sini, dia bersabar dari yang dilarang tersebut sampai dia berhasil meninggalkannya. Fa inna nafsa wa dawa'iha wa tazyin syaitan wa qurana as-su ta'muruhu bil ma'siyah. Ingat bahwasanya jiwa dan penghembusnya nih, penghasut, wa tazyini syaitan, dan setan beserta bisikan-bisikan syubhatnya menghiasi. Setan menghiasi tadi, ketobat kan, Allah kan ghafurur rahim ya. Sekarang mumpung ngorak kene cenah isukan pae. Nah, wa qurana su, belum lagi qurana su, belum lagi teman-teman yang jahat nih. Ya, bisik-bisik. Ya, enggak apa-apa, pinjam aja uang ke bank. Ya, janji aja enggak akan terlambat bayarnya, kredit motor, kredit mobil, kredit rumah. Janji aja enggak terlambat bayar, walaupun kita tanda tanganin itu, kalau terlambat kena denda. Enggak apa-apa. Nih setan nih. Ya. Allah atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang riba jahiliyah, imma an taqdi wa imma an turbi. Riba jahiliyah itu bayar sekarang kalau enggak kena denda. Itu syaratnya tuh. Ada enggak syarat itu dibeli rumah, beli mobil, beli motor? Ada. Saya berjanji saya udah azam enggak akan terlambat. Saya berazam, itu kekuatan hati untuk tidak akan terlambat. Tapi kamu menyetujuinya? Ya gimana lagi? Kalau enggak, saya enggak bisa dapat kredit motor atau rumah atau mobil. Innal ladzina yuhibbun an tashi'al fahishatu fil ladzina amanu lahum 'adzabun alimun fid dunya wal akhirah. Sesungguhnya mereka yang senang dengan tersebarnya perbuatan keji di lingkungan kaum muslimin, untuk mereka azab yang sangat pedih di dunia dan di akhirat. Dia enggak melakukan riba. Dia enggak melakukan zina. Dia enggak melakukan judi atau khamr. Dia hanya senang saja. Senang, lapang. Dia setujui perjanjian tersebut. Ya. Untuk dia azab yang sangat pedih di dunia dan di akhirat. Nah, orang ngejarnya gaya hidup. Ya. Tuh, jadi qurana su. Jadi banyak ini hal-hal yang mendorong seseorang untuk bermaksiat, nafsu, syaitan, teman-teman yang jahat, ta'muruhu bil ma'siyah. Mereka semua itu menyuruh untuk kita bermaksiat, wa tujri'uhu 'alaiha, dan mereka itu mengentekkan jari. Dan mereka ini lancang ya, lancang. Maksudnya gampang lah, bisa diatur lah, ketobat, kayak gitu. Fabi hasbi quwwati sabrihi yakunu tarkuhu laha. Seberapa dia bisa bersabar, seberapa kuat sabarnya, sebanyak itulah maksiat yang dia tinggalkan. Seberapa dia bisa bermujahadah, memerangi, berperang melawan musuh-musuhnya itu semua, sebanyak itu pulalah maksiat yang bisa dia tinggalkan. Mana yang lebih berat? Sabar dalam menjalankan perintah Allah atau sabar dalam menjauhi larangan Allah? Mana yang lebih berat? Sabar dalam menjalankan perintah Allah atau sabar dalam menjauhi larangan Allah? Ya Pak, menjalankan perintah Allah lebih berat ya Pak ya, daripada menjauhi larangan Allah. Memang ada khilaf sih di kalangan para ulama ya. Kalau Ibnu Qayyim mengatakan menjalankan perintah Allah lebih berat sabarnya. Tapi kita baca di sini Syekhul Islam. Qala ba'du salaf a'malul bir yaf'aluhal bar wal fajir wala yaqdir ala tarkil ma'asi illa siddiq.

0: Iqa. Berkata Syekhul Islam, berkata para ulama dulu bahwasanya perbuatan baik, amal soleh, perbuatan baik ini menjalankan perintah Allah, itu bisa dilakukan oleh orang baik, juga bisa dilakukan oleh orang jahat. Yang sholat begitu. Orang munafik pun dulu sholat juga di belakang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan bukan hanya itu, orang munafik mereka pun ikut umroh dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang munafik ikut haji dengan Nabi. Lebih daripada itu, orang munafik ikut jihad dengan Nabi ke Tabuk. 750 km ditempuh dalam panas 45 derajat lebih. Yang dilawannya ratusan ribu Romawi. Dengan teknologi yang sangat canggih. Gak ciut tuh. Ini orang munafik pergi mati kita nih. Ya, tapi ikut juga dengan Nabi itu. Munafik. Ya, kita aja belum tentu tuh ikut tuh. Mengecil pupil kita bisa jadi ketika diajak ayo perang. Langsung mengecil pupil, mata ngegedein. Udah kayak mau, udah engap, tuh, udah gak ada napas lagi kita hirup. Kayak orang mau pingsan. Seperti itu. Sebagian kita muslim ketika diajak untuk berjihad, Allah sebutkan di surat Al-Ahzab. Ya, nadharal maghshiyyi alaihi minal maut. Mereka melihat seperti orang udah ngelihat kematian ketika diajak berperang itu. Belum tentu kita mau ikut jihad itu. Nah, lemah iman. Tuh, ini orang munafik. Berarti apa? Mengerjakan juga yang diperintahkan oleh Rasulullah kan? Maksudnya sholat di belakang Nabi, umroh ikut, haji ikut, jihad pun ikut nih, munafik. Itu di surat At-Taubah, nanti bisa Bapak lihat bagaimana makar-makar orang munafik di perjalanan ketika perang Tabuk itu, ya. Nah, wala yaqdir ala tarkil ma'asi illa siddiq. Tetapi kata ulama-ulama dulu itu enggak bisa yang meninggalkan maksiat kecuali dia yang jujur. Subhanallah. Berarti apa? Tingkatan meninggalkan, sabar dalam meninggalkan maksiat itu lebih tinggi daripada sabar menjalankan perintah Allah. Menurut ucapan Syekhul Islam di sini, ya. Jadi seseorang dia bisa meninggalkan maksiat, dia bisa mengerjakan perintah Allah. Untuk menjalankan perintah Allah itu bisa oleh orang baik, bisa juga oleh orang jahat. Ya, tetapi tidak bisa meninggalkan yang dilarang oleh Allah, meninggalkan maksiat kecuali yang memang dia jujur imannya. Ya, karena itu sabar dalam meninggalkan maksiat lebih tinggi tingkatannya daripada sabar dalam menjalankan perintah Allah. Nah, ini baru dua jenis sabar nih. Jenis yang ketiga. Dari jenis sabar adalah as-sabru ala ma yusibuhu bighairi ikhtiyarih minal masaib. Sabar atas apa yang menimpa dia, yang itu bukan pilihan dia memang. Dari musibah-musibah ada dua jenis. Yang pertama, nau'un lakhtiyar lil khalqi fi kal amrad wa ghairiha minal masaib as-samawiyah. Jenis yang pertama, jenis yang pertama adalah jenis musibah yang tidak ada campur tangan makhluk di sana. Seperti sakit atau musibah-musibah langit. Ya, musibah langit ini mungkin kayak longsor, kayak banjir. Fahadhi yashul as-sabru fiha. ini musibah yang seperti ini lebih mudah untuk bersabar karena enggak ada campur tangan manusia nih. Li'annal 'abda yashhad fiha qada Allah wa qadarah. Karena seorang mukmin, seorang hamba, dia melihat bagaimana ketetapan Allah Subhanahu wa taala, takdir Allah Subhanahu wa taala, wa annahu la madkhala lin-nasi fiha, dan tidak ada manusia, campur tangan manusia di situ. Fayasbir immatiraran aw ikhtiyara, maka dia akan bersabar entah terpaksa atau dengan lapang hati, dan lambatlah dan cepat atau lambat pun dia akan bersabar juga tuh. Diulangi lagi ya. Orang yang kena musibah-musibah yang enggak ada campur tangan manusia. Misalnya seperti apa tadi? Sakit ya, atau seperti musibah-musibah langit. Musibah-musibah langit ini misalnya kayak kalau kita bilangnya bencana alam. Ya. Itu lebih mudah kita untuk bersabar karena itu udah takdir, ketetapan Allah. Nah, entah dia sabar terpaksa atau dia sabar dengan kelapangan hati, intinya dia akan bersabar. Ya, intinya dia akan bersabar. Fa in fatahallahu 'ala qalbihi babal fikrati min fi fawaidiha wa ma fi hashwiha minan ni'ami wal altaf intaqala minas sabri 'alaiha ila syukri laha war ridha biha. Andaikan dia mau saja merenung, dia mau saja berpikir faidah, hikmah, kebaikan di balik musibah sakit, di balik musibah bencana alam tersebut, maka banyak sekali nikmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada dia. Maka akan berpindah dari asalnya dia bersabar, berpindah menjadi bersyukur dan ridho kepada Allah atas musibah tersebut. Ya. Nah, mungkin hilang motornya satu, masih ada satu lagi, masih ada dua lagi. Ya. Kalau dia berpikir, yang ada manusia di sana. Yang enggak ada manusia, misalnya satu petak sawahnya terendam banjir. Ya, dia sedih, dia bersabar. Tapi kalau dia pikir lagi, masih banyak lagi nikmat yang Allah berikan. Ya, dia akan ridho dan dia akan bersyukur atas musibah tersebut. Fangqalabat hina idin fi haqqihi nikmatun. Berubahlah yang asalnya musibah bagi dia menjadi nikmat. Teguran dari Allah, harus lebih lagi dia bersyukur. Fala yazalu hijjir qalbihi walisanihi fiha. Rabbi a'inni 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Dan terus hati dan lisannya bertutur, wahai Rabb, bantulah aku untuk selalu mengingatmu, untuk bersyukur kepadamu, dan untuk selalu baik beribadah kepadamu. Kapan kita baca ini, Pak? Kapan kita baca ini? Di penghujung salat. Setelah salam atau sebelum? Sebelum salam. Jazakallah khair. Wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini kepada Mu'adz ibn Jabal. Ya Mu'adz, wallahi inni la uhibbuka fillah. Wahai Mu'adz, demi Allah aku mencintaimu karena Allah. Fala tad'an an taqula fi duburi kulli shalah. Jangan sampai kau tinggalkan untuk membaca setiap selesai salat, Allahumma a'inni 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini doa wasiat Nabi untuk ulama besar Mu'adz bin Jabal. Kita harus lebih menjaga doa ini, yaitu kita dalam mengingatnya, berzikir kepadanya, selalu mengingat Allah. Kita minta dibantu oleh Allah untuk selalu bersyukur kepadanya, untuk selalu baik beribadah kepadanya. Nah, jadi apapun musibah, ketika kita diingatkan oleh Allah untuk merenung bahwasanya di balik musibah tersebut mesti ada hikmah, ada kebaikan, maka berubah musibah tersebut menjadi nikmat. Wa hadza yaqwa wa yad'uf bihasbi quwwati mahabbatil 'abdi lillahi wa dha'fiha. Nah, jadi dia melihat musibah itu menjadi nikmat, ini tergantung keadaan seorang hamba. Ya. Apabila kuat cintanya kepada Allah, maka akan semakin mudah dia untuk menjadikan musibah tersebut sebagai nikmat. Tetapi andaikan lemah cintanya kepada Allah, sulit. Lemah, sulit dia untuk berhusnudzon kepada Allah, itu sulit. Ya. Biasanya kan orang kalau yang sakit nih, kita nasehatin sabar, sabar, sabar. Kan gitu ya. Jarang ada yang ngingetin. Jarang yang ngingetin selain sabar nih. Kalau bisa antum lebih daripada sabar, yaitu ridho dengan ketetapan Allah. Dan andaikan bisa lagi, engkau bersyukur atas musibah ini. Ini tingkatan muhsin. Seorang muslim, dia harus bersabar ketika tertimpa musibah. Seorang mukmin yang lebih tinggi derajatnya daripada muslim, dia ridho atas musibah. Jadi ketika datang musibah dan tidak datang musibah, hatinya sama. Itu ridho namanya. Itu ridho. Ridho itu ketika ada dan tidak adanya, hatinya stabil. Hatinya apa? Stabil. Kalau sabar, hatinya sakit. Tapi dia harus menahan. Gak boleh dia untuk melampiaskan bersu'udzon kepada Allah. Dia lampiaskan dengan kata-katanya atau dengan perbuatannya. Dia tampar-tampar pipi, dia sobek-sobek baju misalnya. Ya. Nah, ini sabar. Lebih daripada itu, mukmin dia ridho. Lebih daripada itu, muhsin dia bersyukur. Satu cuman jari yang kejepit. Ya. Masih banyak jari lagi yang tidak kejepit. Dan yang kejepit pun hanya jari. Ya, enggak lebih dari jari ini. Gimana kalau seandainya ginjalnya, gimana kalau jantung, kalau paru-parunya, kalau otaknya, kalau lidahnya. Dan alhamdulillah musibah tersebut hanya pada dunianya, enggak sampai ke agamanya tuh. Nah, ulama-ulama dulu mereka bersyukur atas nikmat yang atas musibah yang menimpa mereka. Bersabar karena musibah tersebut tidak lebih daripada apa yang Allah berikan kepadanya. Satu jarinya hilang, enggak dua tuh. Ya. Kemudian Allah berikan musibah tersebut hanya pada dunianya, enggak pada agamanya. Kalau seandainya sudah kurang cintanya lagi pada Al-Qur'an, gimana? Ya, itu udah musibah tuh. Kurang perhatiannya pada sholat lima waktu di masjid, itu memang musibah yang sesungguhnya. Walaupun dia dimudahkan dari sisi dunia dan yang lainnya. Na'udzubillah. Taib. Ya. Bal hadza yajiduhu ahaduna fi syahid kama qala ba'du syu'ara yukhatibu mahbuban lahu nalahu ba'd ma yakrah. La insa'ani anniltani bimasa'atin laqad sarrani anni khatartu bibaliki. Ya. Ini seperti ada, kata Syekhul Islam, diantara kita dalam hal nyata, ucapan sebagian penyair berbicara kepada orang yang dicintainya, tapi dia mendapatkan keburukan dari orang yang dia cintai. Dia mendapatkan hal yang tidak baik. Ya, dari orang yang sangat dia cintainya. Apa dia bilang? La insa'ani annilthani bimasa'atin. Laqad sarrani anni khatartu bibaliki. Ya. Sekalipun buruk. Ya. Sekalipun buruk. Yang kau lakukan kepadaku. Tapi tetap. Itu membuatku bahagia. Karena aku ada di hatimu. Ya, gimana nih? Maksudnya ada orang yang dia cintai bikin yang enggak baik kepada penyair ini yang dia cintai ini. Tuh. Dia orang yang berbuat buruk kepada orang tersebut, kepada penyair ini. Terpikir enggak oleh dia dalam hati orangnya? Terpikir kan? Sekalipun kau berbuat buruk kepadaku, enggak ada masalah, tetap aku bahagia karena ada aku dalam hatimu. Nah, maksudnya gimana? Maksudnya gimana? Ketika Allah timpakan musibah ini, coba berhusnudzan. Itu tanda cinta Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba. Enggak seperti penyair ini juga sebenarnya. Ya, Allah masih memperhatikan kita. Dengan musibah yang Allah timpakan, Allah masih memperhatikan kita. Tuh, kita anam sedikit lagi nih ya, sedikit lagi. An-nau'ur rabi' adza yahsul lahu bi fi'lin nas fi malihi aw 'irdhihi aw nafsi. Nah, jenis yang keempat atau jenis yang kedua dari jenis sabar yang ketiga, yaitu apa? Musibah dari gangguan dari perbuatan manusia. Musibah yang itu berupa gangguan dari perbuatan manusia, baik pada harta, kehormatan atau jiwa. Ya, ada orang yang mengambil harta kita, ada orang yang mencaci dan menggunjing kita, ada orang yang mencelakai kita. Wa hadha nau yas'ub as-sabru alaihi jidda. Yang seperti ini sangat sulit untuk bersabar. Li'anna nafs tastasy'ir al-mu'dhi laha. Karena jiwa dia apa ya? Dia emosi kepada yang mengganggu, ya. Ada rasa enggak enak kepada orang yang mengganggunya. Wa hiya takrah al-ghalabah. Yang namanya jiwa, dia enggak mau kalah. Jangankan kalah, seri aja enggak mau, ya enggak? Enggak mau kita seri. Misalnya ada orang bilang, kamu bodoh, kamu juga bodoh. Lapang enggak hati kita? Ya, enggak ya, lapang atau. Ya, kecuali kita serbu dia dengan beribu kalimat bodoh lagi, ah, baru puas hati kita. Kan gitu? Ya. Jiwa enggak mau kalah, seri aja enggak mau. Fatatlubul intiqam, dia selalu menuntut untuk balas dendam jiwa ini. Fala yasbir ala hadzan nau illal anbiya'i wasiddiqun, dan tidaklah yang bisa bersabar menghadapi gangguan manusia kecuali dia para nabi dan para siddiqun. Wa kana nabiyuna sallallahu alaihi wasallam. Nah, udah dulu ya. Nanti lagi insyaallah. Nah, nanti kita masuk atau di waktu lain kapan waktu Allah mudahkan. Ada 20 poin yang membantu kita untuk bisa bersabar menghadapi gangguan manusia itu. 1 2 3 ya, dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ini bukan teori beliau ini ya. Syekhul Islam ini, beliau orang yang sering dirundung dengan kezaliman oleh para ulama yang ada pada saat itu. Ulama yang menzalimi beliau. Bukan orang, ada terkadang, coba seperti ini ya, Syekhul Islam, beliau menghadapi seorang ada namanya Bakri. Bakri ini dia membolehkan istighosah kepada selain Allah. Syekhul Islam menulis kitab Al-Istighosah, Ar-Rad alal Bakri. Bantahan untuk Bakri. Haramnya istighosah kepada selain Allah. Kemudian Bakri ini gak senang nih dengan buku atau tulisan yang ditulis oleh Syekhul Islam. Dia sewa preman belasan orang. Memukuli Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Syekhul Islam enggak mau balas. Ya. Dipukuli Syekhul Islam, ada tentara, ada polisi pada saat itu. Lewat. Mereka kocar-kacir lari nih. Kabur. Mau dikejar oleh polisi tersebut, ditahan oleh Syekhul Islam. Jangan, biar. Aku sudah maafkan mereka. Ya, aku sudah maafkan mereka. Enggak, ini harus diusut. Kalau itu hubungannya dengan aku, udah selesai. Kalau itu hubungannya dengan Allah, itu urusan Allah. Atau kalau itu urusannya dengan kalian, itu urusan kalian lagi. Ya, kalau dengan aku itu sudah selesai. Aku sudah maafkan mereka. Kabur mereka. Sembunyi Bakri ini di mana? Di rumah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ketahuan mual. Ya enggak akan mungkin ketahuan itu. Ya enggak. Bakri ini minta maaf, bahkan Syekhul Islam memaafkan, udah sembunyi aja di rumahku sini. Dia dicari-cari oleh polisi. Nah, Syekhul Islam sudah memaafkan karena permasalahan di hukum ya terkait dengan beliau suruh maafkan. Ya. Coba sampai berkata murid-murid Syekhul Islam, kami tidak bisa berbuat baik kepada teman baik kami sebagaimana Syekhul Islam berbuat baik kepada musuh-musuhnya. Diulangi lagi ya. Kami tidak bisa berbuat baik kepada teman kami, ngasih perhatian, jenguk ketika sakit, bantu ketika susah, ya, ngasih ketika musuh. Kami enggak bisa berbuat baik kepada teman dekat kami seperti Syekhul Islam berbuat baik kepada musuh-musuhnya. Kira-kira gimana kepada orang yang sangat beliau cintai itu? Kepada musuhnya saja sangat beliau perhatikan. Ya, ada yang sudah ada meninggal nih. Musuhnya dikasih tahu oleh Ibnu Qayyim, musuhmu mati ya wahai guru. Apa kenapa kau bilang seperti itu? Tunjukkan aku di mana rumahnya. Didatangi oleh Syekhul Islam dan berkata kepada istri dan anaknya, jadikan aku ini ayah kalian. Keperluan kalian aku yang tanggung. Ya, sepenuhnya. Biaya hidup kalian aku yang tanggung sepenuhnya. Syekhul Islam Ibn Taimiyah, padahal musuh ya selalu mencaci, menuduh, memfitnah sampai menjadi sebab Syekhul Islam dipenjara. Ya. Tetapi Syekhul Islam beliau bersabar dan memaafkan musuh-musuh tersebut. Nah, barakallahu fikum. Nah, silakan mungkin ada yang mau ditanyakan. Mungkin satu saja. Karena waktu ini kalau ada. Enggak ada ya? Baik. Kita cukupkan kajian kita di sore ini. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah _Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer, konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq. ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, saudara-saudariku yang dirahmati Allah. Sering kita dengar dari kalangan orang awam di dalam prinsip mencari harta, mencari yang haram aja susah, apalagi yang halal. Sehingga di dalam mencari harta, menghalalkan segala cara, tidak memiliki tujuan yang mulia, bahkan kecenderungannya makan bukan untuk hidup, akan tetapi hidup hanya untuk makan. Mereka itulah yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Hibban di dalam sahihnya. Inna Allah yubghidu kulla ja'dariyin jawad sakhabin bil aswaq jifanin bil layli wa himarin bin nahar wa 'alimin bi amri dunya wa jahilin bi amri al akhirah. Sesungguhnya Allah itu sangat benci orang yang dungu lagi kasar, karena rendah ilmunya dan pada akhirnya ceblok akhlaknya. Tandanya suka teriak-teriak di pasar, sakhabin bil aswaq. Tanda yang berikutnya, jifanin bil layli, bangkai pada waktu malam hari. Kerjaannya hanya tidur, kerjaannya hanya memuaskan kenikmatan tubuh. Wahimarin bin nahar, dan keledai di siang hari. Utama dan pertama yang di dalam benak otaknya dia hanyalah duit, dan segala sesuatu dinilai dengan uang, dan apapun kalau tidak menghasilkan uang, maka tidak akan disayang. Wa alimin bi amri dunia, sangat alim di dalam masalah urusan dunia. Wa jahilin bi amril akhirah, dan sangat alim di dalam masalah urusan akhirat. Artinya, saat diajak bicara peluang tentang masalah ekonomi, tentang masalah-masalah yang terkait dengan bisnis, sigap, tegap, bahkan konsentrasi dan fokus serta khusyuk. Akan tetapi saat diajak bicara masalah soal agama, diajak untuk mempelajari din, datang ke masjid untuk sholat, untuk mendekat kepada ulama, ogah-ogahannya setengah mati. Kaum muslimin wal muslimah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebetulnya, tidak ada sesuatu yang tidak mendapatkan rizki. وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. Tidaklah ada sesuatu yang melata di muka bumi, baik yang kecil yang tidak kita lihat bisa dengan panca indera kita, dengan yang besar bahkan kita yang dikatakan oleh Allah, وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي Adam, aku telah muliakan anak Adam. Pastilah kita dijamin oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dari mulai ciptaannya aja Allah mengatakan, لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. Sungguh aku telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sangat baik, yang sangat ideal. Kalau memang tubuhnya ideal, pastilah otaknya ideal, pastilah jatah-jatah yang lainnya ideal, termasuk rezekinya. Makanya lihat apa yang tidak disiapkan untuk manusia, dan barang apa yang tidak bisa masuk ke perut manusia. Sampai Allah mengatakan, huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan segala sesuatu di muka bumi ini untuk kamu. Sehingga para ulama membuat satu kaidah, al-aslu fil asya' al-ibahah. Asas kebendaan itu adalah mubah. Silakan, nikmati, selagi tidak ada nas yang melarangnya. Selagi tidak ada satu dalil yang mengharamkan, silahkan. Hadirin sekalian, ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita harus yakin bahwa manusia diberikan rezeki oleh Allah. Tapi, bil asbab, dengan sebab. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى. Siapa yang mengerahkan sebab kebaikan akan mendapatkan kebaikan, barang siapa yang mengerahkan sebab keburukan, dia akan mendapatkan keburukan juga. Dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan pengajaran kita lewat burung. Dalam sabdanya, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli, la razaqakum kama yarzuqu at-tayra yaghdhu himasa wa yaruhu bitana. Seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, kalian akan diberikan rezeki oleh Allah seperti burung pergi perutnya kosong pulang kenyang. Padahal kalau kita lihat sebagian burung itu rezekinya sangat terbatas, sangat-sangat terbatas. Kalau ulat hanya ulat saja, kalau buah hanya buah saja, kalau bijian hanya bijian saja. Sementara apa yang tidak bisa masuk ke perut kita? Jangankan kita, Allah Subhanahu wa taala memberikan satu pengarahan kepada para rasulnya, ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibat wa'malu shaliha. Wahai para rasul, makanlah dari yang baik-baik dan beramallah soleh. Maksudnya di sini, Islam, Al-Quran, kadang-kadang di dalam membicarakan masalah mencari harta itu, menyebutkan sebabnya atau menyebutkan hasilnya. Kalau Allah memerintahkan para rasul, para nabi untuk makan yang baik dan kita tidak bisa makan kecuali dari kerja, maka ini otomatik perintah kepada para rasul, para nabi kerja. Sehingga Rasulullah SAW juga menegaskan, ma ba'athallahu nabiyan illa waqad ra'al ghanam, rawahu al-Bukhari. Tidaklah ada satu nabi pun yang diutus melainkan pernah mengembala kambing. Bahkan Rasulullah SAW sendiri juga, kuntu ar'al ghanam aw al-aghnam ala ahli Quraisy ala qararit, dengan upah beberapa dirham. Inilah dorongan kita untuk mencari harta, etika di dalam mencari harta. Semoga kita semuanya bisa terus, kalau kita sholat sesuai dengan sunnah, kalau kita bermuamalah berakhlak sesuai dengan sunnah, maka hendaknya dalam mencari harta juga sesuai dengan sunnah. Wallahu a'lam bissawab. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa astaghfirullaha al-'adzim. Innallaha wal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari kiamat nanti, Allah Subhanahu wa ta'ala akan mendatangkan salah satu dari calon penghuni neraka, yang mana orang tersebut ketika hidup di dunia adalah merupakan orang yang paling nikmat hidupnya. Segala apa yang dia inginkan bisa dia dapatkan karena kekayaan yang dia miliki, karena jabatan yang dia punyai. Pendek kata, orang tersebut adalah orang yang paling enak hidupnya di dunia. Kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala, orang tersebut dicelupkan ke dalam neraka satu celupan. Ditempelkan ke neraka satu tempel. Kemudian setelah itu ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala, dikeluarkan kembali dari neraka. Setelah merasakan siksaan neraka sekejap, Allah bertanya, "Hal ra'aita na'iman qat?" Wahai fulan, apakah engkau masih ingat kenikmatan yang dulu kamu rasakan ketika kamu di dunia? Wanita yang kamu zinai ketika di dunia, harta yang melimpah yang kamu rasakan ketika di dunia, makanan yang paling enak yang pernah kamu rasakan ketika di dunia, apakah semuanya masih kamu ingat saat ini? Maka orang tersebut mengatakan, la wallahi ma ra'aitu na'iman qat. Tidak demi Allah wahai Rabbi, semuanya itu telah terlupakan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mendatangkan orang yang kedua. Kalau tadi calon penghuni neraka, sekarang Allah mendatangkan calon penghuni surga. Calon penghuni surga tersebut adalah orang yang dahulunya ketika di dunia hidupnya sangat susah. Mungkin karena miskinnya dia, mungkin juga karena tubuhnya sakit-sakitan. Pendek kata, dia adalah orang yang ketika di dunia hidupnya sangat sengsara. Cuman dia adalah orang yang rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu orang itu oleh Allah subhanahu wa ta'ala dicelupkan ke dalam surga. Dimasukkan ke dalam surga sekejap. Setelah masuk ke dalam surga sekejap, Allah mencabut dia kembali. Dia keluarkan dari surga. Kemudian ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, hal ra'aita bu'san qat, wahai fulan, apakah kamu masih ingat? Apakah kamu masih ingat kesusahan yang dulu kamu rasakan ketika kamu di dunia? Apa kata orang tersebut? La wallahi ya Rabbi, ma ra'aitu bu'san qat, wahai Rabbi, demi Allah, kesusahan yang dulu pernah saya rasakan semuanya telah terlupakan. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menggambarkan kepada kita betapa orang yang ketika di dunianya susah tapi dia rajin beribadah, maka seluruh kesusahan itu akan terlupakan. Sebaliknya, orang yang ketika di dunianya hidupnya sangat nyaman tapi dia tidak beribadah kepada Allah, maka sesungguhnya seluruh kenyamanan dan keenakan tadi akan hilang lenyap, tidak berbekas. Orang-orang yang lemah iman, kadang-kadang ketika melihat artis fulan, atau pemain bola fulan, atau daftar orang yang paling kaya dari kalangan orang kafir versi majalah Forbes misalnya, yang penghasilannya dalam satu hari sekian, yang punya pesawat pribadi, yang bisa makan seenak-enaknya, yang punya kondominium atau yang punya perumahan yang begitu megah, punya villa di mana dan di mana. Kadang-kadang ada sebagian dari orang-orang yang lemah imannya melihat seperti itu. Dia merasa, ya Allah, enak banget ya orang hidup kayak seperti itu. Maka kita katakan, orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, walaupun dengan segala keterbatasan harta yang dia miliki, andaikan dia tinggal di rumah yang gedek, makan tidak pernah kenyang, barangkali juga mungkin masih diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan penyakit di tubuhnya, maka sesungguhnya orang yang beriman tadi jauh lebih mending daripada orang kafir yang penuh dengan gelimang harta. Ini memotivasi kita untuk lebih bersabar dalam beramal. Karena sesungguhnya kita diminta untuk beramal oleh Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah lama. Andaikan umur kita 60 tahun. Andaikan umur kita 60 tahun. Sebenarnya kita hanya diminta untuk beramal oleh Allah subhanahu wa ta'ala sejatinya hanya 30 tahun saja. Kok bisa Ustaz? Setengah umur, iya, hanya setengah umur saja. Dari 60 tahun kita cuma diminta beramal 30 tahun. Kok bisa Ustaz? Iya. Karena dalam satu hari yang 24 jam tadi, kita tidur berapa coba? Kita tidur paling tidak 8 jam dalam satu hari. Berarti sepertiga dari umur kita sudah berkurang untuk tidur. Berarti selama 60 tahun kita hidup, kita tidurnya itu adalah 20 tahun. Ini berarti umurnya sudah berkurang jadi 40 tahun. Belum dikurangi dengan umur sebelum kita balik. Sebelum kita balik paling tidak umur 10 tahun lah katakanlah. Berarti berkurang pula umur 10 tahun. Berarti tinggal 30 tahun. Maka sangat sayang sekali seandainya dalam umur yang cuma 30 tahun itu kita tidak memanfaatkannya untuk berakidah yang benar, untuk memegang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk rajin beribadah, untuk menahan nafsu kita. Kemudian karena kita tidak mau melakukan itu semua dan kita mengedepankan keenakan yang cuma sekejap tadi, kemudian kita akan rugi merasakan siksaan yang begitu berat di dalam neraka yang satu hari di sana sama dengan 50 ribu tahun di dunia. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan hidayah kepada kita semua sehingga bisa beramal dengan amal yang saleh dan kita bisa mendapatkan kenikmatan di surganya nanti. Allahumma amin. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Bagaimana menyikapi dunia? Tadi kita sudah sebutkan. Jangan berambisi dunia. Antum silakan cari dunia. Tiap pagi doa Nabi alaihissalatu wassalam. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Tiap hari beliau baca itu. Beliau minta rizki. Doa orang-orang soleh mengatakan Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adzaban nar. Ya, itu doa kita juga. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adzaban nar. Tapi antum tidak boleh berambisi dunia. Antum enggak boleh berambisi dunia. Orientasi antum enggak boleh dunia. Allah mengatakan Surah Al-Isra ayat 18 dan selanjutnya, ayat Ali Imran. Kayak enggak salah Al-Isra ini jemaah. Nah, Allah mengatakan man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid. Ya, di surat Al-Isra. Allah mengatakan barang siapa yang berambisi dunia, kita akan berikan bagi dia ma nasha'u liman nurid, apa yang kita kehendaki bagi orang yang kita maui. Jadi kalau ada orang ambisinya dunia, enggak harus dia jadi kaya dulu, jemaah. Kita ngelihat ada orang ambisi dunia miskin. Ada orang masya Allah, mungkin dia naik motor tahun 90. Tapi dalam diri dia, dia ingin motor yang harganya 250 juta. Ambisinya dunia. Enggak ada dalam benaknya ingin berangkat haji, ingin berangkat umrah. Dunia yang dia inginkan. Tapi dia tidak harus mendapatkan apa yang dia inginkan. Tapi Allah akan kasih bagi orang yang Allah kehendaki. Thumma ja'alna lahu jahannam yaslaha madhmuman madhura. Kemudian kami jadikan bagi dia neraka jahannam yang akan dia masuki. Dalam kondisi dia terhina. Dalam kondisi dia susah di sana. Kenapa? Karena ambisinya dunia. Sebagian orang ibadah tapi cari dunia. Cari pujian orang. Yang dia inginkan ketenaran, popularitas. Ya Allah kasih. Waman aradal akhirah. Barang siapa yang ambisinya akhirat. Jadi yang dia cari akhirat. Dia bekerja punya 10 perusahaan. Dia memiliki ladang sawit 40 ribu hektar. Tapi dia cari akhirat. Waman aradal akhirah wasa'a laha sa'yah wa huwa mu'min, dan dia berusaha. Jadi orang cari akhirat bukan diam aja. Bukan berarti orang miskin oh dia cari akhirat, bukan jemaah. Bisa jadi itu orang kaya raya tapi dia cari akhirat. Terus kenapa Ustaz? Dia kok harus punya 40 hektar? 40 hektar lahan sawit, 40 ribu hektar. Iya, mungkin dia ingin membangun pesantren. Dan subhanallah, ana bertemu seorang yang dia sedang membangun rumah walet. Banyak dia bangun rumah walet. Teman-temannya selalu ngomong sama dia, antum buat apa cari dunia sampai capek? Dilihat seakan-akan ambisi dunia. Dia datang ke rumah ana, Ustaz, doakan ana. Ana sudah ikrar, ana dudukkan istri ana dudukkan anak-anak, 10 rumah walet ini buat Allah Jalla Jalaluh. Semuanya hasil. Ana ngomong sama istri dan anak-anak. Biar orang ngomong apa. Cuma ana minta Ustaz doakan supaya ana istiqomah, Ustaz. Jadi mungkin kita melihat orang ini kok bangun usaha lagi, seakan-akan dia berburu dunia, dia sedang berburu akhirat, jemaah. Maka Allah katakan waman aradal akhirah, barang siapa yang ambisinya akhirat, wasa'alaha sa'i, dan dia berusaha untuk meraih akhirat itu dengan dunia dia mungkin, wa huwa mu'min, dan dia orang yang beriman, kana sa'yuhum masyfa, ulaika kana sa'yuhum masykura, maka orang-orang itu akan Allah syukuri usaha mereka. Kullan numiddu ha'ula'i wa ha'ula'i min ata'i rabbik wa ma kana ata'u rabbika mahdhura. Ini ayat ini tolong difahami dengan benar. Antum ketika melihat, Ustaz kenapa Ustaz? Orang ini enggak pernah sholat Ustaz. Tapi kok fulusnya banyak Ustaz? Ana yang di soft pertama terus Ustaz. Allahu Akbar. Selalu gagal usaha Ustaz. Allah katakan kullan numiddu haula'i wa haula'i min al. Semuanya Allah kasih. Yang berambisi dunia Allah kasih, yang berambisi akhirat Allah kasih. Wa ma kana ata'u rabbika ma. Enggak ada yang bisa menghalangi pemberian Allah jalla jalal. Jadi enggak bisa antum protes, kenapa ya ini orang Ustaz? Wallah orang enggak benar Ustaz. Tapi kok kaya Ustaz ya? Allah yang kasih. Apa yang harus antum lakukan? Ambisi antum akhirat. Ketika orang berambisi akhirat, mau banyak duitnya, mau sedikit akhiratnya, selesai. Dia tidak akan kepikiran. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man kanati dunya hammah." Barang siapa yang ambisinya dunia. Ambisinya dunia. Berangkat haji, mungkinkah orang berangkat haji ambisi dunia? Mungkinkah jamaah? Mungkin. Anda berjumpa dengan orang-orang yang berangkat haji karena dia sedang mencalonkan diri untuk menjadi caleg, untuk menjadi seorang pejabat. Dia ingin ketika kampanye ada ha di namanya. Mungkin. Orang beribadah cari dunia, mungkin. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, "Man kanati dunya hamma," barang siapa yang ambisinya dunia. Ja'alallahu faqrahu baina ainihi. Allah jadikan kefakiran itu di depan matanya seperti kacamata, antum pakai kacamata. Bangun tidur dipakai lagi. Mau tidur mungkin dilepaskan, tapi terus dia pakai, kemana-mana dia pakai itu kacamata. Kacamata kefakiran. Allah jadikan kefakiran itu di hadapan dia. Wasyattata 'alaihi syamla. Urusannya dicerai-beraikan. Maka kadangkala jamaah, susah orang-orang yang ambisinya dunia itu untuk datang ke majelis taklim. Dulu ana berpikir orang itu kalau sudah sukses dunianya, maka tinggal mencari akhiratnya. Dia bisa di soft pertama. Alhamdulillah Ustaz, ana punya usaha, sudah ada manajernya, tinggal tiap bulan laporan sama ana, seharusnya dia sudah lebih fokus ibadah. Tapi ternyata urusannya Allah cerai-beraikan karena ambisinya dunia. Walam ya'tihi minad dunya illa ma qutira lahu. Dunia tidak datang kecuali sesuai dengan yang Allah takdirkan buat dia. Subhanallah jemaah. Orang kalau ambisi dunia itu kadang-kadang enggak bisa kumpul sama keluarga. Ada orang yang biasa-biasa setiap hari bisa kumpul sama keluarganya. Duduk makan bersama. Karena dia tidak terlalu terbebani dengan dunianya. Wa man kanatil akhirah hamma, barang siapa yang ambisinya akhirat, dia keluar dari rumahnya bekerja. Dia membuka usaha. Dia membangun pabrik mungkin. Tapi ambisi dia akhirat. Ja'alallahu ghinahu fi qalbi. Allah jadikan kekayaan itu berada di hatinya, jemaah. Ghinahu fi qalbi. Dia itu jadi orang kaya.
5: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah Merenah.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jemaah sekalian yang kami hormati, Sapa Nantur bakal ngunduh. Siapa yang menanam, maka dia akan menuai. Tapi tergantung apa yang dia tanam. Kalau dia menanam kebaikan, maka dia akan menuai kebaikan. Dan kalau dia menanam keburukan, maka dia pun akan menuai keburukan. Yang tidak nanam apa-apa, ia tidak menuai apa-apa. Kemarin lusa, kita sudah bahas tentang doa di malam Lailatul Qadar yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada ibunda kita Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Apa doanya? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Intinya kita dalam doa itu adalah mohon maaf. Kepada siapa? Kepada Allah. Sebesar apapun dosa yang kita kerjakan, sebanyak apapun maksiat yang kita kerjakan, kita berharap Allah bakal memaafkan kita. Walaupun dosa dan kesalahan yang kita kerjakan tidak terhitung jumlahnya, harapan kita dimaafkan. Tapi ingat, namanya permohonan. Setiap permohonan itu ada peluang untuk dikabulkan dan ada peluang untuk ditolak. Walaupun kita berharap sebesar apapun, tapi peluang untuk ditolak permintaan maaf kita oleh Allah tetap ada. Dan kalau sampai permintaan maaf kita ditolak sama Allah, habis kita. Karena kita tidak punya tempat kembali lain kalau sudah ditolak sama Allah. Kalau ditolak sama manusia, gampang mencari manusia yang lain. Tapi kalau Allah sudah menolak kita, gak ada tempat lain untuk tempat kita mengadu dan meminta maaf. Maka sekedar berharap Allah memaafkan itu gak cukup. Kalau pengen betul-betul kita dimaafkan oleh Allah, maka harus ada usaha maksimal dari kita. Dan di antara usaha maksimal yang dijelaskan oleh para ulama agar Allah berkenan untuk memaafkan kita adalah maafkan orang lain. Kalau kita ingin Allah memaafkan kesalahan kita, maka kita memaafkan kesalahan orang lain kepada kita. Siapa nandur bakal ngunduh. Siapa yang mau memaafkan orang lain, maka Allah akan memaafkan dia. Sebaliknya, siapa yang enggan untuk memaafkan kesalahan orang lain, maka Allah pun akan enggan untuk memaafkan kesalahan kita. Kalau kita terasa berat untuk memaafkan kesalahan orang lain, bandingkan antara kesalahan kita kepada Allah dengan kesalahan orang lain kepada kita. Saya ulangi. Seandainya muncul perasaan berat hati. Wah, sulit. Kesalahan dia terlalu besar. Kesalahan dia terlalu banyak. Kalau muncul perasaan itu dalam hati kita, pikirkan masak-masak. Bandingkan antara kesalahan orang lain kepada kita dengan kesalahan kita kepada Allah. Saat itu kita akan tahu bahwa kesalahan orang lain kepada kita dibandingkan kesalahan kita kepada Allah lebih banyak mana? Lebih banyak mana? Kesalahan kita kepada Allah. Karena kesalahan kita kepada Allah gak bisa kita hitung. Setiap hari kita berbuat salah kepada Allah. Setiap hari kita berbuat dosa dan maksiat kepada Allah. Sedangkan orang lain kepada kita, sekali, dua kali, 10 kali, katakanlah 100 kali orang lain itu berbuat salah kepada kita. Apakah kesalahan kita kepada Allah cuma 100? 1000? 1 juta? Kalau seandainya kita enggak bisa memaafkan yang satu kesalahan orang lain kepada kita, bagaimana Allah akan memaafkan 100 ribu kesalahan kita kepadanya? Kemudian kadang-kadang kesalahan orang lain kepada kita kecil. Cuma karena meludah di muka kita. Cuma. Padahal ludah itu begitu kena muka kita, kita basuh muka kita, selesai. Selesai. Ya tapi kan perasaan. Ya itu yang harus dilawan. Kesalahan kita kepada Allah, ada yang kecil, ada yang sedang, ada yang besar, ada yang super besar. Ada yang kesalahan

As-Siddiq radhiyallahu anhu dengan seorang kerabatnya yang bernama Mistah. Siapa? Mistah. Mistah itu adalah salah satu kerabat Abu Bakar radhiyallahu anhu yang miskin. Karena kebaikan hati Abu Bakar, maka Mistah ini dibiayai hidupnya setiap bulan. Dikasih makan, dikasih biaya hidup, karena Abu Bakar adalah seorang saudagar kaya. Dan beliau seorang yang sangat dermawan. Setiap bulan bertahun-tahun dibiayai oleh Abu Bakar. Sampai datang kejadian di mana putri Abu Bakar, siapa? Aisyah radhiyallahu anha, dituduh selingkuh. Dituduh apa? Selingkuh. Dan yang memunculkan fitnah itu adalah kaum munafikin. Menuduh Aisyah berzina. Na'udzubillahi min dzalik. Dan sebagian dari kaum mukminin ikut menyebarkan isu bohong tersebut. Dan salah satu yang ikut menyebarkannya adalah Mistah. Gimana perasaan? Gimana perasaan Abu Bakar As-Siddiq? Bertahun-tahun dibiayai hidupnya. Begitu ada fitnah yang menimpa putri yang sangat beliau sayangi, tahu-tahu ikut menyebarkan fitnah tersebut. Air susu dibalas air tuba. Maka Abu Bakar manusiawi jengkel. Beliau marah dan beliau bersumpah untuk tidak akan membiayai hidup Mistah lagi setelah kejadian ini. Allah turunkan firman-Nya. Surat apa tadi? An-Nur ayat 22. Walya'fu walyasfahu. Hendaklah kaum mukminin suka memberikan maaf kepada orang lain. Perhatikan selanjutnya, ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum. Apakah kalian tidak ingin dimaafkan oleh Allah? Jadi kalau pengin dimaafkan oleh Allah, caranya apa? Maafkan orang lain. Begitu Abu Bakar dengar ayat ini, saat itu juga beliau berkata, ya Allah, aku ingin maafmu. Maka aku maafkan detik ini Mistah. Karena engkau ya Allah. Gak pakai banyak protes. Gak pakai banyak ngeles. Gak pakai banyak alasan. Aku pengen ampunanmu ya Allah. Aku maafkan. Supaya aku dapat maafmu ya Allah. Masih terasa berat untuk memaafkan? Kalau masih terasa berat untuk memaafkan kesalahan orang lain, ingat, Anda tidak memaafkan, gak ada untungnya. Kalau Anda tidak memaafkan, tambah ganteng. Kalau Anda tidak memaafkan, tambah kaya. Kalau Anda memaafkan, kemudian mobilnya tambah banyak. Gak ada untungnya. Yang ada adalah kerugian. Kerugian di mana? Di dunia dan di akhir. Kerugian di dunia apa Ustaz? Sempit hati. Anda menyimpan perasaan dendam di dalam hati seperti menyimpan bangkai. Sulit bernafas. Hati terasa sempit. Sehingga banyak orang sakit gara-gara sakit hati. Awalnya fisiknya apa? Sehat. Tapi gara-gara perasaan dendam, ya, akhirnya merembet kepada kena kanker, kena apa? Stroke. Ya. Sesuai, orang bisa mangan, orang bisa bekan. Mati. Ya. Kenapa? Sakit hati. Maafkan. Gak ada untungnya di dunia. Di akhirat apalagi. Tadi sudah kita dengar.

0: apa di akhirat? Tidak mendapatkan maaf dari Allah. Maka maafkan orang lain. Istri kita, suami kita, anak kita, ayah kita, ibu kita, tetangga kita, teman bisnis kita, rekan kita, yang semua punya kesalahan kepada kita. Maafkan. Karena Allah, karena kita ingin dapat maafnya Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
2: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
3: Halo Ustadz.
2: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah.

0: Ustaz, anak baru tahu seorang ulama Arab Saudi namanya Abdul Al-Qasim meninggal ateis. Mengapa hal ini bisa terjadi? Taib, barakallahu fiik. Sejak zaman baheula mula, kisah makhluk yang berilmu kemudian melakukan ibadah yang hebat tapi berakhir su'ul khatimah itu banyak. Yang pertama adalah iblis laknatullah. Iblis itu makhluk yang paling berilmu, mengenal Allah, lebih dekat dibanding kita. Juga ibadah yang super hebat. Saking hebatnya ibadah iblis, Allah memuliakannya dengan diangkatnya ke langit dan ibadah di langit. Kata Imam Al-Qurtubi selama 80 ribu tahun. Tapi kenapa dia jadi makhluk durhaka? Nah itu salah satunya adalah ibadahnya yang hebat melahirkan ketakaburan tadi, nyambung ke pertanyaan sebelumnya. Ya. Melahirkan ketakaburan. Dan ketakaburannya gak ada yang tahu kecuali dia dan iblis. Kadang-kadang dia dan iblis. Si iblis dengan Allah Azza wa Jalla. Kadang-kadang iblis juga gak tahu bahwa dia takabur, gak sadar. Disangka nama ikhlas, banyak di kalangan kita yang merasa ikhlas dalam beramal. Ketika oleh Allah dites dengan satu kasus, terbukti tidak ikhlas. Nah, termasuk si iblis, hanya Allah yang tahu. Makanya ketika Allah menyatakan kepada para malaikat, aku akan menjadikan khalifah di muka bumi. Malaikat bertanya, kenapa engkau mau menjadikan makhluk yang akan mengadakan kerusakan di muka bumi, menumpahkan darah. Padahal kami sudah bertasbih memujimu. Apa kata Allah? Inni a'lamu ma la ta'lamu. Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Kata Imam Al-Qurtubi, aku mengetahui ketakaburan iblis yang tidak kalian ketahui. Aku akan bongkar takabur iblis. Diciptakannya Adam, malaikat pertama kali disuruh tuh, sujud kamu ke Adam. Karena malaikat selama ini ibadahnya tulus, ikhlas lillahi ta'ala. Enggak banyak komentar, enggak banyak nanya, langsung sujud. Dibawa aja ke iblis. Sujud kamu ke Adam. Enggak mau. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis. Aba wastakbar. Dia enggan dan takabur. Wa kana minal kafir. Nah ini yang pertama, ya. Yang kedua banyak. Salah satunya rahib yang oleh Allah disitir dalam Al-Quran. Kamathali syaitan idh qala lil insani kfur. Falamma kafara qal. Inni bari'um mink. Inni akhafullaha rabbal alamin. Fakana aqibatahuma annahuma binari qalidaina fiha. Dzalika jazaa'u dzalimin. Kata Allah, seperti setan yang berkata kepada manusia, kufur kamu. Perkataan setan ke orang ini di akhir hayat. Tadinya orang ini rahib, ahli ibadah. Tapi di akhir hayat, kufur kamu. Nurut. Falamma kafara. Ketika orang ini kufur, iblis berkata, inni bari umik. Aku berlepas diri dari kamu. Aku pun takut kepada Allah Rabbul Alamin. Mati dalam keadaan su'ul khatimah. Berkata Imam Ibn Rajab dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam, orang atau makhluk yang awalnya berilmu, ahli ibadah, tapi mati dalam keadaan su'ul khatimah menunjukkan, ini menunjukkan, ibadahnya, ilmunya ditolak oleh Allah. Kenapa? Karena tidak memenuhi syarat diterimanya ibadah. Mungkin niatnya riya. Atau mungkin tidak mutaba'ah. Banyak bid'ahnya. Ditolak. Sebagai bukti ditolaknya ibadah dia, dicabut hidayah, diwafatkan dalam keadaan su'ul khatimah. Dan sampai kita seperti itu. Dan ini diwanti-wanti oleh Rasulullah SAW. Inna rajula la ya'malu bi amali ahli jannah hatta la yakuna bainahu wa bainaha illa dhira fa yasbiqu alaihi alkitab fa ya'malu bi amali ahli an-nar fa yadkhuluha wal iyad billah. Ada orang yang ibadah terus melakukan amalan ahli surga, ibadah, amal soleh, kebaikan, sehingga tidak ada yang memisahkan antara dia dengan surga kecuali sehasta, tinggal selangkah lagi. Tapi di akhir hayat dia berhenti ibadah. Dia belot melakukan dosa, mati dalam keadaan demikian dia masuk neraka. Jadi ketika hadis ini kan ada dalam kitab Arba'in An-Nawawiyah ya. Disyarah oleh Imam Ibnu Rajab dalam kitab Jami'ul Umul wal Ihkam, orang yang seperti ini adalah orang yang mungkin ikhlas dalam ibadah tapi tidak mutaba'ah, atau mutaba'ah tapi tidak ikhlas, atau tidak dua-duanya. Dan sampai kita seperti ini sekarang, ibadah, amal soleh, ngaji di mana-mana. Apa pasti sampai akhir hayat kita begini? Belum tentu. Kita patut khawatir, patut. Khawatir mati dalam keadaan suul khatimah, para nabi menyatakan al a'mal bi khawatimiha. Amal itu tergantung amal terakhir. Amal terakhirnya buruk, keburukan ini menghapus kebaikan yang lalu. Amal akhirnya baik, kebaikan ini menghapus dosa masa lalu. Ingat bahwa yang terakhir inilah yang menentukan. Jaga terus agar kita finish dalam keadaan husnul khatimah. Ah kalau begitu sekarang senang-senang aja dulu, nanti pas mau mati ibadah. Emangnya kita tahu kapan kita mati? Ya tahulah kalau udah kena jantung gitu ya. Kena apalagi kanker gitu ya. Nah, baru tuh ibadah. Emangnya mati itu karena penyakit? Ada gak orang yang muda, sehat, jag-jag, belejag, tisakara-kara, geletuk maut? Ada? Banyak. Penyebabnya bisa ketabrak aja, ya. Kena peluru nyasar, polisi ngejar-ngejar penjahat, ceder ditembak, melenceng gitu ya. Atau dibunuh, dirampok orang, macam-macam. Atau sebenarnya kita punya penyakit jantung tapi gak kita sadari. Rata-rata yang kena penyakit jantung gak tahu bahwa dia penyakit jantung. Kecuali setelah ada serangan mendadak. Baru, jantungnya bermasalah gitu. Letuk pemaut gak ada. Ya. Seperti.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqqa. ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, saudara-saudariku yang dirahmati Allah. Sering kita dengar dari kalangan orang awam di dalam prinsip mencari harta, mencari yang haram aja susah, apalagi yang halal. Sehingga di dalam mencari harta, menghalalkan segala cara, tidak memiliki tujuan yang mulia, bahkan kecenderungannya makan bukan untuk hidup, akan tetapi hidup hanya untuk makan. Mereka itulah yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Hibban di dalam sahihnya. Inna allaha yubghidu kulla ja'dariyin jawad sakhabin bil aswaq jifanin bil layli wa himarin bin nahar wa alimin bi amri dunya wa jahilin bi amril akhirah. Sesungguhnya Allah itu sangat benci orang yang dungu lagi kasar, karena rendah ilmunya dan pada akhirnya ceblok akhlaknya. Tandanya suka teriak-teriak di pasar, sakhabin bil aswaq. Tanda yang berikutnya, jifanin bil layli, bangkai pada waktu malam hari. Kerjaannya hanya tidur, kerjaannya hanya memuaskan kenikmatan tubuh. Wahimarin bin nahar, dan keledai di siang hari. Utama dan pertama yang di dalam benak otaknya dia hanyalah duit, dan segala sesuatu dinilai dengan uang, dan apapun kalau tidak menghasilkan uang, maka tidak akan disayang. Wa alimin bi amri dunia, sangat alim di dalam masalah urusan dunia. Wa jahilin bi amri akhirah, dan sangat alim di dalam masalah urusan akhirat. Artinya, saat diajak bicara peluang tentang masalah ekonomi, tentang masalah-masalah yang terkait dengan bisnis, sigap, tegap, bahkan konsentrasi dan fokus serta khusyuk. Akan tetapi saat diajak bicara masalah soal agama, diajak untuk mempelajari din, datang ke masjid untuk sholat, untuk mendekat kepada ulama, ogah-ogahannya setengah mati. Kaum muslimin wal muslimah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebetulnya, tidak ada sesuatu yang tidak mendapatkan rizki. وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. Tidaklah ada sesuatu yang melata di muka bumi, baik yang kecil yang tidak kita lihat bisa dengan panca indera kita, dengan yang besar bahkan kita yang dikatakan oleh Allah, walaqad karramna bani Adam, aku telah muliakan anak Adam. Pastilah kita dijamin oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dari mulai ciptaannya aja Allah mengatakan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh aku telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sangat baik, yang sangat ideal. Kalau memang tubuhnya ideal, pastilah otaknya ideal, pastilah jatah-jatah yang lainnya ideal, termasuk rezekinya. Makanya lihat apa yang tidak disiapkan untuk manusia, dan barang apa yang tidak bisa masuk ke perut manusia. Sampai Allah mengatakan, huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan segala sesuatu di muka bumi ini untuk kamu. Sehingga para ulama membuat satu kaidah, al-aslu fil asya al-ibaha. Asas kebendaan itu adalah mubah. Silakan nikmati selagi tidak ada nas yang melarangnya. Selagi tidak ada satu dalil yang mengharamkan, silakan. Hadirin sekalian, ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita harus yakin bahwa manusia diberikan rizki oleh Allah. Tapi, bil asbab, dengan sebab. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُ يَسِّرُهُ لِلْيُسْرَ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُ يَسِّرُهُ لِلْعُسْرَ. Siapa yang mengerahkan sebab kebaikan akan mendapatkan kebaikan, barang siapa yang mengerahkan sebab keburukan, dia akan mendapatkan keburukan juga. Dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan pengajaran kita lewat burung. Dalam sabdanya, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli, la razaqakum kama yarzuqu at-tayra yaghdhu himasa wa yaruhu bitana. Seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, kalian akan diberikan rezeki oleh Allah seperti burung pergi perutnya kosong pulang kenyang. Padahal kalau kita lihat sebagian burung itu rezekinya sangat terbasat, sangat-sangat terbatas. Kalau ulat, hanya ulat saja. Kalau buah, hanya buah saja. Kalau bijian, hanya bijian saja. Sementara apa yang tidak bisa masuk ke perut kita? Jangankan kita, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan satu pengarahan kepada para rasulnya. Ya ayyuhar rusul, kulu minat tayyibat wa'amalu saliha. Wahai para rasul, makanlah dari yang baik-baik dan beramallah soleh. Maksudnya di sini, Islam, Al-Quran, kadang-kadang di dalam membicarakan masalah mencari harta itu, menyebutkan sebabnya atau menyebutkan hasilnya. Kalau Allah memerintahkan para rasul, para nabi untuk makan yang baik dan kita tidak bisa makan kecuali dari kerja, maka ini otomatik perintah kepada para rasul, para nabi kerja. Sehingga Rasulullah SAW juga menegaskan, ma ba'athallahu nabiyan illa waqad ra'al ghanam, rawahul Bukhari. Tidaklah ada satu nabi pun yang diutus melainkan pernah mengembala kambing. Bahkan Rasulullah SAW sendiri juga, kuntu ar'al ghanam aw al-aghnam ala ahli Quraisy ala qararit, dengan upah beberapa dirham. Inilah dorongan kita untuk mencari harta, etika di dalam mencari harta. Semoga kita semuanya bisa terus, kalau kita sholat sesuai dengan sunnah, kalau kita bermuamalah berakhlak sesuai dengan sunnah, maka hendaknya dalam mencari harta juga sesuai dengan sunnah. والله اعلم بالصواب اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم واستغفر الله العظيم ان الله هو الغفور الرحيم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته
2: راديو تربيه سنه لله نونه مرنه
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala nabiyin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'ad. Jamaah sekalian yang kami hormati, salah satu unsur yang Allah tanam di dalam diri manusia adalah nafsu. Apa? Nafsu. Selama ini nafsu itu identik dengan sesuatu yang baik atau yang buruk? Sesuatu yang buruk. Identik dengan kejahatan, identik dengan keburukan, identik dengan hal-hal yang negatif. Kalau memang demikian, kenapa kok Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia punya nafsu? Padahal di dalam sebuah ayat Al-Quran, Allah berfirman, innan nafsa la ammaratum bisu. Nafsu itu sering mengajak kepada keburukan. Nafsu itu sering mengajak kepada kejahatan. Jika memang nafsu itu seperti itu, kenapa kok manusia dikasih oleh Allah nafsu? Apakah manusia butuh nafsu? Butuh enggak? Hah? Butuh. Buat apa? Buat apa? Buat hidup. Supaya kita bisa hidup. Apa hubungannya nafsu sama hidup? Karena kalau misalnya kita enggak punya nafsu, gimana kita mau makan, gimana kita mau minum? Kalau jenengan lagi enggak nafsu, mau makan? Enggak mau. Kapan makan itu enak? Ketika ada nafsu. Walaupun cuma nasi sama sambal, yang penting lagi ada nafsu. Walaupun lauknya enak, tapi kalau enggak ada nafsu, malas kita makan. Jadi manusia itu butuh nafsu. Hanya untuk hidup saja? Tidak. Tapi juga kita supaya bisa eksis. Apa eksis? Bukan nama kartu ya. Supaya kita bisa eksis, kita ini butuh nafsu. Eksis kehidupan manusia di muka bumi. Yaitu kita punya keturunan, kita punya anak, kita punya cucu. Kalau enggak ada nafsu, gimana kita akan punya anak? Karena seorang manusia supaya bisa punya anak, dia harus melakukan hubungan biologis. Dan hubungan biologis tanpa nafsu, enggak mungkin. Ya. Nah, terus gimana kita menyikapi nafsu, Ustaz? Di satu sisi kita butuh nafsu, di sisi yang lain, nafsu itu sering mengajak kepada keburukan. Disitulah letak ujiannya. Makanya ayat yang tadi saya baca, innan nafsa la ammaratum bisu'i illa ma rahima rabbi. Sesungguhnya nafsu itu sering mengajak kepada keburukan kecuali satu jenis nafsu, yaitu nafsu yang senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah. Bagaimanakah nafsu yang dapat rahmat dari Allah? Nafsu yang mau diatur oleh ajaran agama. Yang salah itu ketika nafsu diumbar, alias manusia menjadi budaknya nafsu. Itu yang salah. Tapi nafsu itu kita perlukan. Supaya nafsu ini menghasilkan yang baik, bagaimana? Diatur. Makan, ada aturannya enggak? Ada. Sepertiga, sepertiga, sepertiga. Sepertiga buat apa? Makanan. Sepertiga buat minuman. Sepertiga buat udara. Kalau makan cuma pakai nafsu saja, bagaimana? Sepertiga buat makanan, sepertiga buat makanan, sepertiga buat makanan. Ora bisa ambekan, mati. Kowe jenengane makan pakai nafsu tok. Tapi kalau makan pakai nafsu yang diatur oleh agama, kita akan sehat. Kebanyakan penyakit itu karena kebanyakan apa? Makanan. Minum juga sama, syahwat juga sama. Ketika nafsu syahwat itu mau diatur oleh agama, ini halal, ini haram, maka akan sehat. Kalau enggak mau diatur agama, AIDS. Apa? AIDS. Gonta-ganti pasangan. Ya. Nah, terus bagaimana Ustaz? Apa kita dibantu oleh Allah untuk melatih nafsu? Iya. Sekarang ini kita lagi dilatih oleh Allah untuk bisa melatih nafsu. Di bulan Ramadan. Yang halal saja kita disuruh untuk menahan diri. Apalagi yang haram. Yang halal apa? Makan, minum, hubungan suami istri dan pasangan sah, itu kan halal. Tapi dilatih kita oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengatur nafsu kita. Dit. Azan subuh berhenti. Dit. Azan maghrib labuh maning. Yang halal loh. Yang apa? yang halal. Nek rokok mlebu sing ndi? Nah, ini juga termasuk nafsu. Termasuk apa? Nafsu. Ustaz sulit sekali Ustaz, saya meninggalkan rokok. Ya harus dilawan. Orang bijak mengatakan, wan nafsu katifli. Nafsu itu seperti bayi. Seperti apa? Bayi. Intatrukhu intuhmilhu syabba ala hubbir radha'i. Seandainya engkau biarkan nafsu itu tidak kamu lawan, maka seperti bayi yang dibiarkan untuk netek terus, alias enggak disapih. Sampai kapan? Sampai kapan? Nanti bujang. Nanti bujangnya siapa? Netek. Apa iya Ustaz orang percaya jajal ngono. Jenengan punya bayi dibiarkan enggak disapih. Nanti bujang temenan. Temenan ku temenan kok. Ada kisah nyata, nanti kelas 6 SD siapa? Netek. Kalau dibiarkan nafsu itu seperti itu. Tapi wa in taftimhu yanfatim. Ketika bayi itu saatnya disapih, dia disapih, maka akan berhenti. Ya tapi kan rewel, ya harus dilawan. Coba lihat seorang ibu yang menyapih anaknya. Anaknya rewel enggak? Rewel. Ibu yang kuat, yang enggak gampang terbawa perasaan, maka dia akan berusaha bagaimana caranya supaya bayi ini manut. Macam-macam. Anak sing nganggo minyak kayu putih. Ya, apalagi Broto Wali. Anak sing di apa jenenge Tensoplas. Pokoknya bagaimana caranya supaya bayi ini manut. Itulah nafsu harus digitukan. Pahit Ustadz, mulutnya pahit. Orang ngerokok kan jenenge apa? Pahit. Nek nyong ngerokok malah pahit. Ya. Harus dilawan. Gak boleh kita kalah. Buktinya kita berhasil melawan nafsu itu berapa jam? 12 jam. Bisa enggak? Bisa. Mati apa ora? Urip, Mbok. Ya, jelas wah nyong orang ngerokok mati. Jelas apa lah, Rombo. Ya. Orang bisa mikir loh, gue mau rolas jam orang mikir. Ini cuma masalah nafsu saja. Maka mumpung bulan Ramadan, mumpung bulan apa? Ramadan. Jadikan bulan Ramadan itu sebagai lembaran baru untuk membuka kehidupan kita yang baru. Saya yakin jenengan ini kalau tanya kepada istri-istri jenengan, jujur istri jenengan pasti akan mengatakan ora seneng kalau jenengan itu merokok. Yakin wala gokin. Orang ceritane alhamdulillah bojoku ngerokok. Orang ana. Ya. Yeah. Buktine oh istri saya diem saja, kowe ora diem, kowe senep. Yeah. Arep ngomong ora wani. Yeah. Bukan karena dia itu rela, enggak, dia enggak suka dia. Baunya, anak-anak lagi, ya, kemudian lingkungan, polusi, duit sing mubah, bayangkan 10.000 tiap hari. Kalau 10.000 gue nggo becer kan, masya Allah. Apa mana nggo infak memecit, wah, jenengan itu sebulan wis duit tabungan biru gue, 300.000, masya Allah. Ping 10 tahun bisa nggo kaji gue. Coba bayangkan 300.000 kali 12 kali 10 piran jajal. Akeh mo bisa nggo mangkat kaji. Ya. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini kita bisa membuka lembaran baru untuk bisa mengatur syahwat dan nafsu kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah. Nyunnah. Merenah.
4: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
0: Mohon nasihat untuk saya masih bersedih karena ditinggal meninggal oleh anak yang masih kecil. Adakah doa khusus saat ziarah ke makam anak? Tabarakallahu fiik. Kita senasib. Saya dengan penanya ini senasib. Saya kehilangan anak ketika anak usia 11 bulan. Lagi jadi kembang buruan. Lagi lucu-lucunya. Penghibur di saat lelah, penat, lihat anak lucu begitunya, lucu, kasep, bodas, gitu, emang turunan. Itu menghibur banget. Gitu. Menghibur banget gitu. Galatuk teh meninggal. Dan tanda-tanda anda ini terjadi pada diri orang dewasa. Tanda husnul khotimahnya itu nampak. Pertama meninggalnya karena menwa, mencret wae. Terkena diare sampai dehidrasi. Dibawa ke rumah sakit, sudah koma, sudah. Tidak bisa tertolong. Buang air terus. Dan orang yang meninggal karena sakit perut, sudah kita bahas, syahid. Kedua pas hari Jumat. Nabi SAW menyatakan, man mata yaumal jum'ah awlayatal jum'ah waqahullahu min fitnatil qabar. Siapa orang yang mati hari Jumat atau malam Jumat, Allah akan selamatkan dia dari fitnah kubur. Apalagi masih kecil. Sedih, bingit, jangan ditanya. Ya. Jangankan kita, Nabi yang mentalnya luar biasa hebat, kehilangan anak Ibrahim 11 bulan juga, sampai menangis bercucuran air mata. Sedihnya enggak ketulungan. Apa yang buat kita terhibur? Ah, ini. Pertama itu tabungan bagi kita di akhirat. Dia menunggu kita, orang tuanya di apa? Di pintu surga. Lalu menuntun kita untuk masuk ke dalam surga. Walaupun seorang anak ya, apalagi dua atau tiga orang. Siapa orang kehilangan dua orang anak atau tiga orang, maka itu akan menjadi penghalang bagi orang tuanya dari api neraka. Nabi menyebut tiga orang anak. Seorang sahabat bertanya, apakah dua orang ya Rasulullah? Ya dua juga. Tapi tak ada sahabat. Gimana kalau seorang? Tidak ada pertanyaan itu. Tapi ada riwayat. Seperti pernah saya ungkap di sini. Seorang sahabat seorang ngumpul dengan Nabi SAW. Ada di antara sahabat, ada anak kecil nongol di punggungnya. Dipangku, ditatap, diusap, dicium. Kayak sayang. Kata Nabi SAW. Hal tuhibbu, apakah engkau mencintainya? Orang ini menjawab, ya Rasulullah, ahabbakallahu kama ahbabtuhu. Ya Rasulullah, semoga Allah mencintaimu seperti aku mencintai anakku ini. Artinya bingit gitu cintanya. Esoknya Nabi dan para sahabat kembali berkumpul. Sahabat yang kemarin bawa anak gak ada. Ditanya mana dia? Apa kata para sahabat? Ya Rasulullah, anak yang kau lihat kemarin mati dan sekarang dia lagi berduka. Langsung Nabi SAW selegedeg cengkat. Terus pergi melayat. Diikuti oleh para sahabat. Didapatinya ayahnya sedang bersedih, sedang menangis. Anaknya sudah selesai dikuburkan. Dihibur oleh Nabi SAW. Hilang kesedihan. Menghiburnya bukan melawak. Bukan. Tapi beliau menyatakan, ayyuhuma ahabbu ilaik. Mana yang lebih kamu sukai? Anakmu berumur panjang. Dan engkau bisa bersenda gurau bercengkrama dengan anakmu seumur hidupmu. Atau anakmu pergi mendahuluimu dan menunggumu di pintu surga. Kemudian menuntunmu membawa masuk ke dalam surga. Cing mening mana? Ditanya begitu orang ini menjawab, ya Rasulullah, kalau anakku pergi mendahului aku, menungguku di pintu surga, lalu menuntunku masuk ke dalam surga, ahabbu ilayya, itu lebih aku sukai. Daripada anak ini panjang, gede, kalau gede sudah enggak lucu lagi. sudah enggak bersih lagi. Kalau udah gede sedikit, 4 tahun main-main, kepanasan, kekotoran, ololeho. Jadi dekil and dekucel. Terus gaul, menyerap bahasa yang buruk dari anak-anak. Bandel deh. Nah, bandelnya turunan tetangganya. Banyak orang tua jengkel kepada anaknya setelah anaknya remaja. Betul apa benar? Ada di sini anaknya yang remaja bandel? Ada tidak? Banyak. Banyak apa semua? Turunan. Teng manuk teng, anak marak, baki teng-teng. Anak marak kekunsungan. Uyah mata rates, kaluhur. Pasti kahana pasti nurun. Tuh. Jadi kalau sudah gede, enggak lucu lagi. Pika sebelen. Mungkin aja durhaka. Mungkin. Jadi orang itu menjawab, kalau anakku mendahului aku, menungguku di pintu surga, lebih aku sukai. Begitu juga dengan anakmu sekarang. Anak kita bahagia. Di alam kubur, di mana tempat anak? Diasuh oleh Nabi siapa? Ibrahim. Di sebuah taman surga ada pohon besar rindang. Anak kita bahagia di sana. Apa yang harus disedihkan? Kita sedih kalau anak kita di sana menderita, ya sedih. Kalau bahagia, ikut bahagia. Terus nanti akan menuntun kita ke surga. Mereka menunggu kita di pintu surga. Menghibur enggak ini? Ya, menghibur tanpa harus ketawa. Jadi Adam tenang. Aya arep-arepeun. Naon bahasa Sunda ayat? Ada harap-harapan. Nanti akan menunggu kita di pintu surga. Lalu menuntun kita masuk ke dalam surga. Ya, itulah yang akan teralami. Kalau begitu enggak ada alasan bagi kita untuk bersedih. Senanglah. Ya, karena anak akan menjadi penghalang bagi kita dari azab neraka kalau anak itu mati ketika kecil, ketika lucu-lucunya. Asal ulah dicekekan, mumpung kecil, biar penghalang dari api neraka dicekekan hiji-hiji mah dosa besar ya, dosa besar.
5: Alhamdulillah shalatu wassalamu ala Rasulillah. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, siapa sih di antara kita yang tidak ingin hidup dalam kondisi kaya raya, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, membantu kepada banyak orang. Setiap orang ingin seperti itu. Tapi kenyataannya tidak semua apa yang kita inginkan sesuai dengan yang kita harapkan. Yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah yang lebih tahu ya mana si fulan lebih baik baginya untuk memiliki harta yang banyak dan mana yang lebih baik baginya untuk tidak memiliki harta yang banyak. Allah yang lebih mengetahui tentang kemaslahatan hamba-hambanya. Ya, setiap kita mungkin berangan-angan, ya. Kita berkata, seandainya kalau saya punya harta yang banyak, saya akan demikian, saya akan berinfak, saya akan berhaji, saya akan berumrah, saya akan bantu fakir miskin. Ya. Tapi kenyataannya harta tidak datang-datang. Ya, berarti memang kita belum siap. Allah tahu kita belum siap untuk memiliki harta yang banyak. Bisa jadi kalau kita diberi harta yang banyak, lantas kita malah sebaliknya menjadi pelit, semakin pusing, banyak pikiran, ya, mikirkan harta yang begitu banyak, menghitung-hitungnya. Intinya, ya. Masalah harta, ya kita berusaha, tetapi yang menentukan adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagian kita, ya sebagian kita ditakdirkan memiliki harta yang sedikit, mungkin ya pas-pasan atau bahkan mungkin kekurangan. Tapi saya sampaikan, ya Anda boleh bersedih, tapi jangan sedih kebanyakan, jangan terlalu dalam kesedihan Anda. Telah lewat orang-orang yang hebat, ya yang masuk surga dan mereka tidak memiliki harta yang banyak. Banyak para sahabat yang mereka fuqara, yang mereka miskin, tapi mungkin mereka direndahkan oleh manusia di dunia ini, tapi mereka sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang paling penting adalah Anda menghiasi kekurangan harta Anda, kefakiran Anda dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Anda tidak dihargai oleh manusia di atas muka bumi ini, jangan sampai Anda juga tidak dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadilah Anda seorang yang mulia, yang berharga, yang tinggi. Dengan apa? Dengan ketakwaan di sisi Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Saudara-saudaraku, ya, yang mungkin ya, kekurangan dari sisi harta. Rasulullah SAW memberikan sebagian kabar gembira bagi Anda sekalian. Ya, agar Anda bersabar dengan kondisi Anda. Bahwasanya kemiskinan terkadang kemiskinan itu ternyata adalah nikmat. Ya. Meskipun zahirnya musibah, tapi bisa jadi menjadi nikmat. Oleh karena dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda, Inna fuqara'a ummati yadkhulunal jannata qabla al-aghniya bi 500 am. Atau kama qala Nabi SAW. Rasulullah SAW, sungguhnya orang-orang miskin dari umatku akan masuk surga, ya, 500 tahun sebelum orang-orang kaya. Allah telah menjelaskan, kok bisa yang miskin lebih dahulu masuk surga daripada si kaya? Karena si miskin tidak memiliki harta. Apa yang tidak dihisap dari hartanya? Dia tidak memiliki harta. Beda dengan si kaya, rumahnya mungkin banyak, mobilnya mungkin banyak, ya. Ya, kemudian emas dan peraknya banyak, bangunannya banyak, hisapnya panjang yang membuat dia tertunda untuk segera masuk surga. Adapun si miskin dengan kehidupan yang pas-pasan, ya, apa yang mau dihisap darinya? Ya, apa yang dia mau dihisap darinya? Saya sering sampaikan contoh sederhana. Ada seorang miskin, dia tidak memiliki HP yang keren, dia tidak memiliki HP yang canggih. Ya, memiliki HP biasa aja. Adapun si kaya mungkin memiliki HP yang canggih, bahkan HP-nya 2 atau 3, ya, bukan 2 atau 3, HP-nya canggih-canggih semua. Si miskin apa yang dihisap dari HP yang HP jadul kata orang? Isinya cuma apa? Cuma daftar nama. Ya, kalau mungkin ada daftar utang, ya, daftar yang sederhana. Tapi coba si kaya yang memiliki HP yang banyak, apa yang isinya? Isinya ada Google, ada YouTube, ada Facebook, ada apa lagi? Twitter. Ya, ini semua dihisap satu-satu. Berapa banyak yang dia sudah buka dari searchingan, dari googling, apa yang sudah dia lihat, apa yang sudah dia baca, apa yang dia sudah share, banyak sekali yang mungkin datanya sudah hilang, tapi tidak hilang di lauhil mahfud. Ya, ini saja sudah bisa kita bayangkan betapa lama perbedaan antara si miskin yang memiliki HP yang sangat sederhana dengan orang yang memiliki HP yang satu saja HP-nya canggih, sudah banyak hisapnya, apalagi 2 HP atau 3 HP. Maka kiaskanlah dengan yang lain. Bagaimana lagi dengan orang yang tidak punya mobil dibandingkan orang yang punya mobil, bahkan mobilnya gonta-ganti misalnya. Hisapnya panjang, ya. Karena setiap harta yang kita miliki dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Si miskin kalau dia bertakwa kepada Allah, dia akan masuk surga, ya, sebelum orang-orang kaya. Bukan berarti orang kaya tidak mulia, tidak. Mereka dihisap dulu meskipun bisa jadi mungkin pahala mereka sama dengan si miskin, ya. Nanti derajatnya sama di surga. Atau si kaya ternyata pahalanya lebih banyak karena sering bersedekah dan selanjutnya membantu yang orang-orang miskin dan yang lainnya, mungkin derajatnya lebih tinggi. Tetapi dari sisi mana yang lebih dahulu mau surga, maka si miskin lebih dahulu. Dan inilah rahmat Allah, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa. Kenapa? Karena si miskin ini lebih dahulu untuk segera merasakan kenikmatan. Si kaya dia sudah merasakan kenikmatan di dunia. Lama dia nikmat. Puluhan tahun dalam kenikmatan. Si miskin hidup susah. Maka orang ini lebih dengan rahmat Allah lebih utama untuk dahulu merasakan kenikmatan di surga. Demikian juga dalam hadis yang lain. Rasulullah SAW bersabda, ya, awalun nasi wurudan alaihi fuqara'ul muhajirin. Kata Nabi SAW.
2: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah. Nyunnah. Merenah.
6: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
7: بسم الله الرحمن الرحيم.

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد إخوتي في الله جماعة مسجد الإخلاص Cikarang Bekasi Jawa Barat yang Allah muliakan. Para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung, kita kembali berjumpa membahas tentang masalah hati. Tema yang kita bahas adalah mengingkari penyimpangan amalan hati. Ikhwati fillah, kita semua tahu wajibnya kita beramar ma'ruf nahi mungkar, memerintahkan orang untuk melakukan perbuatan yang baik dan melarang dari kemungkaran. Dan ini wujud rasa cinta kita kepada sesama manusia. Berkata Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, Ahlus Sunnah a'lamun nas bil haqq wa arhamuhum bil khalq. Ahlus Sunnah adalah manusia yang paling berilmu tentang kebenaran dan manusia yang paling cinta kepada sesama makhluk. Dorong apa rasa cinta kepada sama makhluk melahirkan amar ma'ruf nahi munkar. Jadi amar ma'ruf nahi munkar wujud rasa cinta. Enggak mau orang lain celaka. Seperti orang tua kepada anak. Pasti menyuruh yang baik-baik walaupun berat. Melarang dari semua yang buruk-buruk agar enggak celaka. Kadang orang tua agak keras ke anak. Dan Islam mengajarkan walaupun keras demi kebaikan boleh. Murru auladakum bisalah idza balagha sab'a sinin wadribuhum 'alaiha. Perintahkan anakmu untuk sholat ketika 7 tahun dan pukul kalau 10 tahun tetap enggak mau sholat. Memukulnya karena sayang, karena cinta. Khawatir anaknya celaka lahir batin dunia akhir. Imam Az-Zuhri rahimahullah yang dikutip oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya, Imam Az-Zuhri itu tabi'in. Orang tuanya sahabat, sahabat Nabi. Kata beliau, kanu yadribunana 'alal ahli wal amanah wa nahnu 6 sinin aw 7 sinin. Dulu orang tua kami suka memukuli kami dalam perkara janji dan amanah. Kalau ingkar janji, menyelewengkan amanah, suka dipukul. Padahal kami usianya 6 atau 7 tahun. Keras apa tidak? Ukuran kita keras. Tapi demi apa? Demi kebaikan si anak. Karena sayang, jangan sampai kebablasan sampai.

Pegede ingkar janji, khianat kepada amanat kayak pejabat. Zaman sekarang kan kayak gitu ya. Waktu kampanye gombal janjinya tuh. Setelah jadi lupa, dikasih amanat korupsi. Itu makanya sejak kecil dididik secara ketat. Itu amar ma'ruf nahi munkar. Tidak hanya kita beramar ma'ruf nahi munkar kepada orang terdekat, keluarga, tapi kepada semua orang, sesama muslim. Untuk apa? Untuk mencegah manusia dari keburukan, kebinasaan.

kebinasaan dunia dan akhirat. Dan ini tugas yang dipikul oleh selemah-lemah iman. Amar ma'ruf nahi munkar itu konsekuensi nyata dari keimanan. Kalau iman, amar ma'ruf nahi munkar. Kalau enggak ada amar ma'ruf nahi munkar, enggak ada iman. Termasuk untuk itulah kita menuntut ilmu. Menuntut ilmu itu agar selamat di selamat orang lain, dipelajari, diamalkan, diajarkan. Kata Imam Ahmad, al-ilmu la ya'diluhu syai' in sahat niyatuhu. Ilmu itu enggak ada bandingannya kalau niatnya benar. Ditanya, kaifa dzalik, gimana niat yang benar dalam menuntut ilmu? Beliau menjawab, yanwi raf'al jahli an nafsi wa an ghairihi. Dia meniatkan mencari ilmu untuk menghilangkan kebodohan dari dirinya dan kebodohan dari diri orang lain. Karena kebodohan penyakit. Dari kebodohan lahir beragam penyimpangan. Syirik, kufur, bid'ah, maksiat lahir dari kebodohan. Hilangkan dari diri, ajarkan ke orang lain sehingga kebodohan juga hilang dari diri orang lain. Ini ajaran Islam. Jadi salah satu di antara amalan yang agung yang disyariatkan yang merupakan kandungan dari iman adalah amar ma'ruf nahi munkar. Kalau ada orang lain berbuat mungkar, karena dorongan kasih sayang, cegah mereka dari kemungkarannya. Bagaimana kalau kemungkaran itu merupakan amalan hati? Ada gitu amalan hati yang mungkar tapi gak kelihatan gitu ya? Ada. Seperti riya, seperti hasad, seperti iri, dengki, seperti benci kepada sesama, itu kemungkaran. Tapi amalan hati, kelihatan? Enggak, di dalam hati. Tapi kalau terlalu tebal, terlalu kuat amalan hati yang berupa keburukan, kadang terlampiaskan dalam bentuk tindakan seperti mencela, menghina, memukul dan seterusnya. Nah, perbuatan mencela, menghinanya sudah perbuatan anggota badan, jelas itu kemungkaran. Tapi ada kalanya orang dipendam dalam hati, enggak terlihat dalam ucapan atau dalam tindakan, hanya di dalam hati. Orang bisa menyembunyikan kebencian di dalam hati. Orang bisa menyembunyikan iri, dengki, tidak selamanya nampak dalam perbuatan. Apakah itu kemungkaran? Ya, kemungkaran. Wajibkah kita cegah? Nah, ini yang dimaksud dengan judul kita, bagaimana mengingkari penyimpangan hati. Berkata Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah kitab Jami'ul Ulum wal Hikam, min syaratil munkari alladhi yahtasibu fihi ayyakuna zahiran min ghairi tajassus. Di antara syarat kemungkaran yang wajib dicegah adalah kalau kemungkaran itu zahir, nyata, terlihat tanpa diselidiki, tanpa dicari-cari, nampak jelas dilakukan orang di hadapan kita, zahir. Maka kena dengan hadis, man ro'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadih.
Siapa di antara kalian yang melihat? Melihat tuh kemungkaran terlihat. Tidak disyariatkan cari itu kemungkaran, kalau dapat rubah. Enggak. Enggak boleh kita tajassus. Tajassus itu apa? Menginvestigasi, mencari-cari, mengorek-ngorek. Kalau enggak terlihat, udah. Jangan. Nabi hanya menyatakan man ro'a. Siapa yang melihat? Mungkaron, kemungkaran. Kata Imam Ibn Rajab, fadalla hadzal hadits ala annal inkar muta'alliq birru'yah. Falau kana mastura lam yarah lam yata'arad lahu. Hadis ini menunjukkan bahwa kemungkaran yang harus dicegah itu berkaitan dengan apa yang dilihat. Kalau kemungkaran itu tertutup, tidak terlihat, maka tidak ada keharusan untuk mencari untuk dirubah. Jadi kita tidak boleh umpayu cari gerbek tempat-tempat yang diperkirakan. Berarti diperkirakan belum terlihat sebagai tempat-tempat kemungkaran. Enggak. Kalau terlihat baru kena. Kena kewajiban. Kalau enggak diharuskan untuk mencari. Wabina'an ala hadza falaisa li ahadin al-inkaru fil ma'asil qalbiyah karriya wal hasad wal kibar wa ghairiha li khafaiha. Berdasarkan hal itulah maka tak ada kewajiban bagi siapapun untuk mengingkari kemaksiatan hati seperti riya, seperti hasad, seperti takabur, seperti benci, karena tersembunyinya itu di dalam hati. Jadi karena tidak terlihat, tersembunyi, tidak kena dengan ayat man ro'a minkum mungkaron. Ya, bukan ayat, hadis. Siapa yang melihat kemungkaran di antara, tidak kena karena tidak terlihat. Lalu para ulama atau para mujtahidin merinci tentang kriteria yang harus diingkari berupa kemungkaran. Kadang-kadang ada kesalahpahaman. Amada ba'dun nas ila nahi an amrin masyru'in bi mujarradi za'mihi anna dzalika riyah. Kadang. Ada orang yang melarang untuk melakukan perbuatan yang disyariatkan hanya dengan alasan takut riya. Umpamanya, jangan sholat sunnah di hadapan orang atau nanti riya loh. Jangan infak atau sodakoh menyumbang di hadapan orang nanti riya loh. Kan ada kalanya begitu. Riya itu kemungkaran. Riya itu pelakunya terancam azab. Lalu dari sini lahir larangan untuk melakukan amalan yang disyariatkan hanya karena takut dianggap riya. Ungkapan ini dibantah oleh para ulama, termasuk di antara Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala dalam kitab Majmul Fatawanya. Beliau memberikan 4 alasan. Berkata muallif, faqad rada Syekhul Islam ala hadza biwujuhin arba'ah. Syekhul Islam membantah hal tersebut dengan 4 penjelasan. Pertama, anna amalal masyru'ah la yunha anha khaufan minar riya bal yu'maru bima
bal yu'maru biha wabil ikhlasi fiha. Wa nahnu idza ra'aina man yaf'aluha aqrarna wa in jaramna annahu yaf'aluha riya. Pertama, amal yang disyariatkan tidak boleh dilarang hanya karena takut riya. Tapi perintahkan untuk melakukan amal disyariatkan itu dan perintahkan ikhlas. Sampai dulu ada kan salah satu di antara larangan isbal karena sombong. Lalu enggak boleh cingkrang, enggak boleh sampai menutupi dua mata kaki karena itu sombong. Orang ada yang balik, oh ria apa cingkrang juga bisa masuk neraka kalau sombong. Dibalikan. Sama dengan sholat ria disiksa loh. Kan gitu ya. Apakah kesimpulannya? Jangan sholat. Karena Allah mengancam fawailul lil musallin, salah satunya alladzina hum yuraun, celaka orang yang sholat, yaitu orang yang ria dalam sholat. Apakah ayat ini disimpulkan udah jangan sholat? Keliru itu, sholat tapi ikhlas gitu, jangan ria. Sholat tapi jangan sahun gitu. Ini juga begitu. Oh, salah satu alasan dilarang isbal karena sombong. Sekarang ada orang cingkrang lalu merasa paling nyunah sombong. Oh, yang cingkrang juga masuk neraka kalau dia sombong karena merasa diri nyunah. Akhirnya jangan cingkrang. Isbal lah kalau cingkrang, sombong merasa paling nyunah. Ada orang yang ngomong gitu, saya bukan kata orang, dengar langsung dari orangnya. Itu sama dengan sholat juga kalau riya mah neraka, sholat juga kalau sahun mah neraka. Nih ayatnya, fawailul musallin. Apakah dari ayat ini disimpulkan jangan sholat lah, bisi riya, bisi sahun. Apa begitu? Keliru, yang disyariatkan kok dilarang hanya dengan alasan takut riya. Akhirnya apa yang disyariatkan ditinggalkan. Ini keliru besar. Makanya kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, beliau menyatakan al-a'malus masyru'ah la yunha anha khaufa minar riya. Amal yang disyariatkan tidak boleh dilarang hanya karena takut riya. Bal yu'maru biha wabil ikhlasi fiha. Tapi perintahkan dan perintahkan untuk ikhlas di sana. Apabila kita melihat orang yang melakukan kebaikan, kita akui, kita support, kita dukung, kita apresiasi. Walaupun sangat mungkin orang yang melakukannya riya, itu urusan dia. Ini contoh orang-orang munafik di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang munafik suka sholat? Ya sukalah. Allah menyatakan innal munafiqina yukhadi'unallaha wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'unan nas wa la yadhkurunallaha illa qalila. Sesungguhnya orang-orang munafik mereka bermaksud menipu Allah, dan Allah akan membalas tipuan mereka. Bila mereka berdiri untuk menegakkan sholat, mereka berdiri secara malas karena mereka riya, hanya ingin dilihat oleh manusia. Kok ingin dilihat tapi malas? Kan gitu pemahaman kita. Bukan begitu, keliru. Mereka kalau sholat berjamaah dengan orang semangat, kelihatan khusyuk. Tapi kalau sholat sendirian kelihatan malas. Asal kalau sholat di hadapan orang, sholat sunat 2 rakaat bisa lebih dari 5 menit, 10 menit,
Karena orang melihat, tapi kalau sholat duhur 4 rakaat sendirian 2 menit tuh. Ngebut. Jadi yang dimaksud mereka berdiri secara malas itu ketika sholat sendirian. Kalau di hadapan orang banyak semangat kelihatan khusyuk. Kenapa kalau sendirian malas yura'una nas? Karena dia itu riya saja kalau di hadapan orang. Wala yadhkurunallaha illa qalila. Mereka tidak mengingat Allah dalam sholatnya kecuali hanya sedikit saja. Orang munafik seperti ini sudah ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi tahu karena diberitahu oleh Allah melalui wahyu. Para sahabat sudah ma'ruf ini orang-orang munafik. Nah, kata Imam Ibn Rajab, fahaula kanan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wal muslimuna yuqirrunahum ala ma yudhhirunahu minad-din wa in kanu mura'in wa la yanhaunahum 'anidh-dhahir. Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin melihat sholatnya orang-orang munafik. Mereka menampakkan pengamalan dari agama ini walaupun Nabi dan para sahabat tahu mereka riya. Karena diberitahu oleh Allah, ini ayat yura'unan nas mereka riya itu Allah yang turunkan. Dibongkar oleh Allah apa yang ada dalam hati mereka yang tadinya orang-orang tidak yakin. Walaupun tanda-tanda riya ada kan, dalam ekspresi, dalam ucapan, dalam gimmicknya gitu kelihatan. Tapi kan tidak yakin. Sampai Allah menurunkan keterangan mereka riya. Sekalipun disebutkan wa in kanu muroin, mereka itu riya. Wala yanhaunahum 'anidh-dhahir. Tapi Nabi, para sahabat tidak melarang mereka untuk menampakkan amalan agama. Tidak, lah kalian mah jangan sholat, tahulah riya. Nih Allah juga menyatakan dalam ayat. Tidak begitu, dibiarkan. Dibiarkan mereka sholat, dibiarkan mereka itu infak dan sedekah, dibiarkan mereka melakukan amal soleh. Walaupun tahu itu riya. Apa alasannya? Li'annal fasada fi tarki idharil masyru' a'zam minal fasad fi idhariha riya'an. Karena kerusakan, karena tidak menampakkan amalan yang disyariatkan lebih besar daripada kerusakan karena menampakkan keriaan. Lebih baik silakan ibadah, amal soleh, melakukan kebaikan walaupun riya daripada tidak menampakkan amal soleh. Lebih baik sholat tapi riya daripada tidak sholat. Lebih baik infak sedekah walaupun riya daripada tidak infak sedekah yang wajib seperti zakat. Lebih baik haji silakan yang wajib walaupun riya daripada sudah wajib haji tapi tidak haji. Lebih baik saum Ramadan walaupun riya daripada tidak saum Ramadan. Karena meninggalkan kewajiban sholat, kewajiban haji bagi yang mampu, kewajiban zakat bagi sudah terkena kewajiban zakat, kewajiban saum Ramadan lebih kuat. Itu kalau ditinggalkan lebih besar dosanya daripada melakukan tapi riya. Sholat riya, apa namanya, dosa tidak? Dosa besar. Besar mana dosanya dengan tidak sholat? Besar tidak sholat. Apalagi ada syiar, ada maslahat bagi kaum muslimin. Lebih baik sholat dengan riya daripada tidak sholat. Tapi yang terbaik sholat tapi ikhlas, ya. Oleh karena itulah maka disebutkan al-fasad fi tarki idharil masyru' a'zam min al-fasad fi idharihi riya'an. Kama anna fasada tarki idharil iman wa salawat a'zam min al-fasad fi idhari dharika riya'an. Jadi menyembunyikan atau meninggalkan perkara yang disyariatkan kerusakannya lebih besar, dosanya lebih besar daripada
kerusakan karena melakukan ibadah dengan riya. Ibadah dengan riya rusak, tapi lebih rusak lagi kalau tidak ibadah sama sekali. Inilah alasan pertama kenapa dilarang, melarang ibadah hanya karena riya. Kenapa? Karena meninggalkan ibadah lebih buruk daripada ibadah walaupun riya, ya. Alasan kedua, ats-tsani, li'annal inkara innama yaqau 'ala man a'ma'an karat asy-syari'ah. Wa qad qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, inni lam umar an anqaba 'ala an qulubin nas wala an asyqa butunahum. Alasan kedua, karena kemungkaran yang wajib dicegah adalah kemungkaran yang diingkari oleh syariat, dan itu yang nampak, hanya amalan zahir. Amalan hati orang enggak tahu, urusan dia dengan Allah. Nabi menyatakan, aku tidak diperintahkan untuk memata-matai hati manusia, untuk mengorek-ngorek hati manusia, dan tidak diperintahkan untuk membedah dada mereka. Ada kan seorang sahabat ketika perang menang gitu, ada musuh nih udah kalah dikejar gitu, lari dikejar. Pas ketika dapat mau dibunuh, orang itu mengatakan apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi si sahabat ini suudzon, dia syahadat itu cuma supaya tidak dibunuh, supaya selamat saja gitu. Kalau enggak syahadat pasti dibunuh. Makanya syahadat. Ah, ini pura-pura. Apa yang terjadi? Bres saja ditusuk. Dibunuh tetap. Padahal dia sudah mengatakan syahadat. Sampai berita ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dipanggil, ditegur. Aqataltahu ba'da ay yaqula la ilaha illallah? Apa kamu tetap membunuh dia setelah dia itu mengatakan la ilaha illallah? Dia menjawab, ya Rasulullah, dia mengatakan la ilaha itu cari selamat, karena takut dibunuh. Karena dalam konteks kejadian kelihatan bingit kan, kalau betul-betul dia mau masuk Islam atau sebelum perang aja, atau ketika perang belum terdesak, saya nyerah, saya sekarang syahadat, saya sekarang sadar. Kan selamat kalau gitu mah ya, kelihatan dia benar-benar murni masuk Islamnya. Ini mau ngebunuh dulu gitu, tapi karena kalah dia lari dikejar pas mau dibunuh. La ilaha illallah, kelihatan bingit cari selamatnya. Dari konteks kejadian terlihat benar dia cari selamat, makanya dibunuh. Izihad dia. Jadi dia mengatakan, ya Rasulullah, dia mengatakan la ilaha illallah itu karena ingin selamat. Apa kata beliau? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kenapa kamu tidak bedah saja dadanya agar kamu tahu isi hatinya? Nabi terus mengatakan itu berulang-ulang sampai orang ini tertekan, sampai berangan-angan, seandainya aku belum Islam saja saat itu. Jadi tetap disalahkan. Karena dia menghakimi amalan hati orang lain. Berkata Umar bin Khattab radhiyallahu an, hadis yang barusan, bahwa Nabi mengatakan, aku tidak diperintahkan untuk memata-matai hati manusia dan tidak diperintahkan untuk membedah dada mereka. Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu an, man adhara lana khairan ahbabnahu wa wallainahu alaihi wa in kanat sariratuhu bi khilafi dhalik, wa man adhara lana syarran abghadnahu alaihi wa in za'ama anna sariratahu salihah.
Siapa orang yang menampakkan kebaikan di hadapan kami, kami akan mencintainya dan akan menjadikannya sebagai teman atas dasar itu, sebagai saudara. Sebalik wa in kanat sariratuhu bi khilafi dzalik, walaupun mungkin batinnya enggak kayak gitu. Dia melakukan kebaikan secara zahir, walaupun hatinya mungkin pura-pura, mungkin dalam rangka caper, dalam rangka kampanye mungkin ya, supaya dicoblos atau ria. Itu rianya hatinya urusan dia. Selama dia menampakkan perbuatan baik, kami cintai dia karena perbuatan baiknya. Dan siapa orang yang menampakkan perbuatan buruk di hadapan kami, kami benci dia atas hal itu, walaupun mungkin niatnya baik. Perbuatannya buruk tapi niatnya baik. Ada, mungkin ada. Seperti mencuri. Perbuatannya buruk, tapi niatnya baik untuk nyumbang ke masjid. Semua orang yang melakukan kejahatan, merampok, mencuri, menipu, itu niatnya baik untuk apa? Untuk menafkahi anak dan istri. Menafkahi anak istri kan wajib ya? Wajib. Baik tidak? Baik. Niatnya baik, tapi perbuatannya buruk. Orang nipu, orang merampok untuk bangun masjid. Niatnya baik. Kalau perbuatan buruk, tidak perlu dilihat niatnya. Tapi hukumi saja perbuatannya. Untuk niatnya mau baik, mau buruk, itu urusan dia dengan Allah. Karena yang Allah nilai bukan niat. Tapi yang Allah nilai, ini untuk keburukan ya. Yang Allah nilai adalah perbuatan. Kalau perbuatan buruk, gak bisa jadi baik hanya karena niat yang baik. Kalau perbuatan buruk bisa berubah menjadi baik hanya karena niat yang baik, maka semua orang bisa meniatkan niat yang baik untuk melakukan keburukan. Contoh mencuri, menipu, merampok dalam rangka nyumbang. Jamaah digeser masuk apa namanya ke depan, geser yang di luar supaya bisa masuk ya, geser ke sini, masih kosong di depan saya, nggak apa-apa asal jangan berdiri. Kalau berdiri menghalangi kamera. Asal duduk yang di pintu tuh, bukan khawatir nongtot jodoh tapi menghalangi. Yang di luar bisa masuk, ada space yang kosong beberapa ya. Ada peribahasa, ini peribahasa, bukan ayat, bukan hadis. Al-ghayah la tubarrirul wasilah. Tujuan tidak menghalalkan segala cara. Niat yang baik tidak menghalalkan segala cara. Niat yang baik wajib dilakukan dengan cara yang baik. Kalau niat yang baik bisa merubah keburukan jadi baik, bisa-bisa enggak ada keburukan. Bisa-bisa semua keburukan dianggap baik karena niat yang baik, seperti mencuri, menipu, merampok, itu keburukan. Tapi niat saya baik untuk bangun masjid, bisa sudah begitu tuh. Mati. Ngajebret-bret.

tes ngejebret apa? Afan, ada masalah teknis ngejebret sugante. Giliran mati dari PLN karena sebagian dana dikorupsi. Siapa yang mengkorupsi? Ya koruptor lah. Kita tidak menyebut nama. Jadi al-ghayah la tubarrirul wasilah. Tujuan tidak menghalalkan segala cara. Tujuannya baik, niatnya baik, caranya harus baik. Maka perbuatan buruk tidak bisa berubah menjadi baik hanya karena niatnya baik. Orang bisa aja berzina, tapi niat saya baik kok, membahagiakan dia, membahagiakan pasangan zinahnya, menikmati apa, mensyukuri nikmat Allah yang ada dalam wanita ini. Bisa begitu nanti, akhirnya dianggap jadi ibadah, ya. Jadi ada mungkin saja orang niatnya baik tapi bentuk perbuatannya buruk. Kita gak peduli tentang niatnya, yang penting perbuatannya buruk. Maka kalau ada orang yang sudah melakukan perbuatan buruk seperti menghina, membuli, memfitnah, memojokkan orang lain atau pihak lain, lalu setelah dituntut secara hukum dia klarifikasi, tidak ada niatan bagi saya untuk menghina. Padahal perbuatannya menghina, tapi dia tidak ada niat saya untuk menghina. Ini bukan menghina tapi mengingatkan. Ini nasihat. Nasihat, mengingatkan, tapi bentuknya menghina. Enggak bisa berubah itu. Tetap saja itu adalah penghinaan. Rata-rata orang yang sudah berbuat jahat ke orang lain lalu diadukan secara hukum, lalu klarifikasi, apa jurusnya? Tidak ada niatan dalam hati saya untuk menghina. Kan gitunya? Tidak ada niat. Kalau perbuatan buruk tidak dilihat dari niatnya, mau niatnya baik, bagus sekalipun, tetap saja yang dinilai adalah perbuatan buruknya. Jadi kata Umar bin Khattab radhiyallahu an, beliau menyatakan, "Wa man adhara lana syarran abghadnahu 'alaihi wa in zama anna sariratahu salihatun." Siapa orang yang menampakkan perbuatan buruk di kalangan kami, kami benci dia karena perbuatan buruknya, walaupun mungkin saja niatnya menurut anggapan dia niat yang baik. Ini alasan kedua kenapa tidak boleh melarang orang melakukan kebaikan hanya karena niatnya dianggap riya. Alasan ketiga, ana tasbiqa mithli hadha yufdi ila anna ahla syirki wal fasad yunkiruna ala ahli al-khairi wad-din idza ra'au mai yudhira amran masyru'an masnunan qalu hadha murai fayatruku ahlu sidqi wal ikhlas idhara al umur al masyru'ah hadran man amin lazmihin wa dhammihim fata'atalu al khair wa yabqa li ahli syarri syaukah yudhiruna syarra wala ahada yunkiru alaihim wa hadha min a'zamil mafasid. Ketiga, membenarkan hal tersebut. Hal tersebut itu maksudnya melarang kebaikan hanya karena takut riya. Kalau ini dibiarkan, jangan-jangan ibadah, jangan amal soleh, jangan melakukan kebaikan, bisi riya gitu. Kalau ini dibolehkan, ini berakibat para pelaku keburukan, kemusyrikan, kemungkaran
nanti bisa-bisa mengingkari orang-orang yang berbuat baik apabila mereka melihat orang yang melakukan perbuatan yang disyariatkan, mereka berkata, oh ini riya. Akhirnya tidak boleh orang melakukan menampakkan kebaikan yang disyariatkan karena takut dicela sebagai orang yang riya. Akhirnya orang-orang meninggalkan kebaikan dan membiarkan orang-orang yang berbuat keburukan. Kalau keburukan kan gak mungkin dituduh riya ya. Hei, kamu jangan mabuk, nanti kamu dituduh riya dengan mabukmu. Ada yang begitu? Enggak. Riya itu hanya dituduhkan kepada orang yang melakukan kebaikan. Walaupun ada enggak orang yang riya dengan keburukan? Ada. Oh, saya mah sebotol dua botol, walau karena saya hebat, saya enggak mabuk loh. Malah lima botol enggak loh. Kuat saya mah. Ada orang yang begitu? Ada orang yang riya dengan prestasi di bidang keburukan? Ada. Kamu sudah pernah apa menggauli berapa perempuan? Dua. Saya mungkin 100 lah. Riya dengan hal itunya. Ada, mungkin ada ya. Tapi jarang. Tapi riya umumnya ditujukan kepada kebaikan. Karena kebaikan yang dinilai dua. Ibadah, amal soleh, kebaikan yang dilihat dua. Pertama, bentuk perbuatannya harus betul sesuai dengan yang disyariatkan. Kedua, nah niat. Niatnya juga harus ikhlas. Kalau satu di antara dua ini tidak terpenuhi, ditolak. Makanya syarat diterima ibadah kan dua. Pertama apa? Ikhlas, itu hati. Yang kedua apa? Mutabaah, itu zohir, amalan anggota badan. Dua-duanya benar baru diterima. Itu kalau kebaikan. Tapi kalau keburukan hanya dilihat satu, yaitu perbuatan zohirnya saja. Walaupun niatnya baik, niatnya diabaikan. Seperti mencuri, tapi niatnya untuk bangun masjid umpamanya, tetap tidak jadi ibadah itu mencuri. Tetap aja itu kejahatan. Jadi kalau keburukan, yang dilihat hanya satu aspek, yaitu perbuatan zahirnya, hatinya diabaikan. Tapi kalau perbuatan baik, dilihat dua. Zahirnya, perbuatannya, dan juga niat hatinya. Ya. Nah, jadi kalau prinsip tadi dibolehkan, dibiarkan, prinsip tadi itu maksudnya dilarang berbuat baik karena khawatir riya. Kalau ini dibiarkan, maka akibatnya perbuatan baik bisa ditinggalkan hanya karena takut riya. Bisa-bisa orang yang berbuat kebaikan secara leluasa dicela, lah kamu Maria, lah kamu ingin dipuji, kan gitu. Itulah alasan yang ketiga. Alasan keempat. Anna mithla hadza min sya'iril munafiqin. Prinsip itu adalah syiarnya kaum munafiqin. Allah berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, orang munafik itu suka mencela amal baik apapun yang dilakukan oleh kaum muslimin. Kalau amalan baiknya besar, banyak, hebat, berat, dituduh riya. Kalau amalnya itu ala kadarnya, asal-asalan, dihina. Masa ibadah kayak gitu. Orang kalau infak sedekah banyak, riya. Tapi kalau sedikit, sedekahnya kayak gitu, percuma atau gak butuh. Tidak ada yang benar dalam pandangan orang munafik itu. Perkara benar yang dilakukan oleh kaum muslimin pun jadi bahan celaan. Kalau hebat dituduh riya, kalau sedikit dicela karena sedikitnya. Itu syiar munafiqin. Allah berfirman dalam Al-Quran, dalam surah At-Taubah 7:9. Kata Allah, "Alladzina yalmizuna mutawwi'ina minal mu'minina fis sadaqat, walladzina la yajiduna illa juhdahum,
fayaskharuna minhum sakhirallahu minhum walahum adzabun alim. Orang-orang yang mencela orang mukmin yang melakukan sedekah dalam bentuk banyak dicela karena riya itu. Dan juga mencela orang-orang yang tidak memiliki kemampuan sedekah kecuali ala kadarnya. Mereka mencela orang itu. Allah mencela orang-orang munafik itu dan bagi mereka azab yang pedih. Asbabun nuzul ayat ini diterangkan dalam salah satu hadis. Inna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam lamma hadda 'ala al-infaq 'ama Tabuk jaa'a ba'du as-sahabah bisurratin kadat yakadu ta'jizu min hamliha faqalu hadha mura'i وَجَاءَ بَعْضُهُمْ بِسَعْ فَقَالُوا لَقَدْ كَانَ اللَّهُ غَنِيًّا مِنْ سَعِ فُلَانٍ. Nabi SAW pada hari Tabuk itu waktu perang Tabuk, itu menyuruh kaum muslim untuk infak sedekah. Datang sahabat dengan membawa kurma yang banyak sampai-sampai tangannya hampir tak mampu membawanya, saking banyaknya, beratnya gitu. Banyak nih. Maka berkomentarlah orang munafik, orang ini riya ingin dipuji. Datang orang sahabat membawa satu sok saja. Satu sok itu dianggap kecil sedikit. Lalu diberikan sebagai sedekah. Orang munafik lihat dia berkomentar, laqad kana Allahu ghaniyan min saiful. Allah enggak butuh infak sekecil ini atau sesedikit ini. Jadi enggak ada benernya menurut orang munafik mah. Yang nyumbang banyak dianggap riya, ingin dipuji. Yang nyumbang sedikit karena memang kemampuannya segitu dihina. Ah, masa infak kayak gitu. Ada yang begitu? Ya, ada. Berkaitan dengan kasus ini turun ayat ini. Orang-orang yang mencela orang-orang mukmin di dalam bersedekah karena banyaknya dicela riya, dan mencela juga orang-orang mukmin yang tidak melakukan infak kecuali dengan sesuai dengan kemampuannya sedikit. Mereka dicela oleh orang munafik, Allah mencela orang munafik itu, dan bagi mereka ada azab yang sangat pedih. Jadi melarang orang berbuat kebaikan hanya karena dituduh riya, yang menuduh itu orang yang berprinsip seperti itu, orang-orang munafik. Itu akan tetap ada di setiap tempat, setiap zaman, termasuk di zaman kita. Pokoknya apa yang dilakukan oleh kaum muslimin berupa kebaikan dicela, apalagi berupa keburukan lebih dicela lagi, ya. Ini empat alasan kenapa tidak boleh melarang orang yang melakukan kebaikan hanya karena dianggap riya. Karena riya itu amalan hati. Dan kita tidak diperintahkan untuk menghukumi orang karena amalan hatinya. Fahkum bidhawahirikum walatahkum bisarairikum. Hukumi orang berdasarkan aspek zahirnya dan jangan menghukumi orang berdasarkan aspek sarairnya. Sarair itu batinnya, jiwanya, hatinya. Itu tidak nampak, urusan hati, urusan jiwanya, urusan orang itu dengan Allah Azza wa Jalla. Mau riya, mau ikhlas, bukan urusan kita. Urusan kita adalah apa yang nampak secara zahir. Setelah menjelaskan empat poin tadi, berkata muallif, wa idza lam yakun li ahadin al inkaru fi ma'asil qulub fa inna hadha yazidul ab'a wal mas'uliyah 'ala al fard fi islahi qalbihi fa 'ala al mutalabbis bi syai'in minha tafqudu qalbahu wa mu'alajatu nafsihi wa tazkiyatihi.
Sekalipun seseorang itu tidak boleh mengingkari penyimpangan amalan hati orang lain. Karena apa? Karena itu terkena dengan 4 penjelasan yang tadi diterangkan. Tapi setiap orang tidak akan lepas dari fitnah riya dalam setiap amalan. Maka setiap orang hendaklah membersihkan hatinya dari semua yang bisa merusak amalnya. Membersihkan hati dari riya, dari sumah, dari ujub, dari takabur. Membersihkan hati dari iri, dengki, dari hasad, dari benci kepada sesama, dari sikap memusuhi kepada sesama. Siapa yang sudah memiliki semua itu, hendaklah dia mengobati dirinya, menyembuhkan hatinya dari semua penyakit-penyakit tadi. Berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, sa'altu an hadhil mas'alah ba'd asy-syuyukh. Faqala li mithlu afatin nafsi mithlu al-hayati wal aqarib allati fi tariqil musafir. Fa in aqbala ala taftishi tariq anha wal insighal bi qatliha inqata'a wa lam yumkinhu as-safar qat. Walakin litakun hammuka al-masir wal i'rad anha wa adamul iltifat ilaiha fa in 'arada laka fiha ma ya'ukuka anil masir faqtulha thumma amdi fi sayrika. Aku bertanya tentang masalah ini kepada beberapa guru, maka berkata para guru tersebut, perumpamaan penyimpangan hati adalah seperti adanya ular-ular berbisa, kala-kala jengking yang berbisa yang ada di tengah jalan ketika kita musafir. Bayangkan ketika kita akan safar, di jalan yang kita akan lalu itu ada ular berbisa atau binatang berbisa lain seperti kala jengking, tarantula, kelabang, kayak gitu ya. Kalau kamu sepanjang jalan terus mencari mana ular dibunuh, mana kalajengking dibunuh, terus begitu dicari, maka tujuan safarmu itu akan terhalang. Bisa-bisa kamu gak sampai kepada tujuan tuh karena disibukkan dengan mencari penghalang-penghalang di jalanan. Terus mencari ular, terus mencari kalajengking, maka safarmu itu akan terhalang. Tapi yang harus kamu lakukan, tetaplah berjalan dan mengabaikan hal tersebut. Tidak perlu menghabiskan waktu untuk mencari ular yang berbahaya. Tapi begitu ketika berjalan ada ular, bunuh. Pas berjalan lagi ada kalajengking, silakan bunuh. Berjalan lagi ada halangan, silakan bunuh. Kalau ketika berjalan enggak ada apa-apa, udah enggak perlu dicari. Terus saja jalan. Tujuanmu itu apa? Tujuanmu adalah sampai ke tempat safar. Bukan mencari ular dan kalajengking agar orang-orang bisa lewat secara aman. Bukan, tujuan kita kan safar. Kecuali kalau tujuan kita menangkap ular, menangkap kalajengking untuk dijual, itu beda lagi. Jadi adanya penyimpangan hati yang ada dalam diri orang-orang itu ibarat ular-ular dan kalajengking yang ular itu pasti tersembunyi, sembunyi itu. Enggak kan ular itu begitu ada orang lewat nyegat di jalan, enggak kan? Karena mereka juga takut. Mereka ngumpet sembunyi di tempat nubarala, naon nubarala teh, yang di tempat yang bala. Di tempat yang bala teh naon atuh? Banyak rerumputan, ilalang lubang-lubang gitu ya. Biarkan,
Jangan cari lubang ular mana, oh ambil bunuh, cari enggak perlu. Teruslah berjalan. Mungkin ada ular itu, ada mungkin, pasti ada. Tapi kalau enggak, selama enggak nampak biarkan. Kecuali kalau sepa perjalanan ada ular, umpamanya di jalan nyegat, talapung nuk itu. Atau dibunuh boleh, minimalnya digebah gitu. Setelah itu udah gak perlu dikejar. Oh dia lari dikejar, kejar lagi kita, masuk lubang, dikorek. Gak perlu, bukan itu tujuan kita. Tujuan kita apa? Safar. Jadi kalau kita dalam hidup ya melihat kemungkaran dalam di hadapan mata kita, silakan ingkari, silakan rubah. Adapun yang tidak terlihat, tersembunyi, mungkin di rumah, mungkin di tempat khusus, gak perlu dicari. Termasuk penyimpangan hati yang dalam dada orang. Mungkin mereka hasad, dengki, mungkin mereka benci, mungkin mereka memusuhi, mungkin mereka riya, mungkin mereka ujub, mungkin mereka takabur. Itu tersembunyi dalam dada-dada mereka, udah. Gak perlu kita mengorek-ngorek isi hati mereka. Ini ada orang ini nyumbang 100 juta, korek ah ikhlas enggak? Kalau enggak ikhlas nanti saya akan nasihati. Enggak perlu itu ya. Itulah jawaban para ulama ketika ditanya oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, ketika menjelaskan masalah ini. Fastahsana Syekhul Islam Ibn Taimiyah dzalika jiddan wa athna ala qatilihi. Kata Imam Ibnu Qayyim, Syekhul Islam Ibn Taimiyah menganggap baik perbuatan tersebut. Jawaban tersebut, ya. Sangat memuji dan menyanjung bagi orang yang berprinsip seperti itu. Berprinsip seperti orang yang sedang safar, gak perlu mencari ular, kalajengking dan binatang berbisa lain, jalan terus. Dan ketika ular atau kalajengking itu muncul, barulah dibunuh, barulah disingkirkan. Dalam hidup tetaplah kita berjalan. Selama kita tidak melihat kemungkaran yang nampak, berjalanlah terus. Gak perlu mencari orang yang sedang berbuat kemungkaran atau mengorek-ngorek orang berbuat baik, jangan-jangan riya gitu. Gak perlu, jalanlah. Ketika kemungkaran itu muncul, barulah untuk kita rubah ya. Ini empat jawaban yang dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Jadi intinya, boleh enggak kita mengingkari penyimpangan hati yang dilakukan oleh orang? Enggak boleh, selama itu tersembunyi. Kecuali kalau pengingkaran hati itu tersalurkan melalui perbuatan seperti iri, dengki, benci gitu, lalu tersalurkan dalam bentuk mencela, dalam bentuk menghina. Nah, mencela, menghina

itu bukan lagi amalan hati, tapi amalan lisan atau amalan anggota perbuatan, itunya yang diingkari dan dinasihati oleh kita. Adapun riya tidaknya orang di dalam beramal itu

0: wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Kalau ada ikhwan yang mau ngacung, dipersilakan. Ada mic, kasih mic.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Izin bertanya Ustaz, jika di tempat tinggal kita itu ada kemaksiatan, ya kemungkaran ya. Jadi di tempat tinggal kita itu ada kemaksiatan, contohnya lokalisasi ini Ustaz, apa namanya? Tempat ini apa? Kemaksiatan itu lokalisasi ini ya. Kemudian di tempat tinggal kita itu kita sebagai masyarakat biasa tidak bisa melakukan atau menegur langsung karena tempat lokasinya itu udah banyak ya, sih udah apa tempatnya udah menjamur lah gitu. Jadi yang saya tanyakan itu gimana apa yang kita lakukan sementara di apa toko-toko masyarakat itu sepertinya udah lama juga lokasi sih itu kayaknya nggak bisa diberantas, tetap aja ada, udah mungkin udah bertahun-tahun. Gimana kita yang bertempat tinggal di situ Ustaz, yang kita sebagai masyarakat biasa tidak bisa melakukan apa-apa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib barakallahu fiik. Bagaimana kalau ada tempat yang dijadikan sebagai lokalisasi maksiat, mungkin perzinahan atau lokalisasi mabuk-mabukan, narkoba, perjudian dan seterusnya. Terang-terangan apa ngumpet? Pasti melakukannya ngumpet, enggak ada perzinahan yang terang-terangannya. Pasti di rumah, rumahnya juga di kamar, kamarnya juga dikunci. Tapi tahu kita, ghalabatul dhon, dugaan terkuat pasti di sana dilakukan kemungkaran. Karena memang untuk itu tempat itu diadakan. Itu tersembunyi atau terang-terangan? Ya terang-terangan lah. Perbuatannya tersembunyi, tapi promosinya atau beritanya sudah menyebar. Kalau kita tahu ghalabatudzon bahwa itu tempat prostitusi, tempat perjudian, tempat mabuk-mabukan, tempat narkoba dan seterusnya, dan itu kemungkaran, orang banyak lalu lalang keluar masuk, wajib diingkari. Bagaimana caranya? Ini di luar ranah agama. Mungkin koordinasi dengan RT RW setempat, polisi setempat. Polisinya gak berani, backingnya di atas polisi, itu sudah di luar wewenang apa kemampuan kita lagi ya. Coba viralkan, upload ke media sosial. Sudah diviralkan, terus gimana? Tetap aparat gak ada yang berani, sebab backingnya itu bos mereka. Aduh gimana lagi ya? Ada gitu tempat yang begitu? Bukan ada, tapi banyak. Sampaikan dulu ada berita ya, di sebuah kota ada pabrik minuman keras, digerebek oleh aparat, oleh polisi. Besoknya komandan polisi yang menggerebek itu dipecat hanya karena pemilik itu pejabat yang lebih tinggi dari itu. Coba gimana lagi tuh? Negara Konoha itu azab bagi rakyatnya yang sudah jauh menyimpang dari Islam, diberikan penguasa pejabat yang menyengsarakan rakyatnya tuh. Jadi gimana lagi ya?

Itu caranya saya juga ada bingung tuh. Ketika sindikat kejahatan lebih kuat daripada aparat. Ya sudahlah, nangis bersama aja tuh. Doa kepada Allah, perbaiki ibadah, amal soleh, dakwah terus ya. Semoga Allah segera mencabut musibah besar yang terjadi di negara yang seperti itu. Paling gitulah. Coba cari cara ya. Safar tanpa mahram, mahram dilarang bagi wanita. Ada yang bilang kalau seorang janda safar dibolehkan. Janda itu wanita bukan? Wanita tetap enggak boleh. Janda itu punya mahram? Pasti punya. Kan mahram bukan hanya suami, bahkan suami bukan mahram. Kalau suami mahram enggak boleh nikah. Mahram selain suaminya itu ada bapaknya, adiknya, kakaknya yang laki-laki. Atau kalau janda ini punya anak yang sudah dewasa, yang sudah balig, itu boleh jadi mahram. Katakanlah janda ini enggak punya mahram sebatang kara, atau punya keluarga tapi semua perempuan, semuanya janda. Bolehkah safar? Hukum asal tetap tidak boleh. Kecuali kalau kondisinya darurat, seperti harus pindah ke luar kota. Umpamanya dia tadinya bersuami di kota tertentu ngontrak, suaminya meninggal atau dicerai. Nah dia kemudian gak mungkin tinggal di sana sendirian, karena gak bisa membiayai meneruskan kontrak, pulang ke kampung halaman. Safar sendirian, gak ada mahram yang bisa jemput. Ada ayahnya, ada kakaknya, adiknya, tapi gak punya ongkos. Ongkosnya cuma untuk cukup sendiri bagi si janda itu. Itu darurat. Tidak ada jalan keluar, boleh. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Jadi dia tidak berkemampuan untuk safar dengan mahram karena tidak adanya mahram. Boleh kalau seperti itu ya. Tapi kalau umpamanya ada mahram terus dia safar, perlu mahramnya bisa mendampingi, enggak boleh dia ya safar tanpa mahram. Saya galau. Tapi untuk menenangkan pikiran, saya ke kafe, pesan kopi aja sambil duduk-duduk. Apa dibolehkan untuk menenangkan pikiran saja? Kenapa tidak baca Quran? Kenapa tidak ke masjid? Kenapa tidak ke kajian? Itu lebih menenangkan. Gak ada kajian malam-malam sih gitu ya. Kenapa gak buka YouTube? Terus putar kajian. Dipilih ustaz yang kita ingin dengar dan materinya. Kiat apa namanya, mengusir hati yang galau. Mungkin ada. Dengarkan, itu lebih menenangkan. Boleh enggak nongkrong di kafe? Selama itu bukan tempat maksiat, di sana enggak ada musik. Terus memang ada pria wanita, tapi kita menyendiri di pojok, di apa namanya, di meja yang enggak bercampur baur dengan perempuan. Kalau yang merupakan apa, perbuatan itu adalah perkara yang mubah secara syar'i, boleh, boleh. Kadang ada ustaz sebelum kajian 2 jam lagi nih. Mau makan, kenyang, udah nongkrong di kafe, ngopi. Tapi kafe itu enggak ada musiknya. Kalau tuh ada, kita minta bisa enggak dipadamin. Kalau bisa kita duduk ngopi, kalau enggak cari yang lain. Mubah ya, boleh kalau seperti itu ya. Jadi selama perbuatan untuk menenangkan pikiran itu tidak ada unsur penyimpangan, boleh ya. Bagaimana dengan orang yang membuat konten kebaikan di sosmed?
banyak netizen berkomentar ria, misal konten haji, umroh, konten bersedekah. Bagaimana pendapat Ustaz? Kalau memang pembuat konten itu niatnya ria, ingin dipuji, ya tidak boleh. Tapi kalau niatnya tidak ada niatan ingin dipuji, tapi untuk mengajak kebaikan yang kita lakukan dalam rangka mengajak orang untuk mengikuti kebaikan itu, enggak ingin dipuji, untuk memberi inspirasi, maka boleh, bagus. Terkena dengan hadis man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa orang yang menunjukkan satu jalan kebaikan dalam Islam, dia memperoleh pahala ditambah pahala orang-orang yang mengikutinya. Jadi umpamanya ada konten tentang pengajian, lalu kita shoot, kita video, kita upload dalam rangka agar orang-orang ikut ngaji. Ini rutin umpamanya. Nanti pekan depan ada lagi, kita shoot. Ayo ikhwan, akhwat, kita ngaji, pekan depan ada lagi untuk ngajak. Sama sekali tak ingin dipuji dalam hati, maka bagus tidak ria. Walaupun ada komentar yang oh ria itu, jangan pedulikan. Karena tadi orang munafik melihat orang yang infaknya, sedekahnya banyak, ria. Yang sedikit dihina. Karakter munafikin, ya. Nah, termasuk haji dan umroh, ada orang jamaah biasa mengupload aktivitas haji dan umroh dalam rangka apa? Supaya orang tahu saya sudah haji, sudah umroh, dipuji banyak uang, nanti punya banyak pengalaman. Di Ka'bahnya gimana? Ka'bah itu ketika disentuh gimana sih? Teas apa biye? Nah, seperti itu. Dalam rangka ingin dapat apresiasi, enggak boleh. Sembunyikan amal baikmu melebihi kamu menyembunyikan amal burukmu, karena khawatir riya tadi, ya. Kalau kita beramal buruk, kita enggak ingin diketahui oleh orang, disembunyikan, tak malu gitu. Sembunyikan amal baik melebihi kamu menyembunyikan amal burukmu, kecuali kalau memberitahukan amal baik itu ada maslahat. Nah, seperti umpamanya sebagian ustaz membuat konten ketika di Mekah dan di Madinah. Tapi kontennya ajakan hayu umroh, hayu haji. Bukan ingin dipuji, wah ini hebat sudah umroh, sudah haji. Enggak. Karena bagi yang orang sudah sering seperti itu, bukan lagi kebanggaan untuk ke sana. Sudah sesuatu yang biasa. Bukan lagi hal yang membuat dia ingin dipuji dengan hal itu, sudah terbiasa. Lalu dia bikin video mengajak orang, hayu umroh di sini, luar biasa ibadahnya, pahalanya besar. Masjidil Haram itu 100.000 kali, Masjid Nabawi itu 1.000 kali, langkah-langkahnya dapat pahala, menggugurkan dosa, meningkatkan derajat, doa-doa di sana dikabul, kemudian biaya yang kita keluarkan oleh Allah akan diganti, dijamin akan Allah jauhkan dari kemiskinan, dan seterusnya, sehingga orang tertarik, iya umroh itu begitu ya. Akhirnya dia tertarik nabung, atau ada tabungan yang tadinya untuk beli mobil baru gitu, padahal mobil yang lama masih ada 7. Ini lebih baik dipakai umroh saja. Itu bagus mengajak orang untuk melakukan ibadah. Bagaimana caranya biar tidak malas untuk belajar dan salat? Agar tidak malas harus rajin. Dan bagaimana caranya untuk mengurangi overthinking? Ah, kurangi overthinking. Caranya gimana ya? Tapi bagaimana caranya agar bersemangat sholat, bersemangat belajar ya? Itu pertama dulu.
Ada berapa? Pertama, yakini keuntungan, keistimewaan dari belajar dan dari sholat. Sholat itu untungnya luar biasa loh. Pelajari itu poin-poinnya. Karena kita tahu itu sangat menguntungkan, saat tahu kita kabita, tergiur, teriming-iming, terdorong untuk meraih keuntungan itu. Itu pertama. Kedua, pelajari bahaya kerugian kalau enggak belajar, enggak sholat. Bahayanya begini, orang yang meninggalkan sholat itu bisa aja kufur. Pembeda seorang muslim dan kafir adalah meninggalkan sholat. Ya. Dosa meninggalkan sholat itu tak bisa diganti walaupun sholat sepanjang hayat. Kalau sengaja, tanpa uzur gitu ya. Padahal sholat itu tidak ada uzur untuk meninggalkannya dalam kondisi apapun. Sakit gak bisa berdiri pun tetap wajib sholat dalam keadaan berbaring. Ini bahayanya apa? Di dunia begini, di akhirat begini. Kalau gak mau belajar, bodoh, bisa-bisa begini-begini, pelajari. Kalau kita tahu bahaya dari meninggalkan ini, kita takut. Kalau takut, maka terdorong untuk belajar. Sering saya bilang begini, seorang anak dikasih perintah oleh ibunya, tuh halaman barala, barala itu apa ya? Kotor, banyak sampah, sapu, nih sapunya. Diperintah. Anak nurut enggak? Kalau anaknya bandel, enggak. Diem aja. Tapi kalau umpamanya kasih motivasi, sapu tuh nanti kalau sudah disapu dikasih 50 ribu untuk beli pulsa. Termotivasi enggak? Ya, termotivasi 50 ribu. Bisa nurut dia. Kalau iming-iming janji dikasih juga belum menggerakkan dia, tambah motivasi lain. Sapu tuh, kalau disapu ini 50, kalau enggak sapu ini saya pukulkan ke kamu. Diancam. Ancaman itu memberi dorongan enggak? Iyalah memberi dorongan. Dia mikir, mending diem, enggak nurut, enggak capek, tapi benjut. Tapi bakal dipukul dan enggak dapat uang. Atau nyapu gak begitu capek amat, tapi dapat 50 ribu dan selamat, tidak akan dipukul. Dia mikir tuh, mending selamat dari pukulan, dapat 50 ribu walaupun harus sedikit capek. Dia akan menyimpulkan seperti itu. Jadi adanya janji iming-iming dan ancaman kalau tidak melakukan itu memberi motivasi. Jadi kalau kita ingin termotivasi sholat, termotivasi belajar, dua hal tadi hadirkan. Ya, pertama, ketahuilah keuntungan dari semua amalan tadi sehingga kita termotivasi. Kedua, pelajari, fahami, ketahui keburukan dan bahaya kalau tidak sholat, tidak belajar. Akhirnya takut. Ya, itu yang kedua. Ketiga, doa minta hidayah. Orang bisa belajar itu karena hidayah Allah. Orang bisa sholat karena hidayah Allah. Minta hidayah. Jangan sampai hidayah yang sudah ada oleh Allah dicabut. Baca banyak-banyak doa Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana dan sesuatu. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Allahumma ya musarrif al-qulub sarif qalbi ala ta'atik. Baca Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat. Ya Allah, aku minta kepadamu hidayah untuk melakukan banyak kebaikan, meninggalkan banyak kemungkaran. Baca banyak. Allahumma aslih li dini allati hiya ismatu amri. Ya Allah, perbaiki bagiku agamaku yang merupakan ismatu amri, penyelamat dari semua urusanku.
Wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi, perbaiki bagiku urusan duniaku yang di dalamnya aku hidup. Wa aslih li akhir amro akhirati allati fiha ma'adi, ya Allah perbaiki bagiku urusan akhiratku yang kesanalah aku akan pulang. Itu doa-doa yang diajarkan oleh Nabi SAW yang intinya minta apa? Minta hidayah, ya. Itu yang ketiga doa. Keempat, gaul. Pengaruh pergaulan luar biasa. Tapi gaul dengan ahli ilmu, ahli ibadah, sehingga kita terbawa. Ketika kita sedang ngobrol-ngobrol asik, ngong adzan, kita ke masjid dulu, kita sholat dulu, gitu. Terbawa kita. Pas kita mau ghibah ukhti, akhi, nanti habis pahala kita karena ghibah ini. Nambah dosa kita karena ghibah ini. Doa orang yang kita ghibahi nanti kena ke kita loh. Stop ya. Akhirnya kita terrem. Itu buah dari gaul dengan orang-orang soleh. Dan jauhi pergaulan dengan orang yang buruk. Dengan orang yang tidak sholat, orang gak mau belajar Islam. Gaul dengan mereka ke bawah kita. Kita selama ini sholat pas azan, ya ke masjid. Oh lagi seru-serunya nanti ke masjid baru azan. Belum qomat kok. Gitu kan. Akhirnya kita ngomong qomat. Sudah qomat. Tenang baru takbir. Nanti masbuk juga masih dapat pahala jamaah. Kan gitunya. Udah salam. Oh udah salam. Tenang. Kan zuhur masih panjang sampai jam 3. Ini baru jam 12.04. Sampai habis waktu zuhur. Aduh tuh, tenang, zuhur mah besok juga ada lagi. Iya, zuhur besok ada lagi. Tapi zuhur sekarang itu kalau ditinggalkan, aduh, babak belur nanti. Itu efek dari bergaul dengan orang yang buruk agamanya. Maka Nabi wanti-wanti, al-mar'u ala dini khalilih, falyandur ahadukum mayu khalil. Seseorang agamanya akan dipengaruhi oleh agama kawan. Maka perhatikan dengan siapa kita berkawan, ya. Itulah beberapa kiat, wallahu a'lam. Nah, terus bagaimana caranya mengurangi overthinking? Overthinking itu kelebihan berpikir. Tergantung yang dimaksud overthinking itu melamun atau apa? Apa? Berprasangka lebih kepada orang lain atau apa? Suudzon gitu. Overthinking itu keresahan yang diakibatkan karena terlalu khawatir memikirkan masa depan kita gitu ya. Saya nanti dapat kerja enggak ya? Kerja saya kira-kira jabatannya apa ya? Gajinya berapa ya? Cukup enggak untuk menghidupi keluarga saya? Saya nanti dapat jodohnya berapa orang ya? Kira-kira soleh-soleha atau tidak ya? Anak berapa bisa enggak ngurusnya? Khawatir saya enggak bisa. Kan gitunya. Akhirnya stres dia. Resah dan gelisah. Mungkin itu yang dimaksud overthinking. Taib, barakallahu fik. Pertama, pelajari agama ini secara benar. Pelajari tauhid. Pelajari, kenali Allah melalui nama-nama dan sifat-sifatnya. Begitu kenal Allah lebih dekat, tauhid kita lebih kuat, kita lebih tenang. Kedua, pelajari, fahami secara baik tentang takdir Allah SWT. Keresahan, kegelisahan disebabkan karena tidak faham takdir, sehingga khawatir masa depan kita kayak apa. Ingat, masa depan aspek duniawi kita sudah Allah jamin. Rizki kita sudah Allah tentukan. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tak ada satupun makhluk yang melata di muka bumi kecuali sudah Allah tetapkan rizkinya. Rizki kita, rizki anak cucu kita dijamin oleh Allah. Yang tidak dijamin, tidak dijamin adalah aspek agama kita.
soleh tidaknya anak-anak kita, cucu kita, ke surga atau tidaknya turunan kita, itu yang enggak dijamin. Agama kita, akhirat kita enggak dijamin. Dunia kita dijamin oleh Allah. Khawatirkan aspek agamanya, aspek akhiratnya, jangan khawatirkan aspek dunianya. Maka kekhawatiran tentang agama dan akhirat dari anak dan turunan kita mengharuskan kita mendidik mereka, membina mereka, memastikan agama mereka baik, bagus, taat, loyal, dan itu akan menyelamatkan kita di akhirat nanti, ya. Jadi dengan mempelajari tauhid, mempelajari akidah, mempelajari takdir, insyaallah kita akan tenang. Bagaimana cara menahan hawa nafsu ketika muncul rasa iri di hati kita dengan apa yang dimiliki oleh orang lain? Janji ya bulan depan, karena sebenarnya materi tentang ini di kitab yang sedang kita bahas ini selesai sampai di sini. Janji bulan depan materi kita adalah tentang hasad dan bahayanya serta kiat untuk membersihkan diri dari hasad, dari iri. Karena terus terang kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada orang yang selamat dari iri, dari dengki. Tapi Nabi kemudian memberi kiat. Kalau kamu iri atau dengki, apa yang harus kamu lakukan? Ada kiatnya. Tapi setiap orang tidak bisa selamat dari iri dan dengki kepada orang lain. Ya, ada. Gimana? Bulan depan. Jadi yang bertanya harus datang lagi. Cirian tah, apa namanya tulisannya, ahwat. Ini ahwatnya. Ahwat. Apakah termasuk niatan yang salah apabila melakukan amalan terbersit menyaingi atau menggurui orang lain? Melakukan amalan tapi menggurui. Taib. Menyaingi orang lain dalam perkara yang baik, ibadah, amal soleh, ilmu, bagus. Bersainglah. Fastabiqul khairat. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Ya, kita tidak boleh kalah dalam perkara agama, baik ilmu ataupun amalan. Kalau kita tahu ada teman kita

0: Iya, mati lampu lagi. Sebelum ada korupsi besar-besaran jarang padam ya. Jahatnya koruptor begitu, ke banyak orang. Kalau kita tahu ada kawan kita hafalannya sudah nambah satu juz, sudah tiga juz lah, kita baru dua juz. Wah, harus memicu kita, kita tidak boleh kalah. Bulan depan saya sudah empat juz. Gikebut, ngapal, betul terkejar. Lalu kita bilang, kamu tiga juz ya, saya sudah empat juz. Kata kawan kita, tiga juz itu sebulan yang lalu, sekarang saya lima juz. Aduh, kalah lagi. Picu lagi, itu bagus ya. Atau dalam kebaikan umpamanya, ah, kawan kita ini setiap Senin kemarin saum, saya tidak saum. Kamis nanti saya harus saum, gak boleh saya kalah dalam kesolehan, dalam ibadah. Boleh, bagus. Fastabiqul khairat. Itu disebut wassabiquna sabiqun ulaikal muqarrabun. Ya, dalam perkara agama silakan berlomba. Fastabiqul khairat. Terus niat kita melakukan ibadah menggurui orang lain. Kalau dimaksud menggurui itu memotivasi orang lain supaya ibadah seperti kita, bagus. Contoh umpamanya, afdalu salatil mar'i fi baitih illal maktubah. Seutama-utama salat seseorang itu di rumahnya. Salat terbaik dilakukan di rumah, kecuali salat fardu. Kalau salat fardu harus di masjid untuk laki-laki. Tapi kalau umpamanya seseorang salat sunat qobla dan ba'da di rumah, mengakibatkan orang lain salah sangka. Oh, mengabaikan sholat sunnah gak apa-apa tuh ustad itu juga tuh. Setiap beri salam, wirid, pulang, gak pernah kelihatan sholat sunnah ba'da. Padahal dia sholat di rumahnya. Akhirnya orang-orang setelah sholat, wirid, bubar, pulang. Di rumah enggak sholat, hanya melihat ustadznya juga enggak sholat. Padahal ustadznya di mana? Di rumah. Akhirnya melihat hal itu, sang ustadz sengaja sholat di masjid, sholat ba'da, sholat sunnah. Agar orang-orang melihat, lo orang-orang mengikuti. Kalau itu yang disebut menggurui, bagus. Berarti bukan menggurui Islam, memotivasi, memberi contoh orang untuk melakukan kebaikan. Karena dengan hadis man sanna fil Islam sunnatan hasanatan, falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa orang yang menunjukkan satu jalan kebaikan dalam Islam, dia dapat pahala, tambah pahala orang-orang yang mengikutinya. Ya, kalau maksud menggurui itu begitu, bagus. Memberi motivasi, menginspirasi. Umpamanya lagi ngaji gini, ada kencleng, kita sengaja stop dulu kencleng, kita keluarkan dompet, kita masukkan dompet itu ke kencleng, dilihat orang, apa motivasi supaya orang-orang mengikuti, lihat kita nyumbang, itu bagus. Itu bukan menggurui tapi menginspirasi, ya. Kalau ingin maksud menggurui itu begitu, karena di pertanyaannya melakukan amalan untuk menggurui orang lain. Itu bukan menggurui tapi memberi contoh, ya bagus ya. Wallahu a'lam. Saya menikah baru 8 bulan jalan. Masih apa namanya? Tahun madu. Sebelum menikah saya berniat untuk jadi istri solihah yang nuruti kemauan suami. Tapi, tak ada tapinya tuh. Tapi kenapa sebaliknya ketipu apa? Kenapa sebaliknya sudah menikah, ketipu, sudah menikah, saya malah punya istri durhaka, ulu. saya sering meninggikan nada bicara saya, sering tidak mendengarkan apa yang diperintahkan. Apa itu ujian dalam rumah tangga atau itu dari diri saya sendiri? Kayak kumaha ya teh. Sebelum nikah saya berniat jadi istri solihah. Berarti ini ahwatnya. Coba teruskan. Yang mengikuti kemauan suami. Tapi kenapa sebaliknya sudah menikah saya malah punya istri durhaka? Oh, kaya bukan punya. Tapi kenapa saya malah kaya istri durhaka? Saya sering meninggalkan nada bicara saya kepada suami. Bukan kaya, ini betul durhaka. Kalau kaya bukan. Anak itu kayak monyet. Monyet bukan? Bukan, cuma mirip. Ini bukan kaya durhaka, tapi benar-benar durhaka, nusyuz. Saya meninggikan nada bicara saya, sering tidak mendengar apa yang diperintahkan. Apa itu ujian? Bukan, kenapa itu pertanyaan, kenapa begitu? Cita-cita jadi istri solihah, setelah nikah jadi durhaka. Itu pertanyaan kita, kenapa begitu ya? Bukan pertanyaan dia ke saya, kenapa saya begitu? Enggak tahu, kenapa? Apa itu ujian dalam rumah tangga atau itu dari diri saya? Dari anti sendiri, bukan ujian. Kenapa durhaka? Niatnya jadi solihah setelah kecapaian. Setelah dapatnya, ya Allah beri saya jodoh agar saya jadi istri yang soleh, dikasih oleh Allah. Durhaka. Kenapa tuh durhaka? Kenapa engkau tinggikan nada suaramu gitu? Di sini dia tidak menerangkan apa suami soleh tidak, galak tidak. Kelihatannya suami takut. Kalau dia berani tinggi suaranya berarti suaminya yang takut. Di suami ini masuk organisasi isti namanya. Ikatan suami takut istri. Bukan takut nikah lagi, jangankan nikah lagi dia. Ya ini tinggi suaranya. Jadi pertanyaannya kenapa ukhti kayak gitu? Perbaiki ya, itu aja. Terakhir, dah lewat. Bagaimana jika kita membenci teman ketika kita memakai baju dibilang jelek banget? Tapi tiba-tiba dia memakai pakaian yang dia celak tersebut. Jadi pakai baju kita gitu. Kan baju kita yang dicela ya. Tiba-tiba memakai baju yang dia celak. Berarti pakai baju kita gitu. Atau yang mirip dengan yang kita pakai. Jika kita pakai kacamata, dia bilang kita seperti nenek-nenek. Tiba-tiba dia pakai kacamata persis sama seperti kacamata kita. Boleh gak kita benci teman kita? Benci kelakuannya. Sayangi orangnya. Yang dihilangkan bukan temannya, tapi apa? Kelakuannya. Hilangkan, rubah. Nasihati dia, jangan begitu, gitu ya. Kalau ternyata tidak bisa dirubah wataknya dan berteman dengan dia toksik, pertama kita bisa terpengaruh, jadi kayak dia nanti. Kedua, kalau tidak terpengaruh minimal kita kesel, jengkel. Itu pertemanan bisa berubah jadi permusuhan. Sebelum sampai ke titik itu, tinggalkan dia. Jadi kerusakan pada diri teman kalau bisa diperbaiki, perbaiki dulu. Kalau tidak bisa diperbaiki dan bergaul dengan dia merusak karakter pribadi kita, minimal merusak perasaan kita, tinggalkan, jangan berteman dekat. Tidak berarti memusuhi, enggak, selain ini musuh. Kalau ketemu buang muka, enggak. Biasa aja kalau ketemu basa-basi baso, tanya kabar, apa kabar, setelah itu udah pergi. Jangan bergaul akrab. Kalau bergaul akrabnya madarat kepada kita, cari circle bestie yang baik yang tadi disebutkan, pergaulan yang baik ya. Itu saja. Ini sudah terakhir. Dari online. Ini bukan pertanyaan tapi curhat. Mbak-mbak biasa. Afan izin bertanya. Bertanyanya syarat. Afan izin curhat. Bagaimana menghadapi suami itu kan yang suka bicara politik, membicarakan pemerintah si A atau si B ke istri saat kami saat punya waktu luang ngobrol berdua. Padahal urusan keluarga, urusan anak-anak lebih penting didiskusikan berdua. Tapi kalau saya sampaikan ke suami suka ngambek. Anggota partai mungkin. Ini pelajaran ikhwan. Jangan sampai ahwat tadi mewakili istri-istri antum semua tuh. Istri itu butuh waktu berdua dengan suami untuk curhat, untuk menunjukkan romantisme, kemesraan, dan seterusnya. Pilih topik materi yang lebih mendekatkan, lebih mengkondisikan suasana. Jangan yang berat-berat. Lagi berdua ingin curhat, ingin berbicara tentang gimana anak-anak, ingin berbicara tentang masa depan. Ayo berbicara tentang umpamanya perseteruan antara pihak ini dengan pihak itu. Jadi liur. Dengan perkara anak aja liur, perkara masak aja liur, perkara dengan tentang masa depan, tentang biaya liur. Hayo ditambah dengan urusan politik para penjahat, para pejabat. Tambah liur itu. Jadi merusak suasana ya. Jadi intinya mungkin ahwat tadi menyatakan tolong nasihati para suami. Kalau lagi berdua dengan istri jangan bicara politik. Jangan bicara masalah-masalah yang tak ada hubungannya, tak ada kepentingannya dengan urusan keluarga yang hanya membuat liur saja. Semoga suami dari istri yang tadi dengar sekarang. Mungkin ada di sini. Antum bukan? Ada di sini. Intinya tolong sampaikan. Nah, sudah saya sampaikan gitu. Tolong ikhwan, jangan bicara politik lah dengan istri ya. Bicaralah dengan lemah lembut yang ada kepentingan dengan keluarga. Bila perlu tanya, Umi gimana kabarnya sehari-hari, gimana anak-anak, nurut enggak kayak bapaknya atau kayak ibunya, kayak gitu ya. Nanti dia dibicarakan dan ada solusi sehingga ada kesamaan langkah suami dan istri dalam menangani urusan rumah tangga dan anak-anak. Itu saja ikhwan dan akhwat yang bertanya sudah saya sampaikan ya. Intinya bukan bagaimana solusinya, tapi tolong sampaikan ke suami-suami, jangan bawa-bawa urusan politik ke dalam kehidupan rumah tangga. Cukup ya sampai di sini. Insyaallah kita jumpa lagi bulan depan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah salatu wassalamu.
2: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
3: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014-768 atas nama Tarbiyah Sunnah garis miring media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
1: Tilawatun murattalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
4: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014-768 atas nama Tarbiyah Sunnah garis miring media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer, konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
2: Ikhwatul iman, azani Allahu wa iyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk sholat zuhur bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allah.

0: Radio Tarbiyah Sunnah Lillah Nyunnah Merenah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kita semua pasti tahu ya, apa yang kita dengar setiap hari itu punya pengaruh yang sangat besar ke hati dan juga pikiran kita. Media itu punya kekuatan yang sangat luar biasa untuk mengarahkan hidup seseorang. Nah alhamdulillah teman-teman, ada kabar gembira nih. Saat ini teman-teman di Yayasan Tarbiyah Sunnah lagi mengikhtiarkan pendirian Radio Tarbiyah Sunnah FM Kota Bandung. Bayangin, sebuah radio yang insya Allah setiap harinya akan memutarkan nonstop ya siaran tilawah Al-Quran, ada juga kajian-kajian Islam, ada kajian ilmiah, dan program-program edukasi yang menenangkan sekaligus mencerahkan hati kita dan juga keluarga kita. Ini adalah peluang investasi akhirat yang luar biasa buat teman-teman. Saya pribadi ingin mengajak teman-teman, yuk kita ambil bagian, kita bareng-bareng ta'awun, saling tolong-menolong, mendukung pendirian radio ini melalui donasi terbaik kita. Apa yang kita bisa sisihkan hari ini insya Allah akan menjadi pahala jariah yang terus mengalir. Setiap ilmu yang diamalkan oleh pendengarnya karena radio ini semoga jadi amal jariah bagi kita semua. Menjadi pemberat amal timbangan di akhirat nanti. Jangan lewatkan kesempatan emas ini, yuk ambil bagian sekarang juga. Untuk informasi detail mengenai cara berdonasi, teman-teman bisa cek aja langsung, cek keterangannya di video ini atau hubungi pihak Tarbiyah Sunnah. Semoga Allah mudahkan pembangunan Radio Tarbiyah Sunnah FM ini dan berkahi setiap kontribusi kita semua. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya klik radiotarbiyahsunnah.com.
3: Petikan faedah, memetik faedah pada kajian ilmiah.
4: Berkata Syaikhul Utsaimin rahimahullah, bila engkau ditimpa musibah dari orang terdekat. Orang terdekat itu pasangan hidup kita, anak kita, orang tua kita, saudara kandung kita, adik atau kakak kita. Atau tetangga sekitar, adok atau kawan. Tapi yang paling lebih memusingkan, paling membuat, mengguncangkan mental kita adalah orang terdekat. Maka solusi awal, bertakwalah kepada Allah Azza. Karena apa? Karena semua yang kamu alami berupa problem, masalah dengan orang terdekat, azab yang Allah berikan kepadamu karena jauhnya kamu dari takwa. Karena mungkin kamu terjerumus dalam dosa dan maksiat, lalu Allah azab melalui orang-orang terdekat. Allah manage hati mereka, rubah hati mereka untuk nyebelin, untuk membuat masalah kepada dirimu. Dan itu membuat kita puyeng. Maka solusi pertama, tobat lalu bertakwa kepada Allah. Nanti Allah akan rubah hati orang-orang tersebut untuk berbuat baik kembali kepadamu. Lalu beliau membacakan ayat, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Siapa orang yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan solusi, jalan keluar dari setiap masalah yang dia hadapi. Maka seluruh masalah yang kita hadapi, jalan keluar pertama itu takwa. Dengan cara bertobat atas dosa, maksiat yang kita lakukan, jauhi, berhenti dan jauhi. Kemudian tingkatkan amal ibadah, kebaikan kepada Allah Azza wa Jalla. Sisanya biarkan Allah yang mengaturnya kembali. Para ulama saling berwasiat. Salah satu wasiatnya adalah, man aslaha bainahu wa bainallah aslahallahu bainahu wa bainannas. Siapa orang yang memperbaiki hubungan dirinya dengan Allah. Memperbaiki hubungan dia dengan Allah, ya ibadah yang benar, jauhi dosa dan maksiat. Allah akan perbaiki hubungan dia dengan sesama manusia, terutama dengan keluarga.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Tidak ada satupun manusia selain para rasul, para nabi yang tidak pernah berdosa. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kullu bani adama khatta'un wa khairul khatta'ina tawwabun. Setiap anak Adam pernah melakukan dosa. Dan sebaik-baik orang yang berdosa adalah yang mau menyesali akan dosa-dosanya dengan cara bertaubat-taubat dan nasuha. Malah Allah subhanahu wa ta'ala menantang lewat satu hadis, lau lam tuznibu, kalau seandainya kalian tidak bisa berbuat dosa, la dhahaballahu bikum, Allah akan menyiapkan kalian, wala ja'a biqaumin yudhnibun, dan Allah subhanahu wa ta'ala akan ganti kaum yang bisa berbuat dosa. Thumma yastaghfirullaha ta'ala, kemudian mereka beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala, faghafarallahu lahum, Allah mengampuni mereka. Dengan demikian, kita sebagai seorang muslim yang ingin sukses, yang hari-hari selalu dipenuhi dengan dosa, tidak ada cara lain, tidak ada solusi kecuali kita harus bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian, ciri seorang mukmin al-muttaqun, orang yang beriman dan bertakwa, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha wastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun walladzina fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha, yaitu mereka yang ketika melakukan perbuatan keji atau mendolimi dirinya dengan kemaksiatan, cepat ingat Allah. Karena dia sadar, tidak ada zat yang mengampuni dosa kecuali Allah. Maka seharusnya seorang mukmin ketika berbuat dosa, tidak curhat sama manusia, siapapun orangnya, termasuk ulama besar. Curhatlah kepada Allah. Dan sifat utama seorang muttaqin adalah, walam yusirru ala ma fa'alu wahum ya'lamun, tidak terus-menerus melakukan kemaksiatan sementara dia sadar itu dosa. Sehingga ada suatu kaidah, tidak ada dosa besar bersama istighfar dan tidak ada dosa kecil karena dilakukan israr, yaitu terus-menerus. Dan istighfar memiliki faedah, taubat memiliki manfaat sangat besar. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, wa innahu la yughanul qalb, sungguh hati saya kadang gundah. Wa inni la astaghfirullah ta'ala mi'ata marratin fil yaum, sehingga saya beristighfar kepada Allah 100 kali dalam satu hari. Namun terkadang ada di antara sebagian orang bertaubat mampu menghentikan total kemaksiatannya dan berubah menjadi orang baik, istiqomah. Tapi ada-ada yang sebagian mau istiqomah tetapi kadang-kadang tergoda melakukan kemaksiatan kembali, tapi cepat kembali lagi kepada kebaikan. Ada yang sebagian mereka melakukan maksiat tetapi tidak selang lama kembali lagi, maksiat lagi, tobat lagi, kembali lagi. Tapi ada yang mencoba untuk bertaubat tetapi setelah itu kembali ke maksiat, tidak bisa keluar dari kemaksiatannya lagi karena masih banyak rayuan hawa nafsu dan setan untuk bertahan di dalam kemaksiatan tersebut. Maka di sini dibutuhkan sikap yang pertama adalah al-ilm, yaitu ilmu, terutama ma'rifatullah, ma'rifatul rasul, ma'rifatul dinil Islam. Dengan keilmuan, apalagi ilmu tersebut bermanfaat, membuat orang tersebut mengetahui hak-hak Allah. Demi Allah, kalau seandainya semua hamba ini mengetahui besarnya rahmat Allah dan besarnya dosa dia, maka tidak ada kecuali sikap malu. Kemudian yang selanjutnya tidak kalah pentingnya adalah berpegang teguh dengan ajaran Allah subhanahu wa ta'ala. Berpegang teguh dengan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Karena dengan cara itu dia akan cenderung lebih bisa istiqamah Dengan cara itu, dia akan lebih bertahan di atas kebaikan, tidak gampang kembali kepada keburukan. Kemudian, yang ketiga, yang tidak kalah pentingnya adalah membiasakan makan minum halal. Karena barang-barang yang halal, ya, yang masuk ke dalam tubuh kita, itu mempengaruhi jernihnya hati kita. Sehingga mudah diajak untuk ketaatan dan mudah diajak untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang tidak kalah pentingnya adalah menjauhi teman-teman yang jelek. Karena al-mar'u 'ala dini khalilihi, orang itu tergantung agama temannya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpamakan perumpamaan yang sangat baik. Teman yang baik seperti penjual minyak wangi. Kalau tidak beli, dicolekin atau minimal kena baunya. Tetapi teman jelek seperti pandai besi, kalau tidak kena apinya, debunya, minimal bau orangnya. Walaupun kita tidak melakukan maksiat, tetapi perlakuan jelek teman kita akan dengan mudah dinisbatkan kepada kita. Lalu yang tidak kalah pentingnya adalah menjauhi berlebihan di dalam makan, minum, bergaul, bicara, atau nongkrong-nongkrong. Ini juga membuat keruh orang, sulit untuk kembali kepada pangkuan Allah, kembali kepada ketaatan dan meninggalkan berbagai macam pelanggaran dan maksiat kepada Allah. Dan yang tidak kalah pentingnya, kita harus membaca dan membiasakan bacaan istighfar. Kenapa? Karena ibarat sekarang orang maksiat itu seperti anak jahat, jelek, durhaka yang diusir orang tuanya dari rumah. Tetapi kalau anak tersebut merengek-rengek, meminta dimaafkan, dan terus-terus mengetuk pintu agar dibukakan, maka suatu ketika ibu yang menyayang itu akan membukakan pintunya, dan Allah Subhanahu wa ta'ala lebih penyayang daripada semua itu. Dan yang tidak kalah pentingnya, kita harus berlindung dari syaitan, dari godaan syaitan yang menjerat manusia, pertama dengan kekufuran dan kesyirikan. Kalau tidak bisa, maka dijerat dengan kebid'ahan, tapi tidak bisa juga dijerat dengan dosa-dosa besar. Kalau tidak bisa juga dijerat dengan dosa-dosa kecil. Dan kalau gagal pun dijerat dengan sibuk perkara mubah, meninggalkan wajib, kewajiban-kewajiban terlantar karena yang perkara-perkara mubah. Dan yang selanjutnya sibuk dengan perkara yang utama, meninggalkan yang utama, sibuk dengan tahajud sehingga sholat subuhnya tidak dikerjakan, sibuk dengan sodakoh, utang tidak dibayar, dan yang terakhir dibunuh. Inilah cara-cara setan untuk menghancurkan, untuk melumatkan anak Adam. Dengan demikian, saya ingatkan kepada saudaraku seiman dan seislam. Kalau memang kita sekarang ini dibikin putus asa karena dosa kita. Aduh, saya bertobat juga, dosa lagi, bertobat dosa lagi. Ah, udah tidak bertobat. Camkan bahwa Anda mati membawa dosa lalu bertobat, itu lebih baik daripada mati membawa dosa tidak bertobat. Tobat yang lalu untuk dosa yang lalu, ini dosa lagi saya harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mumpung masih ada kesempatan, innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughargir. Allah akan menerima taubat hambanya selagi nyawa tidak ditenggorokan. Dan yang kedua, innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam tatlu'is syamsu min maghribiha. Allah akan selalu menerima taubat hambanya selagi matahari tidak terbit dari barat. Kita yakin seyakin-yakinnya semua kita pernah berdosa. Tapi alhamdulillah Allah memberikan jalan keluar, yaitu at-taubat. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang yang beriman, bertaubatlah kamu kepada Allah dengan taubatan nasuha. Taubat yang memenuhi syarat, satu, menyesal. Kedua, melepas seluruh kemaksiatan. Yang ketiga, niat kuat untuk tidak kembali lagi. Dan kalau kaitannya hak-hak manusia, kita kembalikan. Dan juga yang tidak kalah pentingnya adalah ikhlas. Bukan karena motivasi duniawi, atau karena jabatan, atau karena sakit, tapi saya meninggalkan maksiat hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuba liman mala'a sahifatahu istighfaran katsira. Sungguh sangat sukses, sungguh sangat hebat orang yang memenuhi catatan amalnya dengan istighfar yang sangat banyak. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Mari kita sekarang mulai meninggalkan yang buruk untuk menuju kepada kebaikan. Tidak ada sesuatu yang sulit untuk ditinggalkan, kemaksiatan apapun. Dan jangan putus asa, Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa seluruhnya. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, termasuk syirik, kufur, zina, lesbian, homoseksual, dan berbagai macam dosa-dosa lain seperti memakan riba dan yang lainnya. Demikian, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin, termasuk ayat ini. Dan kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengambil kita, kita kembali kepada Allah dalam keadaan bersih, tidak ada dosa. Karena sering saya umpamakan, kita dengan nyawa yang telah diberikan Allah seperti pinjam baju. Ada orang yang minjam baju, belum dipakai, sudah dibalikkan kepada pemiliknya. Ini anak hidup, belum balik, sudah diambil oleh Allah, sehingga kembali kepada almari lagi. Ada orang yang sekarang pinjam baju, sudah dipakai, tapi sebelum dikembalikan, sudah dicuci lagi. Dan ini juga beruntung, yaitu orang yang sudah besar, sudah balik, berbuat dosa, tapi sebelum kembali kepada Allah, sempat bertaubat membersihkannya. Dan yang ketiga, ada orang yang pinjam baju, belum sempat dicuci, sudah diambil pemiliknya. Dan otomatis nanti dicucinya adalah di neraka. Dibersihkan sesuai dengan kadar kotoran dosa tersebut. Dan yang terakhir, ada orang yang pinjam baju sobek. Otomatis tidak akan mungkin masuk almari, tidak akan mungkin masuk ke tempat yang baik. Tidak lain tempat yang pas adalah lap neraka jahannam. Karena orang seperti ini sudah sobek imannya. Kafir. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha. Sesungguhnya orang kafir dari kalangan ahlu kitab dan musyrikun di dalam neraka jahannam kekal selamanya. Demikian. Aqulu qawli hadha. Wastaghfirullah li wa lakum. Wastaghfirullah al-adhim. Inna allaha wal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah. Nyunnah. Merenah.
3: Petikan faedah. Memetik faedah pada kajian ilmiah.
4: Menjadi pemaaf itu sebuah keuntungan yang besar daripada pendendam. Pendendam enggak ada maslahat, malah ada madarat. Memaafkan hanya ada maslahat, tak ada madarat. Pertama, memaafkan ini ciri khas orang bertakwa. Allah menyatakan wal'afina aninnas, orang bertakwa, orang yang selalu memaafkan manusia. Itu yang pertama. Yang kedua, memaafkan dosa orang lain, kesalahan orang lain, menyebabkan Allah mengampuni dosa-dosa kita. Mengampuni dosa-dosa kita tuh ya. Sebagaimana ayat Allah menyatakan di dalam Al-Quran, dalam surah An-Nur, ya, ayat berapa? Sekitar 24 atau 25, sekitar segitulah. Ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, seorang dermawan, seorang yang baik, jangankan saudara, orang lain pun yang enggak ada hubungan kekeluargaan, kalau butuh pertolongan pasti ditolong. Sejak di Mekah sampai ke Madinah. Ada tuh orang yang punya hubungan kekeluargaan, sejak di Mekah dibantu, sampai pindah ke Madinah juga dibantu. Pokoknya budi jasa Abu Bakar kepada orang ini enggak kehitung. Mestinya gimana? Mestinya orang ini kan selalu membantu Abu Bakar dan keluarganya, menyayangi gitu kan. Suatu saat terjadi kasus, hadithul ifki. Berita bohong tentang Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah ini difitnah yang bersumber dari mulut orang-orang munafik yang busuk. Bukannya orang-orang yang pernah dibantu oleh Abu Bakar ini membela Aisyah dan keluarganya. Apalagi Aisyah istri Nabi alaihissalatu wassalam. Aisyah putri Abu Bakar, seorang dermawan yang banyak jasa ke banyak orang. Bukannya membela kehormatan keluarga Abu Bakar, malah ikut menyebarkan fitnah ini. Siapa yang sakit hati? Peribahasa menyatakan air susu dibalas dengan air tuba. Kebaikan dibalas dengan keburukan, kejahatan. Ya, sampai Allah menurunkan ayat yang menjelaskan bahwa Aisyah bersih dari tuduhan. Siapa yang enggak dongkol? Orang yang selama ini dibantu, diberikan kebaikan, pas dia kena musibah bukannya mendukung, malah ikut menjerumuskan. Termasuk Abu Bakar dongkol. Lalu dia bersumpah, wallahi demi Allah saya tidak akan bantu-bantu lagi mereka. Tidak akan ngasih apapun lagi ke mereka. Berdasarkan peristiwa ini, turun ayat. Allah menegur Abu Bakar. Janganlah orang-orang yang punya kecukupan itu bersumpah kepada Allah bahwa dia tidak akan memberi lagi. Fa'fu wasfahu. Maafkan mereka, toleranlah kepada mereka. Aturiduna ayaghfirullahu lakum? Apakah kamu suka kalau Allah mengampuni dosa-dosa kamu karena kamu memaafkan mereka? Dan ayat ini menyatakan siapa yang memaafkan kesalahan orang lain, dia akan diampuni oleh Allah SWT. Abu Bakar yang merasa ayat ini turun tentang dirinya lalu mengrespon, bala nuhibbu antaghfirolana. Ya, kami suka kalau engkau mengampuni dosa-dosa kami. Akhirnya Abu Bakar kembali memberikan bantuan kepada mereka. Dan ini menunjukkan bahwa orang yang memberi maaf itu akan diampuni dosanya oleh Allah. Rugi apa untung? Ya untunglah. Kalau mengikuti kedengkian, kebencian dan dendam, gak akan saya maafkan 7 turunan sampai ke akhirat. Apa sih untungnya bagi kita? Nggak ada untung kalau umpama memaafkan, ya sudah saya maafkan. Oh, untungnya dosa-dosa kita diampuni. Itu yang kedua. Jadi yang pertama itu ciri khas orang bertakwa. Kedua adalah apa tadi? Diampuni dosa kita. Ketiga, memberi maaf itu sedekah. Akan memperlebar sedekah. Seorang sahabat, dia fakir, dia miskin, tapi imannya tinggi. Kalau datang perang, oh dia nomor satu, tapi dia itu gak punya bekal apapun kecuali pedang untuk dirinya. Dia ingin berbuat sesuatu untuk Nabi SAW. Menyumbang infak sedekah dengan harta gak punya, akhirnya dengan tenaga. Barang-barang perbekalan Nabi SAW dia bawa, dia pikul. Itu infak fisabilillah yang dia bisa berikan dengan tenaga. Suatu saat ada seruan perang. Dia semangat. Dia datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, mana barang perbekalanmu? Biar saya yang menggendong, yang membawakan." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Saya tidak memiliki kecuali pedang ini. Kalau pedang masa dibawain juga." Dia sedih. Tidak ada yang bisa dia infakkan dari tenaganya fisabilillah ketika perang itu. Akhirnya ketika di tengah jalan pada malam hari, mereka berkemah dulu di suatu tempat. Kemudian dia sedih, dia berdoa kepada Allah Azza wa Jalla karena tidak bisa menyumbangkan tenaganya di jalan ketika perang. Ketika sholat subuh, setelah Nabi SAW beres melakukan sholat subuh, berzikir, kemudian beliau berkata kepada para sahabatnya, siapa di antara kalian yang tadi malam berinfak bersedekah? Gak ada seorang pun sahabat yang menjawab. Karena gak ada yang merasa berinfak bersedekah. 3 kali beliau bertanya. Akhirnya sahabat tadi ngacung saya, ya Rasulullah. Apa yang kamu infakkan? Kamu kan gak punya apa-apa. Dia kemudian menjawab, ya Rasulullah, seorang fakir. Tak bisa berinfak dengan harta, tapi saya berinfak dengan apa? Dengan tenaga. Setiap kali ada perang, saya bawakan barang-barangmu. Tapi perang kali ini engkau tidak membawa apapun, kecuali pedang. Saya sedih. Lalu tadi malam saya berkata kepada Allah, ya Allah, siapapun yang pernah bersalah, berbuat zalim, berbuat dosa kepada saya maafkan mereka, ya Allah. Dan maaf saya ini sebagai sedekah saya bagi mereka. Sedekahnya dengan apa? Dengan memberi maaf. Coba bayangkan. Berkata Rasulullah SAW, fabshir fa innallaha qad taqabbala sadaqataka. Berbahagialah engkau, karena Allah subhanahu wa ta'ala telah menerima sedekahmu. Memberi maaf itu sedekah. Dan akan menerima apa? Pahala. Seperti pahala sedekah. Tapi ini jangan dijadikan dalil untuk pelit ya. Orang umpamanya kaya, banyak uang ya gitu. Ayo sedekahnya untuk fakir miskin, untuk kepentingan dakwah, untuk pembangunan masjid dan mahad. Dia menjawab, saya tiap saat juga sedekah, memaafkan semua kesalahan saya, kesalahan orang-orang kepada saya. Sedekah saya mah, enggak perlu dengan uang. Pelit itu mah ya. Sedekah dengan memberi maaf itu bagi orang yang tidak mampu bersedekah dengan harta. Ha antum haulai tud'auna. Kalian ini adalah orang-orang yang diseru untuk infak fi sabilillah. Faminkum may yabkhal. Di antara kalian itu ada yang bakhil. Wa may yabkhal fa inna ma yabkhalu an nafsi. Siapa yang bakhil, celit, pelit, maka pelitnya itu kerugiannya untuk diri sendiri. Itu surah Muhammad ayat yang terakhir. Yang merupakan celaan kepada orang yang bakhil. Jadi sedekah dengan memberi maaf itu bagi orang yang tidak punya apa-apa untuk disedekahkan. Iya itu. Kalau yang kaya dengan harta, ya sedekahlah dengan harta. Oleh karena itulah maka keuntungan bagi orang yang sedekah salah satunya adalah apa? Orang yang memberi maaf lah itu adalah sedekah. Dan banyak lagi keuntungan-keuntungan lain dari memberi maaf. Oleh karena itulah maka terapi syariat. Agar kita selalu terdorong untuk memberikan maaf dengan menjelaskan bahwa memberi maaf itu menguntungkan lahir dan batin, dunia dan akhirat. Baik aspek sosial atau termasuk aspek ekonomi. Allah akan berikan berbagai macam keuntungan dunia akhirat, lahir dan batin, individu dan juga masyarakat sekitar kita.
2: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
4: Apakah sholat kita sah jika tadi imam lupa sujud terakhir? Lupa sujud terakhir? Cuma sekali gitu sujudnya? Kita juga gak mengucapkan subhanallah. Sama-sama lupa atau ingat tapi gak berani menegur. Tapi pas imam dan makmum lain salam, saya sujud dan tahiyat sendiri. Kalau itu terjadi, seusai imam salam, dikasih tahu bahwa tadi sujudnya baru sekali. Maka imam harus memastikan, nanya ke yang lain, betul enggak sujudnya sekali? Jangan-jangan orang ini yang salah. Ya, dia pede, padahal imam yang benar. Dia pastikan ke yang lain, kalau semuanya menyatakan, iya imam baru sekali sujud. Maka si imam wajib takbir lagi dan nambah sujud itu sekali dan salam. Setelah itu melakukan sujud sahwi 2 kali. Dan salam lagi. Sujud sahwinya dilakukan setelah salam karena apa? Ada penambahan gerakan. Jadi kalau kesalahannya berupa penambahan gerakan, Sujud sahwinya lakukan setelah salam. Kalau kesalahannya adalah berupa kekurangan gerakan, contohnya kelewat tahiyat awal ya, kelewat karena lupa, itu ada penambahan gerakan atau pengurangan? Pengurangan, kurang. Maka sujud dilakukan sebelum salam. Jadi kalau orang umpamanya baru 2 rakaat salam, padahal harusnya 4 rakaat atau 3 rakaat, ditegur imam baru 2 rakaat, nah, langsung dia nambah lagi rakaat yang kurang sampai tahiyat akhir salam, setelah itu sujud sahwi 2 kali lalu salam lagi. Kenapa setelah salam? Karena penambahan gerakan. Itu yang harus dilakukan ya. Jangan egois, ah biarkan aja yang salah imam, saya mah sendirian benar, jangan.
6: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014-768 atas nama Tarbiyah Sunnah garis miring media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer, konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
0: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna aslaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Jamaah kajian di Masjid Al-Furqan yang semoga dimuliakan Allah taala. Alhamdulillah pada hari Ahad ini kita bisa dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam majelis yang mulia di sisi Allah Ta'ala, itu majlis ilmu, dan mudah-mudahan kita mendapatkan kemuliaan dari majlis ilmu ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita kemuliaan dengan ditingkatkannya ilmu kita, ditingkatkannya keimanan kita, dan ditingkatkannya amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pertemuan kita di hari ini, insyaallah kita masuk ke bab yang ke-17 dari kitab Tauhid, yaitu bab tentang syafaat. Qala al-muallif Al-Syaikh Muhammad Ibn Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Babu syafa'ati, bab tentang syafa'at. Apa itu syafa'at? Syafa'at secara bahasa artinya adalah dhammu syai'i ila mithlihi, Jadi menggabungkan sesuatu kepada sesuatu yang semisal dengannya. Sehingga dengan bergabung ini, maka tidak menyendiri. Ini secara bahasa ya. Yang kalau bahasa kita itu genap ya. Asalnya menyendiri, kemudian menggabungkan pihak lain ke kita sehingga tidak menyendiri lagi. Adapun secara istilah ya, Syekh Ibnu Taimin mengatakan syafaat secara istilah adalah at-tawassutu lil ghairi bijalbi manfaatin au daf'i madarratin. Syafaat adalah menjadi perantara bagi orang lain. Menjadi perantara bagi orang lain. Bijal bimanfaatin, untuk mendatangkan suatu manfaat, au daf'i madarratin, atau menolak suatu bahaya. Syafaat itu secara istilah adalah menjadi perantara bagi orang lain untuk mendatangkan suatu manfaat atau tertolaknya suatu bahaya. Maka di sini dalam syafaat berarti ada tiga pihak ya. Pertama adalah sang pemberi, pemberi pertolongan, pemberi manfaat dan penyelamat dari bahaya. Nah ini al-musyaffi', dan itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang mendatangkan manfaat, yang menolak bahaya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, pihak yang kedua adalah asy-syafi'u. Asy-syafi'u yaitu orang yang menjadi perantara. Menjadi perantara yang memohon kepada Allah Azza wa Jalla untuk memberikan manfaat atau menolak bahaya. Jadi ini yang jadi perantaranya, yang jadi pemohonnya. Ini disebut dengan asy-syafi'u. Contohnya Nabi Muhammad SAW. Beliau memohon kepada Allah untuk menolong umatnya, untuk menyelamatkan umatnya. Kemudian pihak yang ketiga adalah yang mendapatkan syafaat, yang mendapatkan pertolongan atau yang diselamatkan dari bahaya. Ini disebutnya dengan al-masyfu'u lahu. Al-masyfu'u lahu. Contohnya kita, mudah-mudahan mendapatkan syafaat. Contohnya kita, misalkan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dimasukkan ke dalam surga, diselamatkan dari neraka. Itu dengan perantaraan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Allah yang menolong kita, menyelamatkan kita. Ya, contohnya pelaku dosa besar, ya, di mana dia akan masuk neraka. Tapi dia orang beriman. Lalu Nabi SAW memohon kepada Allah Ta'ala untuk menolong orang mengampuni dosanya, menyelamatkannya dari neraka, dan agar masukkannya ke dalam surga. Maka si pelaku dosa besar ini kemudian diistilahkan dengan al-masyfu'u lahu, yaitu orang yang mendapatkan

contohnya malaikat, contohnya para nabi dan rasul yang lain, contohnya orang-orang beriman. Kemudian pihak yang ketiga, ini yang mendapatkan syafaat. Disebut dengan al-masyfu'u lahu. Kemudian dalam definisi tadi disebutkan, bijal bimanfaatin au daf'i madarratin. Bahwa syafaat itu adalah untuk mendatangkan suatu manfaat atau menolak suatu bahaya. Mendatangkan suatu manfaat, umpamanya apa? Memasukkan ke dalam surga. Ini suatu manfaat. Menolak suatu bahaya, umpamanya, supaya tidak dimasukkan ke dalam neraka. Supaya diselamatkan dari neraka. Supaya diampuni dari dosa. Ini syafaat. Dan ini maksud dengan bab syafaat di sini adalah syafaat yang hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Bukan syafaat yang hubungannya di dunia ini antara makhluk dengan makhluk, bukan. Nah, contohnya apa? Ada teman kita mau masuk sebuah perusahaan dan kita adalah pegawai di perusahaan tersebut, orang dalam. Lalu kita mengupayakan supaya teman kita bisa diterima di perusahaan tersebut. Itu juga syafaat. Tapi itu syafaat antara kita dengan kita. Nah, yang dimaksud dengan syafaat di sini adalah syafaat yang kaitannya, hubungannya dengan Allah Azza wa Jalla. Nah, bab ini disampaikan di dalam kitab Tauhid. Ini memiliki tujuan, memiliki maksud yang ada kaitannya dengan urusan Tauhid. Apa maksud tujuannya? Maksud dan tujuannya adalah untuk menjelaskan kepada kita tentang kebenaran Tauhid. Tentang kebenaran bahwa ibadah itu harus dimurnikan kepada Allah Ta'ala. Bahwa ibadah itu hanya milik Allah Ta'ala. Selain Allah Ta'ala, tidak berhak untuk diibadahi. Maka penjelasan tentang syafaat dalam kitab Tauhid ini adalah untuk menjelaskan tentang kebenaran Tauhid. Apa hubungannya dengan syafaat? Karena syafaat itu hanya milik Allah Ta'ala. Selain Allah Ta'ala, tidak ada yang memiliki syafaat. Dan syafaat itu sangat dibutuhkan. Maka, hanya, atau maka karena hanya Allah Ta'ala yang memiliki syafaat, maka hanya Allah pula lah yang berhak untuk diibadahi. Selain Allah tidak ada yang memiliki syafaat. Maka selain Allah Ta'ala tidak ada yang berhak untuk diibadahi. Ya, syafaat ini kan bentuknya pertolongan, penyelamatan, memberikan manfaat. Itu yang kita inginkan. Yang memiliki syafaat, yang mampu untuk memberikan pertolongan, memberikan manfaat, menyelamatkan dari bahaya, itu hanya Allah Ta'ala semata. Selain Allah tidak ada yang mampu. Maka ini menunjukkan bahwa hanya Allah semata yang berhak untuk diibadahi. Malaikat tidak memiliki syafaat. Nabi tidak memiliki syafaat. Orang beriman tidak memiliki syafaat. Apalagi selain mereka, tidak ada yang memiliki syafaat. Maka mereka tidak berhak untuk diibadahi. Yang memiliki syafaat hanyalah Allah semata. Karena hanya Allah semata yang memiliki syafaat, maka hanya Allah semata juga lah yang berhak untuk diibadahi. Kemudian, maksud yang kedua, disampaikannya bab ini adalah untuk membantah orang-orang musyrikin
yang

0: meminta syafaat kepada selain Allah Ta'ala. Di mana mereka menyeru berhala-berhala mereka. Mereka menyeru makhluk-makhluk yang dianggap Tuhan di sini Allah Ta'ala. Mereka berdoa kepadanya. Mereka menyerunya. Itu dengan anggapan bahwa makhluk-makhluk ini itu bisa memberikan syafaat kepada mereka di hadapan Allah Ta'ala. Maka Allah batalkan itu dengan menyampaikan bahwa syafaat hanya milik Allah Ta'ala. Yang mereka seru di sana Allah Ta'ala sama sekali enggak bisa memberikan syafaat. Maka dalam bab ini akan disampaikan dalil-dalil yang menjelaskan bahwa makhluk-makhluk yang dijadikan Tuhan dari selain Allah Ta'ala oleh orang-orang musyrikin itu tidak memiliki syafaat. Bahkan jangankan makhluk-makhluk tersebut, nabi dan malaikat pun tidak memiliki syafaat. Maka peribadahan mereka, penyeruan mereka kepada selain Allah Ta'ala ini adalah batil. Karena selain Allah Ta'ala tidak ada yang bisa memberikan syafaat. Ya, mungkin kita bisa simpulkan maksud dan tujuan dari bab ini adalah dua. Yang pertama, untuk menjelaskan kebenaran tauhid. Bahwa ketika hanya Allah semata yang memiliki syafaat, maka hanya Allah semata yang berhak untuk diibadahi. Selain Allah Ta'ala, tidak ada yang memiliki syafaat, maka tidak ada yang berhak untuk diibadahi. Kemudian yang kedua, bahwa perbuatan orang-orang musyrikin menyembah, beribadah, menyeru kepada selain Allah Ta'ala dengan anggapan bahwa selain Allah Ta'ala bisa memberikan syafaat kepada mereka nanti di hadapan Allah Ta'ala, ini adalah batil. Ya, karena syafaat hanya milik Allah Ta'ala, maka dimintanya hanya kepada Allah Ta'ala. Dalil yang pertama dalam bab ini, wa qawlillahi azza wa jalla, dan firman Allah azza wa jalla dalam surat Al-An'am ayat 51. Wa anzir bihi alladhina yakhafuna an yuhsyaru ila rabbihim laisa lahum min dunihi waliyyun wala syafi'. Wa anzir, dan berikanlah peringatan. Berikanlah peringatan. Bihi, dengan Al-Quran. Alladzina yakhafuna, orang-orang yang takut. Ayyuh syaru, untuk dikumpulkan. Ila rabbihim, kepada Allah, Tuhan mereka. Laisa lahum min dunihi, bahwa mereka tidak memiliki dari selain Allah Ta'ala waliyun, pelindung, wala syafi'un, dan tidak juga pemberi syafaat. Diberikan peringatan kepada orang-orang yang takut untuk dibangkitkan lalu dikumpulkan kepada Allah Ta'ala kelak di hari akhir. Berikan peringatan kepada mereka dengan Al-Quran ini. Kabarkan kepada mereka bahwa mereka tidak memiliki pelindung, tidak memiliki pemberi syafaat dari selain Allah Ta'ala. Maka ayat ini jelas bahwa perlindungan dan syafaat itu hanya milik Allah Ta'ala. Selain Allah Ta'ala tidak memiliki perlindungan, tidak memiliki syafaat. Maka beribadah itu hanyalah kepada yang memiliki perlindungan, yang maha mampu untuk melindungi. Beribadah itu hanyalah kepada yang memiliki syafaat, yang memberikan syafaat, yaitu Allah Azza wa Jalla. Jelas kepetunjukan ayat ini, kaitannya dengan masalah syafaat. Bahwa tidak ada yang memiliki syafaat, tidak ada yang memberikan syafaat kecuali Allah Ta'ala. Sehingga dengan demikian, ya, beribadah itu hanya kepada Allah Ta'ala. Bukankah di antara tujuan ibadah adalah untuk mendapatkan perlindungan dan syafaat? Dan itu yang memilikinya hanya Allah Ta'ala. Maka beribadah hanyalah kepada yang memiliki itu. Kemudian dalil yang kedua, surat Az-Zumar ayat 44. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul lillahi syafa'atu jami'a." Qul, katakanlah, lillahi, hanya milik Allah. Asy-syafa'atu, syafa'at, jami'an, seluruhnya. Az-Zumar 44. Katakanlah, hanya milik Allah syafaat seluruhnya. Syafaat yang begitu banyak macam-macamnya, itu pemiliknya cuma satu. Siapa pemiliknya? Hanya Allah Subhanahu wa taala semata. Di sini dalam ayat ini, kata-kata lillahinya didahulukan daripada kata-kata syafa'ah. Maka di dalam kaidah bahasa Arab, ya, ini menunjukkan al-hasr, pembatasan. Kalau bahasa kitanya diterjemahkan ya hanya, berarti nggak ada yang lain. Jadi syafaat milik Allah. Tapi ketika milik Allahnya didahulukan daripada kata syafaatnya, maka di situ ada pembatasan. Hanya milik Allah syafaat. Ketika dikatakan hanya, berarti selain Allah tidak ada yang memiliki syafaat. Karena hanya Allah yang memiliki syafaat, maka hanya Allah pula lah yang berhak diibadahi. Itu yang disebut dengan tauhid. Selain Allah, maka dalam ayat ini ditunjukkan tidak ada yang memiliki syafaat. Maka selain Allah Ta'ala tidak ada yang berhak untuk diibadahi. Kemudian kata-kata jami'an dalam ayat ini menunjukkan bahwa syafaat itu macamnya banyak, bentuknya banyak. Ya. Oleh para ulama kemudian disebutkan syafaat itu ada dua macam. Ada syafaat yang khosoh lin nabi, ada syafaat khusus bagi Nabi Muhammad SAW, ada syafaat yang ammah umum lin nabi SAW wali ghairihi. Syafaat yang umum bagi Nabi SAW dan bagi yang lainnya. Syafaat yang khusus ada tiga, ya. Pertama, syafaat uzma di mahsyar itu. Ketika manusia dibangkitkan, lalu betapa panjangnya waktu mereka dalam penderitaan. Dan Allah Subhanahu wa taala belum memutuskan pengadilan untuk mereka. Sementara mereka dalam keadaan kepayahan. Matahari yang begitu dekat, tidak ada gunung, tidak ada pohon, tidak ada bangunan untuk berteduh. Mereka terbanjiri dengan keringat mereka sesuai dengan amal-amal mereka. Lalu kemudian disitulah terjadi syafaat uzma. Dan hanya Nabi Muhammad SAW yang diberi izin untuk syafaat tersebut. Maka ini khusus bagi Nabi SAW. Sehingga setelah syafaat uzma ini, lalu Allah Subhanahu wa taala menegakkan pengadilannya. Kemudian yang kedua, syafaat khusus inilah syafaat untuk syafaat khusus bagi Nabi SAW, itu syafaat untuk ahli surga memasuki surga. Syafaat untuk ahli surga untuk memasuki surga. Jadi orang-orang beriman yang akan masuk surga itu tidak akan masuk ke dalam surga kecuali setelah ada syafaat ini. Dan itu hanya Nabi Muhammad SAW yang diizinkan memohonkan syafaat tersebut. Nabi yang lain tidak ada. Maka setelah Nabi SAW memohon kepada Allah Ta'ala agar calon penghuni surga ini dipersilahkan masuk surga, kemudian Allah Ta'ala mengabulkan permintaan Nabi Muhammad SAW ini, maka akhirnya calon penghuni surga memasuki surga. Kemudian yang ketiga adalah syafaat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk pamannya. Siapa? Abu Thalib. Ya. Ini khusus bagi Nabi. Selain Nabi tidak ada yang bisa, tidak ada yang beri izin. Karena Abu Thalib itu kafir. Ya. Dan orang kafir tidak bisa mendapatkan syafaat. Orang beriman tidak bisa memberikan syafaat kepada orang kafir. Tapi dalam masalah ini ada pengecualian bahwa Nabi Muhammad SAW diterima syafaatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala khusus untuk Abu Thalib, dan syafaatnya pun bukan mengeluarkan Abu Thalib dari neraka, tapi apa? Meringankan azab Abu Thalib dalam neraka. Maka penghuni neraka yang paling ringan azabnya adalah Abu Thalib. Tapi dalam neraka karena dia orang kafir. Sampai meninggalnya Abu Thalib tidak masuk ke dalam Islam. Walaupun Abu Thalib begitu membela dan melindungi Nabi Muhammad SAW. Tapi karena tidak masuk ke dalam Islam, maka Abu Thalib mati dalam kekufuran dan masuk ke dalam neraka. Hanya kemudian diringankan azabnya dengan syafaat dari Nabi SAW. Nah ini khusus. Jadi ini yang syafaat yang khusus tiga. Kemudian syafaat yang umum yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, juga oleh yang lainnya yang diberi izin oleh Allah Ta'ala. Ya, yang pertama syafaat bagi pelaku dosa besar untuk tidak masuk neraka. Di pelaku dosa besar ini sampai ditegakkannya pengadilan, dosanya belum diampuni. Sehingga dia akan masuk neraka. Tapi sebelum masuk neraka, ada yang diberi izin oleh Allah Ta'ala untuk memohonkan syafaat untuk orang tersebut, pelaku dosa besar tersebut. Sehingga kemudian Allah Ta'ala mengampuni dosanya. Dan menjadikan orang tersebut tidak jadi masuk neraka. Lalu masuknya ke mana? Ke surga. Ini syafaat yang ini dilakukan oleh Nabi, juga dilakukan oleh malaikat, juga dilakukan oleh para Nabi dan Rasul yang lain, juga dilakukan oleh orang-orang beriman yang mendapatkan izin dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itu syafaat bagi pelaku dosa besar untuk tidak memasuki neraka. Kemudian yang kedua, nah tentu maksudnya pelaku dosa besar orang beriman ya, yang tidak sampai batal imannya. Kemudian yang kedua adalah syafaat bagi orang beriman yang melakukan dosa besar agar dikeluarkan dari neraka. Jadi ini sudah masuk neraka. Sampai masuk neraka, dia belum mendapatkan pengampunan dari Allah, dia belum mendapatkan syafaat, maka dia masuk ke dalam neraka. Lalu Allah Ta'ala mengizinkan kepada Nabi Muhammad SAW atau kepada yang lainnya, ya, untuk memohonkan syafaat untuk pelaku dosa besar yang sudah ada dalam neraka tersebut. Kemudian apa? Allah mengabulkan permohonan syafaat tersebut sehingga Allah Ta'ala mengeluarkan si pelaku dosa besar tersebut dari neraka untuk kemudian dimasukkan ke dalam surga. Ya. Kemudian yang ketiga, ini syafaat bagi orang beriman untuk ditinggikan derajat, dinaikkan derajatnya di surga. Jadi orang beriman yang kelasnya di surga itu kelas yang bawah, tapi kemudian Allah Ta'ala mengizinkan kepada orang lain untuk memohon syafaat. Lalu dia mohon syafaat kepada Allah Ta'ala. Lalu Allah mengabulkan syafaat, permohonan tersebut. Sehingga Allah Ta'ala kemudian menaikkan derajat orang tersebut dari surga yang kelasnya di bawah kepada surga yang kelasnya di atas. Ini yang ketiga. Kemudian syafaat umum yang keempat adalah syafaat bagi penghuni Al-A'raf. Itu orang-orang yang, orang-orang beriman yang timbangan kebaikan dan timbangan keburukannya seimbang. Sehingga mereka belum masuk ke surga karena timbangan keburukannya seimbang dengan kebaikannya. Juga tidak dimasukkan ke dalam neraka karena timbangan kebaikannya seimbang dengan timbangan keburukannya. Seimbang. Maka mereka menempati sebuah benteng yang tinggi yang kemudian disebut dengan Al-A'raf. Nah, kemudian Allah Ta'ala mengizinkan kepada siapapun yang Allah Ta'ala kehendaki untuk memohon syafaat untuk para penghuni Al-A'raf ini agar dimasukkan ke dalam surga. Lalu Allah Ta'ala mengabulkan permohonannya sehingga kemudian orang-orang yang seimbang timbangan kebaikan keburukannya ini Allah Ta'ala masukkan ke dalam surga. Ini syafaat yang keempat. Kemudian yang kelima, yang terakhir, ya, tentang syafaat yang umum. Ini syafaat agar Allah Ta'ala memasukkan seseorang yang beriman ke dalam surga dengan tanpa hisab dan tanpa azab. Nah, ini istimewa ini. Jadi masuki surga dengan tanpa hisab dan tanpa azab. Allah Ta'ala mengizinkan kepada orang-orang yang Allah Ta'ala kehendaki untuk memohon kepada Allah Ta'ala agar menjadikan si fulan masuk surga dengan tanpa hisab dan tanpa azab. Lalu Allah Ta'ala mengabulkannya. Contohnya Nabi Muhammad SAW ya, diizinkan oleh Allah Ta'ala untuk memohon syafaat bagi Ukashah bin Mihsan agar masuk ke dalam surga dengan tanpa hisab dan tanpa azab. Lalu Allah Ta'ala mengabulkan. Nah, ini dua macam syafaat yang kemudian rinciannya menjadi delapan. Ada syafaat yang khusus, hanya Allah Ta'ala izinkan bagi Nabi Muhammad SAW. Ada syafaat yang umum, yang Allah Ta'ala izinkan bagi Nabi Muhammad SAW. Juga untuk para malaikat, untuk para nabi dan rasul selain Nabi Muhammad SAW. Juga untuk orang-orang beriman. Dan harus diingat ya, bahwa Nabi Muhammad SAW, para nabi dan rasul yang lainnya, bahwa para malaikat dan orang-orang beriman itu bukan pemilik syafaat. Mereka hanyalah diizinkan oleh Allah Ta'ala untuk memohonkan syafaat kepada Allah Ta'ala. Kalau memang syafaat itu adalah milik Nabi Muhammad SAW, maka enggak perlu nunggu izin dari Allah Ta'ala. Dan enggak perlu memohon kepada Allah Ta'ala, langsung aja. Oh, si Anu masuk neraka. Oh, Nabi mengambilnya. Mengeluarkan neraka, kemudian masukkan dalam surga. Kalau memang syafaat itu secara terpisah lah milik Nabi Muhammad SAW. Bukan milik Allah Ta'ala. Tapi keberadaan Nabi memohon kepada Allah, lalu Allah Ta'ala menyelamatkan, menolong, menunjukkan bahwa syafaat milik Allah. Nabi itu hanya diberi izin memohon. Kemudian, dalil yang ketiga, surat Al-Baqarah ayat 255. Yang disebutkan ayat kursi. Ya. Ada kalimat yang menunjukkan tentang masalah syafaat itu milik Allah Ta'ala. Hanya milik Allah Ta'ala. Yaitu dalam kalimat, Man dhalladhi yashfa'u indahu illa bi'idhni. Man dhalladhi, tidak ada orang yang yashfa'u, memberi syafaat indahu di sisi Allah illa biiznihi, kecuali dengan izin Allah. Surat Al-Baqarah ayat 255. Jadi dalam ayat ini Allah Ta'ala menegaskan, tidak ada orang yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah nanti di akhirat. Gak ada. Gak ada yang bisa. Seorang pun. Baik itu Nabi Muhammad SAW, atau malaikat, atau para nabi dan rasul yang lainnya, atau orang-orang beriman. Gak ada seorang pun yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah Ta'ala. Illa biiznihi, kecuali dengan izin Allah Ta'ala. Kalau Allah mengizinkan, baru bisa. Kalau Allah belum mengizinkan, gak ada yang bisa. Jangankan untuk apa? Memohon syafaat. Sekedar berkata-kata saja gak bisa. Kalau Allah tidak mengizinkan. Ya. Kan kembali bahwa syafaat hanya milik Allah Ta'ala. Adapun makhluk-makhluk yang kemudian di akhirat kelak itu memberikan syafaat untuk orang lain, itu hanya mendapatkan izin dari pemilik syafaat, yaitu Allah Ta'ala, untuk memohonkan syafaat kepada Allah Ta'ala. Jadi bukan memberi dengan sendirinya, bukan. Tapi memohon kepada Allah Ta'ala. Berarti pemilik sesungguhnya siapa? Allah Ta'ala. Kemudian dalil yang keempat. Surat An-Najm ayat 26. Surat An-Najm ayat 26. Allah Ta'ala berfirman, wa kam mim malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'an illa mim ba'di ayya'danallahu liman yasha'u wa yardha. Wa kam, dan betapa banyak, min malakin, dari malaikat, fis samawati, di langit, betapa banyak malaikat di langit, la tughni syafa'atuhum syai'a, tidak bermanfaat syafaat mereka sedikit pun. Jadi malaikat tidak bisa memberikan syafaat sedikit pun. Ini yang kelasnya tinggi, malaikat. Makhluk yang hanya taat kepada Allah Ta'ala, tidak pernah bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Makhluk yang disucikan oleh Allah Ta'ala. Berikan syafaat sedikit pun. Illa mim ba'di ayya'dhanallah. Kecuali setelah Allah mengizinkan. Kalau Allah memang syafaat itu milik malaikat secara terpisah, maka enggak perlu menunggu izin dari Allah Ta'ala. Ya. Ini baju milik siapa ini? Milik kita, eh? Milik kita. Maka kita memakai baju perlu nunggu izin dulu enggak dari orang lain? Enggak. Kita yang miliki langsung aja pakai. Tapi kalau baju jaket ini punya bapak ini, saya mau pakai. Boleh saya pakai langsung? Enggak, harus apa dulu? Nunggu izin dulu. Berarti pemiliknya bukan saya. Pemiliknya bapak ini. Nah kalau syafaat itu memang milik secara terpisah, milik malaikat. Malaikat punya milik syafaat terpisah. Nabi punya milik syafaat terpisah. Ya enggak usah nunggu izin dari Allah Ta'ala untuk berikan syafaat tersebut. Kan miliknya itu. Tapi ketika menunggu izin dari Allah Ta'ala, berarti syafaat bukan milik mereka. Syafaat milik Allah Ta'ala. Malaikat aja, makhluk yang suci, tempatnya tinggi, gak memiliki syafaat, apalagi manusia yang tempatnya di bawah ini. Jadi malaikat pun tidak bisa memberikan syafaat kecuali setelah Allah Ta'ala memberikan izin kepada mereka. Dan syafaat itu pun hanya bermanfaat lima yasha'u wa yardha. Bagi orang yang Allah kehendaki dan Allah ridhoi. Jadi syafaat itu diizinkan kepada Ta'ala, kemudian penerima syafaat itu pun hanya terbatas pada orang yang Allah Ta'ala ridhoi. Maka para ulama mengatakan syafaat tidak akan terjadi kecuali dengan dua syarat. Syafaat di akhirat kelak tidak akan terjadi kecuali apabila berkumpul dua syarat. Dan dua syaratnya semuanya kembali kepada pemilik syafaat itu Allah Ta'ala. Pertama apa? Izin. Illa min ba'di ayya'dhanallah. Izin. Izin ini untuk siapa? Untuk pemohon syafaat. Kalau Allah belum berikan izin, maka enggak bisa memohon syafaat. Nabi Muhammad SAW tidak bisa memberikan syafaat, tidak bisa memohon syafaat kepada Allah Ta'ala kalau belum diberi izin. Kan hanya Nabi Muhammad yang diberi izin. Itu tidak semena-mena, tidak sekaligus sambil memohon syafaat, enggak. Tapi ketika manusia setelah mendatangi Nabi Adam, kemudian Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, semuanya enggak bisa karena tidak mendapatkan izin. Lalu datang kepada Nabi Muhammad SAW, maka Nabi Muhammad SAW apa? Sujud kepada Allah Ta'ala. Membacakan bacaan-bacaan yang Allah Ta'ala ajarkan kepadanya. Setelah sujud, barulah kemudian Allah Ta'ala mengizinkan, wasfa' tusyafa'. Silahkan kamu memohon syafaat untuk manusia. Tusyaffa, maka syafaatmu dikabulkan. Baru setelah Allah Ta'ala mengizinkan, Nabi berbicara syafaat. Jadi syarat pertama izin dari Allah Ta'ala. Dan izin ini hanya dimiliki oleh orang beriman, oleh ahli tauhid. Orang kafir, orang musyrik tidak memiliki izin untuk memberikan atau memohon syafaat. Kemudian syarat yang kedua adalah ridho. Syarat kedua juga kembalinya kepada Allah Ta'ala. Karena yang memberikan ridhonya siapa? Allah Ta'ala. Cuma syarat yang kedua ini, keridhaan Allah berkaitan dengan penerima syafaat. Kalau tadi izin berkaitan dengan pemohon syafaat. Nah kalau ridho berkaitan dengan penerima syafaat. Akan bermanfaat kalau objek atau orang yang kita mohonkan syafaat untuknya ini orang yang tidak Allah Ta'ala ridhoi. Orang beriman tidak bisa memberikan syafaat kepada orang kafir. Kenapa? Karena Allah tidak ridho kepada orang kafir. Maka dengan demikian syafaat ini hanya diterima oleh orang beriman. Hanya oleh ahli tauhid. Adapun orang kafir, orang musyrik, mereka tidak akan mendapatkan syafaat. Kenapa? Karena Allah tidak meridhoi mereka. Dalil yang keempat, sekali lagi menunjukkan, hanya Allah pemilik syafaat. Maka dengan demikian, hanya Allah pula lah yang berhak untuk diibadai. Selainnya, tidak berhak untuk diibadai karena tidak memiliki syafaat. Kemudian dalil yang kelima. Surat Saba ayat 22. Surat Saba ayat 22. Ini dalil yang kelima. 22 dan 23 ya. Tapi ayat 23-nya sudah kita bahas dalam bab sebelumnya. Itu tentang rasa takut malaikat sampai pingsan, kemudian dihilangkan rasa takut tersebut. Nah, itu kapan? Ketika Allah Ta'ala hendak mewahyukan sesuatu ini yang sudah kita bahas di bab sebelumnya. Yang kita bahas sekarang ayat 22-nya. Dalam ayat 22 ini Allah Ta'ala berfirman, Qulida'ul ladhina za'amtum min dunillahi la yamlikuna mithqala dharratin fis samawati wala fil ard. Wa ma lahum fihima min syirkin wa ma lahu minhum min dhahir. Qul, katakanlah wahai Muhammad. Katakan kepada siapa? Kepada orang-orang musyrikin. Ud'u, serulah. Alladzina za'amtum, yang kalian anggap, yang kalian sangka, min dunillahi, dari selain Allah Ta'ala. Serulah makhluk-makhluk yang kalian anggap sebagai Tuhan dari selain Allah Ta'ala. Silakan seru. Silakan seru. Minta apa? Silakan. Nah, ini bukan berarti mengizinkan, bukan, atau membenarkan, bukan. Ini mah sebagai apa? Tantangan untuk membatalkan perbuatan mereka. Kenapa? Karena kemudian Allah Ta'ala mengatakan la yamlikuna mithqala dzarrah, yang mereka anggap sebagai Tuhan di sana Allah Ta'ala, itu la yamlikun, tidak memiliki, mithqala dzarratin, walaupun seukuran dzarrah, semut kecil, fis samawat, baik di langit, wala fil ardi, maupun di bumi. Jadi yang mereka seru di sana Allah Ta'ala ini sama sekali enggak memiliki hak kepemilikan terhadap makhluk sekecil apapun, mau di langit maupun di bumi. Enggak memiliki pengurusan, enggak memiliki pengaturan, enggak memiliki kemampuan sedikit pun mau mengurus yang di langit atau yang di bumi, sedikit pun enggak punya. Mereka makhluk, yang memiliki semuanya hanyalah oleh sang penciptanya. Sebenarnya selain Allah Ta'ala enggak ada sang pencipta. Kemudian wa ma lahum fihima min syirk, dan mereka itu yang dianggap Tuhan dari selain Allah Ta'ala itu tidak memiliki saham sedikit pun baik di langit maupun di bumi. Dia punya perusahaan tapi ada temannya punya saham di situ ya. Ada orang lain ikut nanam saham di situ. Nah, Allah Ta'ala menciptakan makhluk-makhluknya ini dan memiliki seluruh makhluknya ini tanpa ada satu pun dari Allah Ta'ala yang memiliki, yang ikut memiliki saham pada makhluk-makhluk Allah Ta'ala ini. Enggak ada. Termasuk yang dianggap sebagai Tuhan dari Allah Ta'ala. Yang mempertuhan berhala. Berhala enggak memiliki saham sedikit pun dari makhluk ini. Yang menganggap Nabi Isa Tuhan. Nah, itu orang-orang Nasrani. Ya, menganggap Nabi Isa sebagai Tuhan. Anak Tuhan. Maka Nabi Isa tidak memiliki sedikit pun saham dari makhluk ini. Karena pencipta, pengurus, pengatur seluruh makhluk hanya sendiri Allah Ta'ala. Selain Allah Ta'ala tidak ada. Maka tidak ada yang memiliki saham pada makhluk ini. Tidak ada yang memiliki saham pada kepemilikan makhluk ini. Kemudian, وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ. وَمَا لَهُ, dan Allah tidak memiliki, مِنْهُمْ, dari mereka, مِنْ ظَهِيرٍ, seorang pembantu pun. Ini tidak ada seorang pun yang membantu Allah Ta'ala dalam menciptakan, mengurus, mengatur makhluk-makhluknya. Enggak ada. Enggak ada. Enggak ada yang menjadi pembantu atau penolong bagi Allah Ta'ala dalam menciptakan, mengatur, mengurus makhluk-makhluknya. Ini kan berbicara tentang rububiyah Allah Ta'ala terhadap makhluknya. Bahwa yang menciptakan, mengatur, mengurus seluruh makhluknya hanya Allah semata. Selain Allah Ta'ala, enggak ada yang punya saham. Selain Allah Ta'ala, enggak ada yang menolong, membantu Allah Ta'ala. Enggak ada. Maka jika demikian keadaannya, berarti hanya Allah Ta'ala sendiri yang memiliki hak untuk diibadahi. Itu uluhiyah. Jadi uluhiyah ini adalah kelaziman dari rububiyah. Ketika Allah semata yang memiliki rububiyah, maka memastikan, mengharuskan bahwa Allah sematalah yang memiliki uluhiyah, yaitu hak untuk diibadahi. Ya. Kemudian dari ayat 23-nya yang berkaitan dengan ini, ya. Sebagian dari ayat 23 sudah kita bahas di bab sebelumnya. Cuma yang berkaitan dengan syafaat adalah wala tanfa'us syafa'atu indahu illa liman adzinalahu. Wala tanfa'us syafa'atu, dan tidak bermanfaat syafaat indahu di sisi Allah illa liman adzinalahu, kecuali bagi orang yang Allah izinkan. Ini yang berkaitan dengan bab syafaatnya di sini. Bahwa syafaat tidak bermanfaat di sisi Allah kecuali apabila Allah sudah mengizinkan kepada pemohon syafaat untuk memohonkan syafaat. Berarti pemilik syafaat hanyalah Allah Ta'ala. Nah, ini dalil-dalil yang menunjukkan bahwa syafaat hanya milik Allah Ta'ala. Ketika syafaat hanya milik Allah Ta'ala, maka yang berhak diibadahi hanyalah Allah Ta'ala. Selain Allah Ta'ala tidak ada yang memiliki syafaat. Maka ketika selain Allah Ta'ala tidak ada yang memiliki syafaat, maka tidak ada yang memiliki hak untuk diibadahi. Kemudian al-muallif menutup bab ini dengan menyampaikan perkataan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah yang berkaitan dengan syafaat ini. Berkata al-muallif rahimahullah, qala Abul Abbasi, berkata Abul Abbas. Abul Abbas ini adalah Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Nafallahu amma siwahu kullama yata'allaku bihil musyrikun. Nafallahu, Allah Ta'ala meniadakan, amma siwahu, dari apapun selain Allah Ta'ala. Kullama yata'allaku bihil musyrikun, segala sesuatu yang bergantung kepadanya orang-orang musyrikin. Jadi Allah Ta'ala meniadakan dari selain Allah Ta'ala, termasuk dari makhluk-makhluk yang dijadikan tempat bergantung oleh orang-orang musyrikin. Ditiadakan apa? Ya, berkaitan dengan bab syafaat, itu ditiadakan kemampuan memberikan syafaat. Di samping ditiadakan kemampuan yang lainnya. Dalam bab-bab sebelumnya, ditiadakan kemampuan mendatangkan manfaat, ditiadakan kemampuan menolak bahaya. Jadi Allah meniadakan itu semuanya dari selain Allah Ta'ala. فَنَفَا أَيَّكُنَ لِغَيْرِهِ, maka Allah Ta'ala meniadakan. Maka Allah Ta'ala meniadakan untuk selain Allah Ta'ala milkun, kepemilikan terhadap makhluk, au qistun minhu, atau bagian dari kepemilikan, itu saham tadi dalam ayat tadi. La yamlikun, ini tidak memiliki. Kemudian apa namanya, malahum wa malahum fihi min syirk, ini saham. Memiliki seluruhnya tidak, kemudian sedikit pun berupa saham juga tidak. Jadi Allah Ta'ala meniadakan dari selain Allah Ta'ala kepemilikan terhadap makhluk secara keseluruhan atau kepemilikan sebagian dari makhluk. Semuanya tidak ada dari selain Allah Ta'ala. Jadi pembantu penolong bagi Allah Ta'ala. Ini berarti menjelaskan tentang ayat tadi. Dan tidak tersisa kecuali syafaat. Jadi kepemilikan terhadap makhluk tidak ada pada makhluk. Itu hanya milik Allah Ta'ala. Kepemilikan saham, sebagian saham pada makhluk juga ini tidak ada. Karena seluruh saham hanya milik Allah Ta'ala. Kemudian posisi sebagai pembantu atau penolong Allah Ta'ala di dalam menciptakan atau mengatur mulus makhluknya juga ini tidak ada. Karena Allah hanya sendiri menciptakan, mengatur dan mengulus seluruh makhluknya. Lalu tersisa masalah syafaat gimana? Maka dalam ayat 23 tadi dijelaskan tidak ada yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah Ta'ala kecuali setelah Allah mengizinkan. Maka walam yabqa illa syafaat, tidak tersisa kecuali masalah syafaat, fabayyana, maka Allah menjelaskan annaha la tanfa'u, bahwa syafaat makhluk juga tidak bermanfaat illa liman adina lahu rabbu, kecuali bagi orang yang Allah Ta'ala izinkan. Berarti masalah syafaat pun hanya milik Allah Ta'ala. Selain Allah tidak ada yang memilikinya. Sama seperti tentang kepemilikan terhadap makhluk, saham dari makhluk, ya. Kemudian membantu Allah Ta'ala dalam menciptakan, mengatur makhluknya. Itu sebenarnya tidak ada dari makhluk. Demikian juga dengan masalah syafaat. Tidak ada yang memiliki syafaat dari makhluk ini. Semuanya ditiadakan oleh Allah Ta'ala. Kama qala, sebagaimana Allah Ta'ala firmankan dalam ayat lain, wala yashfa'una, dan mereka tidak bisa memberikan syafaat illa liman irtada, kecuali bagi orang yang Allah Ta'ala ridhoi. Dalam surat Al-Anbiya ayat 28. Kemudian Syaikhul Islam melanjutkan, fahadihi syafa'atu, maka syafa'at ini allati yadhunnuha al-musyrikun, yang disangkakan keberadaannya oleh orang-orang musyrikin. Apa itu? Bahwa yang mereka anggap Tuhan di sisi Allah Ta'ala bisa memberikan syafaat si Allah Ta'ala. Itu ditiadakan. Jadi enggak ada syafaat itu. Itu hanya sebatas sangkaan saja. Pada kejadiannya, kenyataannya itu tidak akan terjadi. Yaumal kiamati, pada hari kiamat. Kama nafah Al-Quran, sebagaimana ditiadakan oleh Al-Quran. Jadi orang-orang musyrikin yang menyeru kepada selain Allah Ta'ala dengan sangkaan bahwa makhluk-makhluk yang mereka seru ini nanti bisa memberikan syafaat. Maka syafaat itu tidak ada. Tidak akan terjadi. Karena Allah tidak mengizinkan dan Allah tidak meridhai. Ini yang disebut dengan syafaat manfiyah. Syafaat yang tidak akan terjadi. Syafaat yang tidak ada di hari kiamat nanti. Itu syafaat yang disangkakan oleh orang-orang musyrikin. Syafaat bagi mereka dari yang mereka anggap Tuhan dari selain Allah Ta'ala. Itu tidak akan terjadi. Disebut dengan syafaat manfiyah. Di antara dalilnya tentang syafaat manfiyah ini, khusus bagi orang-orang musyrikin ini, di antaranya pertama surat Ghafir ayat 18. Surat Ghafir ayat 18. Di dalam ayat itu Allah Ta'ala berfirman, di antaranya kalimat yang menunjukkan kepada masalah ini, ma lidzalimina min hamimin wala syafi'in yuta'. Ma lidzalimina, tidak ada bagi orang-orang zalim, maksudnya orang-orang musyrik. Tidak ada bagi orang-orang musyrik miwaliyin, dari seorang pelindung pun. Wala syafi'in, dan seorang pemberi syafaat pun. Yuto, yang dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Di dalam ayat ini Allah Ta'ala meniadakan perlindungan dan syafaat bagi orang-orang musyrikin. Tidak ada.
1: Tilawatun murattalah. A'udhu billahi minas syaitanir rajim.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Para wargi Bandung, Radio Tarbiyah Sunnah sudah saatnya untuk migrasi dari AM ke FM sehingga bisa dirasakan lebih maksimal, terutama bagi mereka yang dalam jangkauan frekuensi radio FM di Bandung dan sekitarnya. Dukung program untuk transfer dari frekuensi AM menuju FM yang insya Allah akan memberikan manfaat untuk radio Tarbiyah Sunnah dan masyarakat. Anda, para wargi Bandung, teman-teman Bandung yang ingin ikut terlibat dalam kegiatan ini, insya Allah semoga menjadi amal jariah karena jangkauan radio lebih luas, lebih banyak yang bisa mendengar dan mungkin menjangkau orang-orang yang mereka belum kenal sunnah, belum belajar agama, kemudian bisa mengenal sunnah sehingga menjadi salah satu trigger dan pemicu munculnya hidayah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi siapapun yang ingin ikut bareng beramal soleh di sini dan Allah Subhanahu wa taala jadikan amalnya sebagai amal yang diterima yang terus mengalir pahalanya. Barakallah.
2: Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya klik radiotarbiyahsunnah.com.
3: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
4: Halo Ustadz.
3: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah.

0: Saya ingin bertanya, apakah setiap orang yang mau bertobat akan diuji tobatnya, apakah karena Allah atau bukan? Dan saya pernah mendengar cerita bahwa orang yang bertobat itu dia mendapat ujian dari Allah yang sangat berat. Apakah begitu, Ustaz?
1: Apakah kalau orang mau tobat akan diuji? Tobat salah satu aplikasi dari keimanan. Imannya benar melahirkan tobat yang juga benar. Dan setiap iman itu pasti diuji. Ya, dibiarkan. Khawatir imannya palsu. Allah berfirman dalam Al-Quran, dalam surah Al-Ankabut ayat yang kedua dan yang ketiga, ahasiban nas ayyusraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Apakah manusia mengira mereka akan dibiarkan berkata, kami telah beriman, padahal mereka belum diuji. Nabi SAW bersabda, yubtalar rajulu ala hasbi dini, fa'inkanat fi dini salamah zidalahu fil bala. Seseorang akan diuji berdasarkan kadar imannya. Ini kalimat terakhir dari sebuah hadis yang panjang. Awalnya, asyaddun nasi bala'an al-anbiya thumma as-salihun thumma al-amthal fal-amthal, terus yubtala ar-rajulu ala hasbi dini fa in kanat fi dini salamah zidalahu fil bala. Manusia yang paling hebat ujiannya adalah para nabi, lalu orang-orang soleh, lalu orang-orang yang di bawah itu dan di bawah itu. Seseorang akan diuji berdasarkan kadar iman. Semakin hebat imannya, semakin hebat ujiannya. Taubat salah satu wujud nyata keimanan. Akan diuji? Pasti diuji. Apakah taubatnya ini benar atau dia nanti akan tergoda lagi melakukan dosa yang sama? Oleh karena itulah maka tidak setiap orang yang tobat dari dosa secara kontan dia terlepas otomatis keluar dari kesulitan akibat dosa itu, tidak. Diuji dulu oleh Allah beberapa waktu, benar enggak atau nanti enggak tahan kembali ke dosa yang awal. Sebagai contoh, orang bekerja di sebuah perusahaan yang haram secara syar'i. Mungkin ada unsur ribanya, atau mungkin memproduksi barang-barang yang secara syar'i haram umpamanya. Kerja di pabrik minuman keras, kerja di pabrik rokok, dan yang sejenisnya. Akhirnya dia tahu itu haram. Kalau haram, penghasilannya haram. Inna Allah idha harrama syai'an harrama thamana. Kalau Allah mengharamkan suatu perbuatan, haram juga keuntungan dari sesuatu itu. Akhirnya dia berhenti. Berhenti dari kerja di lembaga ribawi atau dari hal-hal haram lain. Apakah setelah keluar, resign sekarang, besoknya ada panggilan kerja di tempat halal dengan gaji yang sama? Tidak, ya enggak. Dia yakin siapa orang yang meninggalkan suatu karena Allah, Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Dia resign dari pekerjaan yang haram dengan keyakinan nanti Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Tadinya cuma manajer dia. Cuma. Nanti Allah akan ganti dengan GM. Pekerjaannya lebih bagus. Apakah kontan sekarang desain, minggu depan langsung ada pengangkatan atau ada panggilan kerja atau ngelamar langsung diterima? Tidak. Dibiarkan sebulan, nganggur. Dua bulan, masih belum dapat kerja. Tiga bulan, sementara tabungan sudah tipis. Selama belum dapat kerja, dia maktab, makan tabungan. Tabungan sudah habis, panggilan kerja belum datang juga. Sementara tawaran dari perusahaan yang lama masih terbuka. Kamu kenapa resign, kurang gaji ya? Saya naikkan gaji. Enggak gitu. Oh mungkin posisinya ingin naik, saya naikkan. Asalnya manajer jadi GM atau jadi umpamanya direktur gitu. Enggak, bukan. Oh, pokoknya kapanpun kamu balik lagi, pintu ini terbuka. Jabatan untuk kamu selalu ada. Sudah 6 bulan, tabungan habis, pekerjaan pengganti belum ada. Oleh enggak tuh orang? Oleh. Ya Allah, mana janjimu akan memberi ganti yang lebih baik? Direktur nih, direktur mana? Enggak ada. Diuji dulu, dibiarkan oleh Allah mengecap penderitaan sebagai ujian atas tobatnya. Lama-lama, aduh gak tahan ya, udah itu masih ada terbuka tawaran, akhirnya bisa aja kembali. Allah uji sampai pada titik maksimal dari penderitaan. Sampai dikatakan di dalam ayat hatta yakuna ar-rasul walladzina amanu mata nasrullah. Sampai rasul dan orang-orang beriman ketika diuji dengan berbagai macam penderitaan tapi pertolongan yang Allah janjikan itu tidak datang juga, berkatalah rasul dan orang-orang beriman bersama, mata nasrullah, kapan sih datangnya pertolongan Allah yang dijanjikan itu? Allah menyatakan ala inna nasrallahi qarib. Ingat, pertolongan Allah itu sudah dekat. Sampai Abu Darda menyatakan, kalau kamu ya dihadapkan kepada suatu masalah dan kamu sudah bersabar secara maksimal dalam ujian tersebut, sampai pada titik kamu tak tahu lagi apa yang harus dilakukan, saat itulah pertolongan Allah bakal datang. Ala inna nasrallahi qarib. Ingat, pertolongan Allah itu dekat bagi orang-orang yang bertahan istiqamah dalam kesabarannya. Oleh karena itu, siapa orang yang tetap istiqamah dalam kesabarannya dan dia sudah sampai pada titik maksimal dari kesabarannya, barulah pertolongan Allah Azza wa Jalla datang. Adapun kalau umpamanya baru belum sampai kepada puncak dari penderitaan, dia sudah oleng, kemudian kembali sajalah, sambil nanti cari kerja pengganti, kalau dapat kerja pengganti baru resign dari sini. Sekarang mah sementara dijalani aja dulu walaupun haram. Nah ini gak sabar nih orang. Jadi setiap aplikasi perwujudan dari keimanan pasti akan diuji oleh Allah, maka bersabarlah, maka kesabaran itulah yang akan mengundang turunnya pertolongan dari Allah. Allahu a'lam bishawab.
2: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah.
3: Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada Abdullah bin Abbas. Ketika itu Abdullah bin Abbas masih kecil, masih usia belia belasan tahun. Nabi di atas kendaraan, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu di belakang. Kata Nabi SAW, ya gulam, wahai anak kecil, wahai anak yang masih belia, dengarkan baik-baik. Aku akan mengajarkan beberapa kalimat-kalimat penting kepadamu. Aku akan ajarkan kepadamu berapa kalimat-kalimat penting. Di antara kalimat penting yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abdullah bin Abbas ketika itu, wa'lam annal ummata law ijtama'u ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu laka wa in ijtama'u ala an yadhurruka bi syai'in lam yadhurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik rufi'atil aqlamu wa jaffatis suhufu. Yang artinya, wahai anak, dengarkan. Dan perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada satu orang daripada umat itu artinya perkataan Nabi untuk semua umat. Artinya bukan hanya untuk Abdullah bin Abbas, untuk kita juga, untuk saya, untuk bapak yang hadir, untuk ibu-ibu yang hadir, untuk semua kaum muslimin yang tidak hadir, untuk seluruh manusia yang tidak muslim. Ini nasihat untuk mereka. Hanya mereka saja yang tidak mau beriman. Semoga Allah beri mereka semua dan kita hidayah. Kata Nabi SAW kepada umatnya, wa'lam, ketahuilah, annal ummata law ijtama'at, law ijtama'u, sesungguhnya semua manusia ini, kalau semuanya sepakat, bermufakat, semuanya membuat sebuah mufakat, ala ayyam fa'uka bisyai, untuk memberikan satu manfaat kepadamu, lam yanfa'uka, mereka tidak akan bisa memberikan manfaat itu. Semua kita sepakat, semua kita kumpul, rapat untuk memberikan satu manfaat. Tak bisa, kata Nabi SAW. Illa bisyai'in qad katabahullahu lak. Kecuali kalau Allah sudah takdirkan manfaat itu sampai kepadamu. Lihat. Tak ada yang bisa memberikan manfaat apapun kepada kita. Kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu Allah, lalu Nabi mengatakan, wa in ijtama'u, kalau mereka semua sepakat, semua mufakat, semua datang, semua kompromi, ala an yadurruka bisyai, untuk memberikan satu mudarat kepadamu. Satu mudarat, semua manusia berkumpul, memberikan kamu satu mudarat, lam yadurruka, mereka tidak akan bisa memberikan mudarat itu kepadamu. Illa qad katabahullahu lak. Kecuali sesuatu yang telah Allah tuliskan akan datang kepadamu mudarat itu. Lihat kekuasaan Allah yang sebenarnya. Lihat bahwa manusia tidak mampu apapun. Selain Allah tidak bisa apa-apa. Semua yang datang kepada kita manfaat, datangnya dari Allah. Mintanya kepada Allah. Semua yang datang kepada kita dari mudarat, datangnya dari Allah, bukan dari makhluk. Dan minta perlindungannya kepada Allah. Dan setiap hari kita mengucapkan, a'udhu billahi, aku mohon perlindungan kepada Allah. Setiap hari kita baca, tidak? Setiap hari kita baca Al-Quran. Sebelum kita baca Al-Quran, kita membaca, a'udhu billahi minasyaitani arrajim. Aku berlindung kepada Allah, ini yang benar. Minta perlindungan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Rabbul izzati wal jalalah. Jangan minta perlindungan kepada manusia.

0: Siapa yang disuruh sujud ke siapa? Hah? Pertanyaannya yang disuruh sujud, siapa yang disuruh sujud kepada siapa disuruh sujud? Jin, iblis disuruh sujud kepada Nabi Adam. Nabi Adam manusia. Iblis itu jin. Penunggu-penunggu yang diyakini banyak manusia itu jin. Gunung apa namanya? Gunung Ranjani. Kata orang ada penunggunya. Iya, ada penunggunya, silahkan. Enggak ada masalah. Gunung-gunung ada penunggunya, lautan ada penunggunya, ada jin yang hidup di sana, pohon-pohon besar ada penunggunya, tempat-tempat kosong ada penunggunya. Enggak masalah ada penunggunya, memang jin ada di mana-mana. Namun bukan berarti kita harus minta tolong kepada mereka. Enggak. Yang punya gunung itu Allah, jin cuma sekedar nunggu aja di situ. Dia numpang tinggal di situ sebagaimana kita numpang tinggal di bumi Allah. Tapi kita berasal dari Nabi Adam. Iblis dari bangsa jin. Anak keturunan Nabi Adam adalah kita. Jin-jin manapun, penunggu manapun yang diyakini manusia sedang menunggu, itu keturunan iblis dan bala tentaranya. Iblis yang disuruh sujud kepada Nabi Adam. Kenapa sekarang anak cucu Adam yang nyembah jin? Ada apa ini? Kenapa kita hinakan kemuliaan yang sudah diberikan Allah tabaraka wa ta'ala kepada manusia dengan menyuruh jin sujud kepada Nabi Adam? Kenapa sekarang? Jin itu, Pak, kalau kita menyembah-nyembahnya, minta kepada, senang hatinya. Balas dendam dia dulu, ayah kami yang sujud kepada ayah kalian. Sekarang rasakan kalian yang sujud kepada kami. Nyembah-nyembah kepada kami, buat persembahan, buat sesajen kepada kami. Dan lihat orang-orang kafir itu rata-rata sesajennya kepada jin, betul tidak? Itu mereka, jangan kita umat Islam. Kita umat Nabi Adam, umat Nabi Muhammad. Agama Nabi Muhammad dengan agama Nabi Adam satu. Agama tauhid, ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam setiap ibadahnya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Ikhwana fi din azanallahu wa iyyakum. Bila muncul suatu pertanyaan yang datang kepada kita tentang di manakah tempat di mana kita dapati berbagai macam perilaku manusia numplek di situ, berkumpul di situ, maka kita mungkin bisa mengatakan salah satu tempatnya adalah di jalan raya. Betul. Kita yang barangkali sering berada di jalan raya dengan berbagai macam pemandangan yang ada, betul kita dapati banyak manusia dengan berbagai macam ragam perilaku dan keadaan mereka yang menampilkan hal-hal yang bisa jadi sejalan dengan apa yang kita sukai atau bisa jadi sebaliknya jauh dari apa yang kita harapkan. Dan di dalam beberapa keadaan kita bertemu, misalnya di jalan raya tersebut, kita bertemu dengan banyaknya lampu merah. Atau di kesempatan yang lain, kita berada di jalan yang sangat padat, yang semua orang barangkali ingin berebut satu dengan yang lainnya. Maka bagaimanakah keadaan kita saat itu? Bagaimanakah hati kita di saat itu? Dan sering barangkali dalam kondisi yang menunggu yang terlalu lama aku saking padatnya kendaraan yang ada, kita dapati pendengaran yang luar biasa barangkali mengejutkan kita. Yaitu munculnya klakson-klakson mungkin berasal dari kanan, kiri, atau di belakang kita. Berbicara tentang klakson mengklakson, kita barangkali mengetahui bahwa klakson yang ada pada kendaraan kita sendiri itu tetap memiliki manfaat yang besar. Oleh karena itulah dia menjadi bagian dari kendaraan kita. Hanya saja, seringkali kita pun merasa sangat kesal, kecewa ketika suara klakson itu kita dengar

0: di luar dari kendaraan kita pada saat yang tidak tepat. Di antaranya contohnya, banyak klakson-klakson yang ada pada orang-orang yang ingin mendahului padahal belum gilirannya dia harus mendahului, yang padahal yang dituntut adalah dia harus antri menunggu gilirannya. Alangkah indahnya bila klakson yang memang menjadi bagian dari kendaraan itu penting nilainya, bisa kita gunakan dengan baik. Yaitu kapan? Misal, ketika kita membawa kendaraan kita, lalu kita dapati ada barangkali seseorang yang berada di jalan raya melakukan gerakan-gerakan yang tergesa-gesa. Padahal saat itu kita sudah sangat dekat dengan dirinya. Barangkali dia akan menyeberang seterusnya, maka klakson yang kita hidupkan insya Allah bermanfaat buat dirinya, karena dia merasa diingatkan dari sifat ketergesaannya, sifat kelalaiannya. Begitu juga ketika kita berada di lampu merah misalnya, di saat lampu sudah beranjak akan menuju kepada hijau, dan ternyata memang hijau sudah tiba, ternyata kendaraan di depan kita atau kita berada di kendaraan tersebut, kita sedang berpikir pada suatu hal yang lain di luar dari ya jalan raya tersebut. Akhirnya ada klakson yang kita dengar dari belakang kita dan ternyata bermanfaat buat kita. Kita yang tersadarkan, oh iya sekarang ini saatnya sudah harus jalan. Apakah kemudian kita kecewa, kesal dan marah kepada orang yang mengklaksonkan kita? Jawabannya tidak sama sekali. Kita menjadi tersadarkan, oh iya sekarang lampunya sudah hijau, kita harus jalan. Nah, apa yang kita dapati di jalan raya tersebut dengan klakson yang menjadi pembicaraan kita tadi, sebenarnya itu bisa mewarnai kehidupan kita dalam beragama. Yaitu bagaimana kita tepat dalam memberikan masukan dan nasihat kepada orang lain. Sebagaimana klakson, ketika kita hidupkan klakson tersebut di waktu yang sangat tepat, maka kita dapati orang yang mendengarkannya itu tidak merasa kecewa, bahkan merasa tersadarkan akan kealpaan, kelalaian, dan kelengahannya. Tetapi ya, bila klakson itu digunakan bukan waktu yang tepat, maka barangkali siapapun yang mendengarnya itu akan kesel. Mereka mengatakan, sudah tahu lagi macet kok malah ngelakson. Ya, maka itu bukan waktu yang tepat. Demikian pula ketika kita dapati ada seseorang yang ya, atau kita misalnya ingin mengingatkan orang lain, yang kita sebut dengan klakson, klakson nasihat. Bila kita itu lahir dari rasa sayang kita, rasa cinta kita, kita berikan dengan waktu yang tepat, insya Allah orang yang mendengar nasihat kita ya, akan menerima dengan keadaan yang baik dan bahkan mungkin malah berterima kasih atas nasihat yang kita lakukan. Mengapa? Karena sebagaimana klakson tadi, kita bunyikan, kita keluarkan di waktu dan saat yang tepat dan dengan cara yang baik pula. Sebaliknya, sebagaimana klakson, ketika itu kita bunyikan di waktu yang tidak tepat, di saat orang tidak membutuhkan suara itu, ya, maka lahirnya adalah kekecewaan, emosi, kemarahan. Demikian pula, di saat kita memberikan nasihat bukan di waktu yang tepat, begitu kan? Apalagi bukan pada orang yang tepat, maka lihatlah hasilnya. Mereka tidak akan mau mendengar kalimat tersebut. Padahal di waktu kesadarannya itu sedang muncul, dia akan mengakui bahwa apa yang kita sampaikan benar adanya. Tapi karena ketidakarifan kita, ketidaktepatan kita memilih timing, waktu, dan keadaan, akhirnya sebuah nasihat berubah menjadi sebuah perbuatan yang melahirkan mudharat. Padahal nasihat itu adalah bagian dari agama kita. Sebagaimana Allah bersabda dalam hadis riwayat Muslim, ad-dinu nasihatun. Agama itu adalah nasihat yang mestinya itu melahirkan kebaikan-kebaikan, tetapi ketika kita salah memilih cara, maka keburukan, barangkali malah justru yang kita dapatkan. Maka cobalah kita seperti klakson. Berikan klakson yang kita lakukan itu bahwa kita ingin memberikan kebaikan pada orang lain. Demikian pula ketika kita memberikan nasihat, jadikan klakson kita itu klakson rasa cinta kita kepada mereka, karena keinginan kita untuk memberikan kebaikan kepada mereka. Demikianlah ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum, barangkali sedikit nasihat yang bisa saya sampaikan dan mudah-mudahan bermanfaat untuk saya pribadi dan siapapun yang kemudian mendengar hal ini. Doa Allah memberikan kepada kita kebaikan kepada kita semua. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah. Ikhwatul iman, azani Allahu wa iyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk sholat asar bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allah.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: من أذكار المساء
2: zikir zikir di sore hari.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang ada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 255 dibaca pagi dan sore satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: كفوا أحد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, Raja manusia, sesembahan manusia, dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: من أذكار المساء أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca waktu sore 1 kali.
1: Allahumma bika amsayna, wa bika asbahna, wa bika nahya, wa bika namut, wa ilaikal masir.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dan dengan rahmat pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu, kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca waktu sore 1 kali.
2: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana abduk. وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: يا الله, engkau adalah Rabbku. Tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang aku perbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku. Dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali engkau. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
2: Allahumma afini fi badani. اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
0: يا الله، selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا الله، sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang. Dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
2: Allahumma alimal ghaibi wasyahada, فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rab, pencipta langit dan bumi, Rab atas segala sesuatu dan yang merajainya. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau menolong seseorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
2: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, untukku dan orang lain, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Ya Hayyu Ya Qiyum, birahmatika astaghith, aslih li sya'ni kulla, ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang berdiri sendiri, dengan rahmat-Mu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku dan jangan diserahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun, tanpa pertolongan darimu.
1: Amsina ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin.
0: Di waktu sore, kami berada di atas fitrah agama Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim, dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca di waktu sore satu kali.
2: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wahuwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala puji. Dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Dibaca pagi dan sore satu kali atau 10 kali atau 100 kali.
2: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca pagi dan sore 100 kali.
2: A'udhu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca sore hari 3 kali.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: من أذكار المساء.
2: راديو تربية سنة لله نونة مرنة.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومواله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة وبعد. Hadirin jamaah Masjid Al-Muhajirin di Cimahi yang Allah muliakan, para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah Bandung dan radio-radio lain, alhamdulillah kembali kita berjumpa dengan mengusung tema sengsara di dunia tapi bahagia di akhirat. Kalau kemarin pertemuan yang lalu, bahagia dunia akhirat. Sekarang levelnya di bawah. Makna di bawah adalah hanya bahagia di satu tempat di akhirat, tapi di dunia sengsara. Tapi kualitas kebahagiaan di akhiratnya bisa melebihi kelompok pertama kemarin. Kenapa demikian? Karena kalau orang yang berbahagia di dunia dan di akhirat, di dunianya banyak harta, pangkat, jabatan, kekuasaan. Cuma semua itu akan dihisab, bisa berat atau ringan. Dan otomatis harta, pangkat, jabatan, kekuasaan yang dimilikinya menyita waktu, tenaga, pikiran, perasaan, dan itu mempengaruhi kualitas dan kuantitas dari ibadah yang dilakukannya. Karena itulah maka pahalanya mungkin tidak sebanyak kelompok kedua, sehingga level surganya juga mungkin di bawah kelompok kedua yang kita sekarang akan bahas ini. Kelompok kedua ini sengsara di dunia tapi bahagia di akhirat. Tapi kebahagiaan yang dia rasakan di akhirat menyebabkan seluruh kesengsaraan di dunia ini gak ada apa-apanya, seolah-olah tidak pernah merasa sengsara seumur hidupnya. Karena semua kesengsaraan itu sudah berlalu, tinggal memori, kenangan. Begitu masuk ke dalam surga, semua kenangan pahit itu hilang, musnah, seolah-olah tidak pernah mengalami pahit getirnya kehidupan. Sebagaimana diterangkan dalam salah satu hadis yang diterima dari Anas bin Malik radhiyallahu an, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, yu'ta bi an'ami ahli dunya min ahli nar yaumal qiyamah. Atau itu nanti kelompok ketiga. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yu'ta bi ashaddin nasi ba'usan fid dunya min ahli jannah, fayusbagu sibghatan fil jannah, fayuqalu lahu yabna adam, hal ra'aita ba'usan qatwa, hal marra bika shiddatun qat, fayaqulu la wallahi ya rabbi ma marra bi ba'sun qat wala ra'aitu shiddatan qat. Kata Nabi SAW, nanti di akhirat akan didatangkan ahli surga yang waktu di dunianya paling sengsara, paling menderita. Mungkin miskin, tidak berpangkat, tidak berjabatan, tidak berkekuasaan, tidak punya kekuasaan, dihina, dibuli, dan seterusnya. Tapi dia ahli ibadah. Pokoknya orang yang paling sengsara di dunia, tapi dia masuk surga. Lalu orang itu dicelupkan ke surga sesaat, lalu diangkat lagi. Sesaat saja, sa'lol kalau kita mah. Masuk surga, sa'lol, udah keluar lagi. Lalu ditanya, hai anak Adam, apakah engkau pernah mengalami penderitaan sedikit saja? Apa pernah berlalu dalam kehidupanmu waktu di dunia kepahitan hidup? Maka orang itu menjawab, tidak, demi Allah, ya Allah, saya tidak pernah merasakan pahit getirnya kehidupan dan tidak pernah melihat keburukan dalam kehidupan saya. Dan ini menunjukkan satu celupan ke surga menghilangkan seluruh kenangan pahit yang pernah dia rasakan ketika hidup di dunia. Sama mungkin di antara yang hadir, pendengar, ada yang sekarang ini hidupnya senang, berlimpah kekayaan, kemana-mana tidak pernah kehujanan, kepanasan, mau apapun tinggal ngambil, tinggal beli karena uang banyak melimpah. Tapi dulu waktu kecilnya orang tuanya miskin, dia juga miskin. Ketika sekolah menderita, mungkin pernah menangis karena penderitaan, karena hinaan orang. Nah sekarang setelah hidupnya bergelimang kekayaan, seluruh kenangan pahit ketika kecil dan mudanya itu enggak terasa lagi. Ini di dunia, apalagi kenikmatan di akhirat menghilangkan seluruh kenangan pahit yang pernah dialami di dunia ini. Siapakah orang yang tadi dijelaskan sengsara di dunia tapi bahagia di akhirat? Kita kembali ke hadis yang pada bulan yang lalu kita bahas. Berkata Nabi SAW, uhadithukum hadithan fahfadhu. Aku akan beritahukan kepada kamu satu hadis, maka hafalkan. Beliau bersabda, innamad dunya li arba'ati nafar. Dunia diperuntukkan bagi empat kelompok manusia. Kelompok pertama, amdun razaqahullahu malan wa ilman fahuwa yattaqi fihi rabbah wa yasilu fihi rahimah wa ya'lamu lillahi fihi haqqa fahadha bi afdhalil manan.

akhirat. Yang kedua ini yang akan menjadi tema kita di sore hari ini. Amdun razaqahullahu ilman walam yarzuqhu malan fahuwa sadiqun niyyah. Yaqul law anna li malan la amiltu bi amali fulan fahuwa bin niyyatihi fa ajruhuma sawa. Yang kedua, seorang hamba dia diberi rizki berupa ilmu tapi tidak diberi rizki berupa harta. Dia punya ilmu tapi miskin. Otomatis karena miskin di dunianya ini secara zahir dia menderita. Mungkin makan ala kadarnya. Sehari makan, sehari tidak. Dahar isuk ente sore. Koreh-koreh cok sige hayam. Sering lapar. Sering ganggaraten. Hanya ada 2-3 suap, belum kenyang sudah habis. Dia di dunianya secara zahir menderita. Tapi dia dengan ilmunya meraih pahala yang sangat besar. Sama besarnya dengan pahala orang kaya yang dermawan yang menyumbangkan harta kekayaannya untuk fisabilillah. Dengan ilmunya dia tahu bagaimana cara meraih pahala seperti pahala orang kaya tanpa harus berinfak dan bersedekah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fahuwa shadiqun niyyah. Dia memiliki niat yang benar. Melihat ada tetangganya kaya, soleh. Dengan kekayaannya dia haji, dia umroh, dia keluarkan zakat, infak, sedekah. Ada masjid dibangun, dia sumbang. Ada pondok pesantren lagi dibangun, dia sumbang. Ada anak yatim, fakir miskin, janda-janda tua, dia santuni. Ada tetangganya yang kayak gitu, dia berharta sekaligus berilmu. Nah, orang berilmu yang miskin kabita dengan kemuliaan orang kaya yang soleh tadi. Lalu dia memantapkan tekad di dalam hatinya dengan mengatakan, kata dia, lau anna lima la fulan la amiltu bi amali fulan. Seandainya aku sekaya si fulan, seandainya aku memiliki harta sebanyak harta si fulan, pasti aku pun akan beramal seperti amalan si fulan. Pasti aku pun akan haji, akan umroh sesering mungkin, keluar zakatnya, infaknya, sedekahnya, akan bangun masjid, bangun pondok pesantren, menyantuni fakir miskin, anak yatim, janda-janda tua, semuanya pasti akan aku bantu kalau aku memiliki harta seperti si fulan. Dan niatnya ini benar. Itu dia tunjukkan dengan selalu mendermakan hartanya walaupun dalam keadaan serba sulit. Dan ini karakter orang bertakwa. Kata Allah, "U'iddat lil muttaqin." Surga yang seluas langit dan bumi diperuntukkan untuk orang bertakwa. Siapa? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wal dharra wal kadhimina wa yad'ul afina anin nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang bertakwa adalah orang yang selalu berinfak dengan hartanya baik dalam keadaan senang ataupun susah. Ketika banyak uang ataupun ketika uangnya minim. Punya uang 10 ribu, dia keluarkan 2-3 ribu untuk infak. Punya uang 20 ribu, dia keluarkan 5-8 ribu. Punya uang 100 ribu, keluar 20-30 ribu untuk infak. Terus begitu, dia sudah tunjukkan. Lalu dia ngomong, seandainya saya sekaya si fulan, uangnya miliaran, pasti saya pun akan bangun masjid, akan pesantren, dan seterusnya. Percaya enggak kita ke omongan

Ya percaya. Karena itu sudah dibuktikan. Dia ngomongnya benar. Sekarang aja sering infak dan sedekah di saat dia sangat kekurangan, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fahuwa biniyatihi fa ajruhu masawa. Dia memperoleh pahala dengan niatnya, maka pahala dia dengan pahala si fulan yang kaya dan dermawan tadi itu sama. Orang seperti ini memperoleh pahala zakat, infak, sedekah, menderma walaupun dia tidak melakukannya, tapi dapat pahalanya karena niatnya. Dan niat di sini tekad yang kuat, azam yang sangat kuat, yang apabila dia kaya pasti dia nyumbang seperti orang kaya tadi. Maka pahala dia tak kalah dengan pahala orang kaya yang dermawan tadi. Ini yang pertama. Yang kedua, kualitas ibadah dan kuantitas ibadah orang ini sangat memungkinkan lebih bagus daripada orang kaya yang dermawan. Orang kaya yang dermawan pikirannya terbagi. Perasaannya juga begitu, dia harus memantau kekayaannya. Harus mengurus kekayaannya, enggak bisa culjen begitu saja dipercayakan ke orang tanpa kontrol, bisa habis itu. Dan itu menyita perhatian sehingga mempengaruhi kekhusyuan salatnya. Itu pertama. Kedua, dari segi kuantitas dari ibadahnya, sholatnya, saum dan lain-lainnya juga akan terkurangi. Lain halnya dengan orang miskin yang berilmu. Karena dia tidak berharta, dia tidak terlalu banyak pikiran. Paling yang ada di pikirannya bagaimana makan hari ini. Sudah itu aja. Kalau orang kaya pikirannya macam-macam. Nah selebihnya dia dipakai ibadah. Karena dia berilmu, ibadahnya sedikit gangguannya, maka lebih memungkinkan untuk khusyuk dan lebih memungkinkan untuk lebih rajin ibadahnya siang ataupun malam, sholat, saum, berzikir, berdoa, infak tadi seala kadarnya sudah, ya, belajar ilmu ataupun mengajarkan ilmu, karena kualitas ibadah dan kuantitasnya lebih baik, pahalanya pasti akan lebih banyak. Kemarin di Bekasi, di Sumarekon, bersihkan hatimu, perbaiki hatimu. Itu ada satu pembahasan, kenapa harus memperbaiki hati? Karena kondisi hati mempengaruhi kualitas ibadah. Dan kualitas ibadah itu mempengaruhi besar kecilnya pahala yang didapat dari ibadah itu. Makin bagus hatinya, pertama makin ikhlas. Kedua makin khusyuk. Ketiga makin menikmati, makin enjoy, makin betah dia di dalam ibadahnya. Dan itu disebabkan karena kondisi hati yang bagus. Kalau kondisi hatinya buruk, pertama mudah terjangkiti riya. Kedua susah untuk khusyuk karena buruknya kondisi hati. Nah efeknya apa? Efeknya ketiga enggak betah dia di dalam ibadahnya, dalam sholatnya. Ingin segera selesai, lebih cepat lebih baik. Lihat. Kondisi jiwa yang berbeda melahirkan kualitas ibadah yang berbeda. Apa akibatnya? Pahalanya juga berbeda. Orang yang melakukan sholat fardu ibadah yang agung, rukun Islam kedua. Tapi kondisi jiwa orang yang melakukannya buruk. Sehingga terjangkit riya dan tidak khusyuk. Bagaimana pahalanya? Minus. Terancam dengan ayat fawailul lil musallin alladzina hum an
salatihim sahun alladzina hum yuraun. Celaka orang yang salat, ini salat fardu loh. Kenapa celaka? Karena kondisi jiwanya buruk mengakibatkan lahirnya dua hal, sahun selama salatnya dan riya. Bukan dapat pahala tapi dapat pahalu. Bukan diganjar tapi digenjer. Ini bukan pemilu, bukan apa? Promosi kampanye, bukan. Bukan dikasih ganjaran tapi dikasih genjeran. Bukan dapat pahala tapi dapat pahalu, ya. Bukan karena sholatnya, tapi karena riya dan sahunnya. Dan itu disebabkan karena kondisi jiwa yang buruk. Adapun sebaliknya kondisi hatinya bagus, lalu melakukan amal berupa sholat sunnah ghair mu'akkadah. Contohnya apa? Sholat syukrul wudhu. Kata Nabi SAW, ma min muslimin yatawadhu fayuhsinu wudu'ahu thumma qama fassalla rak'ataini. Tidaklah seorang muslim berwudu lalu membaguskan wudunya lalu dia sholat dua rakaat. Sholat apa? Syukur wudu. Wajib apa tidak? Tidak, sunnah. Sunnah apa? Mu'akkad atau ghair mu'akkad? Ghair mu'akkad. Tapi kata Nabi SAW, mukbilun biqalbihi wa wajhihi ilallah. Dia fokus dengan wajah dan dengan hati dan wajahnya kepada Allah. Hatinya baik, khusyuk dan ikhlas. Salatnya salat sunnah dua rakaat. Syukrul wudu sunnah ghair mu'akkadah, tapi kualitas hatinya bagus. Apa kata Nabi SAW? Tidaklah seorang muslim melakukan demikian illa wajabat lahul jannah, kecuali wajib baginya surga. Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim. Coba lihat, salat sunnah ghair mu'akkadah pahalanya surga. Karena apa? Karena kondisi hatinya bagus sehingga melahirkan keikhlasan dan kekhusyuan. Tadi sholatnya sholat fardu yang agung, tapi kondisi hatinya buruk melahirkan sahun dan riya. Fawail, wailul musallin, celaka, diazab orang yang seperti itu. Dalam hadis lain masih diriwayatkan oleh Imam Muslim disebut, illan sarafa min salatihi ya kahayatin waladat kahayati yaumin waladat ummu. Tidaklah seorang muslim berwudu lalu membaguskan wudhunya lalu salat dua rakaat, dia fokus dengan hati dan wajahnya kepada Allah, maka tidaklah dia berpaling dari salatnya kecuali dihapus dosa-dosanya seperti pada hari dia dilahirkan oleh ibunya, seperti bayi. Padahal sholatnya sholat sunnah ghair mu'akkadah, syukrul wudhu. Tapi berkualitas. Seluruh dosanya digugurkan. Dijamin surga, wajib baginya surga. Kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, lihat. Satu sholat sunnah ghair mu'akkadah, satu sholat fardu. Tapi yang sholat fardu kualitasnya buruk karena keburukan jiwanya. Yang sholat sunnah ghair mu'akkadah sholatnya bagus karena kebagusan kondisi jiwanya. Ternyata pahalanya jauh berbeda. Tafaddulul a'mal bihasbi tafadduli ahwalil qulub. Keutamaan suatu amal sangat tergantung dari kondisi hati orang yang mengamalkan tersebut. Maka coba lihat orang kaya, banyak pikiran, harus memikirkan usahanya, kekayaannya, lalu sholat itu mikir kekayaannya ke bawah dalam sholat. Kualitasnya jauh berkurang. Kalau kualitasnya berkurang, tidak betah dia di dalam sholatnya, maka akan segera, akan ingin segera selesai
Dan sangat memungkinkan dia terbatas pada sholat yang wajib saja. Karena yang sunnah juga dianggapnya tidak dosa, tidak dilakukan juga rada haror ya. Tidak enjoy, tidak menikmati sholatnya. Adapun yang khusyuk, dia ingin segera sholat. Dia betah dalam sholatnya. Dia ingin berlama-lama dalam sholatnya. Dan begitu sholatnya selesai, dia rindu, kangen, ingin segera sholat. Sholat yang akan datang itu segera datang lagi dalam kehidupannya. Lihat. Maka sholatnya dan ibadah-ibadah lainnya pahalanya sangat tergantung dari kualitas sholatnya. Makanya orang fakir, orang miskin yang berilmu, kualitas ibadahnya bakal jauh lebih bagus, pahalanya jauh lebih besar, dan secara kuantitas bakal lebih rajin, lebih sering sholatnya, lebih rajin juga baca Qur'annya, lebih rajin zikirnya, lebih rajin juga berdoanya, lebih rajin juga saum sunatnya dan ibadah-ibadah lain. Dan itu menghasilkan pahala yang sangat besar. Makanya kebahagiaan, kualitas kebahagiaannya akan lebih besar juga di akhirat karena banyaknya pahala. Pernah saya ungkapkan, raf'atud darajat fil jannah likathrati thawab. Ketinggian derajat di surga sangat tergantung dari banyaknya pahala. Dan pahala dilahirkan dari ibadah, dari aspek kualitas ataupun aspek kuantitas. Ini alasan yang kedua kenapa orang ini kualitas kebahagiaannya lebih bagus, lebih hebat daripada golongan yang pertama tadi. Alasan ketiga. Kanyeri kaperi penderitaan yang dialami, kesedihan, kesulitan hidup yang dialami, itu menggugurkan banyak dosa. Pahalanya nambah dengan ibadahnya, dosanya banyak berguguran dengan penderitaannya. Ma asaba musliman min ghammin wala hammin wala huznin. Tidak ada sesuatu pun yang menimpa seorang muslim, baik keresahan, kegelisahan, risau dan galau, kesedihan, wala adza ataupun gangguan dari orang lain, wala maradin ataupun sakit, wala nasobin wala wasobin ataupun kelelahan ataupun kecapean, hatta syaukah yasyukuha, sampai ada satu duri yang melukainya, illa kafarallahu biha khati'atahu. Kecuali Allah akan gugurkan dosa orang-orang itu. Karena penderitaan tadi. Jadi ini yang menjadi penghibur kita. Kalau suatu saat kita mengalami ketidaknyamanan dalam hidup, mungkin lelah setelah bekerja, termasuk setelah olahraga, iya. Atau sakit, badan gak enak, pegel-pegel, ngilu-ngilu. Bukan ngilu-milu. Linu-linu, sakit-sakit. Atau ada secara psikis ketidaknyamanan, resah, gelisah, risau, galau, sakit hati, sedih, dihina orang, dibuli orang, difitnah orang. Hiburlah diri kita, semua itu menggugurkan dosa. Makin hebat penderitaannya, makin banyak dosa yang gugur dari dirinya. Orang yang fakir, yang miskin, yang susah hidupnya, banyak menderita, banyak gugur tuh dosa-dosanya. Sebaliknya orang yang kaya raya sangat memungkinkan melahirkan dosa dari kekayaannya, dari kekuasaan, dari pangkatnya, dari jabatannya. Sudah kita pernah jelaskan, kekayaan kelak akan ditanya dari dua arah. Hisabnya itu, dari mana itu didapat, kemana itu dipakai. Orang fakir, orang miskin, apa yang akan dihisab? Kekayaannya sedikit. Pertanyaannya, sesedikit kekayaannya.
Jadi orang yang kaya sangat memungkinkan kekayaannya menuntun dia kepada dosa dan maksiat. Kalau toh dia bisa memanage dengan ilmunya, cara mendapatkannya halal, menyalurkannya juga halal, bahkan bernilai ibadah. Tapi tetap saja punya potensi lahirnya dosa dari kekayaannya. Dari apa? Banyak. Dari segi melalaikan kewajiban. Dari segi mungkin ada rasa ujub takabur dengan kekayaannya. Dari segi mungkin saja ya, mungkin saja ada hak-hak dari hartanya yang tidak tertunaikan. Mungkin saja ada muamalah yang dia lakukan yang secara syar'i tidak halal, tapi dia tidak peduli dengan hal itu. Apalagi zaman sekarang ini lahir banyak produk muamalah yang aneh-aneh yang harus ditinjau secara syar'i halal apa tidak. Kan gitunya. Lihat umpamanya Allshop. Ada toko online. Jualannya boleh, tapi mekanisme transaksinya coba lihat. Banyak yang menyimpang secara syar'i. Atau secara syar'i ini enggak boleh. Berakibat haram. Ada sebagian dari penghasilnya haram. Tapi orang tidak peduli. Karena ini zamannya dia ikut terlibat. Tanpa meninjau secara fiqih. Apakah pekerjaannya itu halal apa haram? Apakah ada unsur riba atau tidak? Adakah unsur gharar atau tidak? Dari usaha yang sedang dilakukan. Itu banyak yang mengabaikan yang penting untung. Yang penting tidak ada seorang pun yang dirugikan dari usahanya. Kan begitu. Sangat mungkin di antara penghasilnya ada yang haram, mungkin. Walhasil orang yang fakir, yang miskin, yang susah hidupnya, maka kesulitan, penderitaan, kanyari kaperinya menggugurkan dosa-dosa. Dosa gugur, pahala tadi nambah. Ini yang ketiga. Yang keempat. Pahala bagi orang yang fakir miskin tapi berilmu juga bisa lahir dari kesabaran atas penderitaannya. Dia tahu ini ujian dari Allah, ini takdir Allah, dia terima dengan sabar. Dia menerimanya dengan senyum ketabahan. Kesabaran melahirkan pahala yang sangat besar. Allah berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanyalah Allah akan melimpahkan pahala kepada orang-orang yang sabar itu tanpa hisab. Maksud tanpa hisab, tanpa hitung-hitungan. Biasanya Allah kalau memberi pahala itu menyebut angka. Man ja'a bil hasanah falahu asyru amsalihah. Siapa orang yang melakukan satu kebaikan, Allah akan catatkan baginya 10 kali lipat pahala. Nyebut angka 10. Orang yang infak di jalan Allah, Allah akan ganti 700 kali lipat. Disebut angka 700. Tapi untuk orang yang sabar, pahala itu enggak nyebut angka. Digelontorkan dengan jumlah yang tak terbatas. Disebut bighairi hisab. Tanpa hitung-hitungan. Tanpa takaran-takaran. Saking banyaknya. Makanya tidaklah heran Allah menjelaskan banyak keutamaan yang Allah berikan kepada orang-orang yang sabar. Allah menyatakan, Allah memuji orang yang sabar. Allah akan beri rahmat. Allah akan berikan hidayah. Wa basyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ulaika 'alaihim shalawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Beri kabar gembira kepada orang yang sabar. Yaitu orang yang ketika dapat musibah dia bilang, kita semua milik Allah dan hanya kepada Allah kita kembali. Merekalah orang-orang yang dapat solawat dari Allah. Solawat itu pujian. Juga memperoleh rahmat. Dan wa ulaika humul muhtadun. Merekalah orang yang dapat hidayah. Dapat solawat, dapat
rahmat, dapat hidayah. Ini orang yang sabar. Innallaha ma'as sabirin. Sungguhnya Allah menyertai orang-orang yang sabar. Dapat ma'iyatullah. Ma'iyatullah itu penyertaan Allah, maknanya dapat perlindungan, dapat pertolongan, dapat bantuan, dapat kemudahan dari Allah. Itu orang-orang yang sabar. Terus nanti orang sabar ini dijanjikan surga oleh Allah Azza wa Jalla. Ketika ahli surga masuk ke dalam surga, wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Para malaikat masuk menemui para ahli surga ini dari setiap pintu, lalu menyatakan salamun alaikum bima sobartum fa ni'ma uqbaddar. Keselamatan atas kalian bima sobartum, karena kesabaran kalian waktu di dunia dahulu. Sabar dalam menjaga, melakukan ketaatan, sabar dalam menjauhi berbagai macam yang diharamkan, sabar ketika menghadapi penderitaan. Malaikat mengucapkan selamat, salamun alaikum bima sobartum, selamat atas kalian karena kesabaran kalian, kalian masuk ke dalam surga ini dengan penuh kenikmatan, kebahagiaan, kegembiraan yang tidak dibarengi oleh sedikit pun keburukan, kesedihan ataupun ketidaktenangan. Kalau di dunia kebahagiaan kita ini enggak sempurna, karena di balik kebahagiaan itu pastilah ada sesuatu yang kurang gitu ya. Umpamanya kita sekarang bahagia karena banyak uang, di lain pihak ada sesuatu ganjalan, umpamanya ada penyakit dalam hatinya, anggota keluarganya ada yang sakit, dan seterusnya. Itu bahagia karena satu sisi, menderita karena sisi yang lain. Itu di dunia. Di akhirat bahagia sempurna tanpa dicampuri oleh kesedihan atau keburukan apapun. Nah itu disebabkan salah satunya karena kesabaran. Walhasil orang yang sabar, kualitas kenikmatannya jauh lebih dahsyat, lebih baik daripada orang lainnya. Dan itu disebabkan karena semua yang dialami oleh orang yang fakir miskin tapi berilmu tadi hanya melahirkan keuntungan bagi dia di akhirat nanti. Tadi disebutkan pahalanya mengalir terus. Kualitas ibadahnya bagus, kuantitasnya juga bagus, dosanya murudul terus diampuni, dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belum doanya juga lebih memungkinkan dikabul oleh Allah ketika seseorang mengalami penderitaan lalu berdoa, itu lebih dikabul. Jangankan orang biasa, sering saya ungkit, orang musyrik yang ketika di daratan musyrik terus ke lautan terancam nyawanya oleh gelombang, dia hanya berdoa secara ikhlas kepada Allah, tidak meminta keselamatan kepada berhala yang mereka sembah ketika di daratan. Karena walaupun musyrik, dia tetap menyembah Allah. Kenapa disebut musyrik? Karena selain menyembah Allah juga menyembah sesembahan lain. Tapi begitu kepepet nyawanya terancam, dia hanya minta kepada Allah, ya Allah selamatkan aku dari musibah ini. Dikabul. Falamma najahum ilal barri fa'idha hum yushrikun. Ketika Allah menyelamatkan kembali mereka ke daratan, berarti doanya itu dikabul. Da'awullaha mukhlisina lahuddin. Mereka berdoa kepada Allah secara ikhlas, akhirnya dikabul, diselamatkan oleh Allah ke daratan. Idha hum yushrikun, musyrik lagi itu orang. Ini menunjukkan ketika seorang dalam keadaan dapat musibah, apapun musibahnya, apalagi yang mengancam nyawa, tulus
meminta kepada Allah, Allah kabul. Apapun penderitaannya termasuk sakit. Kan pernah kita ungkapkan satu hadis kudsi. Di hari kiamat nanti Allah akan berfirman, Ya Ibna Adam, maridtu falam ta'udni. Ya Bani Adam, dulu waktu kamu hidup di dunia, aku sakit. Tapi kamu tidak melayat aku. Apa kata anak Adam? Rabbi, kaifa a'uduka wa anta rabbul alamin. Ya Allah, bagaimana aku melayatmu? Padahal engkau penguasa semesta alam. Masa Allah sakit? Kemana harus melayatnya? Lalu Allah jelaskan, Amma alimta anna abdi fulanan kana maridha falam ta'udhu. Amma alimta in udtahu wajadani indahu. Tapi bukankah kamu tahu, dulu waktu kamu hidup di dunia, ada hambaku tuh di dunia yang sakit. Kamu enggak melayat dia. Padahal kamu tahu, kalau kamu melayat dia, aku akan berada di sampingnya. Menunjukkan, kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, orang yang sakit dekat dengan Allah. Allah ada di sampingnya. Makanya seorang ulama namanya Tawus. Suatu saat melayat muridnya yang sedang sakit. Kata muridnya, wahai imam, doakan saya agar sembuh. Apa kata dia? Berdoalah kamu oleh untuk dirimu sendiri. Doamu sekarang lebih makbul daripada doaku. Karena kamu sedang dekat dengan Allah. Orang yang sedang diuji dengan sakit, dengan penderitaan, itu dekat, lagi dekat dengan Allah. Dan kedekatan orang dengan Allah selalu berkaitan dengan dikabulkannya doa. Ayat dan hadis menjelaskan begitu. Lihat surah Al-Baqarah 187. Wa idza sa'alaka anni wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Terus uji budak watadai idadaan. Kalau kamu bertanya kepadaku, kalau ada orang bertanya kepadamu tentang aku, jawab aku dekat. Aku mengijabah setiap doa orang yang berdoa kepadaku. Jadi ketika dekat, doanya diijabah. Jarak terdekat seorang hamba dengan Allah adalah ketika sujud. Perbanyak doa dalam sujud, kan itu. Ketika dekat, perbanyak doa. Maka ketika dekat, menunjukkan doanya dikabul. Orang yang sedang menderita, apapun jenis penderitaannya, itu sedang memperoleh musibah, jeritan hatinya didengar oleh Allah. Permintaannya akan Allah berikan. Doanya akan Allah kabulkan. Sehingga orang yang lebih banyak menderita, lebih banyak berdoa kepada Allah, lebih banyak permintaan yang dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat betapa banyak keuntungan yang diperoleh oleh orang yang menderita. Makanya tak heran kalau manusia yang paling menderita di alam jagat raya ini para nabi. Kedua orang soleh, ketiga orang di bawah itu. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, asyaddun nasi bala'an al-anbiya, thumma as-solihun, thumma al-amthal fal-amthal. Manusia yang paling hebat ujiannya, cobaannya, penderitaannya adalah para nabi. Lalu orang soleh, lalu orang di bawah itu. Yubdalar rajulu ala hasbi dini, fa in kanat fi dinihi salabah, zidalahu fil bala. Seseorang itu akan diuji berdasarkan kadar iman. Makin hebat iman, makin hebat ujian, makin hebat penderitaan, makin hebat kanyri, kaperih yang akan dialami oleh orang tersebut. Dan itu wujud kasih sayang Allah kepada manusia. Saking sayangnya Allah, Allah ingin manusia ini gugur dosanya. Allah ingin dia bersabar dan memperoleh kesabarannya. Allah ingin dia banyak merintih, banyak berdoa, meminta kepada Allah, dan Allah suka akan rintihannya. Ini hanya dialami oleh orang yang sedang menderita. Makanya berkata Rasulullah SAW,
Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Sesungguhnya apabila Allah mencintai seseorang hamba, Allah akan memberikan ujian, penderitaan, musibah kepada hamba itu. Begitu dikasih musibah, gugur dosanya. Begitu dikasih musibah, sabar, pahala menggelontor. Begitu dikasih musibah, menjerit, berdoa, mendekat kepada Allah. Dan Allah suka mendengar jeritannya, rintihannya. Begitu dikasih musibah, Allah angkat derajat kemuliaannya lebih tinggi daripada sebelumnya. Inilah keuntungan dari penderitaan di dalam hidup. Jadi ternyata ada orang sengsara di dunia tapi bahagia di akhirat. Siapa orang itu? Orang yang memanage penderitaannya dengan kendali ilmu. Kata Rasul SAW, wa amdun razaqahullahu ilman walam yarzuqhu malan. Hamba yang diberi rizki berupa ilmu dan tidak diberi rizki berupa harta. Ilmunya ini yang kemudian mengatur dia di dalam menghadapi penderitaan, ujian, musibah yang dialami, tidak mengeluh, tidak putus asa, tidak mencari pelampiasan yang hanya menambah dosa dan maksiat, tapi semua itu diantisipasi secara benar karena ilmunya, kemiskinannya, penderitaannya melahirkan banyak keuntungan. Keuntungannya tadi dosa sering gugur, ibadahnya lebih berkualitas, lebih berkuantitas, lebih banyak menghasilkan pahala, lebih banyak menggugurkan dosa, lebih banyak berdoa, menjerit, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan banyak lagi keuntungan-keuntungan lain. Orang ini sengsara di dunia tapi bahagia di akhirat. Satu kuncinya ilmu. Lalu ilmunya inilah yang mengatur seluruh kehidupan dia yang penuh kepahitan yang dia alami. Akhirnya dia mampu mengantisipasi seluruh penderitaannya secara benar. Ya, mungkin Anda di antara kita yang banyak mengalami kesulitan hidup, maka berbahagialah karena banyak keuntungan yang akan Allah berikan kepada orang seperti itu. Dan ada mungkin di antara kita yang dikasih kesenangan hidup, harta, jabatan, kekuasaan, ataupun pangkat, waspadalah. Waspadalah karena semua kekayaan, pangkat, jabatan, kekuasaan itu sangat memungkinkan menyeret orang itu ke dalam dosa maksiat. Minimalnya hisabnya jauh lebih berat daripada orang yang miskin dan susah tadi, ya. Inilah kajian kita di sore hari ini, cukup sampai di sini saja. Sudah hampir 6:30 waktu yang kita jalani sekarang. Kita masuki sekarang sesi tanya jawab. Apabila ada pertanyaan dipersilakan. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam.

Sudah terlalu banyak pertanyaan, jangan ada yang nanya lagi. Ini juga belum tentu kejawab semua. Ustaz, bagaimana sikap seorang muslim dalam pemilu kali ini? Apakah golput atau bagaimana ya Ustaz? Ini pertanyaan yang paling saya hindari. Tapi ini pertanyaan yang pertama kali ditanyakan. Kemahannya jawabannya ya. Jawabannya saya tegas jawab. Ngaji, ngaji, ngaji dengan ilmu yang kita ambil dari pengajian. Nanti bagaimana kita bisa tahu bagaimana kita bersikap dalam pemilu ini ya. Gitu ya. Bolehkah mengikuti kajian umum seperti untuk kesehatan, parenting, dan lain-lain, penyelenggaranya tidak semanhaj. Misalkan kajian khusus ibu hamil dan menyusui. Hukum asam boleh selama dia tidak menjadikan penjelasannya itu sebagai alat untuk menyeret mustami ke dalam akidahnya, manhajnya, pemahamannya. Bisa menjamin enggak? Enggak. Kalau dia seorang kader, maka ilmu umum yang dia miliki akan dijadikan sebagai alat untuk mempengaruhi orang lain untuk meyakini keyakinan dia. Itu selalu begitu, ya. Maka beresiko sebenarnya. Carilah orang yang akidahnya lurus, manhajnya benar. Dan saya yakin ada orang seperti itu yang menguasai ilmu dunia yang kita butuhkan. Adakah dokter yang sudah ngaji akidahnya, manhajnya benar? Ada. Makanya kita siarkan juga di radio ya. Tentang ibu menyusui, ibu hamil, ada penjelasannya? Ada di radio juga suka ya. Ada. Mohon nasihat untuk kami para orang tua. Apakah dosa-dosa kami sangatlah besar yang menyebabkan anak-anak kami kesulitan untuk faham agama? Turunan meureun. Amalan apa yang mesti kami lakukan agar anak-anak kami mudah untuk faham akan ilmu agama? Iya, pertama, sejak kecil kita memang susah untuk mengajarkan anak-anak ketika masih kecil, susah. Tapi begitu faham, itu akan kuat melekat. Ada peribahasa menyatakan bahwa At-ta'allumu fi shighar kan naqs fil hajar. Belajar ketika kecil seperti memahat di atas batu. Batu kan keras. Jadi kalau mau bikin huruf di batu itu susah karena kerasnya. Tapi begitu berhasil, itu akan permanen, tidak bisa dihapus. Seperti itulah belajar ketika masih kecil. Maka ketika kecil, para ulama zaman dahulu oleh ibunya masing-masing dikondisikan untuk belajar. Bukan dibebaskan anak kecil saatnya bersenang-senang, bermain, nyanyi-nyanyi, dansa-dansi, akhirnya bebas. Ketika sudah mulai sedikit besar, anak-anak bandel. Karena jiwanya tidak terkondisi untuk belajar, tapi terkondisi untuk apa? Bermain. Nah sekarang ini kan ada satu apa ya, sudah disosialisasikan anak TK jangan dulu belajar baca tulis huruf Latin atau Al-Quran. Itu udah main-main, memang dunianya begitu. Apa akibatnya? Masuk SD susah belajar baca tulis. Susah menghafal. Apalagi yang dinyanyikan, yang diajarkan nyanyi-nyanyi. Jadi senang nyanyi. Walaupun awalnya dinyanyikan itu adalah
ajaran Islam, rukun Islam dinyanyikan. Dengan nyanyi balonku ya, rukun Islam. Gimana nyanyi nanti? Ada lima, kita meletus. Rukun yang satu hilang semuanya nanti ya. Nanti anak jadi senang nyanyinya. Enggak paham lirik isi yang dinyanyikannya, enggak paham, tapi dia lebih suka dengan nada dari yang dinyanyikannya. Itu yang tertanam. Maka pas belajar menghafal susah ya. Kondisikan untuk selalu belajar sejak kecil. Para ulama 5 tahun, 6 tahun, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, itu sejak kecil oleh ibunya sudah disuruh belajar, disuruh menghafal. Maka tidak heran 6 tahun, 7 tahun hafal Quran, 8 tahun hafal hadis. Nah, 9 tahun itu sudah jadi imam, belasan tahun sudah jadi mufti, masih anak kecil itu, ya. Karena dikondisikan oleh ibunya. Nah, sekarang metodologi pembelajaran anak-anak lebih banyak mengadopsi dari barat. Sehingga lahir keyakinan ETK mah jangan dulu disuruh belajar baca tulis Quran, menghafal, berat mereka nanti gedenya enggak akan mampu. Akan ambruk di tengah jalan. Sekarang biarkan dunia mereka nyanyi, dunia mereka main. Ini keliru, itu teori barat. Lihat keberhasilan para ulama. Keberhasilan para sahabat telah mendidik anak-anaknya menjadi ulama besar itu sejak kecil ya. Itu yang pertama. Jadi berikan nasihat dan kondisikan untuk selalu belajar. Yang kedua, beri contoh. Karena anak kecil masih masanya tuturut munding, ikut-ikutan. Kasih contoh yang bagus dalam segala hal ya. Ajarkan untuk selalu berterima kasih setiap kali ditolong, dibantu, dikasih orang. Ajarkan untuk selalu minta maaf setiap kali dia bersalah. Ya, kita juga umpamanya, ke kadupak eta burak teu kahaja, aduh afwan, afwan, dipeluk gitu ya. Seperti itu. Jadi anak nanti belajar. Belajar memaafkan, belajar minta maaf, belajar berterima kasih, belajar rajin, belajar rapi. Karena contoh dari orang tuanya dan dikondisikan untuk itu. Jangan sampai, masih anak kecil mah udah jangan ikut beberes. Kan suka ada yang begitunya. Ada ibunya lagi nyupir, nyuci piring. Anaknya ikut, budak pokok itu ngagukan baik. Pada itu saatnya mendidik, disebutnya learning by doing. Belajar dengan cara langsung praktek. Langsung itu lebih-lebih tertanam di dalam jiwa anak ya. Itu yang kedua, ngasih contoh. Nah, terus yang ketiga, jangan lupa doakan, doakan. Agar anak kita dimudahkan, agar anak kita jadi anak yang soleh-soleha. Banyak dalam Al-Quran doa-doa para nabi. Rabbana hablana min azwazina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Qurrata a'yun itu jadikan mereka anak-anak yang soleh-soleha. Sumber kebahagiaan itu hanya bisa lahir kalau istri anak-anaknya soleh-soleha, itu bahagia kita. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dzurriyyati. Solehkan anak-anak turunanku. Inni tubtu ilaika inni minasun. Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, berikan kepadaku anak-anak yang soleh. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka samii'ud du'a. Ya Allah, berikan aku dari sisimu anak-anak turunan yang soleh soliha. Ya. Rabbi ij'alni muqimis shalah wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikan aku sebagai orang yang mampu mendirikan salat juga anak-anak turunanku. Itu doa-doa para nabi dalam Al-Qur'an. Hafalkan, amalkan, baca dalam sholat kita, dalam sujud kita, sholat fardu ataupun sholat sunnah ya. Nah, terakhir, arahkan anak sekarang untuk mondok, untuk pesantren, untuk belajar agama. Hanya dengan cara seperti itulah anak akan terkondisi ya.
Semoga Allah Azza wa Jalla memudahkan kita semua untuk mencetak anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solihah. Apakah doa istikharah dilakukan setelah sholat istikharah? Mohon. Terus salam, baru kita doa. Allahumma inni astakhiruka bikudrotika. Itu setelah kita beres melakukan sholat istikharah. Bagaimana hukum bagi wanita yang sedang haid berdoa istikharah tanpa sholat? Bisa. Ya, tanpa sholat lalu berdoa, doanya doa istikharah. Boleh. Bagaimana caranya agar ikhlas menerima cobaan berupa anak yang sangat menyakiti hati? Apa ini karena dosa-dosa anak terdahulu? Minimal karena tidak mendidik anak, sehingga anaknya mampu, berani, nekat menyakiti orang tuanya. Tetaplah didik, tetaplah nasihat, tetaplah arahkan dan bertobat atas kelalaiannya di dalam mendidik anak. Sehingga pas gedenya berani menyakiti orang tuanya, ya. Apakah setelah membaca doa saat sujud sebelum kita salam kita mengucapkan amin atau tidak? Tidak perlu, ya. Doa yang berlindung kepada dari empat hal dalam tahiyat. Kata Nabi berlindunglah dari empat, tapi Nabi tidak mengajarkan aminkan di akhir, enggak, ya. Jadi setelah Masihid Dajjal sudah salam. Sebaiknya sedekah subuh yang sudah kami taruh di celengan rumah, kalau sudah penuh dikemanakan? Kayasankan aja. Nanti dipakai untuk dana operasional dakwah seperti ini, ya. Membeli alat-alat kamera, lampu. Ini kan lampu kamera suatu saat pasti ada rusaknya, kan. Kalau sudah rusak harus diperbaiki, butuh biaya. Atau diganti, butuh biaya. Atau macam-macam, ya. Dan yayasan itu menyebarkan kain celeng di rumah untuk diisi kalau penuh. Distorkan, diantar, atau telepon ini sudah penuh, diambil, ganti dengan yang kosong, gitu, ya. Lama-lama sadrem, biar isinya banyak. Mana yang lebih baik? Minta maaf secara langsung kepada orang yang telah kita ghibahi dengan menyebut hal-hal yang kita ghibahi, atau cukup kita mendoakan? Jangan sekali-kali memberitahukan bahwa kita sudah menggibahi orang itu, jangan. Kenapa? Karena bisa madarat. Pertama, orang itu bisa marah. Tadinya enggak apa-apa ke kita. Setelah diketahui bahwa kita menggibahinya bisa marah. Bisa merusak hubungan. Jadi kalau gibahan kita belum sampai kepada dia, jangan sekali-kali memberitahu bahwa kita menggibahinya untuk minta maaf. Jangan. Terus gimana tobatnya? Pertama, ya, berhenti, jangan lagi menggibahi. Kedua, menyesal. Ketiga, bertekad tidak mengulang kembali. Nah, ini keempat, hak dia kembalikan. Apa hak dia? Hak kehormatannya yang sudah kita rusak dengan cara menggibahinya. Bagaimana caranya? Ralat gibahan kita. Kalau kita menggibahi dia di hadapan lima orang, si Anu tuh nyebelin, pika sebelin, hayang nyiwit, macam-macam karena gini-gini. Kita tobat, panggil lagi lima orang tadi. Ralat. Kemarin saya ngomong si Fulan itu jelek. Gak benar, saya kausap setan gitu. Si Fulan itu baik. Pertama ralat. Kedua, ungkit-ungkit kebaikan. Ketiga, doakan ampunan kebaikan bagi dia, ya. Itu kalau
gibahan kita belum sampai kepada dia. Jangan diberitahukan. Tapi kalau gibahan kita sudah sampai kepada dia, dia ngamuk-ngamuk, gentle dong. WA, telepon, datang gitu ya. Badai disik-sik, dikunyit-kunyit, dicacak, diwalang-walang. Mangga nyanggakan, beheng-tek-teken, suku, genteng, beloken, gitu ya. Apalkan kalimat barusan. Saya sudah khilaf menggibahi antum, tapi sudah saya ralat kok. Punten, mangga badai dicabok kayak nama mangga ulah tarik ting. Jadi minta maaf secara jenderal kalau gibahannya sudah sampai dan dia tersinggung, marah. Ini curhat. Keluarga saya sedang ditimpa kesusahan dalam hal ekonomi. Kan curhat. Ibu saya sering mengeluh dan uangnya ujungnya menjadi mudah emosi. Lalu bagaimana saya harus bersikap terhadap ibu saya? Pertama tetaplah berbakti. Kalau kita tidak bisa memberikan bantuan secara finansial, coba berikan bantuan lain, tenaga. Biarkan ibu kita nyaman. Kita take over, kita ambil alih pekerjaannya. Nyuci, nyuci baju, ngepel, nyapu, beres-beres, masak. Biasanya ibu emosi itu akumulasi dari banyak masalah. Kalau kesulitan ekonomi kan setiap saatnya. Nah, sedang kesulitan ekonomi terus capek. Capek mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga. Terus beras belum ada. Lihat anak-anaknya, aduh marah-marah itu akumulasi emosi jadi. Coba entengkan, ringankan. Kita bantu pekerjaannya. Ya, ketika umpamanya ibu masih tidur, subuh-subuh kita sudah bangun. Kita nyapu, kita ngepel, kita cuci piring, kita hangatkan makanan kemarin kalau ada. Nasi disangrai kalau tidak punya minyak. Purukan uyah meusap. Terus usahakan begitu orang tua bangun sudah beres semua. Maka sudah ringan bebannya. Walaupun tahu ekonominya susah tapi sudah agak sedikit ngemplong, terkurang emosinya. Ya. Jadi pertama berikan bantuan dalam bentuk tenaga, dalam bentuk perhatian. Selama kita belum bisa memberi bantuan secara finansial. Ya. Kedua, tetaplah jalin hubungan baik, ngobrol, bercanda dengan ibu. Terus kasih masukan. Ya, walaupun kita susah secara ekonomi, tapi alhamdulillah kita sehat ya bu semuanya. Bapak sehat, ibu sehat, saya juga sehat, dan dekat semuanya. Itu menghibur dan memberikan kekuatan. Pokoknya jangan tambah beban orang tua dengan urusan selain urusan ekonomi. Ya ekonomi menghimpit, ya juga capek dengan pekerjaan, ya juga kesal ke anak-anaknya yang cuek terhadap pekerjaan rumah tangga. Ya, itu yang harus dilakukan. Saya punya anak 4, perempuan 3, sedang laki-laki 1. Di usia 16 tahun anak laki-laki saya meninggal karena sakit. Allah yarham. Sekarang yang masih ada tinggal 3 anak perempuan. Yang artinya saya sudah tidak punya anak laki-laki lagi. Dan suami juga sudah tidak ada. Ini latar belakang yang melahirkan pertanyaan. Kira-kira pertanyaannya apa?
apakah tolong carikan saya jodoh? Tolong carikan jodoh untuk 3 putri saya. Bisa 2-duanya kan? Coba lihat pertanyaannya apa. Apakah keluarga dari pihak suami saya berhak atas harta yang saya miliki? Enggak ada. Ketika suami ini yang pertama meninggal, suami atau anak laki-laki ini? Ya. Kalau yang pertama meninggal suami, ahli warisnya pertama kalau ada ibu bapaknya ibu bapak, kalau ada nih. Kedua istri, ketiga anak-anak. Sekarang kalau ibu bapaknya sudah tidak ada, jadi suami ibu yang bertanya ini sudah yatim piatu. Punya anak laki dan perempuan,

Tapi masih ada ayahnya, ibunya masih ada, dapat. Tapi kalau sudah tidak ada, enggak dapat. Jadi murni harta peninggalan suami milik istri dan anak-anaknya dengan pembagian 1/8 milik istrinya, 7/8 untuk anak-anaknya. Jadi afan jamaah, pertanyaannya bukan yang tadi ya. Dalam hadis dijelaskan orang yang tergolong syahid di antara yang meninggal karena sakit perut. Bagaimana dengan kondisi saat ini di mana ada berbagai jenis penyakit perut? Apakah semua penyakit perut masuk dalam penjelasan? Iya. Pokoknya asal keluhannya daerah perut, iya. Diare, disentri, menwa, mencret wai, itu termasuk penyakit perut. Pernyataan roda kehidupan selalu berputar, kadang di atas, kadang di bawah. Apakah pernyataan itu benar dalam pandangan Rasul? Iya. Watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Itulah hari-hari bahagia, derita, untung, rugi itu kami pergilirkan di antara sesama manusia. Ada ayat yang menyatakan seperti itu. Ini curhat lagi. Sudah hampir 10 tahun, ana merahasiakan status anak bawaan dari istri ana dari suami yang sudah pisah. Tartar kumaha itu. Ana merahasiakan status anak bawaan dari istri ana dari suami yang sudah pisah. Jadi istrinya ini punya anak. Suami dari istrinya sudah pisah. Ya iya sudah pisah tuh. Kalau belum pisah enggak boleh dinikah. Ulangi. Rada liar. Ana merahasiakan status anak bawaan dari istri ana, anak tiri kan? Dari suami yang sudah pisah. Suami siapa? Suami dari istrinya. Ya iya sudah pisah. Apakah boleh status anak-anak tersebut tidak diberitahukan kepada anak tersebut? Oh, jadi anak tirinya ini mungkin masih bayi gitu ya. Jadi dia gak tahu bapak asli. Bapak tirinya dianggap bapak asli, mungkin gitunya. Iya gitu-gitu. Sigana. Kalaupun diberitahukan, kapan waktu yang terbaik dan harus bagaimana cara menyampaikannya? Usianya sekarang sudah 11 tahun. Dan bolehkah anak kelak menjadi wali nikahnya? Anak tersebut akhwat, anak tiri ya. Pertama, ini ayah-ayah aslinya masih ada apa tidak? Wajib diberitahukan ayah aslinya. Karena dia wajib berbuat baik kepada ayah aslinya. Apalagi ayah aslinya yang berhak menjadi wali pernikahannya. Ayah tiri enggak berhak. Beritahukan, saya ini bapak sambungmu, bapak aslimu ada di sana. Tapi jangan khawatir, kamu tetap saya sayangi seperti menyayangi anak sendiri. Jangan khawatir, tetap diurus. Kenapa diberitahukan? Tadi untuk memastikan kepada siapa dia harus berbakti dan siapa yang akan menjadi wali nikah dia. Ya, itu yang pertama, tetap harus diberitahukan. Sebab nanti ada berkaitan dengan waris dan hak perwalian tadi, ya. Kalau ayah tirinya mati, anak tirinya enggak berhak dapat warisan. Kasihan dong, boleh wasiat. Kata ayah tirinya, kalau saya mati, si Neng nih kasih ya 1 miliar. Jadi wasiat, bisa begitu.
Wasiat bisa lebih besar.

0: daripada hak waris, ya. Itu solusinya. Nah, bagaimana cara untuk memberitahukannya? Cari momen yang pas dengan bahasa yang tepat dan kondisi psikis si anak yang juga sedang memungkinkan. Sebenarnya ada pengalaman, orangnya ada di sini tapi gak akan saya sebutkan. Seorang anak sejak bayi dirawat oleh uaknya. Pamannya, apa bapak sendirinya dianggap paman. Jadi nyebut bapak TKU uwa. Nyebut paman ke bapaknya. Sejak kecil begitu. Sampai dewasa. Si bapaknya bilang ke saya. Ini gimana cara memberitahu? Harus diberitahu, saya bilang. Cari aja momen yang tepat. Gimana caranya? Saya kasih caranya gini. Jang gitu lahnya, jang. Tapi namanya bukan ujang dan sebutannya bukan ujang. Kalau ada anak yang sejak kecil dirawat oleh orang lain, sampai gede belum tahu, gimana kasih tahu enggak ya? Nah, pasti dia akan menjawab kasih tahu gitu. Si anaknya nanti terguncang, ya itu mah resiko. Tapi kasih tahu aja yang baik. Kalau ujang kayak gitu gimana? Ya saya makan pasrah. Tah ujang teh siga gitu. Gitu. Tah. Aman, beres. Sampai sekarang si ujang tuh masih hidup. Dan ada di sini. Gitu ya. Kasih saja penjelasan yang baik. Terakhir. Seperti apakah seburuk-buruk manusia? Apanya yang buruk? Wajahnya? Saya juga belum melihat yang terburuk. Yang buruk banyak, tapi terburuk belum tentu. Ngaca weh. Apakah yang selalu berbuat dosa, khususnya dosa besar atau cerin? Oh. Di antara empat, tadi disebut dunia diperuntukkan bagi empat golongan. Nah, yang paling buruk itu yang keempat. Yang pertama itu yang bahagia dunia akhirat. Yang kedua bahagia di akhirat, sengsara di dunia. Yang ketiga bahagia di dunia, celaka di akhirat. Yang terburuk itu di dunia sengsara, di akhirat celaka, tak etah. Itu yang serugi-rugi manusia. Jadi dia miskin dan bodoh. Ibadah tidak, ya, amal soleh tidak, perilakunya dosa maksiat, bari yang miskin. Ini seburuk-buruk manusia. Jadi di dunia sengsara, di akhirat celaka. Jangan sampai kita masuk seperti itu, ya. Cukup ya sampai di sini. Nanti kita akan jumpa kembali di masa yang akan datang dan semoga Allah mudahkan bagi kita untuk melanjutkan kajian ini. Subhanakallahum bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
2: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Tanya Jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
1: Halo Ustadz.
0: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz,
1: Assalamualaikum.
0: izin bertanya, bagaimana hukum seorang muslim yang mengatakan pawang hujan itu hebat atau mengatakan hujan ini tidak jadi karena pawang hujan? Perkataan tersebut apakah merusak akidah? Banyak di kalangan masyarakat yang masih mengakui keberhasilannya. Sekian Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, barakallahu fiik. Pawang hujan. Pawang hujan termasuk dukun. Yang kenapa disebut dukun? Karena makna dukun adalah mayyad'i ilmal ghaib. Orang yang mengklaim mengetahui perkara ghaib. Itu saja sudah dukun. Terlebih meyakini memiliki kekuasaan yang hanya dimiliki oleh Allah Azza wa Jalla. Seperti bisa mendatangkan hujan atau menolak hujan. Oleh karena itulah maka wajib kita yakini bahwa yang menurunkan dan menahan hujan adalah Allah Azza wa Jalla, bukan manusia. Allah berfirman di dalam Al-Quran surah Fatir ayat yang kedua. Kata Allah, ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. Kata Allah, rahmat apa saja yang Allah turunkan kepada manusia, dan hujan rahmat. Tak ada seorang pun yang bisa menahannya. Kalau Allah mau menurunkan hujan, siapapun tidak ada yang bisa menahannya. Lalu, kata Allah Azza wa Jalla, وَمَا يُمْسِكُ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ. Dan apa yang Allah lepaskan, maka tidak mungkin ada yang bisa menahannya. Apa yang Allah tahan, tidak ada yang bisa melepaskannya. Apa yang Allah lepaskan, tidak ada yang bisa menahannya. Termasuk hujan. Kalau Allah mau menurunkan hujan, tak ada seorang pun yang mampu menahannya. Dan kalau Allah menahan curah hujan, tak ada yang bisa menurunkan hujan tersebut. Itu ayat. Wajib kita yakin. Kalau toh ada orang yang umpah sudah mendung, gugulu-dugan, terus ada pawang hujan beraksi dengan praktek perdukunannya, tiba-tiba hujannya itu enggak jadi. Itu bukan karena pawang. Kebetulan, betapa seringnya mendung, sudah gelap, terus petir menyambar, hujannya enggak jadi, pernah sering. Mungkin di atas kita ini angin berhembus kencang, kemudian si awannya tertiup ke arah yang jauh, di kita enggak jadi hujan, di sana jadi hujan. Allah yang ngatur semuanya itu. Oleh karena itu, kalau ada usaha pawang, kemudian betul tidak hujan, bukan karena kehebatan si pawang. Mau dipawangin mau tidak, hujan enggak akan turun. Itu mah kehendak Allah Azza wa Jalla tidak menurunkan. Maka tidak boleh. Itu yang pertama. Kedua, betapa banyaknya si pawang yang gagal, ya enggak? Supaya event, baik wayang, ngawayang, ngadangdut, atau kemarin tuh balap mobil, motor, biar enggak hujan, pawang beraksi, gebret deh hujan besar. Sampai si pawang juga keluar kan? Terus sila di tengah hujan mempraktekkan perdukunannya sampai orang asingnya seserian yang serikin. Alat sekecil itu gimana bisa menahan hujan? Terus hujan nanti ngagebrek. Si dukun oge seseri sorangan. Malu merenannya. Sudah dibayar gede, hujan tetap turun deras, dan setelah turun deras tidak bisa dihentikan. Itu kegagalan sang dukun jauh lebih banyak daripada keberhasilan. Bukan berhasil, kebetulan aja hujan enggak jadi turun. Allah yang menghendaki. Dan orang awam lebih percaya kepada setan daripada kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau ada orang yang menyatakan pawang dukun itu hebat, nah itu mah setan terpengaruh. Enggak percaya kepada Quran, lebih percaya kepada bisikan setan. Dan adanya kejadian ini otomatis sebagai seleksi di kalangan manusia. Seleksi mana yang ahli tauhid, mana yang ahli syirik. Mana yang akidah dan tauhidnya benar dan lempeng, mana orang yang akidah tauhidnya belok. Yang terpengaruh oleh pemikiran syirik dan kufur, akhirnya menganggap hebat kepada dukun, menganggap hebat kepada pawang hujan. Padahal semuanya itu hanya kepura-puraan. Kalau dukun berhasil, bukan karena keberhasilan dukun, tapi kebetulan saja. Baik umpamanya ada orang sakit, datang ke dukun di jampe-jampe harupat, gara-gede, gara lumpat, sembuh. Padahal bukan dukun yang menyembuhkan. Tapi kebetulan umpamanya mungkin masuk angin gitu tanya, mual mulus ke dukun. Setelah beberapa lama mualnya itu hilang, itu kebetulan karena proses yang alami. Lalu langsung dipuji dukunnya hebat. Bukan karena dukun. Moga dukun mau tidak tetap dia mah bakal sembuh dengan sendiri. Gitu tuh. Jadi tidak boleh menyatakan dukun hebat, pawang hujan hebat, karena yang mengatur turun atau tidaknya hujan adalah Allah Azza wa Jalla. Ya. Kalau mau minta agar hujan turun atau tidak turun, jangan ke pawang hujan, kita langsung minta kepada Allah dengan cara yang Allah syariatkan. Bisa berdoa, ya Allah turunkan hujan. Bisa melakukan sholat yang disebut sholat apa? Istisqa. Istisqa ini ada dua. Istisqa itu artinya minta hujan. Bisa dalam bentuk langsung berdoa, ya Allah minta hujan. Seperti Nabi SAW sedang khutbah di musim kemarau yang sangat panjang, datang orang Arab baru. Ya Rasulullah, ini kemarau terlalu panjang, tumbuhan mati, hewan-hewan mati, minta kepada Allah agar Allah menurunkan hujan. Langsung Nabi Ali SAW mengangkat dua tangannya, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna. Tidak sholat, langsung berdoa. Langsung awan yang tadinya lenglang, tidak ada awan sedikit pun, tiba-tiba berug ada awan hitam, terus berhujan. Khutbahnya belum selesai, hujan turun, kata Anas, aku melihat air hujan bergelayutan di jenggot Nabi SAW. Sesplung itu istighatsah. Nah itu apa? Istisqa, meminta hujan dalam bentuk langsung berdoa. Nah disyariatkan juga meminta hujan dalam bentuk sholat, namanya sholat istisqa. Jadi bisa berdoa, bisa melakukan sholat, dua-duanya boleh dan dua-duanya ada contoh. Termasuk kalau hujan umpamanya gede, timbul banjir, kerusakan lingkungan, longsor dan seterusnya, kita ingin hujan ini berhenti, minta juga kepada Allah. Itu kan sejak Nabi minta hujan, hujan gak berhenti-berhenti. Sampai Jumat berikutnya, matahari tidak kelihatan, seminggu itu. Ketika Nabi khutbah di Jumat berikutnya, datang orang tadi. Ya Rasulullah, bangunan banyak runtuh, banjir di mana-mana. Minta kepada Allah Azza wa Jalla agar dia menghentikan hujan. Langsung Nabi mengangkat kedua tangannya. Allahumma hawalaina wa la'alaina. Ya Allah, turunkan hujan itu di sekitar pinggir-pinggir kota, jangan langsung. Akhirnya, kata Anas, tidaklah kami bubar dari Jumatan kecuali matahari telah bersinar dengan panasnya. Berhenti hujan. Itu mintalah langsung kepada Allah. Dengan cara berdoa. Bukan minta ke dukun. Ya. Oh itu kita mintanya juga ke Allah melalui dukun. Kenapa melalui dukun? Dukun apa diyakini minta ke Allah? Enggak, dukun itu ada yang mintanya ke setan dari kalangan bangsa jin. Bahkan ada yang mintanya kepada malaikat Mikail. Mereka mungkin tahu yang mengatur hujan malaikat Mikail, minta, wahai malaikat Mikail, hentikan ini hujan. Berdoanya bukan kepada Allah tapi kepada malaikat, haram, tidak boleh. Berarti ibadah kepada malaikat dalam bentuk berdoa. Ya, Wallahu a'lam bishawab.
2: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah.
3: Masyal muslimin rahimanallah wa iyyakum. Marilah kita senantiasa terus memperjuangkan hidup kita yang di dunia yang sebentar ini untuk beramal, untuk melakukan kebajikan, untuk kita istiqomah, untuk kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya hidup yang sebentar ini ternyata menjadi penentu nasib abadi kita di yaumil qiyamah, dan terdekat adalah di alam kubur kita. Oleh karena itu, kita akan banyak dapatkan penjelasan baik dari ayat maupun hadis tentang keutamaan-keutamaan orang-orang yang mencurahkan hidup mereka dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sekaligus kerugian-kerugian atau ancaman-ancaman orang-orang yang kemudian menjauh dari Allah Subhanahu wa taala, sibuk dengan urusan dunia mereka dan bergelut dengan kemaksiatan-kemaksiatan dan dosa-dosa mereka, sampai akhirnya mereka wafat dalam keadaan seburuk-buruk keadaan, na'udzubillah min dzalik. Berdasarkan hal itulah, maka menjadi harapan pertama dan yang paling utama dari seorang mukmin adalah agar Allah Subhanahu wa taala mencabut, mewafatkan mereka dalam keadaan husnul khatimah. Bahwasanya setiap yang bernyawa pasti akan mati, kul nafsin dha'iqatul maut, maka seorang mukmin memiliki harapan yang tertinggi dan yang paling utama agar ketika Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawanya, dia dalam keadaan sebaik-baik keadaan atau yang kita kenal dengan nama husnul khatimah. Dan para ulama menjelaskan ada beberapa sebab mengapa seseorang itu wafat dalam keadaan husnul khatimah. Dan ini sekaligus bila kita mengetahui sebab husnul khatimah, maka kita akan bisa mengetahui kebalikannya, apa yang menjadi sebab husnul khatimah. Salah satu sebab husnul khatimah adalah adamul istiqamah fid din, yaitu apa, tidak istiqamah dalam agamanya, tidak beramal lurus terhadap ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang detik-detik di saat malaikat mencabut nyawa seseorang, dan ternyata nyawa tersebut, ruh yang menempati badan ya sang calon mayit tersebut, adalah ruhnya orang-orang soleh, ruhnya orang istiqomah, maka kabar gembira segera terngiang di telinga-telinga calon-calon mayat ini yang akan kemudian disampaikan oleh para malaikat ketika akan mencabut nyawanya. Mari kita lihat hal itu. Allah Subhanahu wa taala sebutkan di antara dalam surat Fussilat ayat yang ke-30, Allah berfirman, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata, Rabb kami adalah Allah, lalu kemudian mereka istiqamah. Istiqamah di sini tentu merupakan konsekuensi dari imannya kepada Allah, merupakan konsekuensi pernyataannya secara lisan bahwa Rabbnya, sesembahannya adalah Allah. Lalu kemudian mereka istiqamah dengan amalan-amalan soleh, ketaatan-ketaatan mereka. Maka ketika di saat-saat atau di detik-detik wafatnya, para malaikat turun kepada mereka, lalu kemudian menyampaikan perkataan-perkataan yang ini merupakan impian setiap mukmin. Apa itu perkataannya? Adalah alla takhafu wa la tahzanu. Janganlah engkau takut. Syekh Abdurrahman Said berkata, alla takhafu maksudnya alla takhafu ala ma yastaqbilu min amrikum. Artinya, janganlah engkau takut terhadap perkara yang akan terjadi di waktu yang akan datang. Maksudnya, setelah kematianmu, di alam kuburmu. Wala tahzanu, dan janganlah engkau bersedih. Maksudnya, wala tahzanu ala ma madha. Janganlah engkau sedih terhadap perkara yang telah berlalu dari hadapanmu. Termasuk, janganlah engkau sedih terhadap keluarga yang engkau tinggalkan. Baik berupa istrimu, anak-anakmu. Jangan sedih. Maka ayat ini menggambarkan tentang apa? Seorang mukmin ketika dia wafat, Allah cabut rasa ketakutan di dalam hatinya terhadap perkara yang akan datang. Dan Allah hilangkan kesedihannya terhadap perkara yang akan berlalu. Berhentikah sampai di situ? Bahkan malaikat kemudian menyampaikan kepada orang ini, wa abshiru bil jannah, tentang hari kiamat. Dan bergembiralah engkau dengan surga yang telah dijanjikan untuk kalian. Coba, bila di detik-detik kematian kita, kita dikelilingi oleh malaikat yang mengucapkan kalimat-kalimat seperti ini, maka itu adalah kebahagiaan. Itu awal Allah akan memanjangkan, mengabadikan, dan melestarikan kebahagiaan kita. Dan ternyata tahukah kita, ya, itu tidak terjadi semerta-merta. Apakah kita mengira bahwa itu akan didapatkan oleh orang-orang yang maksiat kepada Allah, lupa kepada Allah, bergelimang dengan dosa-dosa mereka, yang amalan mereka sedikit, tidak ikhlas lagi, dipenuhi dengan hura-hura, dipenuhi kelalaian, lalu kemudian mereka berharap kondisi seperti mereka dapatkan, tidak jauh. Tapi didapatkan bagi orang-orang yang istiqomah dengan amalan-amalan ketaatan mereka. Melihat besarnya, ya, besarnya keutamaan berupa ayat yang kita bacakan tadi, doa-doa malaikat kepada orang yang akan wafat dengan doa, jangan mereka takut untuk perkara di alam kubur mereka. Jangan mereka sedih pada keluarga atau harta yang mereka tinggalkan. Dan mereka mendapatkan berita kabar gembira berupa surga buat mereka. Maka tentu ini sekaligus menunjukkan bahwa amalan istiqomah itu amalan yang hebat. Dan tidak diberikan kecuali pada orang-orang yang hebat-hebat saja. Tinggal kita memilih, kita ingin diposisikan menjadi orang yang hebat dengan amalan hebat atau tidak, itu saja. Di antara sebab seseorang akan mendapatkan nikmat alam kubur dan nikmat surganya di hari kiamat, yaitu berupa istiqomah, maka sesungguhnya, ya, dia merupakan amalan besar. Oleh karena itulah, besarnya, hebatnya amalan ini, itu menjadi target utama musuh Allah Subhanahu wa taala, yaitu apa? Syaitan. Yaitu siapa? Iblis. Orang-orang yang istiqomah itu adalah target utama. Mungkin top target gitu. Target utama, ya, dari tujuan mereka. Jangan sampai ada pun satu manusia yang istiqomah dengan Allah Subhanahu wa taala yang nanti tidak akan menemani mereka di neraka. Maka mereka akan menggunakan berbagai macam sarana untuk melalaikan manusia dari istiqomah. Mungkin dengan melalui gadget Android, ya, pakai HP, lalai manusia dari ketaatan ibadah kepada Allah. Mungkin melalui teman-teman pergaulan, mungkin melalui jenis pekerjaan karena orang beralasan ekonomi sempit akhirnya berbuat maksiat. Banyak orang yang korupsi karena dengan alasan ekonomi, banyak orang kemudian menipu karena alasan ekonomi, banyak orang berjalan ekonomi, masuk dari pintu ekonomi. Untuk tidak istiqomah. Banyak pintu. Masuk dari pintu fitnah wanita, masuk dari pintu fitnah pasangan, masuk dari pintu anak-anak dan seterusnya. Karena setan, iblis tahu betul bahwasanya bila seorang manusia ini dia istiqomah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kesedihan yang akan mereka dapatkan nanti di hari kiamat berupa mereka tidak ditemani oleh manusia-manusia di alam nerakanya. Tentu kita sebagai mukmin yang berakal, yang memiliki keimanan yang benar kepada hari kiamat kita, kepada hari kebangkitan kita, kepada alam kubur kita, tentu tidak akan membiarkan musuh-musuh kita ini leluasa ingin mengambil nilai-nilai ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karenanya berdoalah kita kepada Allah agar Allah menampakkan perangkap-perangkap setan itu di hadapan mata kita sehingga kita bisa mewaspadai jerat-jeratnya. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan taufik sehingga hati kita hati yang mau beribadah dan terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mendampingkan kita dengan orang-orang yang mengelilingi kita dengan kesolehan mereka. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mewafatkan kita di saat kita sedang istiqomah dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah mengabulkannya. Amin. Allahumma amin.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, ada sebagian sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka keluar dari kota Madinah, meninggalkan kota yang paling nyaman di muka bumi ini. Dan tidak hanya itu, mereka juga meninggalkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Mereka ingin berdakwah untuk menyampaikan risalah, untuk menyampaikan tauhid. Ya, ke Yaman, ke Kufah, ke Basrah, bahkan ke seluruh dunia. Ini menunjukkan besarnya dan agungnya dakwah itu sendiri. Oleh karena itu, dakwah tidak harus mesti hanya orang berilmu saja. Kita bisa berdakwah dengan harta kita. Kita bisa berdakwah dengan tenaga kita. Berapa banyak manfaat yang dirasakan oleh muslimin ketika ada media-media yang dakwah itu sampai ke rumah mereka. Yang tadinya mereka tidak sholat, tidak mengenal agama, bahkan tidak peduli dengan agama. Tiba-tiba media, apakah itu radio, apakah itu YouTube, atau apapun namanya, masuk ke rumah-rumah mereka. Dan ternyata tidak sedikit kalangan muslimin yang tadinya nggak pernah sholat, mereka bisa sholat dikarenakan hidayah melalui media-media tadi. Nah, ini ada kesempatan besar. Sebenarnya ini maslahatnya bukan untuk dakwah itu sendiri, tapi maslahatnya kembali kepada kita. Teman-teman dari Radio Tarbiyah Sunnah, insya Allah akan meningkatkan kualitas suara supaya suara radio ini bisa tersebar lebih luas, akan berubah dari AM ke FM. Ya, jadi kami ingin mengajak teman-teman semuanya, ayo kita sama-sama berjuang. Insya Allah setiap satu rupiah yang kita keluarkan itu akan membuat kita tersenyum di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum.
5: Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya klik radiotarbiyahsunnah.com.
2: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah. Ikhwatul iman, a'azani Allahu wa iyyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk sholat maghrib bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allah.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Kalau musabaqah, lomba bacaan Al-Quran. Karena ada hadiah di sana. Apa boleh, apa tidak. Ya. Hukum asal musabaqah untuk hal-hal yang positif. Yang dibutuhkan oleh untuk kepentingan umat. Seperti musabaqah atau lomba berkuda, lomba memanah, lomba untuk kepentingan jihad fisabilillah. Kalau zaman sekarang mungkin lomba menembak. Itu ya, lomba berenang. Asal auratnya terjaga ya, tidak ada wanita umpah, khusus laki-laki. Termasuk lomba-lomba untuk seperti tadi, musabaqah hifdzil Qur'an, lomba hafalan Qur'an, musabaqah tilawatil Quran, musabaqah ilmiah umpamanya bahasa kita cepat tepat gitu ya, atau lomba hafalan hadis, atau umpamanya lomba hafalan kaidah-kaidah fiqhiyah, kaidah usul fiqih, kaidah mustalahul hadis, atau lomba umpamanya menelaah hadis, atau yang sejenis itu, lomba ilmiah. Dalam rangka apa? Dalam rangka mensupport orang mempelajari semua itu. Itu untuk kepentingan umat. Maka dibolehkan dengan syarat tidak mengandung unsur judi. Unsur judi contohnya umpah semua peserta yang ikut bayar. Hasil dari kumpulan bayar itu nanti untuk hadiah. Yang menang memperoleh hadiah yang diambil dari uang pendaftaran yang terkumpul dari peserta. Maka itu judi sama dengan masang, lalu mempertaruhkan keahlian kita di sana. Yang paling ahli dapat hadiah itu judi, ya. Sama dengan olahraga lain, badminton, ya. Itu kan keahlian. Siapa yang menang, dia bebas bayar kok. Yang kalah, bayar kok. Yang kalah, mentraktir. Yang kalah, membayar gedung. Dan seterusnya, yang menang tidak. Itu judi. Nah ini peserta lomba hafalan Quran, lomba tilawatil Quran, atau yang sejenisnya cepat tepat tidak ada bayaran. Kalau tuh ada bayaran administrasi saja. Tapi hadiahnya tidak diambil dari uang pendaftaran tersebut. Ada sponsor. Apa akibatnya? Akibatnya orang terpacu untuk belajar Al-Quran, menghafalkan Al-Quran ya. Kemudian memperbagus bacaan, karena nanti salah satu adab membaca Al-Quran adalah membaca dengan sebagus mungkin suara yang kita bisa. Nanti akan dibahas ya tentang hal itu. Jadi intinya dibolehkan. Makanya para ulama dari seluruh dunia termasuk di Saudi Arabia, lomba-lomba seperti itu ada dan banyak. Seperti termasuk umpamanya ketika para asatidah, para ustaz di Indonesia. Itu suka mengadakan daurah. Daurah itu khusus para ustaz yang sudah fasih berbahasa Arab secara aktif. Dan guru yang ngajarnya ulama yang didatangkan dari Timur Tengah. Mungkin dari Saudi Arabia, mungkin dari umpamanya Yordania. Ya, mungkin dari negara-negara lain yang kapasitas ilmunya memadai untuk mengajar para ustaz. Yang diajar para ustaz yang biasa ngajar atau dakwah kayak begini, yang biasa membahas kitab, ya. Ada doktor juga yang menjadi peserta dari daurah itu. Nah, ratusan suka diadakan lomba. Lomba hafalan Quran 30 juz, di tengah-tengah daurah tersebut lomba hafalan 20 juz, 30 juz, bahkan yang 1 juz. Akhirnya semua yang ikut walaupun hanya daftar, terdaftar saja walaupun hanya 1 juz, itu dapat hadiah. Walaupun beda yang 30 juz hadiahnya beda ya. Ada hadiahnya kitab, ada hadiahnya uang, ada hadiahnya paket barang tertentu, ada yang hadiahnya umroh. Nah, karena memang secara syari yang seperti itu dibolehkan asal sekali lagi tidak ada unsur judinya. Dan adalah semua peserta meniatkan itu semua karena Allah. Lah bukankah ada hadiah di sana? Bukan karena hadiahnya, karena itu memacu kita untuk menguji skill kita, bacaan kita, hafalan kita benar apa tidak di hadapan ahli-ahlinya yang menguji. Di hadapan para ahlinya ya, para penguji yang apabila kita ada keliru salah bisa terkoreksi di sana. Kalau aduh kalah tidak menjadi pemenang. Hanya menjadi tiga besar dari belakang. Dari 1000 peserta. Terpacu lagi, berarti saya ini masih buruk nih bacaannya, hafalannya atau kemampuannya. Harus ditingkatkan ya. Maka yang seperti itu dibolehkan. Wallahu a'lam. Seseorang tadinya gaul. Lalu dia hijrah. Otomatis meninggalkan kawan-kawannya terdahulu. Karena kalau hijrah tapi masih bergaul dengan kawan-kawan lama, ya bukan hijrah namanya. Jadi otomatis meninggalkan sahabat-sahabat lalu, yang lalu kemudian berpindah menjadi bersahabat dengan sahabat-sahabat baru. Apa yang terjadi? Yang terjadi sahabat-sahabat lamanya menuduh. Itu memutuskan persahabatan. Menuduh memutuskan tali silaturahmi. Akhirnya komunitas lamanya terpecah belah. Ada yang pro, ada yang kontra, ya enggak? Yang kontranya mungkin lebih banyak. Akhirnya komunitasnya mungkin bubar atau minimalnya agak terganggu hubungan keakraban. Dulu chatting selalu dibalas, sekarang ala kadarnya. Dibalas tapi ala kadarnya. Dulu selalu kangkau-kangkau, hangout, berkumpul bersama kawan. Di kafe sambil dengar musik, sambil nyanyi bersama dan seterusnya. Kadang gak punya malu, jingkrak-jingkrak di hadapan banyak orang. Dan berjingkrak di hadapan banyak orang dengan memperoleh apresiasi tepuk tangan itu membuat mereka bangga. Bangga dengan hal yang memalukan. Jadi tinggalkan semuanya itu, lalu dituduh memecah belah. Diisolasi. Dipojokkan, sudah diboikot, diomongin. Dituduh dengan tuduhan pemecah belah. Dituduh dengan tuduhan memutuskan tali persahabatan. Memutuskan tali silaturahmi. Gitu kan yang terjadi. Ini fenomena yang selalu terjadi. Tuduhan yang selalu dilontarkan. Pertama, persatuan itu bagus, persahabatan itu baik. Tapi lebih bagus, lebih baik berpegang teguh kepada kebenaran. Itu yang lebih penting, kebenaran. Oleh karena itu, kalau bersatu, bersahabat, berkawan di atas kejelekan, maka itu mencelakakan kita lahir batin dunia akhirat. Lebih baik tetap berpegang teguh kebenaran walaupun bersendirian. Itulah yang disebut dengan jamaah. Man kana alal haqqi fahuwa jama'atun wa in kana wahidah. Siapa orang yang berada di atas kebenaran, dia jamaah walaupun sendirian. Sebab jamaah itu al-jama'atu mujamatu ahlil haq wa in qallu wal furqah mujamatu ahlil batil walau kathuru. Jamaah itu berkumpulnya orang-orang di atas kebenaran walaupun sedikit, bahkan walaupun sendiri. Sedangkan firqah berkumpulnya orang-orang di atas kebatilan walaupun banyak. Banyak, tapi batil bukan jamaah. Yang diridhoi oleh Allah tidak. Kita mencintai persaudaraan dan persahabatan, tapi kita lebih mencintai kebenaran. Kalau bersahabat menyimpang dari kebenaran karena kotornya, buruknya, menyimpangnya orang-orang yang berada dalam komunitas persahabatan tersebut sehingga menyimpang dari kebenaran, maka lebih baik kita berpegang teguh kepada kebenaran walaupun dimusuhi oleh jutaan orang. Karena kebenaran itulah yang menjadi pegangan pokok bagi setiap orang. Maka kita lihat seluruh para nabi dituduh dengan tuduhan seperti itu. Pemecah belah persatuan bangsa mereka. Memutuskan hubungan kekerabatan. Apalagi yang pertama kali menentang itu kerabatnya sendiri. Nabi SAW yang menentang siapa? Kerabatnya sendiri. Justru yang mendukung adalah orang-orang yang berada atau berasal dari kalangan bawah. Para fuqara, para masakin, para hamba sahaya. Kayak gitu tuh. Berdasarkan hal itulah, maka kalau para nabi mengalami ini, para ulama zaman dahulu mengalami, apalagi kita. Itu satu konsekuensi yang logis. Jadi dituduh memutus silaturahmi atau merusak tali persahabatan karena kita meninggalkan lingkungan yang buruk. Hanya ingin menyelamatkan agama kita, ada sesuatu yang lumrah dan termasuk bagian dari risiko sebuah kebenaran. Yang harus kita lakukan adalah pertama, tetap berbuat baik menunjukkan akhlak yang baik kepada mereka. Kalau mereka ngechat, bukan mencat, mengirim pesan melalui chattingan WhatsApp atau media sosial lain, ya balas dengan kebaikan. Kalau mereka mengundang, ayo kita ngumpul lagi, kau-kau lagi, kita hangout lagi, kita balas, yuk, tapi di masjid ya sambil ngaji, gitu. Kalau umpamanya di kafe-kafe sambil mendengarkan musik, apalagi sambil jingkrak-jingkrak di tempat nyanyi-nyanyi, afwan, tidak mau, begitu saja. Tapi dengan cara yang baik. Kalau mereka sakit, tetaplah tengok. Kalau mereka butuh bantuan dan kita mampu membantunya, tetaplah bantu. Selalu menyapa mereka melalui chattingan yang enggak masalah. Yang tidak boleh bergaul, berbareng-bareng lagi, termasuk dalam hal keburukan. Nah itu yang tidak boleh. Maka dengan tetap menjaga komunikasi terbatas dengan mereka dalam kebaikan, kita tidak akan dituduh memutuskan silaturahmi. Karena kita tetap peduli perhatian kepada mereka. Kita undang yuk ke rumah saya, kita makan-makan. Sambil mendengarkan radio Tarbiyah Sunnah gitu. Kita masak bareng-bareng. Gak apa-apa, gak masalah. Ya. Kalau umpamanya mereka ada yang sakit, saya tengok bawa apa saja, nasihati. Apa yang kita dengar di pengajian sampaikan bahwa sakit itu menggugurkan dosa. Sakit itu mengundang pahala. Orang yang sakit itu doanya dikabul dan seterusnya. Mereka akan tetap senang, akan merasa bahwa kita tetap kawan dekatnya. Cuma sudah berubah warna gitu. Menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Mungkin kita jadi jalan hidayah bagi mereka.
0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Para pemirsa yang berbahagia, menurut akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, iman itu ada pasang surutnya. Kadang naik, kadang turun. Kadang bertambah, kadang berkurang. Bertambah dengan ketaatan-ketaatan, dan berkurang karena maksiat. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan al-iman yazid wa yangkus. Iman itu bertambah dan berkurang. Yazidu bi ta'ah wa yangkusu bil maksiat. Dia akan berkurang dengan kemaksiatan. Sementara itu, Tidak ada manusia yang lepas dari maksiat. Kullu bani Adam khata wa khairu khata'ina tawwabun. Semua anak Adam pasti bersalah, berbuat dosa. Akan tetapi sebaik-baik orang yang berbuat salah dan berdosa adalah yang menaikkan kembali imannya dengan bertaubat. Wa khairu khata'ina tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang berdosa, orang yang berdosa adalah orang yang segera bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka iman itu sudah pasti akan turun. Pasti turunnya. Pasti akan mengalami penurunan. Namun belum tentu naiknya. Karena tidak semua orang-orang yang berdosa ini mengiringi, mengimbangi dosanya itu dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya hamba-hamba yang diberi anugerah, yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tergerak hatinya untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sedikit pula orang-orang yang bertaubat ini yang sungguh-sungguh taubatnya. Taubatan nasuha. Yang Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam kitabnya, illa man taba wa amana wa amila amalan salihah, kecuali orang-orang yang bertaubat lalu dia iringi taubatnya dengan iman dan amal saleh. Fa ulaika yubaddilullahu sayiatihim hasanat. Merekalah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala ganti keburukan-keburukan mereka menjadi kebaikan-kebaikan. Dosa-dosa mereka menjadi berubah menjadi pahala. Berubah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi catatan pahala pada hari kiamat kelak. Itu berlaku bagi orang-orang yang sungguh-sungguh bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia minta ampun kepada Allah dan Allah Ghafurur Rahim. Allah yaghfiruz dzunuba jami'an. Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa selama pintu taubat itu belum tertutup. Kesempatan bertaubat masih terbuka lebar bagi orang-orang yang ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu contohnya adalah seorang yang telah membunuh 100 jiwa. Lalu dia bertanya kepada seorang alim, adakah kesempatan bagiku untuk bertaubat? Maka orang alim itu mengatakan, apa yang menghalangimu dari taubat? Maka orang ini pun segera dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha. Dia berhenti dari perbuatan dosanya. Dia menyesali segala perbuatan-perbuatannya. Dan dia berazam untuk tidak kembali lagi melakukan dosa yang sama. Kemudian dia iringi taubatnya itu dengan amal saleh. Orang alim ini berkata kepada orang yang baru bertaubat tadi, sesungguhnya kamu tinggal di negeri yang buruk. Pindahlah dari negerimu, hijrahlah kamu ke negeri lainnya. Di sana ada orang-orang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala, maka sembahlah Allah Subhanahu wa taala bersama mereka. Dan mantan tukang jagal ini segera dia berhijrah, tidak tunda-tunda lagi, tidak tunggu-tunggu lagi. Ya tidak ada dia menunda-nunda amal solehnya ini, karena inilah dia amal soleh yang akan menyelamatkannya. Sebagai bukti dia benar-benar bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tanpa pakai lama dia pun segera hijrah. Ini adalah bukti bahwasanya dia benar-benar bertobat, taubatan nasuha, yaitu taubat yang diiringi dengan iman dan amal soleh. Dan ciri orang yang bertaubat itu adalah dia segera bangkit. Dia memperbaiki diri. Dengan apa dia memperbaiki diri? Yaitu dengan menuntut ilmu. Dia bersungguh-sungguh untuk memahami agama Allah. Karena dia tahu, dia sadar bahwa dengan memahami agama Allah ini, dia akan mengetahui apa yang Allah ridhai dan apa yang Allah murkai, sehingga dia dapat memperbaiki diri, dia dapat bangkit dari keterpurukannya. Nah, ini adalah tanda orang yang betul-betul bertaubat, atau dalam istilah lain disebut taubatan nasuha, bukan taubat sambal. Ya, di bibir bertaubat tapi kelakuan tidak. Baru kemarin dibilang taubat, besok sudah diulangi lagi. Ini namanya bukan taubat. Orang ini telah bermain-main. Orang ini tidak menunjukkan azam kuat, kesungguhan untuk kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka syarat taubat itu salah satunya adalah orang ini berazam, bertekad kuat, bersungguh-sungguh untuk tidak kembali kepada dosa yang sama berkali-kali. Dan dia tidak mempertahankan dosanya itu. Maka dengan taubat ini, iman hamba yang semulanya turun dari levelnya, dia akan kembali lagi ke levelnya. Ya, dia akan menormalkan kembali grafik iman itu. Dan apabila dia iringi taubatnya itu dengan amal soleh, maka imannya pun akan naik, akan bertambah. Begitulah iman dalam pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka kita harus benar-benar memperhatikan bagaimana ya fluktuasi iman kita. Bagaimana naik turunnya iman kita. Kita kadang-kadang merasakan itu. Jangankan kita, sahabat yang mulia juga merasakannya. Hanbalah Al-Usayyidi, ya ini salah seorang sekretaris Nabi, merasakan itu. Dia berkata kepada Abu Bakar As-Siddiq. Ketika Abu Bakar As-Siddiq bertanya kepadanya, bagaimana keadaanmu wahai Hanzalah? Hanzalah mengatakan, nafaqah Hanzalah. Hanzalah telah jatuh dalam nifaq. Maka Abu Bakar berkata, apa yang kamu katakan wahai Hanzalah? Maka Hanzalah menjelaskan alasannya. Kita wahai Abu Bakar, kalau kita berada di majelis Nabi, Nabi mengingatkan kita kepada surga dan neraka, seolah-olah surga dan neraka itu ada di hadapan mata kita. Ka'annaha ru'ya ain. Tapi ketika kita kembali ke rumah kita, bertemu dengan anak istri kita, sibuk dengan kegiatan-kegiatan kita, pekerjaan kita, kita lupa. Nasina kasiran. Kita banyak lupa. Begitulah keadaan kita. Maka apa kata Abu Bakar? Ya, orang kedua di tengah-tengah umat ini setelah nabinya, setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Abu Bakar As-Siddiq? Thaniyatsnaini idhuma fil ghar. Demi Allah wahai Hanzalah, aku juga merasakan seperti itu. Coba bayangkan, Abu Bakar saja merasakan imannya naik turun, apalagi kita. Maka ketika iman kita terasa turun, segeralah kita beristighfar, meminta ampun kepada Allah, bertaubat. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Jadi taubat itu bukan menunggu kita sadar berbuat dosa baru kita bertaubat. Taubat itu dituntut setiap saat. Karena kita ini selalu berbuat dosa yang kita sadari maupun yang kita tidak sadari. Nah demikian. Maka kita imbangi itu dengan taubat, istighfar, kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Inabah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena seorang mukmin itu diciptakan muftanan, tawaban, nasiyan. Seorang mukmin itu diciptakan selalu diuji, senantiasa diuji, tergerak untuk bertaubat kembali kepada agama Allah. Dan nasiyan, kadang-kadang lupa. Idza dzukira dzakar. Idza dzukira dzakar. Jika dia diingatkan maka dia ingat. Maka kembalikanlah level iman kita itu dengan taubat. Naikkanlah dia dengan amal saleh setelah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah iman kita. Para pemirsa yang berbahagia, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tetap menjaga kita di atas iman, menghidupkan kita di atas iman, dan mematikan kita juga di atas iman. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bagaimana nasihat-nasihat dan motivasi agar kita kukuh di atas sunnah dalam mempelajari agama Allah Azza wa Jalla. Pertama, pelajari atau yakini besarnya pahala yang akan Allah berikan kepada orang-orang yang berpegang teguh kepada sunnah. Pahalanya 50 kali lipat dari pahala para sahabat. Terus mereka itu dijanjikan ghuraba. Fatuba lil ghuraba. Ghuraba dalam hadis sahih disebutkan itu adalah pohon besar di surga. Teduh. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, fatuba lil ghuraba. Maka berbahagia orang-orang yang ghuraba. Orang-orang yang terasing Mereka disebut ghuraba karena kelak akan memperoleh ghuraba di akhirat nanti. Yaitu alladzina yuhyuna ma amatan nasu min sunnati. Orang-orang yang menghidupkan kembali sunnah-sunnah kami yang sudah dimatikan. Dalam riwayat lain, alladzina yuslihuna ma afsadan nasu min sunnati. Orang-orang yang memperbaiki sunnah-sunnah kami yang sudah dirusak. Itu pertama. Kedua, yakini bahwa orang yang berpegang teguh kepada sunnah akan peroleh syafaat dari Nabi alaihissalatu wassalam. Ketiga, yakini bahwa orang yang berpegang teguh kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dia akan wafat dalam keadaan husnul khatimah. Keempat, yakini bahwa orang-orang yang berpegang teguh kepada sunnah Nabi alaihissalatu wassalam kelak akan amat sangat dekat kedudukannya dengan beliau di akhirat nanti. Jadi semua itu membuat kita tergiur, kabita, dan itu memotivasi. Sebaliknya, pelajari kerugian dan bahaya kalau kita tidak berpegang teguh kepada sunnah Nabi. Kita akan terjerumus dalam berbagai macam kebidahan. Apa akibatnya? Akibatnya Nabi SAW melaknat orang itu. Nabi SAW berlepas diri dari orang itu. Orang itu akan diusir dari haud. Ketika di akhirat kehausan ada telaga, masing-masing orang mendatangi telaga nabinya masing-masing. Nah, ada orang mendatangi telaga Nabi SAW diusir oleh malaikat. Kata Nabi alaihissalatussalam, Rabbi ummati ummati, ya Allah dia umatku. Kelihatan wajahnya cerah bekas wudu. Kenapa diusir? Dijawab, li'annaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Kamu tidak tahu apa yang mereka ada-adakan sepeninggalmu. Itu kerugian. Terus amal-amalnya tertolak. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Dan banyak lagi kerugian lain. Mengingat kerugian yang sangat-sangat mengerikan dan melihat keuntungan dari berpegang teguh kepada sunnah, kita akan termotivasi untuk berpegang kepada sunnah. Terus ngaji-ngaji terus dengan menghadiri kajian yang benar, yang di atas sunnah, bergaulah dengan sesama ahlu sunnah, dan hindari pergaulan dengan orang-orang yang menyimpang dari sunnah. Kalau kita tangguh, kita akan tetap sakit hati, ya, karena melihat dan mendengar sunnah dilecehkan. Kalau kita tetap bergaul dengan mereka, ya, kalau umpama kita kuat, kita akan sakit hati. Kalau kita lemah, kita akan terbawa oleh pola pikir mereka, akhirnya kita pun sudah menyimpang lagi dari sunnah. Dan terakhir, jangan lupa berdoa kepada Allah agar Allah mengistiqomahkan kita, agar kita istiqomah di atas sunnah.
0: Radio Tarbiyah Sunnah, Lillah Nyunnah Merenah.
1: Ada orang yang mau menyelenggarakan event, acara, hajatan, hitanan, nikahan, atau yang lain-lainnya dengan ngitung-ngitung. Syirik apa tidak? Tergantung gimana ngitungnya. Kalau ngitungnya berdasarkan pertimbangan yang rasional, ya. Pertama, dia memilih hari libur agar orang-orang libur dan mereka bisa hadir. Kedua, umpama ngitung di awal bulan. Karena di awal bulan baru gajian, jadi orang-orang punya duit untuk ongkosnya, untuk ngasih amplopnya kalau umpama itu pernikahan yang biasanya ada amplopnya. Sekarang kado sudah tidak begitu populer, ya, karena di undangannya itu ada tulisan dengan tidak mengurangi rasa hormat, mohon tidak memberikan karangan bunga dan kado. Dengan kata lain, amplop ajalah yang tebal gitu, ya. Lebih baik uangnya gitu. Mungkin suatu saat belak-belakan bawa uang minimal sekian suatu saat, wallahu a'lam.
3: Jadi dia untuk itu memilih apa? Memilih awal bulan. Tidak memilih pertengahan atau akhir bulan. Kalau akhir bulan sudah pada bokeh. Kalau tuh ngisi amplop pasti kecil umpamanya. Kadang-kadang ada amplop kosong. Atau diisi 2.000. Ada di kampung-kampung ada yang ngisi 1.000. Dengan kertas ya. Wah ini ada amplop tebal. Dibuka teh uang 2.000 dibungkus dengan kertas lain. Sehingga terasa tebal. Husnudon, wah ini tebal. 2.000. Tapi bungkusnya berlapis-lapis. Dianggap bisnis itu hajatan. Ya. Harus untung nih. Modal, biaya hajatan umpamanya 20 juta. Yang masuk minimal harus 50 juta. Untung 30 juta. Ini buruk apa jelek? Buruk dan jelek. Nah, tapi umpamanya, pertimbangannya itu harus di awal bulan agar orang habis gajian punya ongkos, kalau toh mau ngasih amplop agak tebal, agak besar gitu. Nah, dia pertimbang. Kalau pertimbangan ngitung-ngitung waktunya itu berdasarkan hal-hal yang sifatnya rasional, realistis, maka boleh. Bagus. Nggak apa-apa, ya silakan. Tapi kalau ngitung-ngitungnya tidak rasional, tidak realistis, umpamanya harus hari Rabu tanggalnya tanggal sekian Wage atau Kliwon umpamanya. Berdasarkan masukan dari dukun, peramal. Bukan hari libur, bukan awal bulan, bukan yang kira-kira terhindar dari kemacetan umpamanya. Jamnya juga bukan diperkirakan masih tidak hujan. Biasanya pagi sampai siang tidak hujan. Kalau sore hujan, makanya diambil pagi. Ini mah pokoknya hari Rabu jam 3 sore. Kenapa? Karena menurut Paririmbon, menurut Mujarobat, menurut Feng Shui, menurut Ramalan Nasib, ini hari baik. Maka itu. Itu pertimbangan hitung-hitungan berdasarkan ilmu perdukunan maka haram, tidak boleh. Sama kena dengan hadis man ata kahinan aw arrafan fasaddaqa bima yaqul faqad kafara bima unzila ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Siapa orang yang datang ke dukun atau peramal dan percaya kepada omongannya, maka dia sungguh telah kufur kepada ajaran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, itu tidak boleh, itu syirik. Apakah percaya kepada dukun ramal itu adalah syirik besar atau syirik kecil? Syirik kecil. Kecuali kalau praktek pedukunan yang di dalam prakteknya ada unsur syirik atau kufur, bisa terjerumus kalau syirik atau kufur. Baik itu pedukunan termasuk ilmu sihir. Kata Imam Syafi'i ketika ditanya apakah sihir itu murtad, pelakunya keluar dari Islam. Kata beliau, arini sihrok. Coba perlihatkan dulu kepadamu praktek sihirmu. Termasuk praktek pedukunan. Kalau di dalam prakteknya terkandung hal yang membuat dia syirik, kufur, keluar dari Islam, maka murtad. Tapi kalau tidak, maka tidak. Contohnya umpamanya ada minta-minta ke jin, minta-minta ke ruh-ruh orang yang sudah mati, berdoa kepada mereka, ya ini syirik. Atau umpamanya syarat dari pedukunannya itu harus memasukkan mushaf ke dalam lubang WC. Menghinakan mushaful Al-Quran, maka itu syirik, itu kufur. Bukan syirik, itu kufur. Adapun kalau umpamanya tidak ada unsur-unsur yang demikian, ya, hanya dalam bentuk umpamanya tawasul kepada orang yang sudah mati, dan itu tidak syirik. Tapi itu merupakan sebuah kebid'ahan di dalam berakidah, maka tidak musyrik, tidak keluar dari Islam, tidak kufur, tidak murtad, tapi itu termasuk perbuatan yang berdosa besar. Ya, jadi syirik atau tidaknya praktek perdukunan atau sihir tergantung dari jenis prakteknya. Kalau mengandung unsur syirik dan kufur, ya. Tapi kalau tidak, maka tidak. Tapi percaya kepada omongan dukun, percaya kepada omongan peramal termasuk di antara syirik kecil. Wallahu a'lam.
1: Afwan Ustaz, apakah doa tidak terkabul apabila masih menjadi pelaku riba? Iya, kalau masih menjadi pelaku riba, dia makan harta riba. Haram. Mengkonsumsi barang haram menyebabkan doa tidak terkabul. Sebuah hadis yang sahih, Nabi SAW menyatakan ada orang yang yutilus safar. As'ath. Yamuddu yadaihi ilas sama. Qala ya Rab, ya Rab. Wa ta'amuhu haramun. Wa syarabuhu haramun. Wa malbasuhu haramun. Fa ghadiba fa anna yustajabu lah. Ada orang yang banyak safar. Terus dia dekil, kucel, menderita. Dia mengangkat kedua tangannya ke langit. Dia bilang, ya Rab, ya Rab, ya Rab. Ada empat perkara yang menunjang dikabulkannya doa dilakukan oleh orang ini. Pertama, safar. Orang yang safar doanya dikabul. Kedua, dia menderita. Orang yang menderita doanya dikabul. Ketika dia mengangkat tangannya ketika berdoa, mengangkat tangan ketika berdoa, penunjang dikabulkannya doa. Keempat, dia ilhah. Ilhah itu mengulang-ulang doa, ya Rab, ya Rab. Tapi makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, bagaimana mungkin bisa dikabulkan? Oleh karena itulah, maka pelaku riba berarti dia memakan harta riba. Maka terkena dengan yang tadi dijelaskan.
3: Hukum asal meminta mati tidak boleh. Karena Rasulullah SAW menyatakan, La tatamannau bimautin, janganlah kalian berangan-angan meminta mati karena musibah yang menimpa kalian. Hukum asal tidak boleh. Fa in kana labudda lahu. Kalau dia mau tidak mau, wah kalau hidup juga lebih buruk daripada kematian, hendaklah dia berdoa, Allahumma ahyini makanal hayati makanatil hayati khairali wa tawaffani makanal wafat khairali. Ya Allah, hidupkan aku, panjangkan usiaku, seandainya hidup itu lebih baik untukku. Wafatkan aku kalau kematian itu lebih baik untukku. Kalau mau berdoa begitu, boleh. Kita serahkan kepada Allah. Karena kita tidak tahu apakah lebih baik hidup atau lebih baik mati. Bagi seorang mukmin, hidup jauh lebih baik daripada mati. Dengan hidup, dia masih memperbanyak amal-amal ibadah, amal soleh, dan banyak memberi manfaat ke banyak orang. Bagi seorang mukmin, dengan waktu yang masih panjang, dia bisa mentobati, memperbaiki seluruh dosa dan kesalahan. Tapi kalau umpamanya situasi, kondisi tidak memungkinkan untuk itu, kemungkinan hidup lebih buruk daripada mati, itu dugaan kita, jangan langsung minta mati, tapi berdoa seperti tadi. Ya Allah, hidupkan aku kalau hidup ini lebih baik, wafatkan aku kalau wafat ini lebih baik. Ini yang pertama. Kedua, dibolehkan meminta mati dalam kondisi-kondisi tertentu. Pertama, orang yang sudah mau memasuki medan perang. Dia memandang jihad ini kesempatan emas untuk meraih syahid. Lalu dia berdoa, ya Allah, syahidkan saya di medan jihad ini, maka ini boleh. Karena itu tidak mengisyaratkan keputusasaan, tidak mengisyaratkan ketidaksanggupan dia melanjutkan hidup, bukan aral, bukan putus asa dari hidup, tapi melihat peluang untuk meraih kemuliaan tertinggi bagi seorang muslim, yaitu mati sebagai seorang syahid. Dibolehkan. Ya Allah, syahidkan saya, matikan saya di medan perang. Boleh. Dan ini dilakukan oleh beberapa sahabat. Kedua, boleh meminta mati bagi orang yang keimanannya puncak. Kerinduannya kepada Allah tak tertahankan. Kondisi yang paling menyenangkan bagi dia adalah kondisi ketika sholat, berdoa dan berzikir betah. Ingin bersegera berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla. Lalu dia meminta mati atau karena ingin segera berjumpa dengan Allah, ini juga termasuk hal yang dibolehkan. Karena bukan karena keputusasaan terhadap masalah duniawi yang sedang dia alami, enggak. Karena keimanan saja. Dan ini salah satunya dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau mau wafat, beliau menyatakan Allahumma ar-rafiqal a'la. Dan itu para ulama menjelaskan pilihan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau pilih ketika disodorkan dua pilihan oleh Allah. Kamu mau hidup panjang beberapa tahun lagi, atau kamu meninggal dan ditempatkan di ar-rafiqul a'la. Beliau memilih ar-rafiqul a'la, memilih mati. Ar-rafiqul a'la adalah sebuah tempat yang sangat mulia di alam kubur yang dikhususkan oleh bagi para nabi dan para rasul. Itu termasuk boleh. Ketiga, boleh kalau memang dia memastikan berdasarkan pengalaman yang dia rasakan hidup ini pasti lebih buruk dari segi agama. Tidak bisa melaksanakan kewajiban, tidak bisa melaksanakan syariat Allah. Sementara kalau hidup terus diterkondisi dengan keadaan untuk dosa, maksiat, bahkan tak mustahil sampai level kepada kufur dan syirik. Dia merasakan beberapa waktu terakhir itu hidup semakin begitu dan situasi yang berkembang akan semakin buruk. Kalau keadaan itu terjadi, dia juga dibolehkan untuk meminta langsung. Ya, tapi kalau tidak dalam tiga kondisi tadi, maka hukum asal meminta mati tidak boleh.
4: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan. Raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
0: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah. Ikhwatul iman, azani Allahu wa iyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk sholat Isya bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allah.

0: Radio Tarbiyah Sunnah Lillah Nyunnah Merenah.
1: Menyesal sudah mengadakan kontrak kerja di negeri kafir. Taib. Ada berapa poin yang saya soroti. Pertama, boleh enggak kita datang ke negeri kafir? Hukum asal tidak boleh. Karena itu akan menguntungkan mereka dan merugikan kita. Kecuali dengan beberapa alasan. Alasan yang pertama adalah kita perginya untuk sesuatu yang memang sangat penting. Jelas nyata kepentingannya bagi umat. Umpamanya mempelajari satu cabang ilmu yang penting untuk umat tapi enggak ada di negeri Islam. Boleh ke sana. Kedua, untuk berobat yang hanya ada di negeri kafir, tidak ada di negeri muslim. Boleh juga ke sana. Ketiga, untuk berdakwah. Kalau di negeri sendiri sudah banyak dakwah tersebar, itu negeri kafir butuh da'i atau koordinator dakwah. Di kesana kerja, kesana belajar ilmu umum, tapi bisa membawa misi dakwah. Di sana kita adakan daurah, di sana kita koordinasikan seluruh warga Indonesia yang muslim ngumpul, yuk ngaji sepekan sekali. Setiap setahun dua kali kita undang ustaz dari Indonesia, kita adakan daurah. Sehingga berkembang dakwah di sana. Yang mahasiswa-mahasiswa Indonesia yang tadinya awam terhadap agama, di sana dididik jadi faham. Dan betapa banyak orang yang ketika di Indonesia anti dakwah, tidak faham Islam, dapat hidayahnya di negeri kafir, banyak itu. Yang seperti itu, saya malah mengenal dakwah sunnah ini ketika di negeri kafir. Itu banyak yang begitu. Ketika di Indonesia saya memusuhi. Sampai ada sesuatu, seseorang di Indonesia, di Indonesia bagian timur sana. Ya. Dia itu anti pengajian sunnah. Kalau ada pengajian sunnah didatangi sampai ribut, sampai berantem, dia siap. Setelah itu dia dapat pekerjaan di negeri kafir di Eropa. Di Eropanya ada masjid yang dikelola oleh kaum muslimin Indonesia. Dia aktif di masjid itu. Jadi pengurusnya. Dan memang kepentingan keperluan dia selama di sana dibantu oleh pengurus masjid. Jadi punya jasa lah pengurus masjid ke orang ini. Suatu saat pengurus masjid itu mengadakan daurah, mengundang ustadz sunnah dari Indonesia. Karena dia panitia, ya mau tidak mau harus ikut. Awal mendengar ceramahnya sudah bikin hijab di hatinya, ini musuh saya waktu Indonesia ini nih gitu. Tapi karena dia pengurus harus hadir. Kadang dia menjadi moderatornya, kelihatan sentimennya ya. Dari sikap, dari kata-kata, karena daurahnya dua pekan waktu itu ya. Terus masuk ilmu, masuk hidayah. Akhirnya dia rujuk. Dia bilang, "Ustaz, saya tanya anti pada ajaran yang kayak begini. Kenapa anti? Karena bodoh, saya enggak tahu. Sekarang semua ilmu masuk ke saya. Saya jadi paham." Berubah. Setelah sekian tahun pulang lagi ke kampungnya. "Saya mau mencari pengajian ustaz kayak begini di kampungnya." Begitu pulang ke kampungnya, ada pengajian yang dulu sering dia serang. Datang. "Wah, ustaznya si Anu datang lagi, siap-siap." Ternyata datang itu untuk minta maaf, tobat. "Ustaz, saya mohon maaf, saya dulu jahil. Saya dapat hidayahnya justru di Eropa." Ada yang seperti itu ya. Banyak yang seperti itu. Jadi kita keluar negeri kafir, ke negeri kafir untuk mengkoordinasi aktivitas dakwah di sana. Bagus, boleh ya. Itu dibolehkan. Jadi beberapa keperluan tadi boleh. Adapun kalau keperluannya murni cari duit, murni cari ilmu dunia, padahal ilmu dunia itu bisa dicari di negeri-negeri Islam, ya, maka tidak boleh, haram hukumnya. Kedua, beberapa keperluan yang tadi dibolehkan ke sana dengan beberapa syarat. Pertama, dia memiliki ilmu yang cukup untuk bisa mengantisipasi semua kasus yang berkaitan dengan pelaksanaan agama kita. Bagaimana caranya menentukan waktu sholat di negeri kafir? Di sana enggak ada azan, enggak ada masjid, ya. Bagaimana tata cara wudu ketika di jalan? Karena bagaimana juga ketika BAB ke WC umum. Di WC umum di sana itu kan tidak ada air untuk cebok, ya. Yang ada apa? Tisu. Bagaimana caranya? Dia harus mengetahui hal-hal itu, ya. Terus selain dia memiliki ilmu yang cukup, juga memiliki iman yang kuat. Jangan sampai nanti terbawa arus. Di sana kan pergaulan bebas laki dan perempuan. Tidak ada hijab, tidak ada batasan, asal suka sama suka, kayak ayam gitu gapruk di jalan. Nah, kalau iman kurang kuat, itu bisa hanyut. Itu yang pertama. Coba tinjau ulang yang tadi, ya. Kalau memang murni cari duit, dan duit bisa dicari di Indonesia atau di negeri Islam, pindah, ya, berhenti. Kedua, boleh gak menjamak zuhur dengan asar? Tadi ada ekstra kerja, ekstra waktu, jam 2 jam, jam 5 sampai jam 7. Maghrib meureun eta mah nya. Boleh enggak menjama zuhur ke asar untuk urusan kerja? Tidak boleh. Itu bukan uzur yang membolehkan seseorang dijama, ya. Salat pada waktunya, walau diizinkan ataupun tidak. Karena itu hak Allah. Hak Allah harus diutamakan daripada hak orang. Yang tidak boleh adalah sholat sunat di saat jam kerja. Itu gak boleh. Dosa itu, haram itu. Karena apa? Karena sunat, hukumnya sunat. Yang bila dikerjakan, tidak dikerjakan gak apa-apa. Tapi menunaikan janji dengan orang yang sudah kita tekan kontrak dengan kita, itu wajib ditunaikan. Maka tidak boleh melakukan amalan sunat di jam-jam kerja. Umpamanya jam 9, wah rileks nih gak ada kerjaan, sholat duha. Tidak boleh. Kecuali bos yang berwenang di perusahaan itu mengizinkan. Pak, saya rileks gak ada pekerjaan, boleh gak saya ke musola? Oh boleh, silakan. Tapi kalau jangan, nanti kalau ketika kamu sholat ada klien yang datang gimana? Terus maksa, maka tidak boleh, ya. Tapi untuk sholat fardu itu hak Allah. Mau dilarang, mau diizinkan, mau tidak, sholat saja pada waktunya, ya. Walaupun harus dimarahi atau disanksi. Ini ada kasus dulu di Amerika, ya. Ada orang yang setiap sholat diizinkan atau tidak dia sholat. Diizinkan atau dia sholat. Dimarahi oleh mandornya, oleh bosnya, oleh atasannya, tetap mohon maaf. Apapun sanksi Anda, silakan. Saya tetap menunaikan hak Tuhan yang saya sembah. Begitu terus. Suatu saat terjadi pencurian di kantor itu. Dan tidak mungkin dilakukan oleh orang luar. Yang dicurigai karyawan internal di perusahaan itu, ya. Semuanya dikumpulkan. Kecuali satu. Siapa yang tidak? Yaitu orang muslim yang selalu sholat. Kata bosnya ini gak mungkin. Gak mungkin mencuri. Karena apa? Dia sholat setiap waktunya selalu sholat. Gak mungkin orang yang kayak gini mencuri. Dipercaya karena itu. Tanya dimarahi habis-habisan. Tapi tidak dipecat karena potensinya besar untuk dipecat gitu, ya. Pas ada pencurian semua diperiksa kecuali dia. Karena dia dipercaya karena hal itunya, ya. Itu salah satu kasus yang pernah terjadi. Wallahu a'lam bishawab.
0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
1: Pertanyaannya, kenapa orang beriman diuji melalui suaminya, istrinya, anaknya, orang tuanya, sahabat dekat, tetangga? Kalau orang-orang kafir aman-aman saja. Ini pertanyaan tidak salah, tidak jelek, ini bagus. Dan karena banyaknya orang yang tidak paham dan atau salah paham, ini perlu penjelasan, ya. Ujian pada hakikatnya bukti kasih sayang Allah kepada hamba. Nabi bersabda, innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Sesungguhnya Allah bila mencintai suatu kaum, Allah akan berikan musibah, ujian kepada kaum tersebut. Timbul pertanyaan, kok mencintai tapi memberi keburukan? Kita anggap musibah ini kan keburukan. Katanya cinta, tapi kok ngasih keburukan? Karena di dalam musibah jauh lebih banyak keuntungan bagi orang tersebut dibanding kesenangan. Apa saja sih keuntungan dari musibah? Pertama, dosanya berguguran. Walaupun dia gak taubat dari dosa tadi, musibah itu menggugurkan dosa. Makin hebat musibah, makin menderita, makin sakit, makin besar dosa yang gugur terhapus dari diri kita. Kedua, dapat pahala kesabaran. Dengan pahala yang tidak dihitung oleh Allah, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah berikan pahala kesabaran tanpa hisab. Yang ketiga, ketika dapat musibah doanya didengar, dikabulkan oleh Allah. Yang keempatnya, derajat kemuliaan dia naik lebih tinggi dibanding sebelum. Dan banyak lagi yang lain-lainnya. Semua keuntungan itu tidak Allah berikan kepada orang yang diberikan kesenangan. Orang yang senang dengan kesenangannya tidak gugur dosanya. Malah bisa nambah dosanya dengan kesenangannya, dia bisa lalai. Orang yang menderita otomatis gugur dengan penderitaannya. Ya. Dan seterusnya, orang yang umpamanya senang, dia tidak dapat pahala dengan kesenangannya. Orang yang menderita, dia dapat pahala dengan sabar yang dia lakukan ketika memperoleh musibah. Dan banyak lagi keuntungan lainnya. Nanti Allah ingin orang itu bersih dari dosa. Kalau Allah mencintai seseorang yang soleh, sebelum matinya orang soleh itu diberi penderitaan, diberi musibah, diberi godaan, dengan semua musibah itu bersih dosanya sehingga dia menghadap kepada Allah dalam keadaan bersih dari dosa. Tidak ada lagi dosa yang harus diperhitungkan, yang ada pahala, pahala, pahala. Sebaliknya, orang kafir yang tidak beriman, oleh Allah kenapa tidak diberi musibah atau azab? Karena kedurhakaan mereka. Itu karena Allah benci mereka. Loh, kenapa dibenci tapi diberi kesenangan? Diberi uang, diberi jabatan, diberi kekuasaan, diberi popularitas, padahal durhaka dengan semua itu. Allah biarkan mereka menambah dosa. Semua yang Allah berikan sebagai balasan atas kebaikan si orang kafir itu. Mungkin walaupun kafir dia pernah berbuat baik ke orang, menolong orang, memperhatikan, peduli, nyumbang gitu ya. Itu Allah balas dengan uang, dengan rizki, dengan harta, dengan jabatan, dengan kekuasaan. Sebaliknya dosanya tidak terhapus. Orang kafir gak mungkin taubat dari kejahatannya ya. Sehingga kelak di akhirat orang itu tidak tersisa sedikit pun kebaikan, yang ada hanya keburukan. Berkata Imam Al-Qurtubi dalam kitab At-Tadhkirah, kadang-kadang ada orang kafir di dunia berbuat kebaikan sampai menjelang akhir dari hidupnya, ada satu kebaikan yang tersisa yang belum Allah balas di dunia. Belum dibalas dengan harta, dengan jabatan atau sejenisnya, maka Allah balas dengan cara dientengkan saat sakaratul mautnya. Jadi ketika mati itu mudah, enteng, sambil tersenyum. Itu balasan Allah atas kebaikan orang kafir di dunia. Sehingga sampai ke akhirat tidak tersisa sedikit pun kebaikan yang harus Allah balas. Yang ada hanyalah apa? Dosa. Makanya jangan heran kalau umpama ada orang mukmin yang soleh, matinya sebelum kematiannya saat sakaratul mautnya menderita. Jangan heran, itu kasih sayang Allah. Allah ingin bersihkan dulu orang itu dari dosa-dosanya dengan cara diberikan musibah penderitaan saat sakaratul maut. Pas mati menghadap Allah dalam keadaan bersih dari dosa. Nah, adapun orang kafir enteng sambil tersenyum. Karena sambil tersenyum matinya, lalu di kuburannya ditulis RIP, RIP. Apa singkatan dari apa? Rest in peace, istirahat dalam damai. Disangkanya di alam kubur istirahat, padahal babak belur di sananya. Makanya husnul khatimah atau su'ul khatimah matinya seorang tidak dilihat dari apakah ketika sakaratul maut itu menderita atau enteng atau mudah. Tidak dilihat dari itu, ya. Berdasarkan hal itulah maka jangan heran apabila orang kafir dengan kedurhakaannya diberi kesenangan, diberi harta, diberikan kebahagiaan sementara di dunia. Adapun orang muslim diberikan musibah dan cobaan. Itu karena orang muslim Allah ingin bersihkan mereka dari dosa-dosanya sehingga menghadap Allah dalam keadaan bersih dari dosa. Adapun orang kafir, Allah ingin habiskan kebaikan mereka dengan balasan dunia sehingga pas mati tak ada satupun kebaikan yang tersisa yang mereka bawa ke akhirat.
2: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
3: Halo Ustadz.
2: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah. Mas'alu.

0: Ustaz, terkadang di hati saya suka riya, sadar merasa ibadah saya lebih baik dari orang lain, tapi saya langsung istighfar kepada Allah. Apakah amalan yang saya kerjakan menjadi sia-sia? Apakah di akhirat Allah akan memalingkan wajahnya karena ada kesombongan di hati? Mungkin ini bukan riya, tapi ujub dengan amalan sendiri. Kalau riya, kita beritahukan. Lagi tahajud, siaran langsung. Di IG. Malamnya, sorenya diumumkan. Silakan yang mau gabung, ini link zoom-nya nih. Tahajud, siaran langsung. Nah, itu riya. Pasti itu mah ditolak. Ya. Nah sekarang, kalau kita tidak memberitahukan ke orang lain, tidak riya. Tapi begitu beres sholat tahajud, yang lainnya tidur gitu, merasa, wah hebat saya, yang lain tidur, saya tahajud. Itu ujub. Maka pernah saya bikin status, para ulama menyatakan, ini Fudail bin Iyad menyatakan, bahwa kalau kamu tahajud, jangan kamu remehkan orang yang tertidur. Boleh jadi orang yang tertidur tapi menyesal tidak tahajud lebih baik daripada orang yang tahajud tapi ujub dengan tahajud. Kalau kamu bisa saum di siang hari, jangan kamu lecehkan orang yang tidak saum. Karena mungkin saja orang yang tidak saum tapi menyesal karena tidak saumnya jauh lebih baik daripada kamu saum lalu bangga dengan saum. Ingat, yang harus kita lakukan ketika kita mampu beribadah lebih baik dari orang lain adalah bersyukur kepada Allah. Karena itu bukan prestasi kita. Kita bisa tahajud, kita bisa ngaji, kita bisa saum, kita bisa baca Quran odoj, itu bukan prestasi kita. Tapi karena hidayah Allah yang Allah berikan kepadanya. Hidayah ini adalah nikmat yang luar biasa agung yang wajib kita syukuri. Bagaimana cara mensyukuri hidayah ini? Lakukan amal soleh lain setelah. Berkata Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam. Perkataan ini riwayatnya dinukil oleh Imam Ibn Rajab Al-Hanbali dalam kitab Lathaiful Ma'arif. Dalam bab Wadhaiful Syahri Syawal. Nabi Musa berkata, Rabbi in ana sulaitu famin qibalik. Wa in tasaddaqtu famin qibalik. Wa in ballagtu risalatik famin qibalik. Wa in syakartu fa min qibalik fa kaifa ashkuruk. Ya Allah, kalau aku bisa salat, salat itu karena hidayah-Mu. Kalau aku bersedekah, sedekahku itu karena hidayah dari-Mu. Kalau aku sampaikan risalah-Mu kepada manusia, itu juga karena hidayah-Mu. Lalu aku bersyukur kepada-Mu atas semuanya itu, syukurku itu juga karena hidayah-Mu. Fa kaifa ashkuruka, harus bagaimana lagi aku bersyukur kepada-Mu. Allah menjawab, al-an ya Musa qad syakartan. Sekarang hai Musa, engkau telah bersyukur kepada-Ku. Dari riwayat ini Imam Ibn Rajab menyimpulkan definisi syukur. Definisi, salah satu di antara definisi syukur adalah i'tiraful abdi. Pengakuan seorang hamba tentang tak mampunya bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepadanya dengan syukur yang sebenarnya. Setelah dia berupaya maksimal syukur, aduh syukur saya itu kurang dibanding nikmat yang Allah berikan kepada dia, maka itu sudah bersyukur. Makanya para ulama zaman dahulu, para ulama salafus soleh, kalau malamnya dia bisa bertahajud, siangnya dia saum. dan dia jadikan saumnya sebagai rasa syukur kepada Allah atas hidayah sehingga bisa sholat malam tadi malam. Ini yang dimaksud dalam hadis ketika Aisyah radhiyallahu anha berkata, kenapa ibadahmu sehebat ini sampai sholat itu saking lamanya kakinya gimana? Bengkak-bengkak. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Afala uhibbu an akuna abdan syakur? Apakah aku tidak suka kalau aku disebut sebagai hamba yang bersyukur? Kata Aisyah, kenapa kamu ibadah seperti ini? Waqad ghafarallahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Padahal dosamu yang lalu dan yang akan datang sudah Allah ampuni, tapi ibadah kok sehebat itu? Kata Rasul SAW, aku ingin menjadi hamba yang bersyukur. Justru karena dosa sudah diampuni, surga sudah dijamin, bersyukur kepada Allah. Cara syukurnya dengan memperhebat, meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah. Jadi kalau umpamanya kita bisa tahajud, itu bukan prestasi kita. Itu karena hidayah Allah kepada kita. Syukuri itu. Gimana cara syukurnya? Lakukan ibadah lain. Setelah tahajud, baca Quran. Siangnya, saum. Infak dan sedekah. Terus begitu. Bukan ujub. Wah, hebat saya tahajud. Yang lain ngiler. Yang lain bikin pulau. Dibantah. Yang lain nasrif, dahdaro, yudahdiru, dahdiran. Dan seterusnya. Itu hari banyak, enggak gitu tasnifan.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
2: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh allahumma shalli ala muhammad wa ala ali muhammad kama shallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid wa barik ala muhammad wa ala ali muhammad kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nasu taqu rabbakumulladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Jamaah sekalian yang semoga dimuliakan Allah Ta'ala, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali. Ini pertemuan yang pertama ya setelah Lebaran ya. Dan insyaallah pada pertemuan ini kita akan melanjutkan pembahasan kita di dalam kitab Kasyfus Syubuhat dengan syarah Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala. Dan kita sekarang sudah memasuki akhir pembahasan, akhir kitab. Rincian dari 12 syubhat dengan bantahannya sudah kita bacakan, sudah kita pelajari. Insya Allah nanti akan kita ulang dengan cepat ya, dirangkum. Dan sebelum kita merangkum ke-12 subhat yang disebutkan di dalam kitab ini, kita selesaikan dulu kitab ini, dan alhamdulillah kita sudah masuk di khatimah, penutup kitab ini. Langsung saja kita baca matan kitab ini. Bismillah, qala al-muallif al-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab at-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Walnakhtimil kalama, dan kita akan menutup pembicaraan insyaallah ta'ala bimas'alatin azimatin, dengan masalah yang besar, muhimmatin jiddan, yang sangat penting, tufhamu mimma taqaddama, yang mana masalah ini dipahami dari pembahasan yang telah berlalu. Walakin nufridu lahal kalama, akan tetapi kita membicarakan secara tersendiri, li'idhami sya'niha, karena besarnya urusan masalah ini, walikathrati al-ghalati fiha, dan karena banyaknya kesalahan di dalam masalah ini. Jadi setelah membicarakan beberapa syubhat dalam kitab ini, kemudian al-muallif rahimahullah ini akan menyampaikan kesimpulan, di antaranya tentang masalah besar yang akan beliau sampaikan ini. Fanaqulu, maka kita katakan, tapi tidak mentauhidkan Allah dengan amal, maka ini kurang satu, sehingga orangnya tidak menjadi muslim, belum jadi muslim. Atau mentauhidkan Allah dengan lisan, dengan amal anggota badan lahiriah, tapi tidak dengan hatinya, maka ini juga sama ya, orang tersebut belum menjadi muslim. Maka ketiga perkara ini harus berkumpul, mentauhidkan Allah dengan hati, dengan lisan, dan dengan amalan anggota badan lahiriah, barulah seseorang kemudian menjadi muslim. Fa in arafat tauhida, seandainya dia mengetahui tauhid, walam ya'mal bihi, tapi dia tidak mengerjakannya, fahuwa kafirun mu'anidun, maka dia adalah orang kafir yang menentang. Kakufri fir'auna, seperti kekufuran Fir'aun, wa iblisa, dan iblis, wa amthalihima, dan yang semisal dengan keduanya. Dari sini Syekh mengatakan, kalau seandainya ada seseorang yang mengetahui tauhid, artinya dia mentauhidkan Allah dengan hatinya, karena pengetahuan dalam hati. Dan kemudian dilanjutkan dengan lisan umpamanya, atau dengan hati saja. Yang penting itu tidak diamalkan dengan anggota badan lahiriah. Jadi dia mengetahui tauhid, artinya mentauhidkan Allah dengan hatinya, tapi tidak mengamalkannya dengan lisan dan juga dengan anggota badan lahiriahnya. Maka dia kafir, bukan muslim. Contohnya seperti kekufuran Fir'aun dan Iblis. Ya, kita tamatkan dulu baca matannya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surat At-Taubah ayat 9. Ishtarau bi ayatillahi thamanan qalila. Mereka menukar ayat-ayat Allah dengan harga yang kecil. Artinya mereka menjual agama demi kedudukan mereka, demi harta mereka atau demi keamanan mereka di kampung halaman mereka. Mereka rela meninggalkan agama ini demi keuntungan yang sedikit ini. Artinya mereka tahu kebenaran, tapi kemudian mereka tidak mengerjakan kebenaran tersebut hanya demi mendapatkan keamanan kecil di dunia ini supaya tidak diganggu dan sebagainya, atau demi keuntungan harta, keuntungan jabatan dan sebagainya. Wa ghairu dzalika minal ayati, dan ayat-ayat yang lainnya. Ka qawlihi, seperti firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 146. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka, orang-orang Yahudi, telah mengetahuinya. Mengetahui Nabi Muhammad SAW. Mengetahui kebenaran agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Mereka tahu. Kama ya'rifuna abna'ahum. Seperti mereka mengetahui anak cucu mereka. Menunjukkan bahwa pengetahuan orang-orang Yahudi tentang kebenaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW itu pengetahuan yang tinggi. Pengetahuan yang banyak. Setinggi dan sebanyak pengetahuan seseorang terhadap anaknya. Tapi apa yang terjadi? Mereka tidak mengikuti Nabi Muhammad SAW. Mereka tidak melaksanakan pengetahuan ini. Dengan berbagai alasan dari kepentingan dunia. Fa'in amila bittauhidi, dan apabila seseorang mengamalkan tauhid amalan dhahiran, dengan amal lahiriah, yaitu dengan ucapan lisan, dengan perbuatan anggota badan lahiriah diamalkan tauhid, wa huwa la yafhamuhu, tapi dia tidak memahami tauhid, artinya tidak ada tauhid di dalam hatinya, wala ya'aula ya'taqidu, atau dia tidak meyakininya, biqalbihi, dengan hatinya, fahuwa munafiqun, maka dia orang munafik. Yang ada tauhid di hati tapi tidak ada tauhid di lisan dan di amalan anggota badan lahiriah, dia kafir seperti Firaun dan iblis. Yang ada tauhinal munafiqina fid darkil asfali minan nar, sesungguhnya orang-orang munafik berada di lapisan paling bawah di dalam neraka. Menunjukkan kedudukan mereka lebih buruk daripada orang kafir yang murni, orang kafir yang menentang. Wa hadhihi almas'alatu, dan masalah ini, kabiratun, adalah sangat besar, wa tawilatun, dan sangat panjang. Tatabayyanu laka, menjadi jelas bagimu, idza ta'ammaltaha, apabila kamu mempelajarinya, memperhatikannya, fi al-sinatin nasi, pada ucapan-ucapan manusia. Taro man ya'riful haqqo, kamu melihat orang yang mengetahui kebenaran, wa yatrukul amala bihi, tapi dia tidak mengamalkan.

atau dia meninggalkan kebenaran yang dia ketahui, seperti kebenaran tauhid ini, adalah mudaratan li ahadin, karena dia melakukan mudarat terhadap seseorang. Ya. Yaitu bersiasat. Bersiasat ya supaya dia aman. Tidak diganggu oleh orang lain. Wataro man ya'malu bihi zahiran, dan kamu melihat ada orang yang mengamalkan tauhid pada lahiriahnya. Lisannya mengucapkan tauhid, kemudian amalan anggota badan lahiriah juga begitu. La batinan, tapi tidak ada dalam hatinya. Itu orang munafik tadi. Fa idza sa'altahu, maka apabila kamu bertanya kepada orang ini yang mengamalkan tauhid dalam lahiriahnya, amma ya'taqiduhu, kamu bertanya kepadanya tentang apa yang dia yakini, bi qalbihi, dengan hatinya, fa idza huwa la ya'rifuhu, ternyata dia tidak mengetahui tauhid tersebut. Ya, dari apa yang beliau sampaikan, bisa kita simpulkan bahwa dalam urusan tauhid ini, ya, manusia terbagi kepada tiga kelompok. Yang pertama, orang yang mentauhidkan Allah Ta'ala dengan ketiga unsur tadi. Dengan hatinya, dengan lisannya, dengan amalan anggota badan lahiriahnya. Maka dialah muwahhid. Dialah muslim. Dia yang mentauhidkan Allah, dia seorang muslim. Kemudian yang kedua adalah orang yang mentauhidkan Allah dengan hatinya. Tapi tauhid tersebut tidak diamalkan oleh dia dalam lisan dan amalan anggota badan lahiriah. Maka orang tersebut adalah kafir, bukan muslim. Jadi enggak cukup ya tauhid itu hanya dalam hati. Belum menjadikan seseorang menjadi muslim, belum menjadikan seseorang menjadi muwahhid. Kemudian kelompok yang ketiga, orang yang mentauhidkan Allah dengan amalan anggota badan lahiriahnya. Dengan lisannya, dengan perbuatan anggota badan lahiriahnya. Tapi tauhid tersebut tidak ada di dalam hatinya. Tidak ada di dalam hatinya. Maka orang tersebut adalah kafir munafik. Munafik. Dan dia bukan muslim. Ya. Jadi dari subhat-subhat yang sudah dibahas ini, maka jelas sudah ya bahwa keberadaan subhat tersebut kemudian dia merusak terhadap tauhid adalah karena subhat-subhat tersebut meninggalkan salah satu unsur yang wajib di dalam mentauhidkan Allah Ta'ala. Entah berkaitan dengan keyakinan hati atau ucapan lisan atau dengan amalan anggota badan lahiriah. Soal nanti kita akan ulang kembali dengan rangkuman. Selanjutnya, Asy-Syarih, pensyarah kitab ini, ya, yang kita ambil adalah Syarah Syekh Shalih Al-Fauzan Hafizahullah, beliau mengatakan, khotamasy syaikhu hadhihi risalata. Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, beliau menutup kitab ini bi mas'alatin 'azimatin muhimmatin, dengan masalah yang besar yang penting. Yajib tafahumuha wa ta'akkuluha, yang wajib difahami. Li'annahu idza fahimahal insanu, karena apabila seseorang memahaminya, fa innahu yudriku akhta'an nasi fil aqidati, maka dia akan mengetahui kesalahan manusia di dalam masalah akidah. Wa hadhil mas'alatu hiya, dan masalah ini adalah anna tauhid.

tidak yakunu bil qawli wal amali wal i'tiqadi. Bahwasanya tauhid itu mesti dengan perkataan dan perbuatan dan keyakinan. La budda min hadhil umuri tsalatsati, mesti dengan tiga perkara ini. Fa idza jtama'at hadhil umuru tsalatsatu, apabila berkumpul tiga perkara ini, sarul insanu muwahhidan mu'minan billahi wa rasulihi, maka seseorang menjadi ahli tauhid, menjadi orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Wa idza ikhtalla wahidun minha, dan apabila berkurang satu dari tiga perkara tersebut, lam yakun mu'minan wala muwahhidan, maka dia belum menjadi mukmin, belum menjadi muwahhid. Wa hum fi hadza asnafun, dan manusia di dalam masalah ini ada beberapa kelompok. As-sinful awwalu, kelompok yang pertama, man ya'taqidu tauhida biqalbihi, orang yang meyakini tauhid dengan hatinya. Wa ya'rifu annahu la ilaha illallah, dan dia mengetahui dengan hatinya bahwa tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Wa anna ibadata ma siwahu batilatun, dan bahwa beribadah kepada selain Allah adalah batil. Walakinnahu la ya'malu bihi, tapi dia tidak mengerjakannya. Bi jawarihi, dengan anggota badan lahiriahnya. Wala yuqirru bihi, dan dia tidak mengikrarkannya. Bi lisanihi, dengan lisannya. Litoma'in dunyawiyyin, karena ketamakan terhadap kepentingan dunia. Fahadha kafirun, maka orang seperti ini adalah kafir. Jadi mentauhidkan Allah-nya hanya sebatas hati saja. Di lisannya enggak ada. Di amalan anggota badan lahirnya enggak ada. Mithlu fir'auna, contohnya adalah Fir'aun. Fa inna fir'auna, maka sungguhnya Fir'aun, kana mu'tarifan bitauhidi fi qalbihi, dia mengakui tauhid dalam hatinya. Wa anna ma ja'a bihi Musa huwal haqq, dan dia mengakui bahwa yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam adalah benar. Tapi sebatas apa? Hatinya. Walakinnahu tarakal amala bihi, tapi dia meninggalkan pengamalannya. Lisannya tidak mengucapkan pembenaran terhadap Nabi Musa. Apalagi amalan anggota badan lahiriahnya. Wa tadhaharu bi khilafihi, dan dia menampakkan penyelisihan terhadap Nabi Musa. Wa jahadahu, dan dia menentang, mengingkari Nabi Musa, takabburan, dengan kesombongan. Wa inadan, dan penentangan. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surat An-Naml ayat 14. An-Naml ayat 14. Wa jahadu biha, wastaiqonatha anfusuhum zulmaw wa uluwa, fanzur kaifa kana akibatul mufsidin. Fir'aun dan bala tentaranya mengingkari apa yang dibawa oleh Nabi Musa, di antaranya mentauhidkan Allah Ta'ala. Mereka ingkari. Dengan apa pengingkarannya? Dengan lisan. Dia suruh Haman membangun benteng yang bisa menembus langit. La'ali attali'u ila ilahi Musa, aku ingin melihat Tuhannya Musa. Wa inni la'adhunhu kadhiba, dan sungguhnya aku menyangkanya atau mengatakan bahwa Musa itu berdusta. Jadi lisan Fir'aun mendustakan siapa? Nabi Musa. Lisan yang mendustakan. Lalu bagaimana anggota badan lahiriahnya? Mengingkari juga, bahkan memeranginya, mengejar Nabi Musa dan para pengikutnya. Lalu bagaimana dengan hati Fir'aun dan bala tentaranya?
wastaiqonatha anfusuhum. Adapun hati-hati mereka itu meyakini kebenaran Nabi Musa. Jadi kalau lisan Firaun mengatakan, ah Musa itu berdusta, padahal hatinya membenarkan. Dan akhirnya kebenaran yang dia simpan dalam hati ditutup-tutupi, itu kemudian terungkap kapan? Ketika dia sakaratul maut, ya, tenggelam di laut itu. Baru dia menyatakan apa yang ada dalam hatinya. Tapi menyatakan iman ketika sakaratul maut tidak diterima. Innallaha yaqbalu taubata 'abdin ma lam yugargir. Nabi SAW bersabda, sungguhnya Allah senantiasa menerima taubat seorang hamba selama belum sakaratul maut. Ini taubatnya Firaun tidak diterima, ya, karena dia bertaubatnya ketika sakaratul maut. Nah, kenapa lisan dan anggota badan lahiriah Firaun dan bala tentaranya itu menentang, mengingkari terhadap Nabi Musa, padahal hati mereka meyakini kebenarannya? Sebabnya adalah zulmaw wa uluwa, karena kezoliman mereka dan karena kesombongan mereka. Ya, Firaun mungkin merasa kalau mengikuti Nabi Musa dia menjadi apa? Terhina. Saya kan raja. Sementara Nabi Musa itu turunan dari Bani Israel, dan Bani Israel itu diperbudak oleh siapa? Oleh Firaun. Fanzur kaifa kana akibatul mufsidin, maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang melakukan kerusakan di muka bumi ini. Bagaimana hancurnya Firaun dan bala tentara karena mereka melakukan kerusakan berupa kekufuran, kesyirikan di muka bumi ini. Wa qala Musa alaihi salamu, dan berkata Nabi Musa alaihi salam li Firaun, kepada Firaun, dalam surat Al-Isra ayat 102. Laqad 'alimta ma anzala haula'i illa rabbus samawati wal ardi basair. Sungguh kamu telah mengetahui wahai Firaun. Ini Nabi Musa berkata kepada Firaun. Sungguh kamu telah mengetahui wahai Firaun. Tidak ada yang menurunkan tanda-tanda kenabian yang aku tunjukkan kepadamu atau yang terjadi kepadamu. Ya, seperti tongkat berubah menjadi ular, kemudian tangan Nabi Musa mengeluarkan cahaya, ya. Kemudian tanda-tanda yang lain. Kamu sudah tahu bahwa tidak ada yang menurunkan tanda-tanda tersebut kecuali Allah Rabbus samawati wal ard basair, sebagai penjelasan bagi manusia bahwa Musa itulah Nabi dan Rasul, utusan Allah Ta'ala. Berkata Syekh Shalih Fauzan, laqad 'alimta ay arafta, artinya kamu sudah mengetahui, biqalbika, dengan hatimu, ma anzala hadil ayat, tidak ada yang menurunkan tanda-tanda kenabian ini, allati ji'tuka biha, yang aku datangkan kepadamu, illa rabbus samawati wal ar, kecuali Allah Rabb langit dan bumi. Basairu linnas, sebagai penjelasan bagi manusia. Jadi Firaun sendiri ketika melihat tanda-tanda yang dibawa Nabi Musa, di mana para penyihir Firaun enggak ada yang sanggup mengalahkannya, bahkan justru mereka yang kalah, bahkan mereka akhirnya masuk Islam. Maka sukunya Firaun sendiri sudah tahu bahwa ini adalah datang dari Allah Ta'ala. Tahu berarti dengan apa? Hatinya. Tapi lisannya tetap mengingkari. Anggota badan lahiriahnya tetap menentang, tidak mau mengikuti. Fahada dalilun, maka ini adalah dalil ala anna Fir'auna, bahwasanya Fir'aun kana mustaikinan biqalbihi. Dia meyakini dengan hatinya, sidqoma ja'a bi Musa alaihissalamu
kebenaran apa yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Wa innama jahada dzalika. Dan sesungguhnya dia mengingkari itu, watadhaharu bijahdihi, dan menampakkan pengingkarannya, kahali kufari Quraisyin, seperti keadaan orang-orang kafir Quraisy. Alladzina qala lahu fihim, yang Allah katakan tentang mereka dalam surat Al-An'am ayat 33. Qad na'lamu innahu la yahzunuka alladhi yaqulun fa innahum la yukadzibunaka walakinadh-dhalimina bi ayatillahi yajhadun. Sungguh kami mengetahui, sungguh Allah mengetahui bahwa perkataan orang-orang kafir Quraisy itu benar-benar menyedihkan kamu, wahai Muhammad. Allah tahu. Kemudian Allah Ta'ala memberikan hiburan, penenangan. Fa innahum la yukadzibunaka. Sesungguhnya mereka, orang-orang kafir Quraisy ini, tidak mendustakan kamu. Ya, kalau tidak mendustakan berarti apa? Meyakini kebenarannya. Kan sebelum menjadi Nabi dan Rasul juga orang-orang kafir Quraisy gimana? Menyanjung, memuliakan Muhammad. Bahkan menggelarinya dengan Al-Amin, orang yang dipercaya. Bahkan ketika Nabi SAW mengumpulkan keluarganya di Bukit Sofa, ya, di situ ada paman-pamannya yang kemudian sebagian beriman, sebagian jadi musuhnya. Menyampaikan dakwah Islam kepada keluarganya di situ. Maka apa kata Abu Lahab, yang kemudian turun surat Al-Lahab itu, ya? Dia mengatakan apa? Lam naftari alaika kadiban mundu sigorika. Kami belum pernah mendengar kamu berdosa sejak kecil. Jadi bagaimana tingkat kepercayaan orang-orang kafir Quraisy kepada Nabi Muhammad SAW? Tapi kemudian Abu Lahab menentang, enggak mau ikut. Bahkan yang kita pelajari dalam sejarah, ketika ada syariat hijrah ke Madinah, Nabi hijrahnya paling terakhir, ya, bersama siapa? Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kemudian Nabi menyuruh siapa? Ali untuk tetap tinggal dulu di Mekah, ya. Kenapa? Apa sebabnya? Menyuruh Ali untuk tinggal dulu di Mekah, tidak berangkat bersama. Jadi yang terakhir itu Ali. Karena pada Nabi banyak titipan-titipan orang kafir Quraisy. Jadi sebelum Nabi hijrah dikembalikan dulu titipannya. Dan terakhir Ali disuruh untuk mengurusi titipan ini, untuk dikembalikan. Jadi ternyata mereka memusuhi, mengancam, bahkan membunuh sahabat Nabi. Tapi kalau masalah titip menitip, tetap percaya kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, sungguhnya mereka itu tidak mendustakan kamu, karena mereka tahu kamu itu jujur, benar dengan hati mereka. Tapi kenapa mereka mengingkari, memusuhi? Maka Allah telah katakan, walakinadh-dhalimina biayatillahi yajhadun. Akan tapi mereka, adh-dhalimin, itu orang kafir tersebut, mereka itu mengingkari terhadap ayat-ayat Allah. Jadi peniadaan pendustaan mereka kepada Muhammad SAW menunjukkan secara hati mereka membenarkan. Secara hati mereka mentauhidkan Allah Ta'ala. Membenarkan itu. Tapi kemudian itu tidak diamalkan dengan lisan mereka dan dengan anggota badan lahiriah mereka. Sehingga mereka sama seperti siapa tadi? Fir'aun. Jadi tipe Fir'aun dengan kafir Quraisy adalah sama bentuk kufuran. Hatinya mengakui, tapi lisan dan anggota badan lahirannya apa? Tidak mengakui. Dallatil ayatu
Ayat ini menunjukkan ala anna kuffar Quraisyin, bahwa orang-orang kafir Quraisy yusaddiqu nabir rasuli, mereka membenarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, biqulubihim, dengan hati mereka, walakin yajhaduna dzalika, akan tetapi mereka mengingkari itu, bidzawahirihim, dengan lahiriah mereka, wa alsinatihim, dan lisan-lisan mereka. Wa kama qala Allah taala fil yahudi, dan sebagaimana apa yang Allah taala firmankan tentang orang-orang Yahudi, alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum, orang-orang Yahudi itu yang kamu orang-orang yang kami datangkan kepada mereka Alkitab. Ya, berapa kitab yang Allah turunkan kepada orang-orang Yahudi ini? Ya, yang turun kepada Nabi Musa apa namanya? Taurat. Kemudian yang turun kepada Nabi Dawud Zabur. Kemudian yang turun kepada Nabi Isa Injil. Itu kan turunnya untuk Bani Israel, dan Yahudi itu dari Bani Israel. Nah, semua kitab-kitab yang turun kepada mereka itu menjelaskan tentang kedatangan Nabi yang terakhir. Maka ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahu, mereka mengetahui tentang Nabi Muhammad SAW dengan kebenaran ajaran yang dibawanya, kama ya'rifuna abna'ahum, seperti mereka mengetahui anak cucu mereka. Betapa tinggi dan betapa luas pengetahuan mereka, sehingga diumpamakan seperti pengetahuan seorang bapak terhadap anaknya. Surat Al-Baqarah ayat 146. Ya'rifuna hadza biqulubihim, mereka mengetahui ini dengan hati mereka. Wa yatadhaharuna bil kitmani, tapi mereka menampakkan dalam lahiriahnya dengan menyembunyikan ini, menyembunyikan kebenaran yang mereka ketahui dengan hatinya. Wal juhudi, dan mereka menampakkan pengingkaran. Ma tayakunihim fi qulubihim, bersama dengan keyakinan mereka dalam hati mereka. Bi anna Muhammadar Rasulullah, bahwa Muhammad adalah Rasulullah. Wa annahu jaa bil haqqi, dan bahwa Nabi Muhammad SAW membawa kebenaran. Min indillahi, dari sisi Allah Azza wa Jalla. Walakin mana'ahum al-kibru, akan tetapi menghalangi mereka untuk mengakui dengan lisan dan mengamalkan dengan anggota badan lahiriah, al-kibru, kesombongan. Walhasadu, dan kedengkian. Min atba'ihi, dari para min ittibaihi, dari mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa tiqaduhum biqulubihim. Bagaimana? Ini bermanfaat enggak bagi orang Yahudi? Hati mereka meyakini dan mengetahui, tapi lisan dan amal mereka mengingkari. Bermanfaat tidak? Wa tiqaduhum biqulubihim la yanfa'uhum. Keyakinan mereka dengan hati mereka la yanfa'uhum, tidak bermanfaat bagi mereka. Fahum kuffarun, maka mereka adalah orang kafir. Mukhalladuna finnari, yang kekal di dalam neraka. Wa katsirun min ubadil kuburi, dan banyak sekali dari para penyembah kuburan. Al yauma, pada hari ini. Ala hadza, berada di atas keadaan ini. Apa keadaan ini? Hatinya mengetahui tentang tauhidullah, dan perbuatan ini sebenarnya bertentangan dengan tauhidullah, tapi lisan dan amal mereka tetap mengerjakan. Yaquluna, mereka mengatakan, na'rifu anna alladhi taquluna huwa tauhid, kami tahu apa yang kalian katakan itulah tauhid. Maksudnya perkataan penyembah kubur kepada para dai tauhid. Mereka katakan, kami tahu yang kalian katakan, yang kalian jelaskan itu adalah memang benar tauhid. Walakin ma naqdiru, akan tapi kami tidak bisa, tidak mampu, an nukhalifa ahla baladina, untuk menyelisih penduduk negeri kami.
untuk menyelisih penduduk kampung kami. Li'anna ahla baladina, karena penduduk negeri kami indahum adrihatun, mereka memiliki kuburan. Wastighatsatun bil amwati, memiliki kebiasaan meminta tolong kepada orang yang sudah meninggal. Wala naqdiru an nukhalifahum, dan kami tidak mampu untuk menyelisih mereka. Li ajli anna insya mahum, supaya kami bisa hidup bersama mereka. Jadi kami tahu tauhid, tapi kenapa kami mengamalkan ini yang bertentangan dengan tauhid? Ya, karena kami tinggal di lingkungan, di daerah yang mereka mengamalkan kesyirikan ini. Sehingga supaya kami bisa hidup bersama mereka di kampung kami, kami pun sama melakukan perbuatan mereka. Walaupun hati kami apa? Meyakini tauhid, dan bahwa yang kami lakukan adalah salah. Wala naqdiru ala mujabahatin nas, dan kami tidak bisa menentang terhadap manusia. Fahum yuwafiquna al-kuffar, maka orang-orang ini yang dengan alasan apa mengikuti kebiasaan yang ada di kampung halamannya, sehingga mereka meninggalkan tauhid dengan lisan dan amal anggota badan lahir mereka, yuwafiquna al-kuffar wal musyrikin, mereka sesuai dengan orang kafir dan orang musyrikin, ala aqidihim, atas akidah-akidah mereka. Imma ayyaf'alu mithla fi'lihim, baik mereka itu mengerjakan seperti pekerjaan mereka, perbuatan mereka. Wahum yantakiduna butlana dhalika, padahal mereka meyakini tentang batilnya perbuatan tersebut. Wa imma alla yunkiru alaihim, atau mereka tidak mengingkarinya. Wala yubayyinul haqqo, dan mereka tidak menjelaskan kebenaran. Barubbama yudafiuna anhum, bahkan mungkin mereka malah membelanya. Jadi orang-orang yang kemudian mereka meyakini tauhid dengan hati, tapi lisan dan amalan anggota badan tidak, dengan sebab memang itu yang terjadi di kampung halamannya. Baik mereka meyakini tentang tauhid, tapi kemudian mereka ikut mengamalkan ritual atau perbuatan-perbuatan kesyirikan supaya sama seperti orang kampung yang lainnya, atau mereka ya diam saja, artinya tahu tentang tauhid, tapi mulut mereka dan anggota badan mereka diam, tidak mau menjelaskan apa kebenaran tauhid karena takut kepada ya penduduk di kampung halaman. Bahkan mungkin terkadang supaya apa mencari pengamanan dari mereka, ada sebagian dari orang yang mengetahui tauhid ini kemudian malah membela para pelaku kesyirikan ini, menunjukkan bahwa dia itu bersama mereka, sehingga diharapkan supaya mereka tidak mengganggunya. Wa hadza huwa waqi'uhum al'ana, dan ini keadaan mereka, kenyataan mereka sekarang. Wa yaquluna liman da'a ilal haqqi, wa yaquluna liman da'ahu ilal haqqi, dan mereka mengatakan kepada orang-orang yang menyeru mereka kepada kebenaran, kepada tauhid, hadzar rajulu kharijiyyun, ini orang khawarij, dia tahu tentang tauhid tapi dia tidak mau menampakkan tauhid. Ketika ada seseorang yang mendakwahkan tauhid kepada mereka, justru mereka malah membela orang-orang syirik dan mengatakan yang mendakwahkan itu adalah orang khawarij. Kalau sekarang mungkin khawarij juga populer di masyarakat ya. Yang populernya apa? Teroris. Hati-hati teroris ini. Pokoknya yang ngomong-ngomong masalah tauhid, teroris aja. Itu kan bahasa gampangnya. Kalau pakai khawarij, nanya dulu, khawarij apa sih? Ditanya dulu. Tapi kalau teroris, sudah kenal semua. Atau diberikan cap-cap lain yang itu memiliki kedudukan buruk di mata masyarakat. Wa hadzar rajulu jaa'a bi madhhabin khamisin, atau dia mengatakan orang ini membawa madhab yang kelima. Karena masyarakat tahu madhab fikih berapa? 4 ya. Hanafi, Maliki,
Syafi'i, Hambali. Tiba-tiba datang dai tauhid dengan, oh ini mah membawa madhab baru ini. Madhab apa? Madhab Wahabi. Kan yang mudah apa namanya? Apa memfitnah manusia kan dengan itu aja. Teroris Wahabi, gampang sekali kalau itu mencap-cap seperti itu. Langsung mereka apa? Ya menolaknya. Karena buruknya nama-nama tersebut di pandangan mereka. Wahum yantakiduna, padahal orang-orang ini kan dia tahu tentang tauhid. Mereka meyakini annama jaa bihi, bahwa apa yang dibawa oleh si dai tauhid tersebut huwa ma jaa bihi rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tahu itu. Wa huwa muqtadul kitab was sunnah, dan itu sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an dan sunnah. Tahu. Ya'rifuna hadza, mereka tahu itu. Wa innama hamalahum, akan tapi yang membawa mereka kepada sikap seperti ini al-hasadu, kedengkian. Awil kibru, atau kesombongan. Awit tomau, atau kerakusan. Fi umuri dunia, dalam urusan dunia. Li annahum yadhunnuna, karena mereka mengira annahum idza wafaqu ala hadzal haqqi, bahwa apabila mereka menampakkan kesepakatannya, kesetujuannya terhadap kebenaran yang dibawa oleh dai tauhid ini, waqabiluhu, dan mereka menerimanya, sayakhsaruna ri'asatahum, mereka akan kerugian kepemimpinan, mungkin nanti tidak dipilih lagi gitu ya. Oh ternyata pak wali kota, pak bupati gitu, ini orang Wahabi tuh, nanti mah pemilihan berikutnya tidak dipilih lagi. Ya mungkin takut seperti itu. Wayakhsaruna amwalahum, atau mereka merasa takut rugi apa harta mereka. Ternyata toko langganan kita itu Wahabi ternyata. Konsumennya pada kabur, takut seperti itu. Wayakhsaruna jahahum, atau mereka akan mendapatkan kerugian dalam kedudukan indan nasi, di sisi manusia. Ini tipe orang-orang yang mengetahui tauhid dengan hati mereka, tetapi meninggalkan tauhid dalam lahiriah mereka, dalam ucapan mereka, atau dalam perbuatan anggota badan lahiriah mereka. Maka tipe seperti ini, ingat, itu tipe siapa tadi? Firaun. Dan tipe iblis, dan tipe kafir Quraisy. Di sini iblis tidak dijelaskan oleh Syekh ya. Kalau iblis lanatullah alaih ya, itu keyakinannya dalam hatinya itu nampak dalam perkataannya. Ketika dia menentang Allah Ta'ala untuk sujud kepada Nabi Adam, kholak tani min nar, dia yakin Allah yang menciptakan dia. Kemudian fabi'izzatika la'uwiyannahum ajmain, dengan keagunganmu aku akan menyesatkan anak cucu Adam semuanya. Jadi perkataannya ini menunjukkan bahwa iblis mengetahui dengan hatinya, meyakini dengan hatinya tentang kewajiban mentaati dan mentauhidkan Allah Ta'ala. Tapi lisannya kemudian amalannya malah menentang Allah Ta'ala. Dikarenakan apa? Kesombongan. Kesombongan. Wasinfu tsani, kelompok yang kedua. Man wafaqa fil dhahiri, orang yang sesuai dengan tauhid tapi sebatas lahiriah. Artinya lahiriahnya mengamalkan tauhid. Wa natoko bit tauhidi, dan dia mengucapkan dengan lisannya ucapan tauhid.
Wa qala hadza huwa sahihu, dan dia berkata dengan lisannya, inilah kebenaran. Ini yang benar. Wa hadza huwal haqq, inilah kebenaran. Wa shalla, dia juga salat. Wa shoma, dia juga shaum. Wa sarama al muslimin, dan dia juga bergaul bersama kaum muslimin ahli tauhid. Lakin fi qalbihi, tetapi di dalam hatinya, la ya'taqidu hadza, dia tidak meyakini ini. Wa ya'taqidu anna hadza khurafatun, dan dia meyakini dalam hatinya bahwa tauhid yang dia ucapkan dengan lisan itu benar, ternyata hatinya menganggap itu sebagai khurafat. Wa annahu taqalidu baliyatun, dan itu hanyalah ajaran-ajaran yang rusak, yang tidak benar. Fahuwa lam ya'mal bihi wa lam yatakallam bihi imanan, maka dia tidak mengamalkan tauhid dan tidak mengucapkan tauhid dengan sebab iman. Bukan, dia mengamalkan tauhid, dia mengucapkan tauhid bukan dengan sebab iman. Wa innama amila bihi, akan tetapi dia mengamalkan tauhid, wa takallama bihi, dan dia mengucapkan tauhid, nifaqan, sebagai kemunafikan. Kahalatil munafikina, seperti keadaan orang-orang munafik. Alladzina hum fid darkil asfali minan nar, yang keadaan, yang keberadaan mereka adalah di lapisan paling bawah dari neraka. Li'annahum, karena mereka, yaquluna bi alsinatihim, mengatakan dengan lisan mereka, ma laisa fi qulubihim, apa yang tidak ada dalam hati mereka. Seperti yang Allah Ta'ala jelaskan dalam surat Al-Munafikun ayat 1 dan ayat 2. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah. Apabila datang orang-orang munafik kepadamu, mereka mengatakan, kami bersaksi sesungguhnya engkau benar-benar Rasulullah. Wallahu ya'lamu innaka la rasuluh, dan Allah mengetahui sesungguhnya engkau adalah rasulnya. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun, dan Allah bersaksi, Allah menyaksikan bahwa orang-orang munafik itu adalah dusta dalam perkataan mereka. Artinya yang mereka katakan itu tidak ada dalam hati mereka. Ittakhadhu aymanahum junnatan, mereka jadikan sumpah-sumpah ini, sumpah, lihat di sini ya. Syahadat kita gimana? Syahadat kita, asyhadu an la ilaha illallah, terus wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Biasa saja, tidak ada sumpahnya. Saya bersaksi tidak ada yang berhak diberi kecuali Allah. Saya bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Tapi lihat syahadatnya orang munafik. Asyhadu innaka la Rasulullah. Pakai sumpah. Kami bersaksi demi Allah, sungguh engkau benar-benar Rasulullah. Jadi pakai takid inna, pakai takid lam, dan di sana ada sumpah yang tidak dinampakkan. Jadi takdirnya itu, kami bersaksi demi Allah, sesungguhnya engkau benar-benar Rasulullah. Maka Allah Ta'ala katakan, mereka menjadikan sumpah mereka tersebut seperti sumpah dalam syahadat, junnatan, sekedar apa? Tameng untuk melindungi mereka. Karena mereka hidup di tengah-tengah kaum muslimin. Kalau tidak begitu, mereka takut apa? Ketahuan kekufurannya, sehingga mereka takut diganggu. Ya fannasu, maka manusia, ma'at tauhidi, di dalam masalah tauhid, salah satu aksamin, ada tiga kelompok. Al-qismul awwalu, kelompok yang pertama, man ya'rifuhu wa yu'minu bihi batinan, orang-orang yang mengetahui tauhid dan mengimani tauhid di dalam batin. Wa yajhaduhu zahiran wa yunkiruhu, tetapi mereka mengingkari dan menolak tauhid dalam lahiriah mereka, dalam lisan dan anggota badan lahiriah mereka. Ini
kelompok apa? Orang-orang kafir, ya. Kafir murni. Ya, seperti Fir'aun, Iblis, dan seterusnya. Al-Qismu Tsani, kemudian kelompok yang kedua, man yatakallamu bihi wa ya'malu bihi zahiran. Kelompok yang berkata dengan lisannya tentang tauhid ini dan mengamalkan tauhid pada anggota badan lahiriahnya. Wa yunkiruhu wa yakfuru bihi batinan, tapi dia mengingkari dan mengkufuri tauhid dengan hatinya. Wa humul munafiqun, mereka adalah orang-orang munafik. Al-qismu tsalitsu, kelompok yang ketiga, man ya'taqiduhu batinan. Kelompok yang ketiga, orang yang meyakini tauhid dengan batinnya, dengan hatinya, wa ya'malu bihi zahiran wa batinan, dan mengamalkan tauhid dengan lahiriah dan batiniahnya. Wal qismanil awwalani, dua kelompok yang pertama, kafirani, adalah kafir. Dan kita lihat bahwa ada yang kurang dari tiga unsur tadi pada dua kelompok ini. Jadi mereka tidak mengumpulkan tauhid dalam tiga unsur tadi. Khasirani, mereka merugi. Wal qismu tsalitsu, dan kelompok yang ketiga, yaitu yang mengumpulkan tauhid dalam tiga unsur tadi, dalam hatinya, lisannya, dan anggota badan lahiriahnya. Mu'minun, dialah mukmin, muflihun, yang beruntung dunia dan akhirat. Nah, biasanya jemaah sekalian rahimani wa rahmakumullah, kelompok yang pertama, yaitu yang tauhid ada di hatinya tapi tidak ada di lisan dan anggota badan lahiriahnya, ini biasanya munculnya di wilayah atau daerah yang tauhid lemah di situ. Ya. Ahli tauhid sebagai pihak yang lemah, yang sedikit atau minoritas di daerah tersebut. Sehingga penentangan terhadap tauhid akan nampak di lisan-lisan orang-orang di tempat tersebut, juga dalam anggota amalan anggota badan lahiriahnya. Adapun kelompok yang kedua, yang tidak ada tauhid dalam hatinya dan tauhid hanya dimunculkan di mana? Lisan dan amalan lahiriahnya. Ini biasanya di tempat yang di situ tauhid kuat. Ahli tauhidnya kuat atau mungkin mayoritas. Maka tipe yang kedua ini muncul. Ya, karena ya mereka mencari pengamanan dari ahli tauhid, ya, supaya mereka tidak diganggu. Ya. Baik tipe yang pertama maupun tipe yang kedua, dua-duanya celaka. Ya, maka kenali diri kita ini. Kita tinggal di mana dan kita masuk tipe yang mana. Nah, khawatir begini ya. Kita ini belajar tauhid sudah lama. Dan memang tidak ada pensiun belajar tauhid. Ya. Sampai mati pun kita belajar tauhid. Kan kita kalau mau meninggal pengen ada yang mentalkin kalimat tauhid kan? Atau enggak mau? Rugi. Rasulullah SAW bersabda apa? Man kana akhiru kalami la ilaha illallah, yang ucapan terakhirnya la ilaha illallah, dia masuk surga. Jadi kita berharap nanti kita bisa mengucapkan la ilaha illallah di akhir hayat kita. Kalau tidak bisa sendiri, kita berharap ada yang membimbing kita. Maka belajar tauhid itu sampai meninggal. Yang dikhawatirkan apabila kita belajar tauhid dan memahami tauhid, ya, tapi kemudian kita tinggal di lingkungan yang seperti tadi, tipe yang pertama tadi.
timpu di lingkungan yang di situ kuat apa? Kesirikannya. Lemah tauhidnya. Yang kuat adalah kesirikannya. Sehingga kita merasa takut untuk memunculkan tauhid di mana? Di lisan kita dan amalan anggota badan kita. Maka ini kita harus takut. Ya. Takut masuk tipe atau kelompok yang mana? Yang pertama tadi. Kan seperti yang disampaikan oleh Syekh Shalih Fauzan tadi. Ya. Kami bukan tidak tahu tauhid. Kami tahu itu tauhid. Dan apa yang kamu dakwakan itu benar. Tapi kami tidak bisa hidup di lingkungan kami kecuali kami harus ikut kebiasaan mereka. Kalau tidak ya kami akan diganggu. Kami mungkin akan diusir. Akan dimusuhi. Nah ternyata alasan ini pun tidak dibenarkan. Oleh Syekh Shalih Fauzan dimasukkan kepada kelompok yang pertama tadi. Kelompok yang tahu tentang tauhid tapi tidak mengamalkannya dengan banyak alasan. Ya, bagaimana solusinya? Ya, silakan cari solusinya. Saya kira solusinya jelas, ya. Ya. Sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Kalau ada pertanyaan, saya persilahkan.

Maksudnya orang kafir yang lisannya tidak menunjukkan tauhid, amalannya tidak menunjukkan tauhid, terus hatinya juga tidak bertauhid. Ya. Maka mereka antara ateis atau musyrik murni gitu. Seluruhnya dari hatinya, lisannya, kemudian anggota benar. Jadi tentang mengetahuinya dan mengakuinya orang kafir dalam hati mereka tentang tauhid itu tidak semuanya. Tidak semua orang kafir begitu. Orang ateis juga kafir, tapi hati mereka tidak mengakui, tidak mengetahui. Cuma kebanyakannya memang orang-orang kafir apa? Mengetahui itu dengan hati mereka. Tapi bukan semuanya, ya. Yeah.

Nah, coba kita hubungkan sedikit ya dengan beberapa syubhat yang pernah kita pelajari. Seperti syubhat istighosah kepada orang yang sudah mati. Orang yang beristighosah kepada yang sudah mati, sudah jelaskan dalam bantahan syubhat bahwa beristighosah kepada orang mati itu adalah syirik, ya, bahkan termasuk syirik akbar. Nah, kalau kita hubungkan dengan yang kita pelajari sekarang, di mana hilangnya tauhid dari orang yang beristighosah ini? Karena syirik akbar ini kan menghilangkan tauhid secara keseluruhan. Dari sisi mana hilangnya tauhid dari orang tersebut yang istighosah kepada orang yang sudah meninggal? Ya? Kapan itu terjadinya? Jadi masuk kelompok mana dia? Di antara tiga kelompok tadi. Yang pertama, tapi kapan orang ini dimasukkan kepada kelompok yang pertama? Nah, jadi kalau kita hubungkan yang kita pelajari sekarang, orang yang beristighosah kepada orang yang sudah meninggal, itu kan syirik akbar. Sehingga menghilangkan tauhid dia. Sementara tadi tauhid itu mesti ada pada tiga unsur: hati, lisan, dan amalan. Maka hilangnya tauhid dari orang tersebut bisa bermacam-macam, lihat orangnya. Pertama, kalau orangnya tahu tentang tauhid, tahu dia, mungkin dia orang alimnya, tapi kemudian lisannya malah mengajarkan itu kan demi keuntungan dunia, sebanyak pengikut umpamanya, supaya diterima jadi apa, pemuka kaum umpamanya, seperti itu. Maka ini masuk kelompok yang pertama, ya, kelompok yang pertama. Jadi tidak ada tauhidnya di unsur lisan dan anggota badan lahiriah, ya. Kemudian kelompok yang kedua, ya, seperti yang dikatakan tadi, jadi lisannya mengamalkan, badannya juga mengamalkan, dan hatinya juga sudah gak ada tauhidnya ketika dia meyakini apa benarnya perbuatannya dengan hatinya, dan dia tidak tahu tentang tauhid dalam urusan ini, maka dia lebih parah daripada kelompok yang pertama, karena tidak ada tauhid sama sekali dalam tiga unsur tadi. Nah, ini adanya di kelompok juhal, ya, kelompok orang-orang bodohnya, sekedar ngikut saja. Ditanya, kamu ngerti tauhid? Nggak ngerti, berarti nggak ada tauhid dalam hatinya. Oh, lisan jangan tanya, emang lisannya senantiasa beristighosah pada orang sudah meninggal. Perbuatannya, jangan ditanya lagi, emang sudah begitu. Jadi, dengan demikian, gimana dia mengaku seorang muslim? Sementara tauhid sama sekali nggak ada dalam ketiga-tiga unsur tersebut. Ketiga unsur tersebut. Ya, karena saya sudah menjelaskan di pembahasan subhat-subhat itu, ya, bahwa apa namanya, orang-orang yang memiliki subhat ini ada hudzaknya, ada orang-orang cerdasnya, bahkan dia mampu menyusun banyak kitab. Ya, dia masuk tipe yang pertama tadi, tahu berarti dia kebenaran. Ada juga yang apa, juhalnya. Yang penting kalau kita telusuri subhat-subhat yang disebutkan itu, maka nanti akan kita temukan, ya. Bila kita identifikasi, akan kita temukan. Oh, ini letak kesirikannya karena hilang tauhid di batinnya, walaupun muncul di
lahiriahnya. Oh ini kenapa hilang tauhid darinya? Oh karena tauhidnya cuma ada di hatinya, enggak ada di lisan sama amalannya. Oh kenapa ini hilang tauhid? Padahal hatinya meyakininya. Perbuatannya juga sholat, oh ternyata di ucapannya seperti itu. Jadi apa yang beliau sampaikan di penutup ini merupakan kesimpulan kenapa terjadi syubhat. Ternyata kenapa terjadi kesirikan di tubuh kaum muslimin ini? Karena tauhid yang seharusnya ada pada tiga unsur ini, ternyata pada kenyataannya pada mereka yang mengaku sebagai umat Islam, ternyata ya ada atau mungkin banyak pada mereka yang tauhid ini tidak ada, tidak lengkap pada tiga unsur tadi. Hanya ada pada sebagian unsur. Ya. Ya. Pelaku apa? Tauhid.

Oh gitu. Jadi yang menampakkan tauhid dalam lisan dan amal anggota badan, tapi hatinya nggak ada. Pertanyaannya, kita menyebutnya apa orang itu? Pelakunya. Ya, kita hanya tahu sebatas zahir. Ya, kita hukum muslim saja. Adapun di sisi Allah dia kafir. Cuma urusan hati kita tidak tahu itu. Kecuali kalau dia menampakkan pada sebagian waktu seperti orang-orang munafik di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, apabila wa idza laqul ladzina amanu qalu amana, kalau di tengah-tengah orang beriman seperti orang beriman. Wa idza khalu ila syayatinihim qalu inna ma'akum, tapi kalau mereka sudah berkumpul bersama sesama mereka, muncullah, nampaklah apa kebusukan hati mereka. Makanya orang munafik ya ada yang diketahui, ada yang tidak. Nabi mengkabarkan 30 nama orang munafik kepada Hudzaifah al-Yamani. Apa cuma 30 munafik Madinah? Banyak. Ya. Jadi kalau kita menghukumnya secara lahiriah saja, makanya kita jangan mengatakan dia mukmin atau dia muslim di sisi Allah. Enggak, dia muslim. Adapun di sisi Allah, maka itu diserahkan pada Allah Ta'ala.

Bagaimana bersikap terhadap kawan yang sebelumnya mengamalkan sunnah dalam kurung bercadar, lalu sekarang melepasnya, bahkan berdandan saat keluar rumah? Mohon nasihati saya sebagai kawannya. Ya. Bercadar itu syariat, ya. Sebagian ulama mengatakan hukumnya wajib dan sebagian ulama mengatakan hukumnya sunnah. Yang penting itu disyariatkan. Setelah turunnya ayat-ayat hijab, maka bercadar disyariatkan. Nah, seseorang yang dulunya mengamalkan syariat, kemudian di kemudian hari dia meninggalkan sebagian syariat ini. Kalau seandainya itu bukan syariat yang meninggalkannya, pelanggarannya bukan berkaitan dengan membatalkan Islam atau membatalkan dia dari ahlus sunnah, ya maka itu adalah dosa. Ya itu dosa, ya. Sebagai dosa. Tapi dia tetap sebagai seorang muslim. Dia tetap sebagai seorang ahlus sunnah. Cuma dia melakukan dosa. Dan ahlus sunnah itu bukan orang-orang yang tidak melakukan dosa. Mereka juga berdosa. Tidak ada orang yang terbebas dari perbuatan dosa. Kullu bani adam khata'. Setiap anak Adam itu ya pasti banyak melakukan kesalahan. Termasuk muslim, termasuk ahlus sunnah. Ya. Nah, melepas sadar ini, kemudian yang kedua tadi, ya, kalau seandainya yang dia tinggalkan dari saat ini berkaitan dengan membatalkan Islam, maka dia sudah tidak bukan muslim lagi. Atau dia meninggalkan sebagian syariat yang berkaitan sebagai akidah ahlus sunnah, maka dia bukan ahlus sunnah lagi. Nah, meninggalkan cadar ini, bila itu dengan hawa nafsu, ya, mungkin dia sedang ada masalah, mungkin dia sedang futur. Futur itu apa bahasa kitanya? Ya, mungkin bosan, ya. Sedang melemah lah keimanannya, seperti itu. Ya, maka ini perlu untuk

0: hadapi. Maka mau'idzu hasanah, ya ingatkan dia dengan nasihat. Diingatkan kembali ayat-ayat tentang hijab, diingatkan kembali tentang hadis-hadis tentang hijab. Perkataan para ulama yang dulu itu menjadi acuan dia di dalam mengamalkan itu. Barangkali dengan itu dia kembali sadar. Atau mungkin dia mengamalkan itu karena masuknya syubhat. Masuknya syubhat. Contoh syubhat apa? Berkaitan dengan cadar umpamanya. Ya, sholat aja nggak pakai cadar gitu ya. Masa di luar sholat pakai cadar? Kan di antara syarat sah sholat apa? Menutup aurat, tapi tidak bercadar. Berarti wajah kamu itu bukan aurat. Nggak mesti ditutup. Justru mahkotanya wanita itu ada di wajahnya umpamanya. Atau mungkin dia mengatakan cadar itu sebagai, oh, terus saja dicekoki dengan subhat. Cadar itu sebuah kepalsuan. Saya menemukan beberapa wanita bercadar, tapi dia menipu, berbohong, ngutang nggak bayar, dan sebagainya. Hanya bagus penampilan, tapi buruk kelakuan. Mungkin seperti itu. Ya mungkin datang subhat kepada dia. Ya maka ditanyakan, kenapa? Ditegur ya, kenapa? Apa ada penemuan lain berkaitan ini? Ya, kita obati. Kita obati apa? Subhatnya tersebut. Jadi orang apa namanya melakukan pelanggaran ini memang sebabnya bermacam-macam. Maka kita membimbingnya untuk bisa kembali kepada kebenaran yang biasa diamalkan itu, ya butuh untuk mengetahui sebabnya dulu. Ya, yang penting yang seperti ini jangan dijauhi, ya. Didekati. Justru dengan didekati, bisa jadi itu sebagai sarana wasilah dia tersadarkan kembali. Terkadang ada orang yang melanggar seperti ini. Dijauhi, tidak didekati, bahkan dimaki di media sosial dan sebagainya, bukannya tumbuh kesadaran, malah semakin apa? Benci. Sudah tahu saya melakukan begini, malah diinjak-injak harga diri saya di media sosial dan sebagainya, sehingga yang timbul adalah kebencian. Ya, wallahu ta'ala alam. Sampai sini dulu, mudah-mudahan ini semuanya bermanfaat. Dan penutup kitab ini belum selesai. Masih ada masalah lagi. Setelah membahas masalah yang terakhir, barulah kita kemudian merangkum 12 subhat yang disampaikan dalam kitab ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala masih memberi kesempatan kepada kita untuk bisa bertemu kembali. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa akhiru da'wan alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
2: Tilawatun murattalah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
3: بسم الله الرحمن الرحيم

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Bagaimana kiat kita menghisab diri kita? Cara menghisab diri, coba. Ketika mau tidur, kita muhasabah, introspeksi. Dari mulai bangun tidur sampai tidur, apa yang kita lakukan? Lebih banyak kebaikan atau keburukan? Bangun tidur apa? Kita ke masjid, berarti baik tuh. Setelah itu kita pulang dan kita baca Quran. Atau kita diam di masjid, baca Quran, berdoa atau ngaji sampai syuruk, lalu kita sholat. Pulang ke rumah kita baca Quran, terus jogging, olahraga untuk apa? Membuat badan ini jadi empit yang tadi ya, agar aktivitas kita ini tidak terganggu dengan penyakit dan seterusnya. Kalau seluruh yang kita lakukan di hari itu baik-baik, nggak ada yang buruk, alhamdulillah. Mintalah kepada Allah agar Allah menerima semua kebaikan kita, minta hidayah agar kita istiqamah, bahkan bisa lebih baik di hari esok. Tapi kalau umpamanya pas tadi subuh adzan kedengaran tapi masih ngantuk, tarik selimut, jam 6 baru bangun ya, bikin cikopi dulu, lalu sholat dikebut. Sebab apa? Matahari sudah nongol gitu ya. Setelah itu langsung ke komputer main game. Ya, sampai hampir zuhur. Setelah zuhur lapar, mau zuhur lapar. Kemudian makan lalu tiduran. Tidur, bangun jam 2:30. Sholat zuhur dikebut lagi. kalau begitu harus istighfar lah. Itu berarti kita sudah bisa memprediksi bahwa amalan buruk kita yang lebih banyak daripada kebaikannya ya. Mintalah ampunan kepada Allah, tobat, minta hidayah agar esok hari Allah beri taufik sehingga kita bisa melakukan yang lebih baik.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Saudaraku yang sedang asyik bermain TikTok, terutama para perempuan, dan saya tunjukkan sekali lagi kepada para perempuan yang berjoget ria, goyang dua jari, yang berjoget ria dengan lagu-lagu remix erotis, yang menirukan perbuatan orang-orang kafir, yang membuang-buang waktunya. Saya tidak akan berbicara dari sisi yang banyak, tapi saya akan membicarakan dari sisi Anda sebagai seorang wanita. Wajah Anda sangat mempesona. Hidung Anda, bibir Anda, mata Anda sangat membuat syahwat lelaki naik. Tahukah dosa yang sudah Anda reguh untuk berhadapan dengan Allah nanti kelak? Dosa yang disebut dengan dosa tabarruj. Dosa memperlihatkan kecantikan, kemolekan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Tahukah Anda bahwasanya itu maksiat kepada Allah Jalla fi'ala dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang bermaksiat akan termasuk dari orang-orang yang enggan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu ummati yadkhuluna jannah illa man aba." Setiap umatku akan masuk ke dalam surga kecuali orang-orang yang enggan. Man ya'ba ya Rasulullah? Para sahabat bertanya, siapa yang enggan masuk surga wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Man ata'ani dakhala jannah, wa man 'asani faqad aba." Yang taat kepadaku niscaya dia masuk ke dalam surga. dan yang bermaksiat kepadaku itulah orang-orang yang enggan. Menampakkan wajah meskipun sedang mengajari orang untuk memakai jilbab yang disebut dengan tutorial pemakaian jilbab. Menampakkan wajah dan keindahan suara meskipun sedang bersolawat, menyanyi sambil solawatan, dibarengi dengan musik, dibarengi dengan jogetan. Seseorang wanita bermesraan dengan suaminya dan videonya dikeluarkan, ditonton oleh orang banyak, maka itu termasuk tabarruj yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Beliau pernah naik ke atas mimbar, kemudian beliau menyebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengharamkan 7 perkara. Yang pertama adalah an-nawh, terlalu meratapi kematian seorang mayit. Kedua asy'ar, terlalu seorang wanita menggundur rambutnya. Yang ketiga at-tasawir, menggambar makhluk hidup. Yang keempat ad-dabaruj, berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahram. Termasuk dandan adalah bergoyang di hadapan orang banyak, laki-laki dan perempuan. Termasuk dandan adalah seorang suami menyetir mobil, kemudian istrinya di sampingnya, kemudian divideokan, mereka bermesraan di dalamnya. Istrinya bisa dilihat kecantikannya oleh jutaan manusia, termasuk berdandan. Dan itu maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksiat tersebut bagaimana kedudukannya? Dosa besar. Dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, "Kullu dzambin khatamahu Allahu binar au la'nah au 'adzab au ghadab, fa huwa kabir." Setiap dosa yang diancam oleh Allah dengan neraka, siksa, laknat, murka, maka dia adalah dosa besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Umaymah binti Ruqayqah ketika membaiat beliau, "Ubayyi'uki 'ala alla tusyriki billahi syai'an wa la tasriqi wa la tazni wa la taqtuli wa la daki wa la ta'ti bi buhtanin taftarinahu baina yadayki wa rijlayki wa la tanuhi wa la tatabarraji tabarrujal jahiliyatil ula." Aku membaiat engkau untuk tidak melakukan kesyirikan kepada Allah, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anakmu, dan tidak melakukan dosa yang didustakan antara 2 paha dan 2 dada dan 2 tangan, dan tidak berlebih-lebihan meratapi seorang mayit, dan tidak berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahram sebagaimana kaum jahiliyah berdandan di zaman pertama. Wahai saudariku muslimah, saat Anda bermain TikTok ataupun video apapun yang memperlihatkan wajah Anda, kemolekan tubuh Anda, gaya berjalan Anda, maka ketahuilah baik-baik, saat itu pula Anda sedang menurunkan laknat dari Allah jalla fi'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam At-Tabarani, "Sayakunu fi akhir ummati nisa'un kasiyat 'ariyat 'ala ru'usihinna kastimatil bukhti il'anuhunna fa innahunna mal'unat." Akan ada di akhir umatku wanita-wanita yang memakai pakaian tetapi telanjang. baik dia menutup sebagian tubuhnya, membuka sebagian yang lain. Ini yang paling banyak terjadi. Atau dia menutup seluruh tubuhnya, tapi kainnya tipis menerawang. Atau dia menutup seluruh tubuhnya, akan tetapi pakaiannya ketat, membentuk payudara, membentuk pantat, membentuk pinggul. Maka apa kata Rasulullah SAW? Ilanuhun, laknat mereka. Laknat mereka. Sesungguhnya mereka adalah wanita-wanita terlaknat. Ketahuilah baik-baik, wahai saudariku muslimah, berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya, termasuk ciri wanita, karakteristik yang paling dominan dari wanita penghuni neraka. Saya tidak memvonis sekarang Anda sebagai penghuni neraka, enggak. Itu urusan Allah. Tapi saya ingin mengingatkan, karakteristik yang paling dominan dari seorang wanita penghuni neraka adalah berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sinfan min ahli nar." Dua golongan manusia dari penghuni neraka. Salah satunya nisaun kasiyat, ariyat, mailat, mumilat. Wanita-wanita yang memakai pakaian tetapi telanjang, menggoda laki-laki, dia berjalan berlenggak-lenggok. Perhatikan baik-baik. Dan ini sangat banyak. Dan jangan pernah remehkan neraka Allah. Kenapa? Karena neraka adalah tempat siksa paling terberat yang pernah Allah ciptakan. Kulitmu tidak akan pernah kuat. Maka bertakwalah kepada Allah. Wahai saudariku muslimah, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala sangat menunggu taubatmu dari menyebar aurat. Semoga dengan video ini Anda benar-benar berpikir bahwa kehidupan bukan hanya di sini. Ini hanya tempat persinggahan. Setelah Anda mati, Anda akan dimintai pertanggungjawaban. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ada dua nikmat yang banyak manusia lalai. Lalai mensyukurinya. Lalai memanfaatkannya. Menggunakannya dalam kebaikan. Apa dua nikmat tersebut? Sehat wal farah, sehat dan waktu luang. Banyak yang sehat, banyak yang nganggur juga. Kosong, tidak sedang sibuk mengerjakan urusan dunia, wala juga sibuk kerjaan agama. Tapi dia tidak mampu untuk hadir di majelis yang seperti ini. Padahal juga gak perlu keluar rumah. Gak perlu keluar duit untuk naik kendaraan. Yang perlu niat. Maka sekali lagi inilah nikmat dan karunia Allah. Semoga kita dapat mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah Merenah.
1: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan, raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
2: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
3: Halo Ustadz.
2: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah.

0: Saya ingin bertanya, apakah setiap orang yang mau bertobat akan diuji tobatnya, apakah karena Allah atau bukan? Dan saya pernah mendengar cerita bahwa orang yang bertobat itu dia mendapat ujian dari Allah yang sangat berat. Apakah begitu, Ustaz?
1: Apakah kalau orang mau tobat akan diuji? Tobat salah satu aplikasi dari keimanan. Imannya benar melahirkan tobat yang juga benar. Dan setiap iman itu pasti diuji. Ya, dibiarkan. Khawatir imannya palsu. Allah berfirman dalam Al-Quran, dalam surah Al-Ankabut ayat yang kedua dan yang ketiga, ahasiban nas ayyusraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Apakah manusia mengira mereka akan dibiarkan berkata, kami telah beriman, padahal mereka belum diuji. Nabi SAW bersabda, yubdalar rajulu alhasbi dini, fa'inkanat fi dini salamah zidalahu filbala. Seseorang akan diuji berdasarkan kadar imannya. Ini kalimat terakhir dari sebuah hadis yang panjang. Awalnya, asyaddun nasi bala'an al-anbiya thumma as-salihun thumma al-amthal fal-amthar terus yubtala ar-rajulu ala hasbi dini fa in kanat fi dinihi salamah zidalahu fil bala. Manusia yang paling hebat ujiannya adalah para nabi, lalu orang-orang soleh, lalu orang-orang yang di bawah itu dan di bawah itu. Seseorang akan diuji berdasarkan kadar iman. Semakin hebat imannya, semakin hebat ujiannya. Tobat salah satu wujud nyata keimanan. Akan diuji? Pasti diuji. Apakah tobatnya ini benar atau dia nanti akan tergoda lagi melakukan dosa yang sama? Oleh karena itulah maka tidak setiap orang yang tobat dari dosa secara kontan dia terlepas otomatis keluar dari kesulitan akibat dosa itu, tidak. Diuji dulu oleh Allah beberapa waktu, benar enggak atau nanti enggak tahan kembali ke dosa yang awal. Sebagai contoh, orang bekerja di sebuah perusahaan yang haram secara syar'i, mungkin ada unsur ribanya, atau mungkin memproduksi barang-barang yang secara syar'i haram umpamanya. Kerja di pabrik minuman keras, kerja di pabrik rokok, dan yang sejenisnya. Akhirnya dia tahu itu haram. Kalau haram, penghasilannya haram. Inna Allah idha harrama syai'an harrama thamana. Kalau Allah mengharamkan suatu perbuatan, haram juga keuntungan dari sesuatu itu. Akhirnya dia berhenti. Berhenti dari kerja di lembaga ribawi atau dari hal-hal haram lain. Apakah setelah keluar, resign sekarang, besoknya ada panggilan kerja di tempat halal dengan gaji yang sama? Tidak, ya enggak. Dia yakin siapa orang yang meninggalkan suatu karena Allah, Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Dia resign dari pekerjaan yang haram dengan keyakinan nanti Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Tadinya cuma manajer dia. Cuma. Nanti Allah akan ganti dengan GM. Pekerjaannya lebih bagus. Apakah kontan sekarang desain, minggu depan langsung ada pengangkatan atau ada panggilan kerja atau ngelamar langsung diterima? Tidak. Dibiarkan sebulan, nganggur. Dua bulan, masih belum dapat kerja. Tiga bulan, sementara tabungan sudah tipis. Selama belum dapat kerja, dia maktab, makan tabungan. Tabungan sudah habis, panggilan kerja belum datang juga. Sementara tawaran dari perusahaan yang lama masih terbuka. Kamu kenapa resign, kurang gaji ya? Saya naikkan gaji. Enggak gitu. Oh mungkin posisinya ingin naik, saya naikkan. Asalnya manajer jadi GM atau jadi umpamanya direktur gitu. Enggak, bukan. Oh, pokoknya kapan pun kamu balik lagi, pintu ini terbuka. Jabatan untuk kamu selalu ada. Sudah 6 bulan, tabungan habis, pekerjaan pengganti belum ada. Oleh enggak tuh orang? Oleh. Ya Allah, mana janjimu akan memberi ganti yang lebih baik? Direktur nih, direktur mana? Enggak ada. Diuji dulu, dibiarkan oleh Allah mengecap penderitaan sebagai ujian atas tobatnya. Lama-lama, aduh gak tahan ya, udah itu masih ada terbuka tawaran, akhirnya bisa aja kembali. Allah uji sampai pada titik maksimal dari penderitaan. Sampai dikatakan di dalam ayat hatta yakuna ar-rasul walladzina amanu mata nasrullah. Sampai rasul dan orang-orang beriman ketika diuji dengan berbagai macam penderitaan tapi pertolongan yang Allah janjikan itu tidak datang juga, berkatalah rasul dan orang-orang beriman bersama, mata nasrullah, kapan sih datangnya pertolongan Allah yang dijanjikan itu? Allah menyatakan ala inna nasrallahi qarib. Ingat, pertolongan Allah itu sudah dekat. Sampai Abu Darda menyatakan, kalau kamu ya dihadapkan kepada suatu masalah dan kamu sudah bersabar secara maksimal dalam ujian tersebut, sampai pada titik kamu tak tahu lagi apa yang harus dilakukan, saat itulah pertolongan Allah bakal datang. Ala inna nasrallahi qarib. Ingat, pertolongan Allah itu dekat bagi orang-orang yang bertahan istiqamah dalam kesabarannya. Oleh karena itu, siapa orang tetap istiqamah dalam kesabarannya dan dia sudah sampai pada titik maksimal dari kesabarannya, barulah pertolongan Allah Azza wa Jalla datang. Adapun kalau umpamanya baru belum sampai kepada puncak dari penderitaan, dia sudah oleng, kemudian kembali sajalah, sambil nanti cari kerja pengganti, kalau dapat kerja pengganti baru resign dari sini. Sekarang mah sementara dijalani aja dulu walaupun haram. Nah ini gak sabar nih orang. Jadi setiap aplikasi perwujudan dari keimanan pasti akan diuji oleh Allah, maka bersabarlah, maka kesabaran itulah yang akan mengundang turunnya pertolongan dari Allah. Allahu a'lam bishawab.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Sombongkah kita? Itulah materi tausiah pada kesempatan yang berbahagia kali ini. Sombong adalah merupakan salah satu penyakit yang sangat berbahaya. Salah satu sifat yang begitu tercela. Salah satu karakter yang sangat dibenci oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Pun demikian, banyak di antara kaum muslimin yang masih terjangkiti dengan penyakit kronis tersebut. Bahkan mungkin kita pun juga masih memiliki penyakit itu. Semoga tausiah singkat pada kesempatan kali ini bisa menyadarkan kita tentang bahaya penyakit sombong. Banyak ayat dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan bahaya dari penyakit sombong. Di antaranya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr." tidak akan masuk surga. Tidak akan masuk surga orang yang ada di dalam hatinya sifat sombong walaupun hanya sebesar debu. Masya Allah. Gak akan masuk surga. Gak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada rasa sombong walaupun hanya sebesar debu. Wah, kalau kayak gitu berarti kita gimana masuk surganya? Ya itulah ancaman yang sangat berat. Ancaman yang sangat berat buat mereka yang suka sombong. Terus sombong itu apa? Sombong itu apa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan hadis tadi, "Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas." Sombong itu adalah menolak kebenaran dan juga meremehkan orang lain. Banyak di antara orang-orang yang beragama, manakala dia salah, kemudian dijelaskan kepadanya dalil dari Al-Quran, dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dari keterangan para ulama Islam, mereka menolak mentah-mentah keterangan tersebut dan merasa bahwasanya dirinya adalah sudah benar. Kalian adalah anak kecil, anak kemarin sore yang tidak tahu apa-apa. Orang-orang seperti ini dikhawatirkan terjangkiti penyakit sombong. Kenapa? Karena dia telah menolak kebenaran. Kemudian yang lainnya, di antara bentuk sombong, kata Nabi SAW, ghamtun nas. Ghamtun nas artinya meremehkan manusia, meremehkan orang lain. Dia memandang orang lain dengan pandangan yang rendah. Entahlah karena dia lebih miskin, entahlah karena dia lebih bodoh, entahlah karena tubuhnya lebih kecil, lebih kerempeng. Ini semuanya adalah penyakit sombong. Maka berhati-hatilah dari penyakit sombong ini. Jangan sampai karena kita lebih pintar kemudian kita memandang orang lain yang mungkin IQ-nya di bawah kita, kita pandang rendah. Jangan sampai karena kekayaan kita, karena kita melihat orang-orang yang miskin, kemudian kita pandang mereka sebelah mata. Jangan sampai karena kedudukan kita yang tinggi, melihat orang yang rakyat jelata, kita pandang mereka remeh. Jangan. Kenapa? Karena kita tidak pantas untuk sombong. Mengapa tidak pantas? Karena kita adalah manusia yang lemah. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Wa khuliqal insanu dha'ifa." Manusia itu diciptakan sebagai makhluk yang lemah. Manusia adalah makhluk yang lemah dari segala sisinya. Ilmunya sedikit, hartanya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan harta yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmunya juga begitu pula. Kekuatan tubuhnya sama saja. Terus apa yang akan dibanggakan? Kenapa kita sombong? Tidak ada satupun hal yang bisa dijadikan sebagai alasan untuk membenarkan sifat sombong. Terus, itu adalah sombong. Bagaimana seandainya kita sudah terjangkiti penyakit sombong? Cara untuk mengkikisnya bagaimana? Caranya satu, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohonlah kepada Allah agar kita dihindarkan dari penyakit sombong. Makanya di antara doa yang biasa dilantunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah doa permohonan perlindungan kepada Allah dari sifat sombong. Allahumma inni a'udzubika minal kibri. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu dari sifat sombong. Jadi kita perlu meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak mungkin dengan kelemahan yang kita miliki kita bisa melepaskan dari sifat sombong, apalagi setan berusaha untuk menjerumuskan kita ke dalam sifat yang sangat tercela itu. Yang pertama. Yang kedua, banyak-banyaklah merenung dengan kekurangan yang kita miliki. Kalau kita sombong karena ilmu kita, seberapa ilmu kita dibandingkan ilmu Allah Subhanahu wa taala? Kalau kita sombong karena harta kita, seberapa harta yang kita miliki? Dan banyak pula harta itu adalah harta warisan dari orang tua kita, karena orang tua kita kaya, maka akhirnya kita kaya. Kalaupun itu hasil kerja kita, itu pun juga tidak lepas dari bantuan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah tidak membantu, tidak mungkin kita akan mendapatkan kekayaan. Kalau kita sombong karena apa lagi? Karena tubuh yang kuat. Seberapa sih kuatnya tubuh kita? Paling digigit nyamuk bisa mati. Ya. Nyamuk pembawa penyakit yang sangat berbahaya. Ya. Jadi ini yang kedua, renungilah. Kita sombong karena apa? Kemudian yang ketiga, bertemanlah dengan orang-orang yang memiliki sifat rendah hati. Karena apa? Karena insya Allah, manakala kita berteman dengan orang yang rendah hati, kita akan tertular dengan sifat yang positif tersebut. Tapi kebalikannya, manakala kita sering bergaul dengan orang-orang yang sombong, maka mau tidak mau, kita pun akan kecipratan ketularan sedikit atau banyak dari sifat sombong yang dia miliki. Makanya ulama mengatakan, su'ul khuluqi yu'di. Su'ul khuluqi yu'di. Akhlak yang buruk itu menular. Seperti penyakit itu menular. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala berkenan untuk menghindarkan kita dari sifat sombong dan mengaruniakan kepada kita sifat rendah hati. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah _Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
4: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا وبعد إخوتي في الله حاضرين جماعة مسجد إمام الشافعي سيرانغ بانتن يا الله muliakan para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung. Juga pendengar beberapa radio lain yang ikut gabung, para pemirsa beberapa stasiun TV dan para netizen di mana saja Anda berada. Alhamdulillah kita berjumpa kembali setelah gak tahu berapa tahun yang lalu saya ke Serang sini. Dan lupa tempatnya di masjid apa-apa di sini, apa di tempat lain. Yang jelas pernah ke Serang lebih dari sekali lah. Kita kembali berjumpa entah dengan jamaah yang sama dengan jamaah dulu atau yang berbeda atau campur. Yang dulu ada, yang baru juga ada. Kita akan mengangkat tema menjadi kekasih Allah. Kenapa kita angkat tema ini? Demi kemaslahatan dan kebahagiaan hidup, kenyamanan hidup dunia dan akhirat. Dan inilah yang harus menjadi cita-cita bersama. Efek akhir dari menjadi kekasih Allah adalah kebahagiaan. Dia akan dibebaskan dari api neraka, akan dimasukkan ke dalam surga, dan itu dua kunci kebahagiaan. Allah berfirman, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faza." Siapa orang yang dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh dia telah berbahagia. dia telah beruntung. Itulah kesuksesan hidup. Ngapain di dunia banyak harta, tinggi kekuasaan, jabatan, pangkat, popularitas, kalau akhirnya harus menderita secara abadi di akhirat, di alam kubur, di akhirat ke neraka, waliyadzubillah, gagal tuh hidup. Kesuksesan hidup itu kalau meraih kebahagiaan hakiki di negeri yang sebenar-benarnya, itu negeri akhirat. Wa inna darul akhirah lahiyal hayawan. Negeri akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya. Kehidupan di dunia, dunia mah semu, serba singkat, ringkas, gak lama, gak abadi, diakhiri. Diawali dengan ketiadaan, diakhiri dengan kefanaan. Selama hidupnya campur aduk, ada bahagia, ada derita, ada senang, ada susah, ada tertawa, ada menangis, dan seterusnya pokoknya. Campur aduk. Tapi kalau di akhirat, maksudnya di dalam surga itu abadi selama-lamanya. Tak akan ada akhirnya, tak akan ada berkurangnya kenikmatan dan kebahagiaan yang akan dirasakan. Itu akhir kehidupan bagi kekasih Allah. Siapa kekasih Allah? Kekasih Allah itu tentu saja orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kekasih, menjadi kekasih Allah hanya bisa diraih dengan dua hal. Hal pertama, menjalin hubungan baik dengan Allah. Hal kedua, ini akibat. Akibat baiknya hubungan dengan Allah, pasti baik juga hubungannya dengan sesama manusia. Hablu minallah, hablu minannas. Sudah. Terapkan ini. Dijamin akan menjadi kekasih Allah. Kalau hubungan baik hanya terjalin satu pihak dengan Allah saja, tapi hubungan dengan sama manusia rusak, harus dipertanyakan. Mungkin hubungan dengan Allah yang kita anggap baik itu ada kerusakan, ada apa-apa. Atau sebaliknya, hubungan dengan sesama manusia baik, tapi hubungan dengan Allah buruk. Ini juga tidak akan menjadi kekasih Allah. Jadi kunci menjadi kekasih Allah adalah menjalin hubungan baik dengan Allah dan menjalin hubungan baik dengan manusia. Baru akan dimuliakan. Baru akan diangkat derajat kemuliaannya oleh Allah dunia sampai akhirat. Duribat alaihim adzillah aynama thuqifu illa bihabli minallahi wa habli minannas. Akan ditimpakan kehinaan kepada mereka dimanapun mereka berada, kecuali kalau menjalin hubungan baik dengan Allah dan hubungan baik dengan sesama manusia. Dari mana kita tahu kalau menjalin hubungan baik dengan Allah akan menjadi kekasih Allah? Tentu saja dari Quran dan Sunnah. Sebuah hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari. Dalam Riyadhus Shalihin, dalam bab Mahabbatullah juga ini hadis ada. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam salah satu hadis qudsi yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kata Allah, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimman iftaradtu 'alayhi. Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba." Kata Allah, tidak ada upaya pendekatan diri yang dilakukan oleh seorang hamba kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai dibanding mengamalkan hal-hal yang aku wajibkan kepada dia. Jadi pendekatan diri kepada Allah yang paling Allah cintai, amalkan yang wajib. Semua yang Allah fardukan, lakukan apapun bentuknya. Sholat, saum, Ramadan, zakat, haji atau kalau belum mampu haji minimal umroh. Itu hal-hal yang Allah wajibkan, lakukan. Itu yang paling Allah cintai dari upaya taqarrub seorang hamba kepada Allah. Lalu ikuti dengan yang sunnah. Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Tidak henti-hentinya hamba-Ku mendekatkan dirinya kepada-Ku dengan amal-amalan sunnah sampai Aku mencintainya. Jadi yang fardu dilakukan, yang sunnah dilaksanakan. Di Bandung mah dikenal dengan ungkapan fardu kalaku, sunnah kalampa. Yang fardu dilakukan, yang sunnah juga dilaksanakan. Allah yang menyatakan hatta uhibbahu, Aku pasti akan mencintai. Ini hubungan seseorang dengan Allah berupa taqarrub, pendekatan diri, hubungannya baik dalam bentuk ibadah yang wajib, yang sunnah dilakukan, Allah akan mencintai orang seperti itu. Lihat apa akibatnya kalau Allah sudah mencintai. Kata Allah, fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih wa basarahu alladhi yubsiru bih wa yadahu allati yabtushu biha wa rijlahu allati yamshi biha. Kalau Aku sudah mencintainya, Aku akan menjadi pendengarannya yang dengannya lah dia mendengar. Aku akan menjadi penglihatannya yang dengannya lah dia melihat. Aku pun akan menjadi kedua tangannya yang dengannya lah dia bertindak. Aku pun akan menjadi kedua kakinya yang dengannya lah dia akan melangkah. Wa in sa'alani, kalau dia minta sesuatu kepadaku, pasti akan Aku berikan. Wa la in ista'adzani, kalau dia minta perlindungan, butuh perlindungan, pasti akan Aku berikan perlindungan. Ini komitmen Allah, janji Allah kepada orang yang sudah Allah cintai, menjadi kekasih Allah. Disebabkan karena hubungan dia dengan Allah baik tuh. Fardu kalaku, sunnah kalampah teh tadi itu. Orang seperti ini otomatis menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Karena takwa intinya imtithalu awamiri wajtinabu nawahi. Melaksanakan semua perintah, menjauhi semua yang dilarang. Orang seperti ini Allah pasti bakal cintai. Innallaha yuhibbul muttaqin. Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Dan kalau orang ini diuji dengan sesuatu, pasti dia akan sabar. Dan orang sabar juga dicintai oleh Allah. Wallahu yuhibbus sabirin. Orang seperti ini wali-wali Allah, kekasih-kekasih Allah. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun. Ingat, wali-wali Allah, kekasih-kekasih Allah, tidak ada ketakutan atas mereka. Mereka juga tidak akan berduka cita. Mereka lah orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Iman, takwa itu wali Allah. Kadar kewaliannya berbanding lurus dengan kadar keimanan dan ketakwaan. Makin iman, makin takwa, makin tinggi kadar kewaliannya, makin besar kecintaan Allah kepada orang tersebut. Makanya Allah menyatakan, wallahu yuhibbul innallaha yuhibbul muttaqin. Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Inilah dalil dari ayat atau hadis yang menyatakan bahwa untuk menjadi kekasih Allah harus menjalin hubungan baik dengan Allah, ibadah. Taqarrub, mendekatkan diri, laksanakan semua perintahnya yang fardu termasuk yang sunnah, jauhi semua larangannya yang haram termasuk yang makruh, jauhi, jauhi, jauhi. Allah komitmen.

laku dia dengan sesama manusia. Itu pasti itu. Antara hubungan dia dengan Allah dengan hubungan dia dengan manusia itu berkaitan erat tuh. Gak bisa hubungan dengan Allah baik tapi jelek hubungan dengan manusia, bermusuhan, dibenci orang, gak bisa tuh. Kenapa? Karena hubungan baik dengan Allah harus diwujudkan, diikuti oleh baiknya hubungan dengan sesama manusia. Coba lihat hadis-hadis Nabi SAW. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Ini hubungan dengan Allah. Falyakul khairan aw liyasmut. Falyukrim dhaifahu. Falyukrim jarahu. Siapa yang iman kepada Allah dan hari akhir? Ini hubungan dengan Allah. Ndaklah kalau ngomong itu yang baik-baik, kalau enggak bisa diam. Ndaklah memuliakan tetangga, memuliakan tamu. Ini hubungan dengan sesama manusia. Hubungan baik dengan Allah harus diwujudkan juga dalam bentuk hubungan baik dengan manusia. Makin hebat imannya, hubungan baik dengan Allah makin bagus, makin mulia akhlaknya. Akmalul mu'minina imanan ahasinuhum akhlaqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah orang mukmin yang paling baik akhlaknya. Paling sempurna imannya artinya hubungannya dengan Allah bagus tuh. Paling baik akhlaknya artinya dengan hubungannya dengan sesama manusia bagus tuh. Berkaitan hubungan Allah dengan hubungan kita dengan Allah dengan hubungan kita dengan sesama manusia tidak bisa dipisah-pisahkan. Kalau hubungan kita dengan sesama manusia buruk, itu cermin buruknya hubungan kita dengan Allah. Kalau omongan kita nyelekit, ghibah, dusta, menghina, mencela, memberikan lakob-lakob sebutan-sebutan yang buruk yang bikin nyelekit di hati orang yang mendengarnya, itu menunjukkan buruknya hubungan dia dengan sama manusia, itu tanda hubungan dia dengan Allah buruk. Gimana enggak buruk, itu dilarang oleh Allah, oleh kita dilanggar. Lihat Al-Hujurat mulai ayat 11-12. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairu minhum. Wala nisa'u min nisa' asa ayyakunna khairu minhunna. Wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Hai orang-orang beriman, jangan sebagian kalian mencela sebagian yang lain. Boleh jadi yang dicela lebih baik daripada yang mencela. Wanita juga begitu, jangan menghina sama wanita. Boleh jadi wanita yang dihina lebih baik daripada yang menghina. Jangan saling menjelekan di antara kalian. Wala tanabazu bil alqab, jangan saling memberi gelar-gelar buruk kepada sama kalian. Tuh, ini dilarang oleh Allah. Dilarang merusak baiknya hubungan dengan manusia, lalu kita langgar. Akibatnya hubungan dengan manusia buruk, ini menunjukkan hubungan dengan Allah juga buruk. Buktinya larangan Allah dilanggar. Makanya iman orang itu kalau hubungannya dengan manusia buruk, imannya tergerus. Imannya aus. Imannya berkurang, menurun, bahkan bisa hilang. Makanya Nabi SAW bersabda, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu. Demi Allah enggak beriman, demi Allah enggak beriman, demi Allah enggak beriman. 3 kali itu. Ditanya man ya Rasulullah, siapa yang tidak iman itu? Man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Orang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguan. Suka ngeganggu tetangga, suka nyakitin hati orang lain. Enggak iman tuh orang tuh. Buruk hubungannya dengan manusia, menunjukkan imannya buruk, hubungannya dengan Allah juga buruk. Kenapa? Karena kalau hubungan dengan Allah baik,
harus membuahkan baiknya hubungan dengan sama manusia.

Ya, lihat salat. Allah berfirman, "Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar." Salat, ini salat yang benar, salat yang diterima oleh Allah. Bisa mencegah pelakunya dari keburukan akhlak. Keji dan mungkar itu keburukan akhlak. Keji dan mungkar itu merugikan, menyakiti orang lain. Harusnya tercegah oleh sholat. Dan sholat adalah menjalin hubungan baik dengan Allah kan. Kalau sholatnya baik, sholatnya benar, hubungan dengan Allah benar, taqarrubnya kepada Allah benar, pasti dia gak keji, gak mungkar. Pasti akhlaknya gak nyebelin. Pasti ucapan perilakunya tidak akan menyakiti. Pasti menyenangkan hati orang. Tidak akan memberi madharat kepada orang, bahkan sebaliknya memberi manfaat kepada orang lain. Jadi jelaskan, antara hubungan baik seseorang dengan Allah berhubungan erat dengan hubungan orang itu dengan sesama manusia. Semua ibadah, tidak hanya sholat, juga saum, juga haji, dengan juga umroh, juga zakat, infak, sedekah, juga ibadah lain, itu kalau diterima itu harus membuahkan kebaikan akhlak, kemuliaan akhlak, harus melahirkan perilaku yang menyenangkan semua orang. Karena itulah maka orang yang memberi manfaat kepada orang lain, apapun manfaat yang dia berikan, ilmunya, hartanya, tenaganya, pikiran, bahkan sikapnya, menyenangkan orang lain, memberi manfaat, ini orang dicintai oleh Allah. Makin bermanfaat, makin dicintai oleh Allah. Ini manusia terbaik versi Allah. Karena Nabi SAW bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling bermanfaat bagi orang lain. Makin banyak manfaatnya kepada orang lain, makin baik dia di mata Allah Azza wa Jalla. Itu alasannya kenapa Rasul sallallahu alaihi bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu, sebaik-baik kalianlah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkan. Karena ini hal yang paling bermanfaat. Manfaat untuk diri, manfaat untuk orang belajar Al-Qur'an, diajarkan. Manfaatnya luar biasa. Manfaatnya tidak sebatas seumur hidup. Orang yang mengajarkan Quran, baik tata cara bacanya, apalagi isinya, tafsirannya, walaupun dia sudah mati, ilmu yang diajarkannya masih manfaat. Iya, sampai akhir zaman, sampai hari kiamat. Idza matabnul insan inqata amaluhu illa min thalathin. Kalau anak Adam mati, putus semua amalnya kecuali tiga. Salah satunya adalah al-ilmu yantafa'u bi, ilmu yang manfaat. Orang yang mati, ilmunya masih manfaat terus. Sebaik-baik manusia nih. Otomatis, kalau dia menjadi sebaik-baik manusia, dia juga menjadi manusia yang paling dicintai oleh Allah. Menjadi kekasih Allah. Sehingga disebutkan dalam hadis sahih riwayat Imam At-Tabrani dalam kitab Mu'jamul Awsaf. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, ahabbu ibadillahi ila Allahi anfa'uhum. Hamba Allah yang paling dicintai oleh Allah adalah hamba Allah yang paling bermanfaat bagi hamba yang lainnya. Tuh. Di ungkapan lain tadi disebutkan, sebaik-baik kalian adalah yang paling bermanfaat kepada manusia lain. Di dalam hadis ini, manusia atau hamba Allah yang paling dicintai adalah yang paling memberi manfaat kepada orang lain. Dia akan menjadi orang yang Allah kasihi, Allah cintai, menjadi kekasih Allah.
Oleh karena itu semua perbuatan yang memberi manfaat kepada orang lain apapun bentuknya itu amalan yang juga paling dicintai oleh Allah. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam kalimat selanjutnya dari hadis tadi. Kata beliau, wa ahabbul a'mali ilallahi sururun tudkhiluhu ala qalbil muslim aw takshifu anhu kurbatan aw taqdi anhu daynan aw tatradu anhu ju'an. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, amal yang paling dicintai oleh Allah, perbuatannya, amalnya dicintai, pelakunya juga dicintai. Amal yang paling dicintai oleh Allah adalah memberikan kebahagiaan kepada hati sesama muslim, membahagiakan hati orang lain. Bukan dengan ngelawak, bukan. Apalagi cara ngelawaknya dengan berdusta, dengan menghina, kan ada lawakan menghina kawan mainnya ya. Der, orang-orang ketawa. Orang ketawa yang dihinanya sakit hati. Tapi enggak mau menampakkan walaupun dihina karena di hadapan banyak orang. Bukan begitu memberikan kebahagiaan kepada orang lain itu bukan. Bukan dengan cara-cara yang terlarang secara syar'i. Menghina sesama terlarang, berdusta terlarang, menceritakan kisah-kisah fiktif terlarang. Memberikan kebahagiaan kepada sesama mukmin atau takshifu anhu kurbatan. Engkau lepaskan dia dari satu kesulitan. Apapun bentuk kesulitannya, kesulitan ekonomi, kesulitan kesehatan, kesulitan dalam hal apapun dan kita bisa melepaskan, lepaskan, bantu keluar dari kesulitan itu. Itu amal yang paling dicintai oleh Allah. Jangan pikirkan orang ini bisa balas enggak. Orang ini nanti berterima kasih apa tidak. Orang ini nanti bisa balas budi apa tidak. Jangan. Kita enggak boleh mengharapkan balasan dari orang yang kita bantu. Kenapa? Pertama, belum tentu orang yang kita bantu bisa membalas. Kedua, kalau enggak membalas pun enggak seberapa. Harapkanlah balasan dari Allah sang pemerintah atau yang merintahkan kita untuk berbuat baik ke orang. Balasannya ingin dari Allah. Penilaiannya ingin dari Allah. Pujiannya ingin dari Allah. Bukan dari orang yang kita tolong. Tidak mengharapkan balasan dari mereka, bahkan ucapan terima kasih juga tidak. Lihat surah Ad-Dahr atau Al-Insan. Allah menyatakan, innama nut'imukum liwajhillah. La nuridu minkum jaza'a wala syukura. Kami memberi makan kepada kalian itu murni karena Allah tuh hanya ingin memperoleh wajah Allah di akhirat. La nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Kami tidak menginginkan balasan dari kalian, bahkan ucapan terima kasih teu nuhun-nuhun acan, enggak berharap ucapan terima kasih. Itu ikhlas. Kalau niat menolong orang karena hanya ingin dibalas oleh Allah, dia enggak akan pilih-pilih orang yang akan dia tolong. Mau kaya, mau miskin, mau berkuasa, mau rakyat jelata, butuh pertolongan, tolong. Enggak berharap balasan, bahkan ucapan terima kasih. Karena yang kita harapkan balasan dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Ini amal yang paling dicintai oleh Allah. Takshifu anhu kurbatan au taqdi anhu dainan, melunasi hutangnya, baik dia hutang kepada kita, wah enggak bisa bayar, udah lunaskan, atau hutang ke orang lain enggak bisa bayar, kita ada uang, lunasi. Bahagia enggak orang itu? Lebih dari bahagia. Au tatradu anhu ju'an, atau menghilangkan rasa lapar dari orang itu. Orang itu kelaparan. Kasih makan.
Bahagia enggak orang itu? Lebih dari bahagia. Dia bisa meneteskan air mata. Bersyukur kepada Allah, kemudian kepada kita sebagai sang penolong. Bisa-bisa dia berdoa. Menjerit, doanya itu menggedor langit loh. Ya Allah, sehatkan orang ini. Ya Allah, balas orang ini dengan rizki yang berlipat-lipat. Ya Allah, sehatkan seluruh keluarganya. Ya Allah, masukkan ke dalam surga. Kan gitu ya. Di luar pengetahuan kita, dan itu lebih makbul. Coba lihat, itu adalah aksi sosial. Hubungan baik dengan sesama manusia, ihsan. Paling dicintai perbuatannya oleh Allah, dicintai orang yang melakukannya. Makanya, wallahu yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang-orang yang berbuat ihsan, berbuat kebaikan. Dan para ulama menyatakan, amal yang manfaatnya terasa oleh orang banyak lebih utama daripada amal yang manfaatnya hanya untuk diri sendiri. Disebutnya amal qasir. Amal qasir, amal yang manfaatnya terbatas hanya untuk kita saja. Seperti apa? Sholat. Sholat sunnah, tahajud. Walaupun ikhlas, khusyuk, sesuai sunnah gitu. 1000 rakaat kalau ada. Sholat yang 1000 rakaat. Atau membaca Al-Quran atau saum. Itu amal yang qasir. Qasir itu terbatas manfaatnya hanya untuk diri kita. Orang lain gak memperoleh manfaat dari sholat kita, dari saum kita, dari bacaan Quran kita. Enggak, itu qasir. Kalau amalan muta'addi, amalan yang bermanfaat bagi orang banyak. Menolong tadi, ya, memberi, ya, membahagiakan, melepaskan orang lain dari kesulitan, dan seterusnya tuh. Itu lebih utama daripada amalan qasir. Sampai-sampai Rasul SAW bersabda, dalam lanjutan hadis yang tadi riwayat Imam At-Tabrani, beliau menyatakan, fawallahi li an amsya ma'akhi fi hajatihi ahabbu illaya min an a'takifa fi masjid hadha syahra. Demi Allah, kalau aku berjalan bersama saudaraku untuk membantu dia memenuhi kebutuhan dunianya, itu lebih aku sukai daripada iktikaf di masjidku ini selama 1 bulan. Iktikaf di Masjid Nabawi loh. Malamnya ibadah terus, sholat, baca Quran, zikir, berdoa, siangnya sama, disertai dengan saum. Itu 1 bulan di Masjid Nabawi. Masjid Nabawi berapa kali lipat dibanding Masjid Imam Syafi'i ini? 1000 kali lipat. Besar gak kira-kira pahalanya? Pasti, bukan kira-kira lagi. Pasti besar. Tapi apa kata Nabi SAW? Aku lebih menyukai menolong orang lain untuk membantu kepentingan dunia dia. Makna ahabbu ilayya, kata para ulama, aktsaruha ajra, lebih besar pahalanya. Berdasarkan hal itu, amal-amal yang memberi manfaat kepada banyak orang, walaupun sebentar dan sedikit, lebih utama daripada amal qasir yang banyak dan lama. Makanya ketika Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala berkunjung ke Imam Ahmad, malam harinya beliau itu tafakur semalaman. Tidak tahajud, tidak baca Al-Quran. Yang beliau lakukan, dia merenung semalaman sampai sholat subuh. Dan sholat subuh berjamaah di masjid tanpa wudu. Ditanya tuh oleh murid Imam Ahmad, kenapa engkau demikian? Apa jawabnya? Amma kauni lam aqmil lail. Li'annani kuntu atafakkar fil hadith.
Adapun saya tadi malam tidak qiyamul lail, tidak sholat malam, karena tadi malam saya bertafakur tentang satu hadis. Hadis ini pendek, hadis ini sahih riwayat Imam Muslim, dalam kitab sahih Muslim juga ada. Seorang anak disebut Abu Umair, punya peliharaan burung, burungnya diberi nama Nughair. Kemana Abu Umair pergi, burungnya selalu ikut. Suatu saat mati. Nabi SAW berjumpa dengan dia lalu berkata, "Ya Abu Umair, ma fa'alan Nughair?" "Hai Abu Umair, sedang apa si Nughair? Mana burungmu kok enggak ada?" Disebut mati. Ini hadis pendek. Hadis ini disinggung dalam obrolan dengan Imam Ahmad kemarin siang. Malamnya aku bertafakur tentang hadis ini semalaman. Kemudian beliau berkata, "Wa ba'da an tafakkartu fi hadzal hadis fastambatu wa akhadtu minhu akthar min 1000 faidah." Setelah aku memikirkan hadis ini semalaman, aku bisa beristimbat dan mengambil lebih dari 1000 faidah dari hadis ini. Kemudian beliau katakan, "Wattafakkaru fil hadits sa'ah ahabbu ilayya min salati 1000 raka'ah." Bertafakur tentang hadis sesaat saja lebih aku sukai dibandingkan salat sunnah walaupun 1000 rakaat. Berpikir hadis sesaat lebih utama daripada sholat sunnah sekalipun 1000 rakaat. Ada dua alasan. Pertama, sholat sunnah walaupun 1000 rakaat, ya khusyuk, ya ikhlas, ya sumi sunnah, itu qasir. Qasir itu manfaatnya, pahalanya, keuntungannya terbatas untuk diri sendiri. Orang lain gak kebagian. Yang nonton tahajud gak ada pahalanya. Ayo kita nobar yang tahajud, gak ada. Kecuali kalau ikut tahajud. Tapi kalau ilmu tidak hanya bermanfaat untuk diri sendiri, tapi untuk orang lain juga. Makin banyak orang yang mendapatkan ilmu dari kita, makin banyak manfaatnya dan pahalanya jariah mengalir terus. Ini alasan pertama. Alasan kedua, pahala dari sholat tahajud walaupun 1000 rakaat hanya selama sholat. Beres sholat, assalamualaikum kanan, assalamualaikum kiri, putus pahala. Nah, ilmu mah gak ada putusnya tuh. Ketika belajar ilmu dapat pahala, ketika mengamalkan ilmu dapat pahala, ketika mengajarkan ilmu dapat pahala. Beres mengajar dia tidur, dia dapat pahala dalam tidurnya. Bukan pahala dari tidurnya, tapi pahala dari ilmu yang diamalkan oleh murid-muridnya. Gurunya mati, masuk ke alam kubur, seluruh tubuhnya hancur, pahala tetap meluncur ke alam kubur. Karena Pak, ilmunya masih diamalkan oleh orang-orang yang masih hidup. Jadi ilmu itu pahalanya jariah, ngalir terus. Adapun sholat, tidak. Oleh karena itulah Imam Syafi'i sampai menyatakan, bertafakur satu hadis sesaat saja lebih aku sukai daripada sholat sunat sekalipun 1000 rakaat. Kenapa? Karena amal muta'adi lebih utama daripada amal yang qasir. Karena itulah kata Nabi SAW, daripada itikaf sebulan penuh di masjidku, aku lebih utama, lebih suka mengantar orang untuk membantu dia dalam urusan dunianya. Dan ini diamalkan oleh cucunya Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Dia sedang itikaf di Masjid Nabawi, lalu datang orang minta tolong, keluar. Itikafnya batal. Karena kalau itikaf keluar dari masjid, batal. Tanpa keperluan syar'i, batal. Ditanya, kenapa engkau batal? Dia menjawab, ini sami'tu jaddi yaqulu.
Karena aku mendengar kakekku dulu berkata, "Fawallahi li'an amsyya ma'akhi fi hajati ahabu illaya min an a'takifa fi masjid hadha syahr." Demi Allah, kalau aku berjalan bersama saudaraku untuk membantu dia, itu lebih aku sukai daripada i'tikaf di masjidku ini selama satu bulan. Nah, kita lihat ternyata amal sosial, memberi kepedulian sosial, memberi perhatian, pertolongan, itu amal yang luar biasa, dicintai oleh Allah, baik amalnya maupun orang yang mengamalkannya. Makanya Nabi SAW menyatakan, "Ahabbu ibadillahi ilallahi anfa'uhum." Hamba Allah yang paling Allah cintai adalah yang paling bermanfaat, paling banyak memberi manfaat kepada orang lain. Dicintai oleh Allah, menjadi kekasih Allah dia. Tadi jalinan hubungan dengan Allah baik, hubungan dengan sesama manusia juga baik. Ini yang menyebabkan orang itu dicintai oleh Allah, menjadi kekasih Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya cara meraih predikat kekasih Allah, tidak boleh mengabaikan perilaku, sikap kita, muamalah kita, interaksi kita dengan sesama manusia. Perbaiki, perhatikan itu. Dan harapkan balasannya hanya dari Allah Azza wa Jalla. Karena Allah akan memberi balasan sesuai dengan jenis perbuatan. Al-jaza'u min jinsil amal. Balasan akan Allah berikan sesuai dengan jenis perbuatan. Perbuatan baik, Allah balas dengan perbaikan. Oleh balasan yang baik. Man satara musliman sattarahullahu yaumal qiyam. Siapa orang yang menutup aib seorang muslim, Allah akan tutup aib dia pada hari kiamat. Dunia akhirat Allah akan tutup. Man nafasa an mu'minin kurbatan. Siapa orang yang melepaskan satu kesulitan dari seorang mukmin, Allah akan melepaskan orang itu dari kesulitan dunia sampai akhirat. Siapa orang yang membantu seorang muslim, Allah akan membantu dia. Wallahu fi auni al-'amdi ma kana al-'amdu fi auni akhi. Allah akan selalu menolong seorang hamba selama hamba itu suka menolong saudaranya. Jadi jelas, hubungan baik seseorang dengan sesama manusia menentukan kasih sayang Allah, cinta Allah kepada orang itu. Cintailah sesama manusia untuk meraih kecintaan Allah. Berbuatlah baik kepada sesama manusia untuk menjadi kekasih Allah. Karena al-jaza'u min jinsil amal. Nih, lihat sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim. Menjelaskan orang dicintai oleh Allah karena orang itu mencintai sesamanya, saudaranya sama muslim. Innar rajula zara akhan lahu fil qaryatil ukhra fa arsalallahu ilaihi al malak. Ada seseorang laki-laki berziarah, berkunjung ke saudaranya sesama muslim di kota lain. Allah mengutus satu malaikat kepada dia. Malaikat itu berwujud orang biasa. Tadinya dia tidak tahu bahwa ini malaikat. Disangkanya orang biasa. Orang jelmaan malaikat ini bertanya, "Aina turid, mau kemana kamu?" Dia menjawab, "Uridu an azur akhi fulanan fil qaryatil ukhra." Aku ingin berziarah kepada saudaraku di kota lain, si fulan itu namanya. Kata malaikat, "Apa kamu punya nikmat makanan oleh-oleh yang kamu berikan ke mereka?" "Tidak." "Lengoh." "Tahu lengoh?" "Lengoh itu enggak bawa apa-apa."
Indit ngali gincing barijeng teu barang jingjing, angkat ngagandeang barijeng teu barang bawa. Lengo. Ngerti enggak orang sini? Ngerti ya? Atau kan serang teh Sunda kene atau Jawa Barat. Walaupun saya tahu orang Sunda mah Sunda teh kasar. Disiga orang Bandung lemes halus. Betul apa benar? Benar dan betul. Apakah kamu punya urusan bisnis dengan dia? Enggak. Falima. Terus kenapa kamu berziarah ke dia? Dia menjawab, li'annani uhibbuhu fillah. Karena saya mencintai dia karena Allah. Jadi yang mendorong dia berkunjung ke sana itu hanya karena rasa cinta sebagai sesama mukmin, wajib tuh. Ini kunci masuk surga itu ini nih. Dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim, la tadkhul jannah hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Kamu tidak akan bisa masuk surga sebelum kamu beriman, dan kamu tidak dikatakan beriman sebelum kamu saling mencintai. Wajib saling mencintai. Jadi orang itu berkunjung karena cinta, karena Allah. Maka malaikat ini buka kartu, buka rahasia. Kata dia, innallaha arsalani ilaika liyukhbiruka bi annahu yuhibbuka li hubbika iyyahu. Sesungguhnya Allah mengutus aku kepadamu untuk memberitahukan kepadamu bahwa Allah mencintai kamu karena kecintaan kamu kepada saudaramu karena dia, karena Allah. Tuh lihat, Allah mencintai dia karena dia mencintai sesama muslim. Ini menjalin hubungan baik dengan sesama muslim, mengundang turunnya cinta dan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Ini orang istimewa. Mencintai sesama mukmin itu wujud iman. Mencintai sesama mukmin dengan melakukan apa yang mereka sukai, itu wujud iman. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbuhu li nafsihi min al-khair. Tidaklah beriman salah seorang di antara kalian sebelum dia mencintai kebaikan untuk saudaranya sebagaimana dia mencintai kebaikan itu untuk dirinya sendiri. Ini wujud iman nih. Istimewa, makanya karena di dunianya orang ini istimewa, di akhiratnya juga Allah akan istimewakan tuh. Orang yang memiliki jiwa sosial yang tinggi, istimewa di dunia, Allah akan istimewakan dia di akhirat. Salah satunya di alam mahsyar ketika orang-orang kepanasan, orang itu dinaungi di bawah naungan arsy Allah. Pernah dengar hadis sab'atun? Yudhilluhumullahu fi dhillih yawma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan. Ini bukan hasr. Hasr itu bukan hanya 7-7-nya. Enggak. Ada selain yang 7 ini yang menyebabkan pelakunya diberi naungan oleh Allah. Tapi dalam hadis sahih riwayat Bukhari ini menyatakan ada 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah di bawah naungannya di hari yang tidak ada naungan lain di hari itu kecuali naungan Allah. Apa? Siapa 7 ini? Salah satu. 2 di antaranya. Yang pertama adalah rajulani tahaba fillah istama alaihi wa taraka alaihi. Ya. Jadi 2 orang yang saling mencintai karena Allah. Terpisah berkumpul karena Allah. Itu akan dapat naungan. Istimewa tuh. Orang-orang semuanya menderita kepanasan di alam mahsyar, berkeringat karena panasnya terik matahari yang sangat dekat. Orang itu dinaungi, nyaman, adem. Selain itu disiapkan kursi-kursi istimewa tuh. Dalam riwayat lain mimbar. Mimbar itu tempat duduk.
Kana mimbaru Rasulullah SAW thalathat darajat, qama fi thaniyah wa qa'ada ala thalithah. Mimbar Rasul SAW itu tiga tingkat, tiga anak tangga. Beliau suka berdiri di tangga kedua dan duduk di tangga ketiga. Ini tiga ya. Kayak begini. Mimbar itu tempat duduk. Beliau suka naik mimbar. Berdiri di tingkat kedua dan duduk di tingkat ketiga. Sama dengan kursi ya. Makanya dalam salah satu hadis Nabi SAW bersabda, hadis ini diriwayatkan oleh beberapa imam ahli hadis dengan beberapa lafaz yang berbeda. Ada yang hasan, ada yang sahih. Ini makbul di kalangan para ulama. Salah satu lafaznya adalah riwayat Imam Ibnu Majah dalam kitab Sunan. At-Tirmidzi dalam kitab Sunan. Beliau berkata hadis ini hasan sahih. Tunsabu li ta'ifati minan nas karasiu haulal arsy yaumal qiyamah. Wa fi riwayatin manabir min nur. Akan disiapkan beberapa buah kursi di sekeliling arsy pada hari kiamat. Dalam riwayatin beberapa mimbar yang bercahaya. Alaiha qaumun, di atas kursi atau mimbar itu diduduki oleh satu kaum. Wujuhuhum nurun kal qamari lailatul badr. Wajah mereka itu bercahaya seperti bulan pada malam purnama, sumringah tuh. Kalau bercahaya mengekspresikan apa? Kebahagiaan. Walibasuhum nurun, pakaian mereka juga bercahaya. Laisu bil anbiya wala syuhada, mereka bukan para nabi, bukan para syuhada. Yaghbituhumun nabiyuna wasyuhada wassolihun. Tapi para nabi, para syuhada dan orang-orang soleh merasa kabita dengan kedudukan mereka. Apa kabita teh? Merasa tergiur, kepengen kayak begitu. Istimewa nih orang. Mendengar begitu para sahabat terpesona, kabita, tergiur lalu bertanya, "Man haula'i ya Rasulullah? Sifhum lana." Siapa mereka itu wahai Rasulullah? Terangkan sifat mereka kepada kami. Coba lihat. Orang ini istimewa bukan karena ibadahnya yang hebat diterangkan dalam hadis, tapi karena jiwa sosialnya. Interaksi dia dengan sama manusia yang bagus. Kata Nabi SAW, mereka orang-orang yang memiliki lima karakter. Lima-limanya ini adalah akhlak. Lima-limanya ini kepedulian sosial. Lima-limanya ini adalah bagusnya interaksi muamalah dia dengan sama manusia. Pertama, humul mutahabuna fillah. Mereka orang-orang yang saling mencintai karena Allah. Ini yang pertama. Kedua, humul mutajalisuna fillah. Mereka orang-orang bergaul, bermajlis karena Allah. Ketiga, humul mutanasihuna fillah. Mereka orang-orang suka saling menasihati karena Allah. Nasihat ini tanda cinta, tanda sayang loh. Ad-dinun nasiha, agama ini nasihat. Tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Ini nasihat. Itu yang ketiga. Keempat, humul mutanasiruna filah. Mereka orang-orang yang saling menolong, saling membantu karena Allah. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Membantunya dalam kebaikan dan takwa, bukan saling membantu tawuran. Bukan saling membantu nyopet kerjasama. Itu mah ta'awun 'alal itsmi wal 'udwan. Dilarang. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Saling bantu dalam kebaikan. Yang kelimanya, humul mutazawiruna fil. Mereka orang-orang yang suka saling mengunjungi karena Allah. Lihat. Orang yang istimewa tadi memiliki lima karakter, lima-limanya menunjukkan baiknya hubungan dia dengan sama manusia. Saling mencintai, saling bermajlis, saling menasihati, saling menolong, saling mengunjungi.
Dan ini bisa terwujud, bisa teraih hasil dari hubungan baik dia dengan Allah. Hasil bertauhid, hasil berakidah, hasil dari iman, hasil dari ibadah. Melahirkan kemuliaan akhlak. Melahirkan indahnya perilaku dia. Melahirkan perbuatan yang menyenangkan dan bermanfaat bagi orang lain. Lihat. Hablum minallah bagus. Hablum minannasnya juga bagus. Ini yang menyebabkan Allah mencintai dia. Bagusnya hubungan baik dia dengan Allah menyebabkan Allah cinta. Dan indahnya hubungan dia dengan sama manusia tambah membuat Allah cinta. Ini manusia terbaik. Khairun nas anfa'hum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling bermanfaat bagi manusia lain. Dan ahabbu ibadillahi ilallahi anfa'uhum. Hamba Allah yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling bermanfaat bagi sesama manusia. Jadilah kekasih Allah dengan menjalin hubungan baik secara vertikal dan secara horizontal. Jangan timpang. Ibadahnya baik, sholat, tahajud, saum, baca Quran. Tidak pernah lewat tahajud tiap malam. Saum bukan hanya ke Senin Kamis, saum Daud. Baca Al-Quran, odoj, zikir selalu. Tapi suka menyakiti tetangga, suka menggibah, suka berdusta, suka menghina. Rusak tuh ibadahnya tuh. Seorang wanita dijelaskan, ya Rasulullah, ada seorang wanita, inna imro'atan kathurat sholatuha wasiyamuha. Rajin sholatnya, ladin semuanya, walakin hatu di jaroha. Tapi dia suka menyakiti tetangga. Apa kata Nabi SAW? Hiya finnar. Dia di dalam neraka. Kenapa? Kan rajin ibadah. Ibadahnya yang banyak ditolak. Tidak diterima. Karena tidak membuahkan kemuliaan akhlak. Tidak tanha anil fasyai wal munkar. Kena dengan ayat. Fawailul lil musallin alladhina hum an salatihim sun. Celaka orang yang salat. Itu orang yang lalai an. Ingat. Bukan fi. Allah tidak berkata alladhina hum fi salatihim sahun. Tapi an. Di sana fi apa an? Di surah Al-Ma'un itu fi atau an? An. Yang fi di mana coba? Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashyun. Berbahagia orang mukmin itu orang khusyuk di dalam salatnya khusyuk. Ada lagi dengan ala. Dalam surah mana? Al-Ma'arij alladzina hum ala salatihim daimun. Dalam Al-Ma'un ma'an, apa bedanya an dengan fi? Kalau fi di dalam salat, kalau an di luar salat setelah salat. Fawailul muslimin, celaka orang salat alladzina hum an salatihim sun, itu orang yang lalai setelah salatnya. Lalai dari apa? Lalai dari tujuan sholat. Tujuan sholat tanha anil fahsya wal munkar. Mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Setelah sholat dia keji dan munkar tuh. Terancam dengan fawairul muslim. Maka jangan rusak sholat kita dengan perbuatan bejat di luar sholat tuh. Jangan rusak ibadah kita dengan keburukan akhlak kita tuh. Keburukan akhlak itu tanda ibadah kita ditolak oleh Allah Azza wa Jalla. Berkata itu tadi penggunaan kataan dengan makna seperti tadi penjelasan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Berkata Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah dalam kitab namanya Lathaiful Ma'arif bab wadhifatu syahri Syawal. Beliau berkata, ini ketika menjelaskan amalan Syawal sesi Ramadan, kata beliau,
setelah Ramadan ibadah harus dijaga, jauhi maksiat. Kenapa? Karena qala ba'dus salaf. Telah berkata para ulama as-salafus salih di kalangan sahabat. Man amila hasanah thumma atba'aha bil hasanah fadzalika alamatu qabulil hasanatil ula. Karena Allah jika taqabbala amal 'abdin waffaqahu lil a'mali shaliha ba'dahu. Bila orang melakukan kebaikan ibadah lalu setelah itu diikuti oleh ibadah lain, ibadah kedua, kebaikan kedua ini tanda ibadah pertama tadi diterima oleh Allah. Karena apabila Allah menerima ibadah seorang hamba, Allah beri taufik, Allah beri hidayah kepada hamba itu untuk melakukan amal soleh lainnya setelah itu. Sebaliknya, man amila hasanah thumma atba'aha bisayyi'ah fadzalika alamatu raddil hasanah wa adamu qabuliha. Siapa orang yang melakukan kebaikan, melakukan ibadah atau amal soleh, diikuti oleh dosa, diikuti oleh keburukan. Keburukan ini menjadi tanda ibadah tadi ditolak oleh Allah dan tidak diterima. Makanya setelah sholat orang ghibah. Ghibah setelah sholat menunjukkan sholatnya ditolak oleh Allah. Setelah beres sholat orang itu menyakiti, menghina sesama. Maka perbuatan menghina, menyakiti itu sebagai tanda sholat tadi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh lihat. Maka kalau kita ibadah kepada Allah mempelajari akidah, iman, tauhid, wujudkan dalam bentuk ibadah yang berkualitas, nanti akan membuahkan hasil berupa kemuliaan akhlak, ucapannya, perilakunya, menyenangkan orang lain dan tidak akan menyakiti. Ini kunci rahasia untuk menjadi orang yang dikasihi, dicintai oleh Allah. Jaga hablu minallah, hablu minannas. Jaga ibadah, jaga akhlak. Insya Allah kita akan menjadi kekasih Allah Azza wa Jalla. Cukup ya. Sampai di sini saja ngaji mah jangan panjang-panjang. Lewat sejam, kabur sudah konsentrasi. Pinggang terasa panas. Ada yang sudah panas? Pak, sudah panas pinggangnya? Cukup sampai di sini dan kita masih punya sisa waktu ya untuk bertanya jawab apabila ada pertanyaan dipersilakan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam.

0: Kalau bapak-bapak ada yang mau ngacung, silakan. Nanti dikasih mic. Kasih mic. Kasih pinjem, jangan dibawa ke rumah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih Ustaz atas kunjungannya ke tempat kami. Izin bertanya Ustaz, tadi Ustaz menjelaskan sebaik-baik manusia itu yang bermanfaat untuk orang lain. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana cara kita mengontrol diri kita? Terkadang kita itu malah bermanfaat untuk orang lain, tapi untuk diri sendiri di keluarga sendiri itu kurang gitu Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, wa jazakallahu khair. Wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bagaimana kita bisa memberi manfaat bagi orang lain sementara untuk diri sendiri saja kita tidak bermanfaat? Baik. Ini menunjukkan keburukan ibadahnya. Sekali lagi, ibadah itu baik sholat, saum atau ibadah yang lain, kalau baik, kalau benar, pasti akan mendorong dia untuk menjadi orang yang paling bermanfaat bagi manusia lain. Orang yang sholatnya benar itu oleh Allah akan diberi hidayah untuk melakukan amal soleh yang lain. Kalau umpat kita ya sholat berjamaah di masjid, beres sholat, assalamualaikum, assalamualaikum, kita terus wirid. Wirid ini amal soleh. Kenapa kita bisa wirid? Dikasih hidayah untuk wirid oleh Allah. Orang lain, assalamualaikum, assalamualaikum, lari. Assalamualaikum, assalamualaikum, duduk tapi keluar HP. Browsing. Tidak wirid. Kenapa dia tidak wirid? Tidak dikasih hidayah oleh Allah untuk wirid. Kita yang wirid dikasih hidayah untuk wirid. Kenapa? Hidayah ini sebagai balasan atas sholat kita yang barusan. Allah terima dan Allah berikan hidayah. Setelah wirid kita berdoa. Setelah berdoa kita terus berdiri untuk sholat sunnah rawatib ba'da. Kalau ada ba'danya. Beres ba'da, ambil mushaf Al-Quran, terus baca Al-Quran. Beres baca Al-Quran, lihat kenceleng, dia ambil dompet, masukkan dengan dompetnya. Biar enggak masuk. Beres begitu keluar rumah, ada orang yang butuh pertolongan, dia tolong. Itu setelah ibadah diikuti oleh ibadah-ibadah yang lainnya, itu menandakan ibadah sholatnya itu diterima. Makanya Allah berikan reward, berikan balasan berupa taufik untuk melakukan amal soleh berikutnya. Jadi kalau orang setelah sholat, assalamualaikum langsung dek, berbaring atau nyetel lagu apalagi ya, nonton film atau macam-macam itu, nonton sinetron, wirid enggak dan seterusnya, ini menunjukkan dia enggak diberi hidayah untuk wirid seusai sholat. Malah diikuti dengan nonton dangdut. Buruk apa jelek? Jangan ada yang bilang bagus. Buruk dan jelek. Setelah berbuat baik diikuti oleh perbuatan jelek dan buruk. Ini menjadi tanda tadi, itu sholatnya ditolak. Jadi kalau ada orang mageran, PW, ada istilah itu di sini? Masa enggak ada. Itu menunjukkan malas untuk berbuat baik, menunjukkan ibadahnya itu tidak berkualitas. Perbaiki ibadahnya. Bagaimana cara memperbaiki ibadah? Ya paksakan, berdoa kepada Allah, belajar ilmu, cari lingkungan yang baik dan seterusnya. Itu cara untuk mengupgrade iman kita, untuk meningkatkan kualitas dari iman kita. Setelah iman kita kuat, ibadahnya juga menjadi berkualitas. Kemudian kalau diterima, pasti Allah beri hidayah untuk menjadi orang yang bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Apa kriteria seseorang itu boleh kita bantu? Kalau dia butuh bantuan, kalau nggak butuh bantuan nggak perlu. Bagaimana jika dia tidak sholat, merokok, suka berbuat maksiat? Bantu. Kalau dia berbuat maksiat, bantu. Gimana bantunya? Bukan dibantu berbuat maksiatnya, bantu dia agar tercegah enggak jadi atau berhenti dari kemaksiatan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Unsur akhaka zaliman au mazluman." Bantu saudaramu baik yang zalim ataupun yang dizalimi. Kata para sahabat, kalau orang yang dizalimi, ya wajar kita bantu. Bagaimana membantu orang yang zalim? Cegah dia dari kezaliman. Itu membantu dia agar tidak jadi melakukan kezaliman. Jadi orang tidak sholat, bantu dia. Gimana bantunya? Ajak sholat, kasih nasihat, ya kondisikan, ajak ngaji dulu. Nanti setelah ngaji dapat ilmu, dia dapat hidayah untuk sholat. Yang merokok dibantu, bantu agar dia berhenti dari rokoknya. Kasih nasihat, kasih pengarahan, kasih penjelasan tentang bahaya rokok, walaupun susah enggak masalah, yang penting ada usaha. Mau menurut mau tidak, yang penting kita sudah berupaya menyampaikan, melakukan kewajiban kita. Tidak ada manusia yang lebih baik selain Rasulullah, lalu setelahnya para sahabat. Namun pada masanya, bahkan sampai sekarang, mungkin nanti kita tetap saja ada yang membenci, tidak suka, dan memfitnah, bahkan banyak. Lalu bagaimana korelasinya dengan yang Ustaz jelaskan tadi? Ya, selalu ada yang sakit di dalam kehidupan kita. Kita berbuat baik, dia membalas dengan kejahatan. Kita mengajak kepada kebaikan, dia membenci kita karena hal itu. Kita melarang dia dari keburukan, dia memusuhi kita karena hal itu. Ada enggak? Ada. Apakah ini dialami oleh Nabi? Oleh seluruh Nabi. Nabi ada yang membenci? Ada. Sedikit apa banyak? Banyak. Sampai sekarang Nabi sudah tidak ada. Yang membencinya sudah tidak ada? Masih banyak. Nabi sudah wafat lebih dari 1000 tahun yang lalu. Yang mencela, menghinanya sampai sekarang tetap ada. Itulah sunnatullah. Selalu Allah tetapkan adanya musuh-musuh bagi kebenaran. Kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduan syayatin al-insi wal jin. Demikianlah kami jadikan bagi setiap nabi musuh-musuh dari kalangan setan bangsa jin dan setan bangsa manusia. Ini sunnatullah secara turun-menurun begitu. Sebelum beliau menjadi nabi, tak ada seorang pun yang membenci, semuanya memuji. Menggelari dengan gelar yang tidak pernah diberikan kepada orang lain. Al-Amin, terpercaya, enggak pernah dusta, enggak pernah berbuat buruk, enggak pernah menyakiti, selalu menolong. Wah, habis dipuji. Sebelum menyampaikan kebenaran, sebelum menyampaikan tauhid, sebelum melarang syirik. Begitu beliau mengajak kepada tauhid, melarang syirik, berbalik gelarnya, tadinya Al-Amin menjadi kadzab. Tanpa data kadzabnya itu. Tuduhan kadzabnya tanpa data. Disebut tukang sihir, disebut tukang syair, disebut orang gila, disebut pemecah belah persatuan bangsa Arab. Semua sebutan buruk disampaikan. Itu menunjukkan kebencian dan permusuhan. Itu sunnatullah. Ada yang mendukung orang-orang yang Allah pilih, ada yang membenci orang-orang yang telah Allah tetapkan kebinasaan bagi mereka. Adanya pembenci sebagai ujian, setangguh apa kita, seistiqomah apa kita, gitu ya. Adanya orang yang mendukung merupakan support bagi kita, yang menyebabkan kita tetap bisa survive, bisa bertahan, bisa tetap eksis di dunia dakwah di atas kebenaran ini. Maka kalau kita menyampaikan kebenaran dakwah, bersiap-siap untuk dicintai sebagai ujian sekaligus support. Ada yang menyanjung, memuji, memuliakan, mengkultuskan, itu ujian loh. Apa kita bangga, apa kita takabur, apa kita ujub ataukah tidak, itu ujian loh. Ada yang membenci, memusuhi, itu juga ujian. Ujiannya dari dua sisi yang bertolak belakang. Dipuji harus lulus kita, jangan takabur, tetaplah rendah hati. Dicaci, dimaki, tegarlah kita, jangan putus asa, jangan surut, pantang lari ke belakang, mundur lagi dari medan perang, tidak. Dua-duanya ujian dari dua sisi yang berbeda untuk menguji kesungguhan kita, untuk menguji pengorbanan dan perjuangan kita. Am hasibtum an tadkhulul jannah wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khalaw min qablikum massathumul ba'sa wadh-dharra wal zulzil hatta

turunnya pertolongan Allah. Allah menjawab, ingat pertolongan Allah itu sudah dekat. Ya, jadi semua itu ujian. Sudah jangan ada lagi yang bertanya karena waktunya sebentar lagi habis. Lebih utama mana ketika sedang puasa sunnah, puasa Daud, dengan membatalkan puasa gara-gara diajak teman makan karena makan sudah dihidangkan? Pertama, kalau teman itu amat sangat berharap menjamu kita, baik kita bertamu ke dia, senang banget. Semua dikeluarkan, ayam tetangga ditangkap, disembelih, dibayar. Senang. Lalu kita tolak, maaf saya saum, oh kecewa Allah. Bukalah. Karena saum itu hukumnya sunnah, sedangkan memuliakan orang yang ingin bahagiakan kita hukumnya wajib. Atau kita sedang saum Senin Kamis, datang tamu dari jauh, kita siapkan hidangan. Tamu, ayo kita bareng-bareng. Enggak, saya saum. Enggak, saya juga. Buka saja sudah. Ya. Atau umpamanya ada undangan pernikahan. Umpamanya hari Sabtu atau Ahad. Ahad nikah. Kita diundang, kita saum. Mungkin saum Daud atau Ayyamul Bidh. Atau Arafah atau Asyura yang jatuh di hari Ahad, ada undangan kita datang. Makan apa tidak? Lihat, kalau si pribumi kecewa berat kalau kita tidak makan. Senang, alhamdulillah silakan makan. Saya sub, Allah, buka aja. Kalau memang mereka kecewa. Tapi kalau mau buka mau tidak, enggak ada pengaruhnya, malah senang. Saya sedang sub, alhamdulillah. Teruskan saum, ya. Teruskan saum. Apa yang dimaksud mencintai karena Allah? Yang dimaksud mencintai karena Allah mencakup beberapa poin. Pertama, mencintai orang-orang yang Allah cintai. Para nabi, para sahabat, para ulama, para solihin, dan sesama mukmin, termasuk orang tua. Iya, Allah perintahkan kita mencintai orang tua, mencintai anak, mencintai istri, suami, kerabat, bahkan sama muslim. Iya, termasuk mencintai waktu-waktu yang Allah cintai, seperti Ramadan, seperti Lailatul Qadar, dan seterusnya. Mencintai tempat-tempat yang Allah cintai, seperti masjid dan tempat ibadah, dan mencintai amalan-amalan yang Allah cintai. Itu pertama. Kedua, niat atau motivasi atau penyebab kita mencintai orang karena keimanan dia. Dia iman, mukmin, kita mencintai dia berdasarkan keimanannya. Walaupun dia umpamanya miskin, dia tidak memiliki jabatan, pengaruh, atau pangkat apapun. Ya miskin, dia tidak digubris oleh orang, tapi dia mukmin, wajib kita cintai. Sebaliknya, kalau ada orang kaya, berpengaruh, tapi agamanya buruk, maka tidak boleh kita, dia ahli maksiat, tidak boleh kita mencintai. Ya. Itu yang dimaksud dengan mencintai karena Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah s.a.w. pernah bersabda, al-mu'minul qawi khairun wa habu ilallahi minal mu'minul dha'if. Yang dimaksud dengan al-mu'minul qawi, seorang mukmin yang kuat itu seperti apa? Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala menyatakan, yang dimaksud al-mu'minul qawiyyu, orang mukmin yang kuat, lebih baik dan lebih dicintai

0: oleh Allah daripada orang mukmin yang lemah, maksudnya kuat iman dan ibadahnya dan aplikasi dari keimanannya berupa ibadah dan amal soleh. Itu lebih Allah cintai. Bukan fisiknya, bukan. Karena ada kalanya fisiknya kuat, imannya lemah, bahaya. Kekuatan fisiknya bisa dipakai kezaliman. Adapun kalau imannya kuat, amal soleh kuat, fisiknya kuat, ini lebih bagus. Karena fisik kuatnya, fisik bisa mendukung kualitas, kuantitas dari ibadah dan amal soleh. Orang yang kuat fisiknya, kalau dia tahajud bisa lama, tidak akan cangkel. Kalau dia saum, dia tidak akan mengeluh dengan lapar haus dan lemesnya, dia kuat kok. Ya, baca Quran dia bisa lama kok. Ngaji duduk bisa 5 jam dia tahan pegel kok. Jadi kekuatan fisiknya dipakai menopang dari amal ibadahnya lebih bagus. Jadi kalau kualitas imannya sama, kualitas ibadahnya sama, tapi yang satu kuat fisiknya, yang satu lemah fisiknya, yang kuat ini lebih dicintai. Karena kuatnya fisik menopang kuatnya ibadah dan amal soleh. Iman kuat, fisik lemah, ya. Mau tahajud baru kena angin dikit, batuk, bersin-bersin enggak jadi. Mau tahajud lama nih, mau membaca satu rakaat, satu juz umpamanya. Baru aja 5 menit sudah gemeter, enggak jadi gitu. Bisa terhalang kalau fisiknya lemah. Ya. Itu maknanya. Ketika safar bareng teman-teman atau konvoy motor menghadiri majelis ilmu. MBI ini pas yang nanya. MBI itu apa? Motor. Motor bagus. Mana yang lebih utama? Duduk di saf awal tetapi teman tertinggal. Saf apa ini? Saf konvoy apa saf salat? Ulangi. Ketika safar bareng teman-teman atau konvoy motor menghadiri majelis ilmu. Mana yang lebih utama? Duduk, oh duduk. Berarti ketika ngaji. Duduk di saf awal tapi teman tertinggal, sama terlambat hadir di majelis ilmu tapi bareng sama teman-teman. Baik, barakallahu fik. Kalau untuk urusan agama dan urusan akhirat, pertama berlombalah. Biarkan tak teman tertinggal. Allah berfirman, wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard. Dalam surah Al-Hadid, wasabiqu ila maghfirati min rabbikum wa jannatin arduha ka ardis sama'i wal ard. Satu wasari'u, satu wasabiqu, satu bersegera, satu berlomba, cepat-cepat. Untuk ibadah, untuk urusan akhirat, untuk melaksanakan agama, tinggalkan. Dan tidak boleh ada ithar. Ithar itu lebih mendahulukan kepentingan orang lain daripada dirinya. Dalam urusan dunia bagus ithar. Tapi dalam urusan agama enggak boleh. Dahulukan diri sendiri daripada orang lain. Umpamanya, kalau kita mau sholat, kita punya sarung, punya kita. Teman kita enggak punya sarung dan enggak ada lagi pakaian lain untuk sholat. Sholatlah kita duluan dengan sarung kita, setelah selesai pinjamkan. Jangan sampai silakan kamulah duluan, lebih prioritas. Enggak boleh. Kalau kita punya air untuk berwudu, hanya untuk kita, yang lain enggak punya. Wajib kita berwudu dengan air itu, yang lain silakan tayamum. Jangan sampai silakan antum aja wudu biar saya tayamum, enggak boleh. Termasuk kita mau sholat, maka yang paling utama, saf yang paling depan. Enggak boleh ada orang tua, silakan duluan, saya pemuda di belakang aja. lebih utama, mengutamakan kepentingan orang lain. Dalam masalah agama, ibadah enggak boleh ada itsar. Adapun dalam urusan dunia, ya ada itsar bagus. Kita naik bis kota, kita dapat duduk, lalu ada orang tua datang berdiri, silakan Pak, kakek duduk, saya masih muda gitu. Itu itsar bagus dalam urusan dunia. Ngaji ini urusan dunia, urusan akhirat. Akhirat urusan agama. Jangan ada itsar, berlombalah. Biarkan yang lelet itu tertinggal. Kalau umpamanya kita mau Jumatan, kita sudah mandi, sudah mau ke masjid biar dapat pahala lebih besar. Ada teman kita belum mandi, baru bingung, baru bangun. Nanti tunggu bangun bareng sama saya. Lama, belum ngopi dulu. Belum mandi dulu, belum BAB dulu. Bisa sejam. Kita nanti terlambat, tinggalkan saja sudah ya. Jadi para MBI members, berlombalah untuk lebih dahulu datang ke tempat kajian ya. Tinggalkan yang terlambat. Bagaimana jika kita ingin membantu orang yang kesulitan di depan kita, tapi dia tidak ingin dibantu? Kumaha atuhnya? Contohnya gimana? Umpamanya dia jatuh, kita bantu. Jangan, saya bisa berdiri sendiri. Udah, suruh berdiri sendiri aja. Kita mau ke pengajian pakai motor. Ada yang jalan kaki. Ayo, bonceng ke saya, gratis kok. Enggak, silakan. Saya jalan kaki aja. Jangan dipaksa. Mungkin dia punya alasan. Dia ingin lebih banyak pahala gitu ya. Ya udah biarkan saja. Terakhir. Tadi dijelaskan bahwa semakin baik hubungan dengan Allah, maka akan baik pula hubungan dengan manusia. Bagaimana jika hubungan dengan manusia baik, tapi dengan Allah tidak baik? Sama. Akhlak, kebaikan akhlak seorang dilihat dari dua jenis akhlak. Akhlak dia kepada Allah dan akhlak kepada manusia. Akhlak kepada Allah itu bertauhid. Iman, akidah. Tunaikan hak Allah, jauhi larangannya. Itu hak Allah, itu akhlak kita kepada Allah. Ada orang kafir, non-muslim, akhlak kepada sama manusia baik. Menolong, membantu, enggak pernah menyakiti, menyenangkan. Tapi dia kafir. Apakah dia berakhlak baik? Ya, akhlak dia kepada manusia baik, tapi akhlak dia kepada Allah super buruk. Tetap dia akhlaknya buruk. Karena hak Allah tidak ditunaikan. Muamalah dengan Allah buruk. Allah tidak disembah. Allah tidak diibadati. Malah menyembah yang lain. Jangan katakan akhlak orang itu baik. Jangan. Tetap akhlaknya buruk karena buruknya perilaku sikap dia kepada Allah yang tidak menunaikan hak Allah Azza wa Jalla. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Cukup ya sampai di sini, dan semoga Allah mempertemukan kita kembali di masa yang akan datang, entah kapan, entah 10 tahun lagi atau 5 tahun lagi, kita tunggu saja. Subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah Lillah Nyunnah Merenah.
2: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah Merenah.
1: Lakukan dua jenis ikhtiar, ikhtiar lahir dan batin. Ikhtiar batinnya berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, ya, agar Allah Azza wa Jalla segera beri jodoh yang baik. Kedua, solehkan diri kita agar jodoh yang Allah berikan juga sesoleh diri kita. Jangan berharap kita memperoleh jodoh yang soleh padahal kitanya bejat. Kedua, lakukan ikhtiar lahir. Ikhtiar lahirnya boleh kita minta tolong kepada kawan atau kepada siapa saja yang kita percayai, tolong carikan jodoh untuk saya. Itu pertama. Kedua, boleh menawarkan diri. Bila melihat ada seorang yang kita yakini dia baik untuk kita. Ini laki apa perempuan ya? Mana tulisannya? Tulisannya ini bisa laki bisa perempuan. Ini perempuan dulu. Boleh menawarkan diri. Oh ini orang baik untuk menjadi calon suami saya. Sekarang kan ada media ya, kirim WA. Saya sudah saatnya menikah dan saya sudah ingin menikah. Godaan bagi saya besar. Maka bila akhi berkenan tolong lamar saya. Enggak apa-apa. Oh minta CV, kasih CV ya. Minta PT, kasih PT. Semoga itu jadi jodoh. Jangan sampai karena gengsi, karena malu, tidak menawarkannya. Akhirnya disamber orang baru menyesal. Aduh, kenapa ya? Ya gitu. Banyak yang seperti itu. Kalau ini laki-laki yang bertanya itu laki-laki, maka cari wanita yang baik, cari informasi tentang kebaikan wanita itu. Setelah yakin istikharah, setelah yakin lamar. Ukhti, saya sudah mau menikah dan saya sudah istikharah. Dan pilihan saya jatuh ke ukhti. Tolong istikharah dan saya tunggu jawabannya. Gentle kayak gitu ya. Adapun kalau ditolak, afwan, anti akhi ini sudah yang ke-11. Dan saya sudah menerima yang lebih. Ya sudahlah. Atau umpamanya, maaf saya tidak berkenan dengan akhi gitu. Ya sudah nasib itu. Cari lagi yang lain ya. Jangan patah semangat hanya karena ditolak oleh 1-2 wanita. Cari lagi, tolak lagi, cari lagi, tolak. Sampai 20 kali. Nanti ke 21 baru dapat sisanya.
2: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
3: Apakah belajar bahasa Arab harus pada ustaz-ustaz yang mumpuni keilmuannya? Ya minimal dalam bahasa Arab mumpuninya ya. Kalau setengah-setengah nanti salah. Kalau setengah-setengah kenapa dia setengah-setengah keilmuannya? Karena dia sendiri gak begitu paham, gak begitu mengerti. Orang yang gak begitu paham harus nerangkan lagi ke orang lain. Gimana bisa paham murid-muridnya? Ngejelimet penjelasan katanya. Boleh enggak belajar pada misal mahasiswa yang juga sedang belajar bahasa Arab? Meskipun belajar kepada mahasiswa tersebut hanya tentang ilmu nahwu sharaf. Ya kalau dia menguasai nahwu sharaf, mau mahasiswa, mau santri, mau ustadz, mau dosen, asal menguasai boleh, silakan. Dia memang untuk menjadi ahli mengajar perlu apa? Perlu latihan. Ketika saya belum bisa membaca kitab, saya sudah ngajar nahwu sharaf. Lumayanlah, dari mengajar itu nanti kita terlatih. Dari mengajar itu kita terdorong untuk belajar lagi. Terus sampai akhirnya menemukan metode dan silabus atau materi yang pas untuk murid-murid kita. Seperti itu ya. Silakan mengajar di masa-masa awal sebagai latihan. Tapi jangan lupakan belajar, belajar, dan belajar lagi. Syekh Al-Albani menyatakan, Al-Burguth fi baladina sayastansyir. Burung-burung kecil di negeri kita akan berubah menjadi burung-burung besar. Maknanya seorang ulama tidak akan lahir sebelum dia menjadi santri terlebih dahulu, menjadi ustad kecil terlebih dahulu, dai kecil terlebih dahulu, begitu. Terus berkembang sampai akhirnya dia menjadi ulama besar. Tanpa ada pengalaman itu, dia tidak akan menjadi orang yang besar.
4: Petikan faedah. Memetik faedah pada kajian ilmiah.
3: Adakah takdir yang buruk dalam arti ketetapan Allah yang buruk? Hadis ini mengisyaratkan ya ada. Karena Allah menyatakan wa antu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Engkau beriman kepada takdir Allah, baik yang baiknya ataupun yang buruk. Tapi yang dimaksud dengan yang buruk adalah buruk menurut kacamata manusia. Karena apa? Karena terasa pahit, menyengsarakan atau membuat penderitaan bagi orang yang mengalaminya. Adanya musibah, adanya sakit, adanya kecelakaan, adanya penderitaan secara psikis seperti kehilangan orang yang dicintai, kehilangan harta kekayaan sedikit ataupun banyak, dihina orang, difitnah orang, dicaci orang, membuat kita kecewa, membuat kita sedih, membuat kita sumpek. Dan itu sebuah keburukan bagi manusia karena terasa pahit, terasa membuat mereka menderita. Makanya disebut buruk. Adapun ketetapan Allah, ketika menetapkan takdir atau kejadian yang buruk tersebut, itu baik. Sehingga di dalam kata-kata qadar ada dua makna. Makna yang pertama adalah ketetapan Allah. Dan ini pasti baik, semua ketetapan Allah, tidak ada yang buruk. Yang kedua, al-maqduru alaih, peristiwa yang ditakdirkan. Nah, peristiwa yang ditakdirkan ini ada yang buruk. Ya, seperti kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa yang memang membuat manusia menderita. Adanya bencana alam, adanya wabah, mulai dari endemik, mulai dari wabah yang hanya terjadi di satu daerah kecil seperti satu desa saja, satu kota saja, atau epidemi yang melanda satu negara saja, atau pandemi yang melanda seluruh dunia seperti COVID-19 yang sekarang sedang kita alami ini. Terasa buruk oleh manusia. Ini maqdur alaih. Peristiwa atau kejadian yang Allah takdirkan berupa keburukan karena terasa menyengsarakan bagi manusia atau makhluk yang mengalaminya. Nah, inilah yang dimaksud khairihi wa syarrihi, takdir yang baik dan takdir yang buruk. Buruk maknanya peristiwa yang Allah tetapkan. Tapi ketetapan Allah memberikan peristiwa yang buruk tersebut adalah baik. Sama dengan apa yang dilakukan oleh manusia untuk memberi kemaslahatan kepada orang lain, kadang-kadang menetapkan beberapa kewajiban, beberapa amalan yang membuat orang lain yang ingin diberi maslahat itu sengsara. Seperti guru memberikan tugas ke murid-muridnya, ketetapan guru memberikan tugas ke murid-muridnya, baik apa buruk? Baik. Tapi ketika si murid mengerjakan itu membuat dia menderita. Semua siswa tidak berharap memperoleh tugas seperti itu. Karena harus begadang, harus buka buku, harus menulis, harus menyita waktu untuk bermain. Guru bela diri umpamanya memberikan tugas ke murid-muridnya, anak-anak yang dilatihnya untuk lari keliling lapangan 10 kali putaran, untuk push up sampai 20-30 kali sit up, kemudian saling pukul perut. Ketetapan pelatih itu baik atau buruk? Baik. Untuk memberi maslahat kepada anak-anak didik yang dilatihnya, anak asuhnya. Tapi anak didik yang dilatihnya mengalami penderitaan ngos-ngosan. Kadang-kadang sakit, kadang ketika latihan itu ada yang patah tulang, ada yang keseleo. Tapi kelak efeknya bagus. Anak di sekolah diberi tugas, efeknya untuk jangka panjang sangat bagus. Termasuk dokter. Dokter memberikan ketetapan yang membuat si pasien mengalami penderitaan. Harus disuntik. Harus kadang dioperasi, kadang diamputasi, diinfus. Itu terasa buruk bagi si pasien karena membuat mereka menderita. Tapi ketetapan dokter ketika nyuntik, ketika menginfus, ketika mengoperasi, kadang mengamputasi, itu baik ketetapan. Demi kemaslahatan jangka panjang si pasien. Itu orang aja begitu, apalagi Allah Azza wa Jalla. Jadi dalam kata-kata qadar ada dua. Pertama ketetapan Allah, yang kedua peristiwa yang terjadi akibat ketetapan tersebut. Peristiwanya itu yang disebut dengan takdir yang buruk. Ketetapan Allah dalam menetapkan takdir yang buruk itu pasti semuanya baik. Bagaimana jika kita mengadakan donasi untuk Ustadz wali kelas anak yang sakit, kemudian kita memberikan uang kepada ustaz tersebut, apakah termasuk rishwah? Iya, kalau dengan catatan nanti anak saya wajib nilainya 10 ya, yang dikasih rishwah. Kalau ada maunya, kalau tidak ada maunya, walaupun dikasih ya, kalau anaknya bodoh tidak naik kelas, tidak ada pengaruhnya, maka bukan rishwah. Boleh apa tidak? Bagi yang orang tua yang mau membantu, boleh. Tapi bantuan itu milik sekolah. Karena apa? Karena si guru sudah pertama digaji. Kedua, ada juga tunjangan kesehatan. Sudah ada tuh. Oleh karena itulah, maka sudah tercover seluruh kebutuhan guru. Kalau ada kepuasan dari wali murid ingin memberi hadiah, hadiah itu milik sekolah yang menggaji si guru ini. Kalau ternyata si sekolah yang berwenang, umpama mungkin kepala sekolahnya, mungkin yayasan yang menaunginya, pengurus yayasan, ya udah kita berikan aja ke guru yang sakit, boleh. Itu hak dia. Karena diberi oleh orang yang berwenang di sekolah tersebut. Tapi kalau ada hadiah-hadiah langsung disakuan, maka tidak boleh. Izin dulu tuh ke kepala sekolah atau ke yayasan, ini saya ada yang ngasih hadiah ini, gimana? Kata kepala sekolah, apa hadiahnya? Baso, kalau nanti dikumpulkan ke kepala sekolah samingguan deui, basi. Kata kepala sekolah, ya udah makan aja untuk kamu, boleh dimakan. Seperti itu, wallahu a'lam.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna 'ilman wa 'amalan salihan ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa na'udzu bika min 'ilmin la yanfa'. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, kesempatan sore hari ini Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan begitu banyak nikmatnya kepada kita semua, sehingga sudah sepatutnya bagi seorang mukmin ia berusaha untuk menjadi pribadi yang bersyukur atas nikmat yang telah diberikan tersebut. Maka di antara bentuk rasa syukurnya seorang hamba terhadap nikmat yang telah ia dapatkan adalah hendaknya ia berusaha untuk senantiasa menjaga ketakwaannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun dan sampai kapanpun. Itulah salah satu bentuk rasa syukur ya, terhadap nikmat yang telah didapatkan oleh seorang hamba. Dan mudah-mudahan apa yang kita agendakan di kesempatan sore hari ini adalah merupakan salah satu upaya kita dalam rangka mensyukuri nikmat yang telah Allah subhanahu wa ta'ala berikan, yaitu hadirnya di majelis ilmu, hadirnya kita di majelis ilmu, hadirnya di majelis yang di dalamnya membahas tentang ayat-ayat Allah, sabda Rasul alaihi salatu wassalam, perkataan para sahabat atau perkataan para ulama kita semua, yang mana sebagaimana janji Allah subhanahu wa ta'ala juga adalah ketika seorang berusaha untuk mensyukuri nikmat yang telah ia dapatkan, maka Allah akan janjikan untuk menambah nikmat tersebut. Allah pasti akan menambahkan nikmat yang telah diberikan tersebut. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan ya, la in syakartum la azidannakum ya, wa la in kafartum inna adhabi la syadid. Jika seandainya kalian benar-benar mensyukuri setiap nikmat yang telah didapatkan, la azidannakum, pasti aku akan menambahkannya ya. Dan jika kalian kufur terhadap nikmat tersebut, maka sungguh Allah akan mengazab orang-orang yang tidak mensyukuri nikmat. Maka dari apa yang kita agendakan di kesempatan sore hari ini, mudah-mudahan ini salah satu dari upaya dan juga asbab kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menambahkan nikmatnya kepada kita semua. Tentu saja nikmat yang diiringi dengan keberkahan. Hadirin kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Tema di kesempatan sore hari ini adalah Al-Quran menjadikanmu baik ya. Maksudnya adalah Al-Quran mampu menjadikan seorang hamba menjadi seorang atau pribadi yang baik, merubah seseorang ke arah yang lebih baik. Ini memang salah satu fungsi daripada Al-Quranul Karim. Karena memang di antara fungsi daripada Al-Quran adalah syifa ya, sebagai obat yang punya penyakit hati atau yang bahkan penyakit secara fisik bisa diobati dengan Al-Qur'anul Karim. Dikatakan Al-Qur'an juga sebagai huda, yaitu petunjuk. Seorang yang tidak tahu apa yang harus dilakukan, maka Al-Qur'an akan menunjukkannya sehingga dia akan tahu dan bisa memperbaiki kualitas pribadinya, dan seterusnya dan seterusnya. Itulah maksud dari tema kita, yaitu Al-Qur'an mampu untuk menjadikan kita berkepribadian baik, merubah seseorang yang mungkin tadinya kurang baik menjadi benar-benar baik, atau merubah seseorang yang tadinya sudah baik tapi juga bisa jauh lebih baik. Al-Quran memang fungsinya demikian, ya. Taib. Namun perlu kita ketahui terlebih dahulu, ya, baik atau definisi baik ini seperti apa dulu, ya. Karena terkadang seorang mengartikan atau memaknai sebuah kalimat atau sebuah pemahaman itu kadang relatif, ya. Ada yang mengartikan seperti ini, ada yang mengartikan seperti ini, dan seterusnya, ya. Kadang baik menurut sebagian pihak belum tentu menurut pihak yang lain, ya. Seperti misalnya apa? Kita ada orang yang mencuri, misalnya kita tahu ini pencuri. Ada pihak berwajib mau menangkap. Dia yang pencuri bukan? Bukan. Padahal kita tahu. Anggapan si pencuri yang sudah melindungi kita, kita orang baik. Ya tidak. Ya. Tapi hakikatnya bukan. Maka kadang kata baik ini relatif, ya. Baik bagi sebagian, baik sebagian bagi sebagian pihak. Maka patokan baik itu seperti apa? Tentu saja menurut syariat. Baik itu seperti apa? Dan kita tahu sebetulnya secara umum baik itu baiknya kepribadian seseorang, baiknya kualitas kepribadian seseorang, baiknya agama seseorang itu kita tahu bersama secara umum. Ya, maknanya secara umum kita ketahui bersama. Namun ada beberapa indikator, ada beberapa ciri, ya, yang menjadi indikator bahwa seorang tersebut memiliki kepribadian yang baik, kualitas pribadinya baik, kualitas agamanya juga baik. Di antaranya adalah, di antara ukuran baik tidaknya seorang mukmin tentu saja adalah, di antaranya menurut sabda Rasul alaihi salatu wassalam dalam sebuah riwayat dari Imam At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan yang lainnya, ini hadis yang hasan, Nabi alaihi salatu wassalam menyatakan, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara bukti baiknya keislaman seseorang, artinya kualitas pribadi seorang mukmin, di antara bukti baiknya kualitas pribadi seorang mukmin adalah tarkuhu ma la ya'ni. Dia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Nah, ini di antara ciri baiknya kepribadian seseorang atau kepribadian seorang mukmin itu, dia selalu meninggalkan apa? Sesuatu yang tidak bermanfaat. Meninggalkan apapun yang tidak bermanfaat baik dari sisi duniawinya apalagi untuk akhiratnya. Ini seorang mukmin yang secara kualitas kepribadiannya baik, ya. Sesuatu yang tidak bermanfaat bagi seorang muslim, ya, bisa berbentuk atau bisa bentuknya itu perkataan, bisa bentuknya perbuatan, ya, atau semacamnya. Sekarang juga termasuk ketikan, ya. Tingkah laku dan semacamnya. Ya. Jadi setiap perkataan dan perbuatan yang tidak ada manfaatnya, baik itu untuk kepentingan yang duniawi ataupun yang ukhrawi bagi akhiratnya, seharusnya ditinggalkan atau pasti akan ditinggalkan oleh seorang mukmin yang secara kualitas pribadinya dia baik. Nah, jadi bisa disimpulkan orang baik yang menurut definisi sabda Rasul tadi ya, disebutkan dalam hadis, adalah orang yang apapun yang dilakukannya, apapun yang diucapkannya adalah sesuatu yang bermanfaat. Ini salah satu ya, bukan satu-satunya indikator baiknya kualitas pribadi seorang mukmin. Tapi salah satu indikator baiknya kualitas pribadi seorang mukmin adalah apapun yang dilakukannya, apapun yang diucapkannya, dia pasti akan selalu bermanfaat. Baik. Sekarang kita ya, afwan, ini di sore hari ini kita coba merenung sama-sama ya. Bukan berarti saya secara pribadi ini semua apa yang dilakukan bermanfaat semuanya, isinya manfaat semua. Tapi kita berusaha semua sama-sama. Kita saling merenung ya, merenungkan apa yang sedang kita bahas saat ini. Baik. Sekarang kita coba untuk melihat setiap apa yang kita lakukan paling tidak sehari ini. Waktu yang kita lalui paling tidak hari ini, apakah semuanya betul-betul manfaat ataukah masih banyak, atau persentase, kita mainnya persentase. Dari apa yang sudah kita lalui dari hari ini, apa yang kita lakukan, persentasenya mana yang lebih banyak? Yang dilakukan, yang diucapkan, dan semisalnya, yang bermanfaat ataukah sebaliknya? Ya. Enggak perlu jawaban ya. Silahkan kita taksir diri kita masing-masing. Itulah ya, setidaknya mendekati penilaian kualitas kepribadian kita masing-masing. Jika apa yang kita lakukan kebanyakannya didominasi oleh sesuatu yang bermanfaat, baik secara duniawi ataupun secara ukhrawi, maka mudah-mudahan kualitas kepribadian kita sebagai seorang mukmin pun ya, mudah-mudahan termasuk yang baik. Ya. Tapi kalau tidak, nah ini jadi renungan setiap kita semua, menjadi bahan introspeksi setiap kita. Namun tentu saja ya, tentu saja kalau dikatakan secara kualitas kepribadian baik itu di antara indikatornya adalah setiap apa yang dilakukan itu bermanfaat, bukan berarti kita ini tidak butuh hiburan. Bukan berarti kita itu tidak butuh istirahat, tidak. Istirahat juga sangat bermanfaat. Hanya saja bukan istirahat terus ya, bukan terus-terusan. Makan manfaat tidak? Manfaat, sangat dibutuhkan. Tapi bukan berarti apa tadi? Makan terus ya. Refreshing misalnya dibutuhkan tidak? Dibutuhkan. Bahkan sangat dibutuhkan supaya tidak jenuh. Tapi jangan seolah refreshing terus, cari hiburan terus. Bukan yang seperti itu ya. Maka kita bisa mengevaluasi, melihat ya, introspeksi diri kita masing-masing, sejauh mana kualitas pribadi kita sebagai seorang mukmin. Hadirin sekalian kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Sekarang ya,

baik secara kualitas kepribadian yang disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wasallam tadi, yaitu mengisi sesuatu dengan perkara yang akan bermanfaat baik secara duniawi ataupun secara ukhrawi. Ya. Tentu saja yang paling dominan mungkin atau yang paling diutamakan menjadi prioritas adalah apalagi yang menjadi yang akan bermanfaat bagi akhirat kita. Ini tentu saja yang menjadi prioritas. Ya. Sehingga mudah-mudahan apa yang kita upayakan di kesempatan kali ini, di kesempatan sore hari ini, adalah salah satu upaya kita menjadi pribadi yang termasuk secara kualitas kepribadian seorang mukmin lebih baik. Hadirin kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Di antara klaim, ya, melihat dari apa yang tadi disampaikan, di antara klaim yang cukup sering digembor-gemborkan, ya, ikhwan-ikhwan kita, ya, atau para jemaah itu adalah kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Pernah dengar ini? Sering, ya. Ini memang sebagian kadang mengolok-ngolok kalimat ini, ya. Mana bisa kita kembali kepada Al-Quran langsung, kepada Sunnah langsung tanpa penjelasan para ulama. Padahal enggak ada orang, ya, atau di antara kita secara tekstual langsung memahami Al-Quran. Ini susah, enggak? Bahkan kebanyakannya itu susah. Tentu saja merujuk kepada perkataan para ulama, merujuk kepada kitab-kitab tafsir, merujuk kepada kitab-kitab syarah, ya. Enggak mungkin bisa seperti itu. Taib. Ala kulli hal, di antara klaim sebagian, ya, sebagian besar atau kebanyakan di antara kita itu adalah kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah Nabi alaihi salatu wasallam. Yang jadi pertanyaan, bagaimana teknisnya? Teknisnya itu seperti apa sih? Kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah itu maksudnya seperti apa maksudnya? Tentu saja yang dimaksudkan adalah berupaya sekuat tenaga mempelajari isi kandungan ayat-ayat Al-Qur'an. Mempelajari, berusaha memahami maksud dari apa yang disabdakan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Dan tentu saja tidak bisa secara tekstual langsung, ya. Mempelajari misalnya wa innahu lihubbil khairi lasyadid, ya. Ini secara tekstual kita artikan, dan sesungguhnya dia manusia itu lihubbil khairi, menyukai kebaikan, lasyadid, sangat-sangat suka. Al-khair kalau diartikan secara tekstual ya baik. Padahal secara tafsiran artinya apa? Maknanya adalah harta, al-mal. Al-khair yang dimaksud adalah al-mal. Enggak bisa secara tekstual makanya. Maka harus merujuk kepada kitab-kitab para ulama, kitab-kitab tafsir, perkataan para sahabat dan seterusnya. Ya. Maka teknis bagaimana atau maksud daripada kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi alaihi salatu wasallam, kita berusaha mempelajari dengan sungguh-sungguh apa yang difirmankan oleh Allah di dalam ayat-ayat Al-Quran, apa yang disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wasallam di dalam hadis-hadisnya yang sahih, tentu saja sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh para ulama, para sahabat dan para salaf terdahulu. Ya. Dan diantaranya adalah seperti apa yang kita lakukan cukup sering, ya, bahkan sebagian besar mungkin banyak yang ikut kajian secara rutin, ya. Kita punya kajian di sini setiap pekan beberapa kali, kadang dua kali, kadang tiga kali, bahkan kadang sampai lima kali kadang, ya. Dan ini apa yang kita praktekkan, walhamdulillah, ya. Inilah apa yang kita upayakan agar supaya kita termasuk daripada golongan orang-orang yang dikatakan baik secara syar'i tadi. Bukan baik yang relatif bagi sebagian pihak lain tidak. Tapi menurut syariat ini absolut. Ini tidak bisa dipungkiri. Kalau baik menurut syariat, maka dia betul-betul baik. Di antaranya tadi apa? Indikatornya adalah dia tidak pernah menyia-nyiakan waktu. Dia tidak pernah melakukan sesuatu yang mungkin tidak akan bermanfaat. Baik bagi dunianya, apalagi untuk akhiratnya. Atau mungkin paling tidak setiap apa yang dilakukan itu kebanyakannya, ya, kebanyakannya selama hidupnya adalah sesuatu yang bermanfaat baik untuk dunianya ataupun untuk akhiratnya.
Hadirin kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Kemudian ada

0: indikator lain.
1: Ya. Tadi kalau kita kembali kepada tema adalah Al-Quran, apa tadi teh? Al-Quran menjadikanmu baik. Maka kita perlu merenung, kita perlu menintrospeksi diri kita masing-masing, kita perlu lihat, mengevaluasi secara kepribadian, kualitas pribadi kita itu seperti apa. Atau bisa dimaknai dengan hasil dari ngaji kita itu seperti apa. Hasil dari kajian rutin kita itu seperti apa. Hasil dari kita mempelajari Al-Quran, firman Allah dalam ayat-ayat Al-Quran tersebut. Hasil dari kita mempelajari hadis-hadis atau sabda Rasul alaihi salatu wasallam dari riwayat-riwayat yang sahih itu seperti apa? Bukti konkretnya seperti apa? Indikator-indikatornya apa saja? Nah, kita sempat enggak berpikir sampai ke sana. Ini kita misalnya sudah sangat cukup sangat rutin dalam sepekan bisa 3 sampai 5 kali, bahkan mungkin ada yang setiap hari kita belajar. Kira-kira hasilnya itu apa? Ada perubahan tidak dari sisi kualitas kepribadian kita? Ini perlu jadi renungan. Kalau ingin ada progres ke arah yang jauh lebih baik, harusnya di situ ada catatan paling tidak. Kita lihat ada perubahan ke arah yang lebih baik ataukah tidak secara pribadian. Setelah kita ikut sering hadir di majelis, apakah kalimat-kalimat yang terucap dari lisan kita itu masih sama seperti dulu, suka berkata kasar, masih sangat senang ketika bermajelis di dalamnya ada ghibah, apakah masih seperti itu? Harusnya sudah ada perubahan. Ya tidak? Karena kita sudah mempelajari Al-Quran, isi kandungan ayat-ayat Al-Quran. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, وَلَا تَجَسَّسُ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا. Ya. Jangan suka mencari-cari kesalahan orang lain. Ya. Jangan suka berghibah. Jangan suka menyakiti hati orang lain. Jangan suka membeda-bedakan antara satu suku dengan suku yang lainnya. Jangan suka rasis dan seterusnya. Jadi harusnya ada hasilnya. Ya. Ada hasilnya. Tampak dari apa yang kita lakukan. Tampak dari akhlak, dari adab. Dari tutur kata itu tampak hasil dari kajian itu seperti apa. Ya. Ini menjadi renungan bagi setiap kita masing-masing. Maka di kesempatan kali ini saya akan coba ingin membahas ya, sebagai bahan renungan setiap kita, hasil dari kajian kita itu seperti apa. Ya. Di antaranya adalah apa yang disebutkan, diriwayatkan, yang merupakan kalimat yang disampaikan oleh salah seorang sahabat yang mulia bernama Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Beliau pernah menyebutkan, wa Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qal, yanbaghi li hamilil Qur'an. Ya. Ada 6 di antara indikator kualitas kepribadian seseorang setelah sering ikut kajian itu seperti apa. Paling tidak ada 6 yang beliau sebutkan ini. Yang bagi lihamilil Quran. Kalau konteksnya ini biasanya riwayat ini ya disebut juga dengan asar ya, perkataan sahabat. Ini biasa juga disebutkan dalam kitab-kitab motivasi untuk menghafal Al-Quran. Ya. Dalam kitab Imam Nawawi rahimahullahu taala juga disebutkan ya, kitab beliau At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran juga disebutkan. Jadi konteksnya itu lebih kepada para penghafal Al-Qur'an. Tapi disebutkan juga oleh para ulama ya, secara umum adalah orang-orang yang berusaha untuk mempelajari ilmu syar'i atau kaum muslimin bahkan secara umum. Dan kita sedang berusaha untuk mempelajari ilmu syar'i, berusaha untuk lebih mengenal Allah Subhanahu wa taala, berusaha untuk mempelajari isi kandungan Al-Qur'an. Yang kita tahu juga di antara kajian kita di sini juga adalah kajian tafsir ya. Meskipun 1 bulan sekali ya. Kajian tafsir itu Masya Allah ya, banyak sekali, ramai sekali sampai penuh masjid, sampai ke teras-teras bahkan. Itu salah satu bukti bahwa kita berusaha untuk mempelajari, mengetahui isi kandungan ayat-ayat Al-Quran. Kita ingin mengetahui apa yang Allah subhanahu wa ta'ala inginkan dari ayat-ayat yang difirmankannya di dalam Al-Quran. Ya. Maka tidak salah ketika ya, kita atau para ikhwah sekalian yang sering hadir di majelis ilmu adalah pembelajar ilmu syar'i juga pembelajar Al-Quranul Karim. Sehingga dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, beliau menyatakan, qala yambaghi li hamilil Qur'an, maka selayaknya bagi para pembelajar Al-Quran, bagi para penuntut ilmu secara umum, atau bagi kaum muslimin lebih umum lagi, yang pertama adalah ayyu'rafa bilailihi idhin nasu na'imun. Seharusnya orang yang mempelajari Al-Quran, orang yang mempelajari ulumus syar'iyyah secara umum, di antaranya adalah yang bagi itu seyogianya, ya, idealnya. Ayyu'rafa bilailihi idhin nasu na'imun. Dia diketahui atau dikenal dengan sholat malamnya sementara orang lain sedang tertidur. Ini diantara hasil daripada pengajian, hasil daripada pembelajaran terhadap Al-Quran itu. Diantara indikatornya, diantara cirinya, ini idealnya ya. Idealnya adalah dia terbiasa untuk bangun malam, untuk menunaikan salat beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan inilah apa yang menjadi kebiasaan orang-orang saleh terdahulu. Disebutkan dalam banyak ayat ataupun dalam hadis atau dikatakan perkataan para ulama terdahulu juga menyatakan, di antaranya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat banyak, kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Sesungguhnya mereka orang-orang saleh, ini pembahasannya adalah al-muttaqun, ya, orang-orang yang bertakwa atau orang-orang saleh secara umum, di antara kebiasaan mereka adalah kanu qalilan minal laili ma yahja'un, sangat sedikit sekali tidur mereka di malam hari. Digunakan untuk apa? Tentu saja digunakan untuk ibadah, untuk salat, berdoa, meminta kepada Allah, kemudian istighfar, ya, tilawatul Quran dan seterusnya. Apalagi di zaman sahabat radhiyallahu ta'ala anhu. Subhanallah, ya, sebagian para sahabat itu bekerja menjadi kuli panggul di pasar. Itu dari pagi sampai sore. Lelah tidak, ya, luar biasa itu, ya. Ngojek juga luar biasa itu, ya. Tapi di malam hari apakah seperti kebanyakan kita, aduh seharian udah jadi kuli panggul para regel, selesai sholat isya bismika Allahumma amutu wa ahya sampai ngong azan subuh. Itu kebanyakan atau sebagian di antara kita demikian. Para sahabat jadi kuli panggul sebagiannya di pasar. Tapi malam qalilan minal laili ma yahja'un. Sedikit sekali tidur mereka diisi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan juga wabil asharihum yastaghfirun. Dan mereka orang-orang al-muttaqun, orang-orang saleh terdahulu itu di antara kebiasaan mereka adalah bil asharihum yastaghfirun di waktu sahur. Ya, di sepertiga malam terakhir. Yastaghfirun, banyak beristighfar kepada Allah, berdoa kepada Allah, bermunajat kepada Allah. Bertaubat kepada Allah dari dosa-dosa yang telah dilakukannya. Ya. Yang terakhir juga adalah firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Muzammil, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid 'alaihi warattilil qur'ana tartila. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, meskipun ini konteksnya adalah kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, tapi secara umum juga disampaikan atau ditujukan kepada kaum muslimin. Wahai orang-orang yang berselimut, qumil layla illa qalila, bangunlah di malam, ya, bangunlah di malam hari sedikit, setengah atau lebih banyak lagi, ya, atau lebih daripada itu. Maksudnya apa? Meskipun cuma sedikit, meskipun serokaat, katakanlah witir saja, meskipun misalnya cuma dua rokaat, cuma tiga rokaat, cuma sebentar saja, bangun. bermunajat kepada Allah. Selalulah ingat Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi di antara tujuannya, di antara faedahnya adalah agar supaya kita itu jangan sampai terlalu lama tidak ingat sama Allah. Makanya di antara dua salat yang sangat panjang jaraknya, itu ada salat yang sangat ditekankan. Seperti malam setelah Isya ke subuh itu berapa jam? 12 jaman meren ya, sekitar 12 jaman. 11 atau 12 jam kurang lebih. Ada salat yang sangat dianjurkan, apa? Tahajud tadi, minimal witirnya. Ya, sangat dianjurkan, pahalanya besar sekali. Dan sebagai bukti kecintaan orang tersebut kepada Allah dan Rasulnya, sebagai bukti bahwa dia adalah orang saleh tadi. Ya. Contoh lagi dari subuh ke zuhur, jaraknya berapa? Sekitar 6 atau 7 jam, ya, 7 jaman. Ada zikir atau salat juga yang sangat dianjurkan, apa? Salat duha. Di antara faedahnya apa? Agar supaya seorang hamba itu tidak terlalu lama tidak mengingat Allah. Jangan sampai terlelap dengan tidurnya sampai berapa jam tadi? 11 jam atau 10 jam paling tidak, tidak mengingat Allah. Ayo bangun, ingat Allah. Demikian juga ketika subuh sampai dengan zuhur, di antara yang disyariatkan adalah salat duha. Agar supaya apa? Tidak terlalu lama tidak mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Terlelap dengan kerjaannya, dengan aktivitas yang sangat ya yang sangat betul-betul menguras tenaga kita, menguras pikiran kita dan seterusnya. Baik. Maka ikhwas sekalian rahimani Allah wa iyyakum jami'an, ya. Di antara indikator hasil dari pengajian itu, hasil dari pembelajaran terhadap Al-Qur'an dan sunnah Rasul alaihi salatu wasalam, di antara cirinya adalah dia senantiasa berusaha untuk menjaga malamnya dengan beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak perlu panjang-panjang. Enggak perlu sampai 11 rakaat, 23 rakaat, sampai puluhan rakaat. Enggak perlu panjang-panjang. Apalagi kalau belum terbiasa, harus step by step, harus perlahan. Harus pelan-pelan. Satu rakaat dulu enggak apa-apa. Kalau susah misalnya untuk bangun malam, langsung setelah Isya, enggak masalah juga. Terbiasa dulu. Kalau sudah cukup terbiasa, kemudian nyaman, nanti coba bangun di jam 1, jam 2 pakai alarm. Kalau niat betul-betul, insya Allah bangun itu. Kalau betul-betul niatnya sungguh-sungguh, insya Allah bangun. Ya. Kalau masih agak kesusahan, ya, atau sudah mulai gampang sebelum tidur, sudah terbiasa sholatnya, nanti sebelum subuhnya bangun lebih awal. Misalnya 3:30-nya, bangun lebih awal. Sudah terbiasa nanti baru sepertiga malam terakhir. Jangan langsung 2 jam, jangan langsung 1 jam. Ya, 5 menit dulu sudah bagus, sudah sangat baik. Ya. Kalau langsung 1 jam, langsung 11 rakaat, langsung 23 rakaat, dijamin besok kapok itu. Kecuali ada kondisi apa? Kondisi diri yang mendesak, ya. Misalnya orang tua lagi sakit, istri lagi sakit, anak lagi sakit parah, ini biasanya lebih gampang itu, ya. Tapi kalau lagi santai, semuanya lagi stabil, semuanya lagi kondusif, itu biasanya subhanallah sangat berat. Ya. Maka butuh latihan. Silahkan dilakukan secara perlahan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan kita untuk bangun di tengah malam. Ikhwas sekalian rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Maka inilah indikator pertama yang disebutkan oleh sahabat Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Ya, yang merupakan hasil dari pengajian, hasil dari mempelajari ilmu syar'i, itu diantara indikatornya adalah dia terbiasa untuk bangun malam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ya, saya tambahkan sedikit ya terkait dengan salat malam ini, subhanallah. Tadi kita sempat singgung diantara klaim sebagian besar ikhwah itu adalah kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, atau berusaha untuk menegakkan Sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Begitu tidak? Dan perlu disadari dan diketahui setiap kita adalah bahwa menegakkan Sunnah Rasul alaihi salatu wassalam bukan hanya pada penampilan kita saja. Kadang sebagian orang berusaha untuk bagus, memelihara jenggot bagus, pakaiannya betul-betul tampak sesuai syar'i, atau berusaha untuk tidak menyelisih syariat. berusaha untuk menebarkan syiar sebagai seorang muslim itu sangat baik. Tapi harus disadari bahwa bukan hanya itu saja mengikuti sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Di antara bukti kecintaan kita terhadap sunnah Rasul alaihi salatu wassalam, di antara bukti yang paling konkret kita untuk berusaha menegakkan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam adalah mengerjakan apa yang dikerjakan oleh Rasul alaihi salatu wassalam dan salaful ummah terdahulu. Dan di antara apa yang dikerjakan dan menjadi kebiasaan salaful ummah, salaf terdahulu dan Rasul alaihi salatu wassalam adalah sholat malam. Kalau kita mengklaim kita adalah pengikut salaful ummah, salaf terdahulu, para sahabat, kemudian generasi-generasi berikutnya dan seterusnya, ikutilah kebiasaan mereka. Di antara kebiasaan mereka apa? Bangun di tengah malam, beribadah salat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini the real mengikuti sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Real mengikuti salaful ummah terdahulu. Membiasakan diri untuk bangun malam, salat bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Kemudian berikutnya di antara indikator yang disebutkan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Indikator hasil daripada pengajian seorang mukmin atau pengkajian dia terhadap Al-Qur'an ataupun sunnah Rasul alaihi salatu wasallam adalah wa binaharihi idzan nasu muftirun. Orang tersebut juga dikenal dengan puasa di siang hari sementara orang-orang tidak berpuasa. Maksudnya apa? Memperbanyak puasa sunnah. Ini juga diantara kebiasaan salaf terdahulu dan kebiasaan Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu saja. Ini kebiasaan mereka. Dan sebagian ulama menjelaskan bahwa diantara maknanya juga adalah tidak banyak makan. Ini cukup relate di zaman sekarang ya. Zaman sekarang kuliner aja kerjaannya ya, kebanyakannya. Atau sebagian di antara kita itu kuliner aja, apalagi yang punya fulus ya. Harus kuliner itu. Tidak ada waktu yang terlewat 5 menit, 10 menit kecuali apa? Harus ngemil weh. Ya. Salaf terdahulu tidak demikian. Pondasi itu begitu. Gitu. Kumpul sedikit, aduh gararing kieu. Bukan tidak boleh ya, bukan tidak boleh, tapi jangan selalu seperti itu. Maka diantara bukti hasil daripada pengajian itu banyak puasa, banyak melakukan puasa sunnah. Ya. Jadi diantara maknanya adalah apa? Tidak banyak makan, tidak selalu nyemil, ya. Tidak selalu nyemil. Ya. Maka kita perlu menjadi bahan renungan ya poin ini. Ini sangat relate ya. Sangat relate di tengah-tengah kita. Datang ke sebuah kota, di pikiran pertama apa? Kulinernya paling bagus apa di sini? Subhanallah ya. Jadi seolah harus tentang perut, seolah ya. Tidak diharamkan, tidak sampai level haram. Tapi kalau sudah levelnya berlebihan, ini tidak menunjukkan hasil daripada pengajian itu sendiri. Kenapa? Karena sahabat terdahulu atau salaf terdahulu, di antara juga Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, mereka terbiasa untuk berpuasa sunnah. Terbiasa untuk berpuasa sunnah. Ya. Bukan berarti tadi kita katakan, bukan berarti tidak boleh. Ya. Tapi yang tidak boleh adalah pikirannya makanan terus. Pikirannya cemilan terus. Ya, bahkan terkadang ketika ngaji itu enggak lepas dari minimal kopi ya. Tapi alhamdulillah di sini jarang ya. Tapi kopi masih aman. Tapi harus sambil nyemil, subhanallah ya. Sebagiannya itu. Bukan berarti tidak boleh, tapi jangan selalu terus-terusan seperti itu ya. Berkata Imam Syafi'i rahimahullahu taala, beliau menyatakan, beliau menyatakan di antara bukti atau poinnya adalah jangan sering-sering kenyang. Tentu saja maknanya adalah jangan terlalu sering makan. Jangan terlalu sering makan. Beliau menyatakan, qala Syafi'i, asy-syab'u yuthaqqilul badan wa yuqassil qalb wa yuzilul fitnah wa yajlibun nauma wa yudha'ifu sahibahu 'anil ibadah. Kata Imam Syafi'i rahimahullahu taala, beliau menyatakan asyab'u yusaqqilul badan. Makan yang kenyang itu akan memberatkan badan. Jadi hoream apa-apa itu. Ya. Wa yuqassil qalb, dan juga akan mengeraskan hati. Wa yuzilul fitnah, dan akan menurunkan kecerdasan. Terlalu kenyang, apalagi sering-sering. Subhanallah. Wa yajlibun nauma, dan akan membuat ngantuk. Ini sampai kenyang ya, apalagi sampai kamerdekaan ya, atau apa? Kamerkaan. Makan itu jangan terlalu berlebihan. Ini sebabnya ya. Wa yuzilul fitnah, akan menurunkan kecerdasan. Wa yajlibun nauma, akan membuat kantuk, sering membuat kantuk. Nah, ini poin yang terakhir yang jadi pembahasan kita. Wa yud'ifu sahibahu 'anil ibadah, dan akan melemahkan orang tersebut untuk beribadah. Artinya akan semakin malas untuk beribadah. Jadi kalau lagi kekenyangan tadi kemerdekaan teh ya, apa? Lagi sangat kenyang. Nyaman tidak ngaji. Hah? Belum satu ayat udah terab-terab ya, tidak. Lagi kajian apalagi? Kajian kondisi perut sangat kenyang, kira-kira apa yang terjadi? Sangat khusyuk sampai ngangguk-ngangguk ya. Itu yang terjadi itu. Salat pun demikian, susah khusyuk, betul-betul susah. Nah, jadi ini diantara poin yang ditekankan oleh Imam Syafi'i, jangan terlalu sering ya, jangan terlalu kenyang ketika makan, apalagi sering-sering ya. Ini larangannya itu adalah saran sebetulnya ya. Untuk tidak terlalu kenyang ketika makan, apalagi sering-sering, terlalu sering kenyang ya. Selain itu juga merusak tubuh kita sebetulnya dari sisi kesehatan. Dan yang paling berbahaya adalah membuat kita lemah atau malas untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara kalimat yang juga berkaitan dengan hal tersebut adalah perkataan Luqman Al-Hakim kepada anaknya. Beliau pernah menyatakan, "Ya bunai, idham tala'atil ma'idah, namatil fikrah, wa kharasatil hikmah, wa qa'adatil a'dha'u an ibadah." Beliau pernah menyatakan, "Ya bunai, wahai anakku, idham tala'atil ma'idah, namatil fikrah, kalau perut ini penuh, artinya kenyang, namatil fikrah, maka pikiran itu atau akal itu akan tertidur. Akal itu akan fungsinya akan menurun. Tidak akan terlalu smart seperti yang, tidak akan terlalu cerdas ya. Kecerdasannya akan menurun seperti perkataan Imam Syafi'i tadi. Kemudian beliau menyatakan wa kharasatil hikmah, dan juga akan menghilangkan kebijaksanaan. Kebijaksanaan seorang ketika memutuskan sesuatu jangan dalam kondisi kenyang. Ini juga di antara maknanya. Akan menurunkan kebijaksanaan orang yang kenyang itu. Karena apa tadi? Pikirannya itu akan semakin sempit. Akalnya dia akan semakin turun untuk berfungsi. Sehingga kebijaksanaannya pun akan turun. Kemudian beliau menyatakan dengan makna yang kurang lebih sama seperti Imam Syafi'i tadi. Beliau menyatakan, وَقَعَدَتِ الْأَعْضَاءُ عَنِ الْعِبَادَةِ, dan juga anggota tubuh, anggota badan, seluruh anggota tubuh akan malas untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, nah ini juga berkaitan dengan poin yang pertama tadi ya, untuk bangun malam. Kalau sebelum tidur misalnya jam 8, jam 9 nasi goreng dulu. Di sampingnya ayam bakar, kemudian ada taiti deh. Oh, itu udah fix enggak bakal bangun malam itu. Susah. Ya. Maka maksud di antara maksud dari poin ini adalah hendaknya kita berusaha untuk memperbanyak puasa sunnah. Dan tidak terlalu banyak dalam mengkonsumsi makanan, apalagi sampai kenyang ya. Ketika makan jangan terlalu kenyang, apalagi sering-sering kenyang ya. Di antara dampaknya adalah seperti yang tadi disebutkan. Baik, hadirin kaum muslimin rahimani Allahu wa iyyakum jami'an. Berikutnya poin yang ketiga yang disebutkan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, di antara hasil daripada kajian kita terhadap Al-Qur'an dan juga sabda Rasul alaihi salatu wassalam, وَبِوَرَاعِهِ إِذَا النَّاسُ يَخْلِطُونَ. Di antara hasil daripada pengajian itu, beliau menyatakan orang-orang tersebut dikenal juga dengan selektif dalam bergaul. Sementara orang-orang yang lain sangat mudah untuk bergaul. Maksudnya apa? Terlalu sering nongkrong, bahasa kita sekarang. Semuanya jadi teman, terlalu banyak teman itu, tidak diseleksi. Harusnya dia selektif, tidak hanya urusan nongkrong saja, tapi juga selektif dalam mengkonsumsi makanan. Ini diantara maknanya juga. Berhati-hati dalam bertindak, selektif. Tidak asal hap, tidak asal makan. Ada makanan nganggur sedikit, mumpung lagi raramean, hap-hap aja. Padahal gak tahu itu punya siapa. Ada banyak orang ngumpul di situ, ada beberapa kenalan kita nimbrung sampai berjam-jam di situ. Enggak selektif dia. Harusnya dia seleksi dalamnya siapa aja itu. Oh, ada si Fulan, oh baik si Fulan. Tapi ada si Fulan enggak kenal seperti apa. Ketika masuk ikut aja. Dia tenggelam dengan pembicaraan padahal banyak hal yang tidak bermanfaat atau bahkan madarat. Ini akan membawa kemadaratan bagi diri kita juga. Baik. Para ulama menyebutkan bahwa di antara maksud dari poin ketiga ini lebih spesifik kepada apa yang dimasukkan ke dalam anggota tubuhnya atau dari sisi makanan. Dia harus betul-betul selektif dalam urusan makanan. Tidak asal makan, khususnya dari sisi yang halal dan haram. Apalagi yang syubhat ya. Atau yang syubhat ini juga harus sangat selektif, apalagi yang haram maksudnya. Ini harus betul-betul selektif. Apa yang dia masukkan ke dalam tubuhnya, apa yang dia berikan kepada keluarganya, kepada anak istrinya juga harus dia seleksi. Karena ini nanti akan mempengaruhi secara akhlak, secara kepribadian, secara kualitas kehidupan. Ini sangat mempengaruhi. Apa yang dikonsumsikan oleh seorang, dia akan sangat mempengaruhi perilakunya. Dia akan sangat mempengaruhi dari karakternya juga sangat mempengaruhi. Yang secara khusus lagi atau secara umum lagi adalah keberkahan dalam menjalani kehidupan berumah tangga misalnya. Atau secara pribadi juga sama. Ya. Maka dia harus betul-betul selektif. Harus sangat berhati-hati dengan sesuatu apakah ini halal ataukah tidak. Dan jangan sampai mudah terpengaruh. Ya, maksudnya kadang kita ketika bekerja, apapun dilakukan, yang penting cuan. Begitu tidak? Dia gak mau tahu, yang penting saya untung banyak. Dia gak mau tahu, ini hukum bermuamalah atau jual beli seperti ini tuh boleh gak ya? Gak mau cari tahu, ah ini takut haram nanti, padahal cuan kita banyak di sini. Akhirnya gak mau tahu, ya mis, yang penting mah untung lah. Ini hati-hati ya. Kita harus betul-betul selektif apa yang kita konsumsikan, apa yang kita berikan kepada anak istri kita, kepada keluarga kita harus betul-betul diseleksi. Harus betul-betul selektif. Jangan mudah terpengaruh dengan orang-orang di sekitar kita. Karena kita tahu juga ya bahwa di sekitar kita ini banyak orang-orang yang tadi, yang penting cuannya banyak, halal atau haram belakangan. Yang penting saya bisa bertahan hidup di dunia ini, hidup dengan nyaman, ya. Merasa bisa membeli segala sesuatu, kemudian menyenangkan dan seterusnya. Ini dia tidak memikirkan tentang efek daripada apa yang dia lakukan tersebut. Efek dunianya pasti ada, efek kepada akhiratnya itu sudah pasti. Efek dunianya diantaranya adalah tadi, ya, disebutkan oleh para ulama juga bahwa efek apa yang kita makan, konsumsikan dari sesuatu yang haram, maka akan berdampak juga dari sisi karakter. Dia akan malas juga untuk beribadah. Tidak, cenderungnya itu adalah kepada keburukan. Selalu risih ketika melihat kebaikan. Ini diantara dampak-dampaknya. Bayangkan ketika hal tersebut, ia jalani sepanjang hidupnya dalam berumah tangga. Itu gak tahu seperti apa. Dan ini akan diturunkan kepada anak cucunya dan seterusnya. Kualitas hidup atau karakter semacam ini bisa secara turun-temurun dia berikan kepada anak cucunya nanti. Ya. Maka ini harus menjadi perhatian kita juga bahwa setiap kita sangat-sangat butuh untuk selektif secara khusus dalam apa yang kita konsumsikan atau yang kita berikan kepada anak istri kita semua. Hadirin kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Kemudian poin yang keempat disebutkan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau menyatakan di antara bukti atau hasil indikasi indikator dari hasil kajian itu adalah wa bibukaihi idzan nasu yadhhakun. Seorang yang rutin ikut kajian, selalu menuntut ilmu syar'i, dia berusaha untuk mempelajari Al-Quran, apa yang Allah subhanahu wa ta'ala maksudkan dalam isi kandungan ayat-ayat Al-Quran, apa yang disabdakan oleh Rasul alaihi salatu wassalam, maka dia juga dikenal lebih banyak menangis daripada tertawa. Dia dikenal mudah menangis, bukan berarti cengeng dikit-dikit ya, tapi mudah menangis karena mengingat dosa-dosa yang banyak sekali yang pernah ia lakukan di masa lalu. Dia menangis akan azab Allah subhanahu wa ta'ala. Dia tahu betapa banyak dosa yang belum ditaubati. Dia banyak menangis karena sadar betapa jarangnya dia beristighfar, meminta ampun kepada Allah, padahal dosanya menumpuk, padahal kehidupannya berlumuran dosa, seringkali bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apalagi ketika sendirian, dia lebih banyak merenung daripada tertawa terbahak-bahak. Meskipun sementara di sekelilingnya orang-orang banyak tertawa ya, maka dia akan lebih banyak untuk menangis. Dia menyesal atas apa yang telah diperbuatnya. Banyak sekali dosa, banyak sekali efek dari dosa-dosa yang dia lakukan di masa lalu, ternyata efek atau dampaknya sekarang. Ya Allah, sholat susah. Ya Allah, bangun malam susah. Ya Allah, umroh fulus kuat tapi badan gak memungkinkan, dan seterusnya. Ya Allah, menyesal dahulu gak suka belajar membaca Al-Quran, sekarang terbata-bata untuk belajar susah. Lidahnya udah kaku, udah keras untuk mengucapkan huruf ain itu, aduh gimana caranya. Mengucapkan huruf bod, vo itu bagaimana, aduh susah. Menyesal dia. Dia akhirnya gak, di akhir hayatnya atau di umur, sisa umur usianya, dia tidak mampu untuk membaca Al-Quran dengan baik, sehingga amal solehnya tidak terlalu banyak yang bisa dilakukan. Dia menyesal, lebih banyak menangis. Meskipun sementara orang-orang di sekitarnya banyak yang suka tertawa. Ya. Maka ya, hasil daripada mengaji itu, hasil daripada orang-orang kajian itu diantaranya adalah melembutkan hatinya. Lebih banyak menangisnya, lebih banyak menyesali apa yang telah dilakukan. Banyak sekali hal yang tidak bermanfaat telah berlalu. Waktu banyak telah berlalu, tapi banyak sekali perkara-perkara yang tidak bermanfaat dilakukan atau bahkan bermadarat, entah baik bagi diri sendiri atau bahkan bagi orang lain madarat. Dia harus banyak menyesal. Dia lebih banyak menangisi apa yang telah dilakukannya. Banyak sekali kesalahan yang berlalu, banyak sekali dosa-dosa yang belum ditaubati, belum kita istighfarkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia banyak menyesal, lebih banyak menangisnya daripada tertawanya. Maka penekanan bagi setiap kita ya, di antara yang menjadi poin itu adalah banyak menangis, tidak harus selalu nangis ya maksudnya. Tapi maksudnya menyesali apa yang telah dilakukan dari dosa-dosa dan kemaksiatan di masa lalunya misalnya. Dan di antaranya juga adalah jangan terlalu banyak tertawa. Ya, di antara poin yang dimaksudkan adalah jangan terlalu banyak tertawa. Apalagi sampai terbahak-bahak. Terlarang? Tidak. Ya. Nabi alaihi salatu wassalam pernah tertawa. Tapi beliau alaihi salatu wassalam, di antara bukti kemuliaan akhlak beliau adalah beliau tidak pernah seumur hidupnya tertawa terbahak-bahak ya. Tidak pernah. Tertawa-tertawa. Sempat pernah saja sampai terlihat gigi gerahamnya. Itu pernah saja. Ya, kalau terbahak-bahak itu kan wah sampai apa? Sampai pegang perut dan seterusnya. Nabi alaihi salatu wassalam tidak pernah. Kenapa demikian? Ya ikhwah sekalian. Kita ini banyak sekali melakukan dosa yang terancam dengan neraka jahannam, yang apinya itu di antara sifat neraka jahannam itu as-sa'ir. As-sa'ir itu apa? Berkobar, membara dan apa? Menyambar. Itu di antara makna as-sa'ir, di antara sifat api neraka itu seperti itu. Bagaimana bisa kita tertawa terbahak-bahak sementara kita pernah melakukan sesuatu yang diancam dengan neraka seperti ini? Bagaimana bisa? Harusnya gak bisa. Kita pernah melakukan sesuatu, mungkin sering bahkan. Bisa-bisanya tertawa terbahak-bahak padahal kita diancam dengan neraka jahanam yang diantara sifatnya adalah sa'ir. Sangat membara, berkobar-kobar dan menyambar. Bagi para pelaku kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menjadi poin yang keempat, ya, bahwa kita hendaknya lebih banyak menangis, menangisi, menyesali apa yang kita telah berbuat di masa lalu berupa dosa-dosa dan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala yang bahkan belum ditaubati, bahkan mungkin belum juga kita beristighfar meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara poinnya juga jangan terlalu banyak tertawa. Karena sebagian itu seolah selalu butuh hiburan yang untuk menertawakan kita, diri kita sendiri. Bukan menertawakan kita, maksudnya apa? Membuat kita tertawa. Seolah harus seperti itu. Seolah kita itu sangat membutuhkan hiburan terus. Acara-acara di TV atau di YouTube itu banyak sekali yang sifatnya apa? Entertain. Ya. Apa entertain itu? Maknanya apa? Hiburan. Seolah kita itu selalu membutuhkan hiburan. Subhanallah, ya. Ini aneh. Yang harus dilakukan, kata Allah Subhanahu wa taala, "Allazi khalaqal mauta wal hayata." Dialah Allah yang telah menciptakan kematian dan kehidupan. Untuk apa? "Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Diciptakannya kehidupan dan juga kematian tujuannya apa? "Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Untuk agar supaya diuji kalian ini siapa yang paling bagus amal salehnya. Itu tujuan hidupnya. Bukan seolah cari hiburan terus, ya. Boleh cari hiburan tidak? Boleh. Tapi bukan terus-terusan, ya. Maka di antara dampaknya adalah tadi akan mengeraskan hati kita. Tayib hadirin kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Kemudian poin yang kelima yang disampaikan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud, idealnya seorang yang telah mempelajari ulumus syar'iyyah atau orang pengajian itu adalah وَبِصَمْتِهِ إِذَا النَّاسُ يَخُضُونَ. Di antara ciri atau hasil dari pengajian itu adalah dia banyak diam sementara orang lain itu banyak ngomong. Banyak bercakap, sibuk bercakap yang tidak bermanfaat. Maka di antara hasil dari pengajian itu, dia banyak diam. Tidak terlalu banyak bicara. Dan ketika berbicara apa? Hanya sesuatu yang bermanfaat saja. Hanya sesuatu yang menguntungkan secara dunia ataupun secara akhiratnya. Jangan sampai bermadarat. Baik untuk diri apalagi untuk orang lain. Jangan sampai bermadarat berupa sesuatu yang menyakiti hati orang lain. Orang yang merupakan hasil dari pengajian, dia akan selektif juga ketika berbicara, sebagaimana yang tadi kita sebutkan. Berhati-hati ketika berbicara, gak banyak ngomong. Sementara banyak orang yang suka ngoceh, sementara banyak orang yang suka apa? Cerita. Ceritanya ngawur lagi, ya. Ceritanya bohong lagi, dan seterusnya, ya. Maka hendaknya setiap kita berusaha banyak diam. Termasuk juga di antara penekanannya adalah selektif tadi. Selektif ketika berucap. Memilah dan memilih dalam berucap, dalam berkata. Berhati-hati di antaranya juga adalah ketika menulis. Menulis sekarang enggak begini, ya. Masih sebetulnya, ya. Tapi di antara bentuk menulis itu sekarang apa? Ngetik. Ya. Ini harus betul-betul selektif. Harus betul-betul berhati-hati dalam menulis, men-share, repost sebuah postingan. Ini harus betul-betul selektif. Ya, nah, ini juga ini Afwan, saya coba berikan poin secara khusus penekanan. Bahkan kita perlu selektif ketika repost, apa, ketika nge-share ulang postingan mungkin akun dakwah. Tidak semuanya benar. Tidak semuanya baik. Betul-betul. Niatnya mungkin baik. Niatnya mungkin bagus. Ini untuk dakwah. Oh, ini ada kalimat apa? Kalimat para ulama, kalimat salaf terdahulu. Tapi ketika berdakwah, ada namanya fiqhud dakwah. Ada apa? Perlu mengetahui, menguasai tentang medan dakwah. Apa yang harus dilakukan? Timingnya seperti apa? Timingnya tepat ataukah tidak? Ini juga harus dilihat. Sekarang saya coba ambil contoh. Ada orang di depan, misalnya ya, makan bala-bala pakai tangan kiri berdiri. Kita melihatnya, oh ini enggak, tidak, bukan adab yang baik. Kalau kita bilang, Pak, makan tangan kiri itu adalah salah satu yang biasa dilakukan oleh syaitan. Nah, kemarinnya tangan kanan, Pak. Yang kita sampaikan benar enggak? Yang kita sampaikan benar enggak? Benar. Timingnya tepat enggak? Apalagi kita lebih muda, Marin. Bisa jadi. Timingnya tepat tidak? Mungkin bahasan juga halus. Kira-kira orang itu nerima enggak? Belum tentu. Bahkan kebanyakannya apa? Kadang seperti itu. Postingan sekalipun tadi, ya. Apalagi yang akun-akunnya itu anonim, ya, akun-akunnya itu tidak jelas. Mungkin official, mungkin apa ya. Bahkan ya mudah-mudahan ini juga didengar oleh banyak orang ya. Bahkan terkadang dakwah salafiyah, kadang namanya itu dakwah salafiyah tapi isinya tidak mencerminkan, banyak provokatif, isinya itu selalu menyudutkan. Padahal kalau dia adminnya itu faham fikih dakwah, harusnya tidak seperti itu. Ini banyak. Makanya berhati-hati ketika nge-share. Ya. Isinya mungkin benar, tapi secara timing, secara kemasan, apalagi situasi yang tidak sedang kondusif, menyampaikan sesuatu yang akhirnya menimbulkan sesuatu madarat yang jauh lebih besar lagi. Semakin dimusuhilah dakwah itu. Kadang jadi seperti itu. Makanya ini menjadi peringatan setiap kita. Selain ucapan yang perlu kita seleksi, selain kita perlu betul-betul selektif ketika berucap, maka kita juga perlu untuk selektif dalam mengetik, termasuk dalam repost sebuah postingan di dalam media sosial. Tidak semua harus dipost. Bahkan terkadang orang itu, gara-gara kita terlalu sering ngepost, ya, itu orang jadi ilfil. Kadang kita itu norak ya, Afwan. Terlalu sering ngepost, akhirnya orang itu, apaan sih ini? Anak pengajian gak? Karena gak paham fikih dakwah tadi. Gak tahu bagaimana cara berdakwah yang benar, yang bisa kira-kira masuk kepada hati orang itu, seperti apa kita gak paham. Ya tidak? Tidak semua orang paham. Sehingga bahkan terkadang maksudnya baik, tapi malah respon dari orang itu menjadi ilfil, menjadi antipati. Ya. Maka ini perlu betul-betul selektif. Maka perlu berhati-hati dalam mencatat ataupun dalam mengetik atau repost tadi ya, apa yang kita posting di media sosial. Apalagi kita betul-betul tahu apa yang dari postingan itu menyudutkan orang lain. Akan mengakibatkan sakit hati bagi sebagian pihak. Ini perlu betul-betul selektif. Ya. Kalau kita tidak punya kapasitas di bidang tersebut, maka saran dari, kalau saya secara pribadi, sarannya diam saja, merenungkan, belajar lagi terus, ya, berusaha untuk mendalami apa yang kita tekuni, apa yang kita pahami, ya, berusaha terus belajar sehingga kita akan jauh lebih bijaksana ketika menulis sesuatu, ketika komentar sesuatu, ketika merepost sesuatu, kita akan jauh lebih bijaksana karena secara pemahaman kita jauh lebih menyeluruh sehingga lebih bijaksana. Ya. Ikhwah sekalian rahimani Allahu wa iyyakum jami'an. Ya. Poin keempat atau kelima tadi ya. Maka hendaknya setiap kita lebih banyak diam daripada banyak berbicara, ya, dan ketika berbicara hendaknya dipastikan bahwa itu adalah sesuatu yang bermanfaat, sesuatu kebaikan yang akan didapatkan oleh orang-orang di sekitar kita. Tentu saja hal ini juga selaras dengan apa yang disabdakan oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam dalam hadis yang sahih. Beliau menyatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan juga hari akhir, maka hendaknya ia berkata yang baik atau diam. Ya, pilihannya adalah hanya berkata baik atau diam. Tidak ada pilihan ketiga, ya. Baik, hadirin kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Poin terakhir di antara indikator hasil dari pengajian, hasil dari mempelajari Al-Qur'an dan hadis juga yang disebutkan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau menyatakan yang terakhir, wa bi khushu'ihi idzan nasu yakhtalun. Orang yang mempelajari Al-Quran, mempelajari hadis Nabi, mempelajari ilmu syar'i juga dikenal dengan kekhusyuannya. Maksudnya adalah ketawadu'an. Idzan nasu yakhtalun. Sementara banyak sekali orang yang selalu berbangga diri. Dia dikenal dengan tawadu'. Dan tawadu' tentu saja bukan klaim dari diri sendiri. Saya mah ada tawadu' atuh. Enggak bisa seperti itu tawadu'. Taramawa duit meren ya, tawadu. Tapi tawadu itu terlihat dari sikap, terlihat dari karakter. Rendah hati. Low profile ya, kalau bahasa orang Jakarta meren ya. Seperti itu. Hasil, di antara hasil ngaji itu, di antara hasil dari kajian itu adalah dia tawadu. Rendah hati. Di saat sebagian orang banyak sekali yang berbangga-bangga dengan pencapaiannya. Mungkin tidak diharamkan sebagiannya. Ya. Senang dengan pencapaian. Oh, alhamdulillah anak saya ranking 1 di pos. Alhamdulillah hasil kerja keras selama. Ini faedahnya apa? Ya, ini gak tahu ya. Ini berbangga. Dosa dilarang Allahu a'lam. Saya gak tahu ya. Jangan tanya. Tapi tergantung hati kita seperti ini, maksudnya apa? Kalau tujuannya agar supaya dipuji, wah ini orang tuanya berarti disiplin. Ini pasti turunan orang tuanya pintar, ya. Orang tuanya, nah ini akan menjadi masalah, akan berdampak buruk, ya. Maka diantara hasil dari kajian itu adalah tawadhu', rendah hati. Ya. Sebagian orang itu kadang berbangga dekat dengan apa tokoh katakanlah, ya tidak, nggak tahu itu bangganya itu tujuannya apa ya, padahal nggak terlalu berdampak positif, nggak terlalu juga. Kalau ketemu apa tokoh foto kemudian di share, nggak tahu tujuannya itu apa ya. Kalau saya secara pribadi nggak paham itu tujuannya apa. Apakah kemudian ketika kita berfoto dengan seorang tokoh yang atau artis atau orang yang apa famous apa terkenal kemudian dipost, itu apa faedahnya kira-kira? Apakah otomatis kita jadi hebat dengan berfoto tersebut? Kan cuman ketemu aja ya, nggak kemudian dikasih uang sekoper begitu, nggak juga, nggak tahu. Atau dengan asatidzah, terkadang sebagian orang berbangga karena dekat dengan asatidzah di video-video. Kalau ada faedahnya di situ, faedah kebaikan. Kalau ada kebaikan di situ, mungkin syiar atau apapun, maka enggak jadi masalah. Maka semuanya kembali kepada hati kita. Untuk apa itu semua? Sementara banyak orang yang berbangga-bangga dengan sesuatu yang sebetulnya tidak perlu dibanggakan, maka di antara hasil dari kajian itu adalah hendaknya ia banyak bertawadhu'. Hendaknya ia memiliki sifat tawadhu', rendah hati, tidak banyak memamerkan suatu pencapaian, ya, yang seharusnya bahkan tidak perlu untuk di-share, tidak perlu diketahui oleh orang lain. Hadirin kaum muslimin rahimani Allahu wa iyyakum jami'an. Di poin ke-6 tadi ya, kesimpulannya adalah ia hendaknya berusaha untuk memiliki sikap tawadhu', dan ini juga bertahap sebetulnya ya. hendaknya ia berusaha untuk tawadhu, rendah hati, tidak banyak memamerkan sesuatu yang tidak perlu untuk diketahui oleh orang banyak. Karena dia tahu bahwa sesuatu tersebut ketika di-share, ketika dipamerkan, katakanlah, tidak penting, ya, tidak penting untuk, bahkan untuk duniawinya saja tidak penting, apalagi untuk akhiratnya. Kadang kehidupan dunianya itu tidak penting. Maka hendaknya ia berusaha untuk menahan diri. Hadirin kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum jami'an, inilah 6 poin, ya, di antara yang menjadi indikator atau ciri atau merupakan hasil dari kajian seorang mukmin terhadap Al-Qur'an, terhadap hadis-hadis Nabi alaihi salatu wasalam, perkataan para sahabat, perkataan para ulama terdahulu, ya, maka mudah-mudahan dari 6 poin tersebut bisa kita realisasikan, ya, sebagian besarnya paling tidak, ya, atau minimalnya 1, 2, atau 3-nya, ya, kalau bisa semuanya, maka ini menjadi salah satu ciri baiknya pribadi atau kualitas pribadian seorang mukmin. Kalau kita coba simpulkan, ya, atau kita ringkas dari 6 poin tersebut adalah dia terbiasa untuk bangun di tengah malam untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian memperbanyak puasa yang sifatnya sunnah, kemudian selektif tentang perkara yang halal dan haram untuk dikonsumsi, kemudian yang keempat adalah banyak menangis, ya, menyesali apa yang telah dia lakukan dari kemaksiatan atau dosa-dosa di masa lampau, kemudian berikutnya adalah banyak diam, tidak banyak berbicara, dan yang terakhir adalah hendaknya ia senantiasa bertawadhu', merendahkan hatinya di sekitar orang-orang yang terdekatnya. Hadirin kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum jami'an, yang pada intinya, ya, hasil dari pada pengajian itu sebetulnya adalah hendaknya ia memperhatikan ibadahnya. Ibadahnya pasti dia akan meningkat, baik secara kualitas atau juga secara kualitas, ya, atau kuantitas, ya. Kuantitas dan kualitas ibadahnya dia pasti akan meningkat. Dan juga tampak dari sikap ketika bermuamalah, baik itu tutur kata, sopan santun, ketika bersosialisasi, dia akan tampak betul-betul hasil dari kajian tersebut. Sosialisasi yang baik, menjaga sopan santun, ya, hati yang lembut, punya empati dan simpati kepada orang-orang di sekitarnya, ya, sangat peka mungkin juga terhadap kondisi orang-orang yang ada di dekat kehidupannya, dan juga waktu yang tidak pernah lepas dari sesuatu yang selalu memberikan manfaat bagi apapun atau bagi siapapun yang ada di sekitarnya. Demikian mungkin yang bisa disampaikan, ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat, difahami dengan baik. Wassallallahu ala Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
2: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: فاعبد ربك حتى يأتيك اليقين.
1: راديو تربية سنة لله نيونا مرنا.
2: Apa hukumnya vaping, rokok elektrik ya? Sama dengan rokok biasa, haram. Karena apa madarat? Yang keduanya bisa menjadi batu loncatan untuk merokok yang sigaret, yang tembakau. Tapi kan itu alami. Loh, emang tembakau bukan alami? Ganja alami apa tidak? Alami, ganja itu dibuat dari bahan kimia atau ditanam? Ditanam. Herbal dong, iya herbal. Herbal. Jadi halal atau haramnya, madarat atau tidak dilihat kimia atau alaminya. Yang alami ada yang haram banyak, babi alami, ya. Ganja juga alami. Tidak dibuat tapi ditanam. Tapi efeknya lihat ya.
3: Petikan faedah. Memetik faedah pada kajian ilmiah.
2: Berkata para ulama kita di antaranya Syekhul Islam rahimahullahu taala, ya. Bahwa apabila setan mendatangi orang ketika hidup dalam setiap keadaan, ketika mau makan, ketika mau ke WC, ketika mau tidur, didatangi untuk digoda, apalagi saat ketika akan mati. Sebab itu saat yang krusial, saat yang genting. Ketika orang akan mati tergoda melakukan sebuah kesalahan, diakhiri oleh kematian, orang itu gak sempat memperbaiki. Gak ada kesempatan tobat. Lalu matinya dalam keadaan su'ul khatimah wal'iyadzu billah. Adapun kalau sekarang dalam keadaan sehat, seseorang tergoda, terjerumus ke dalam maksiat, mungkin gak tobat? Mungkin. Tapi saat akan mati digoda, lalu setelah tergoda mati, udah tertawalah setan. Berdasarkan hal itulah, maka saat-saat seseorang akan mati adalah saat yang paling dinanti oleh setan untuk dijerumuskan di akhir hayatnya. Oleh karena itulah, maka sering-seringlah kita berdoa. Agar kita tidak disesatkan oleh Allah Azza wa Jalla di akhir hayat kita. Dengan memperbanyak doa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Sebuah kisah yang pernah teralami oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Diceritakan oleh anaknya namanya Abdullah. Kata Abdullah, hadarat wafatu Abi Ahmad wa biyadaya khurqah li asyuda lihyaihi fakana yugriku thumma yufiq wa yaqulu biyadaihi la ba'd fa'ala hadha mirara. فقلت له يا أباتي أي شيء يبدو منك؟ قال إن الشيطان قائم بحذائي عاد على أنامله يقول يا أحمد فتني وأنا أقول لا بعد حتى أموت. Kata Abdullah putra Imam Ahmad, ketika kematian mau mendatangi bapakku yaitu Ahmad, di tanganku ada secarik kain, sehelai, kalau secarik kertas ya, sehelai kain untuk aku usapkan kepada jenggotnya. Imam Ahmad berjenggot. Beliau pingsan kemudian sadar, pingsan sadar. Ketika beliau tidak sadar, beliau berkata, la ba'd, enggak mau. Ini dilakukan berkali-kali. Ketika beliau sadar, aku bertanya, wahai bapakku, apa yang kau alami sehingga engkau berkata demikian? Kata bapaknya, sesungguhnya syaitan berdiri di arah kedua kakiku. Dia menggigit ujung-ujung jariku sambil berkata, hei Ahmad, taatlah kepadaku. Aku menjawab, enggak mau sampai aku tidak ingat apa-apa lagi. Bayangkan, Imam Ahmad didatangi oleh syaitan di akhir hayatnya untuk diapakan? Untuk disesatkan, tapi Allah memberikan keistiqomahan kepada Imam Ahmad. Berkata Al-Qurtubi, aku mendengar guru kami Imam Abul Abbas Ahmad bin Umar Al-Qurtubi berkata bahwa ada seorang guru di antara guru-guru kami suatu saat mengalami sakaratul maut. Lalu ditalqin dengan mengatakan qul la ilaha illallah. Katakan olehmu la ilaha illallah. Tapi dia menolak, la, tidak mau. Ini orang soleh, ulama besar. Ketika mau matinya disuruh untuk mengatakan la ilaha illallah, tapi dia menjawab tidak mau sampai dia pingsan. Setelah dia siuman, kami bertanya, kami menjelaskan kejadian tadi. Kami menuntunmu untuk mengatakan la ilaha illallah, tapi engkau menjawab dengan jawaban tidak mau. Kenapa? Dia menjawab, atani syaitonan an yamini wa an shimali yaqulu ahaduhuma mut yahudiyan fa innahu khairul adyan wal akhar yaqul mut nasraniyan fa innahu khairul adyan fa kuntu aqulu lahuma la. Kata orang itu, tadi datang dua setan, satu di kananku, satu di kiriku. Yang di kananku berkata, matilah kamu sebagai seorang Yahudi, karena Yahudi itu sebaik-baik agama. Yang satu lagi menyatakan, matilah kamu sebagai seorang Nasrani, karena Nasrani itu sebaik-baik agama. Aku menjawab, tidak mau. Ternyata perkataan dia tidak mau itu bukan tidak mau mengatakan la ilaha illallah. Mungkin talqin orang yang hidup yang ada di sekitarnya gak kedengeran sama dia. Yang lebih besar pengaruhnya, dominan pengaruhnya kepada dia, ajakan setan, yuk masuk Yahudi, dia sebaik-baik agama. Yuk masuk Nasrani, dia sebaik-baik agama. Itu yang terdengar lalu ditolak dengan mengatakan gak mau. Bukan gak mau mengatakan la ilaha illallah. Berkata Syekhul Islam ketika menanggapi riwayat-riwayat seperti itu, kata beliau, walakinna hadza laisa laziman likulli ahad. Ini tidak mesti teralami oleh setiap orang. Enggak. Bal minan nas man tu'radu 'alaihi al-adyan qabla mautihi wa minhum la man la tu'radu 'alaihi. Ada sebagian orang yang memang mengalami disodorkannya agama lain ketika di dalam diri orang ini ada syubhat tentang kebaikan agama lain. Dia ada kekaguman kepada ajaran agama lain, nanti di akhir hayatnya diajak loh. Kadang, ketika mau mati seseorang bukan diajak untuk masuk ke agama lain, untuk murtad, tapi disodorkan pemahaman sesat dari sekte umat Islam yang keliru, yang menyimpang. Mungkin datang, ayo jadi Syiah saja. Itu sebaik-baik agama. Di sana ada mut'ah loh, seneng gitu ya. Lalu orang yang sudah ada kecenderungan ke sana diajak ya mau nantinya. Waliyadzubillah ya. Ayo mending ikut ajaran ini, ajaran sesat juga. Ditawari dengan segala macam tawaran-tawaran ke arah yang sesat. Inilah yang disebut dengan fitnah kematian. Fitnah kematianlah fitnah yang tersodorkan kepada seorang menjelang kematian dia, yang kita berlindung kepada Allah dari fitnah kematian dalam sholat-sholat kita. Kita berkata, Allahumma inni a'udzubika min adzabil jahannam, min adzabil qabr, min fitnatil mahya wa mamati, wa min fitnatil masiihid dajjal. Berlindung kepada Allah dari jahannam, berlindung dari azab kubur, berlindung juga dari fitnah kehidupan dan fitnah kematian. Fitnah kehidupan ya fitnah selama hidup, agar kita tetap istiqamah menghadapi fitnah itu. Fitnah kematianlah fitnah menjelang kita mati. Jangan sampai kita ini disesatkan oleh setan di akhir kehidupan kita.
4: Apa yang dimaksud diangkat derajat oleh Allah? Dimuliakan di dunia dan di akhirat. Kalau di dunia, pemuliaan Allah kepada hamba dalam banyak bentuk. Salah satunya dimuliakan oleh sesama manusia. Terutama manusia-manusia beriman yang taat kepada Allah. Walaupun dia pasti dihinakan oleh orang musyrik, oleh orang kafir, oleh orang-orang yang durhaka kepada Allah. Nabi Muhammad ada yang menghinakan? Ada. Siapa? Ya orang-orang yang musuh Allah. Tidak hanya dulu, sampai sekarang ada yang menghina. Tapi oleh sesama mukmin dia dimuliakan. Itu di dunia. Kalau di akhirat, Allah angkat ke derajat surga yang sangat tinggi.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah. Nyunnah merenah.
5: Dialah yang paling tahu siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang paling tahu siapa saja yang berada di atas hidayah. Maka ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu ajma'in, Allah azza wa jalla ketika memberikan hidayah, maka dialah yang berhak untuk memilih siapa yang berhak untuk mendapatkan hidayah. Ketika seseorang berada di atas hidayah Allah Azza wa Jalla, maka hendaknya bersyukur dengan senantiasa menjalankan ketaatan, dengan senantiasa memanfaatkan dan menjaga hidayah tersebut hingga dia diwafatkan oleh Allah Azza wa Jalla di atas hidayah. Sebagaimana doa para nabi, para rasul, di antaranya doa Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam, tawaffani muslima wa alhiqni bil muslimin, wafatkanlah aku di atas Islam dan masukkanlah aku ke dalam golongan orang-orang yang berserah diri. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu ajma'in, kita lanjutkan pembahasan kita di dalam membahas risalah yang ditulis oleh Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullahu ta'ala tentang wasaya as-salaf, wasiat-wasiat salaf lis-syabab, terhadap para pemuda. Dan alhamdulillah bifadlillah, kita telah melewati beberapa nasihat yang disampaikan oleh penulis di sini. Sekarang kita masuk ke dalam al-wasiyatur rabi'ah, wasiat yang keempat. Kita berikan judul di sini adalah sibuk dengan ilmu. Sibuk dengan ilmu. Kita bacakan dulu matannya. Mangga tafadhol al-qari min santri, ya silakan. Tafadhol.
6: Alhamdulillah salatu wassalam. Qala al-mu'allif hafizahullah ta'ala, al-wasiyyatu rabi'atu wa min wasaya salafi rahimahullah lis-syababi ما جاء عن زيد بن أبي الزرقاء قال خرج سفيان يعني الثوري ونحن على بابه فقال يا معشر الشباب تعجلوا بركة هذا العلم فإنكم لا تدرون لعلكم لا تبلغون ما تؤملون منه ليفيد بعضكم بعضا.
5: الوصية الرابعة وصية keempat kata penulis. Termasuk dari wasiat salaf rahimahumullah terhadap para pemuda, satu riwayat yang datang dari Zaid ibnu Abi Zarqa. Beliau mengatakan, kharaja Sufyanu, Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala, beliau keluar dari rumahnya, wa nahnu ala babihi, dan kami, kata Zaid dan juga yang lainnya, berada di pintunya. Maka Sufyan mengatakan, ini menasihati para pemuda, ya ma'syarasy syabab, wahai para pemuda, ta'ajjalu barakata hadzal ilmi, bersegeralah kalian mendapatkan keberkahan dari ilmu. Fa innakum la tadruna la'allakum la tablughuna ma tu'ammiluna minhu, karena kalian itu enggak tahu, bisa jadi kalian tidak akan mendapatkan apa yang kalian cita-citakan dari ilmu. Liyufid ba'dukum ba'dha, hendaknya salah seorang di antara kalian memberikan faidah kepada yang lainnya. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu ajma'in, di sini ada perkataan yang sangat bagus sekali menasihatkan kepada kita semua, ya, wabil khusus kepada para syabab, kepada para pemuda. Untuk apa? Yakni untuk bersegera mendapatkan keberkahan ilmu. Nasihat diterima dari Sufyan Ats-Tsauri. Kita bacakan dulu sedikit biografi dari para salaf yang disebutkan oleh Syekh di sini. Yang pertama ada Zaid ibn Abi Az-Zarqa. Zaid ibn Abi Az-Zarqa memiliki kunyah Abu Muhammad, dan beliau tinggal di Ramlah di Mosul. Dan beliau ini wafat di tahun 194 atau setelah tahun 200 Hijriah, termasuk dari tabaqah yang ke-9. Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Taqrib beliau mengatakan siqatun, ini adalah rawi yang terpercaya, jadi orang yang siqah, dan ini salah satu murid, ya, dari Sufyan Ats-Tsauri. Adapun Sufyan Ats-Tsauri yang menjadi sahibul qawl di sini, orang yang memiliki perkataan nasihat yang baik, bagus sekali di sini, beliau Sufyan ibn Sa'id ibn Masruq. Nah, beliau ini adalah Sufyan ibn Sa'id ibn Masruq, anak seorang perawi hadis yang terpercaya juga, Sa'id ibn Masruq. Beliau memiliki kunyah Abu Abdullah. Nasabnya beliau ke Thawr. Beliau tinggal di Kufah. Dan sangat banyak sekali, ya, pujian para ulama kepada beliau. Dan dahulu katanya sebagian para penulis biografi ulama mengatakan Sufyan ini dahulu terkena yatasyayya, jadi beliau dahulu terkena syubhat syiah, ya. Sempat syiah tasyayyu. Ketika bertemu dengan Ayyub dan juga Ibnu Aun di Basrah, beliau meninggalkan kesyiahannya. Beliau wafat di tahun 159, ada yang mengatakan 160 atau 161 atau 162. Ini khilaf di antara para ulama. Beliau tinggal di Basrah, ya, dan wafat juga di Basrah. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan tentang Sufyan Ats-Tsauri ini, siqatun hafizun, faqihun abidun, imamun hujjah. Subhanallah, banyak sekali gelarnya. Ini tabaqah paling tinggi, berarti, ya, tingkatan para perawi yang paling tinggi ketika mereka diberikan status kesiqahan, keterpercayaan yang banyak. Seperti di sini contohnya, udah masiqah, hafiz, kemudian faqih, abid, imam, hujjah. Ini udah tingkatan perawi yang paling tinggi. Nah, ini beliau Sufyan Ats-Tsauri, dan beliau orang yang sangat semangat dalam masalah nuntut ilmu. Ada satu perkataan beliau sebelum kita bahas perkataan Sufyan yang dibawakan oleh Syekh Abdul Razzaq. Ada satu perkataan yang sangat terkenal dari Sufyan Ats-Tsauri tentang masalah menuntut ilmu. Beliau mengatakan, "Lamma aradtu an atlubal ilma," ketika aku ingin menuntut ilmu, "qultu ya rabbi," aku mengatakan, "wahai Tuhanku, wahai Allah, innahu labudda linwin ma'isyah," wahai Allah, aku ini mau menuntut ilmu tapi aku butuh pencukupan, butuh uang, gitu, ya, butuh harta. "Waraaitul ilma yudras ayat yunsa wa yuhjar," tapi aku melihat ilmu ini sudah mulai ditinggalkan. Ini zaman beliau. Tapi aku melihat ilmu ini sudah mulai ditinggalkan. Fakuntu afrighu nafsi li talabihi. Maka aku wakafkan diriku ini, aku luangkan diriku ini untuk menuntut ilmu. Wasa'altu rabbi al-kifayah. Dan aku minta kepada Allah kecukupan dari sisi keduniaanku. Jadi butuh selaras nama kanggo masalah dunia. Tapi karena beliau melihat ini ilmu sudah mulai ditinggalkan, maka beliau apa? Yakni meluangkan waktunya untuk menuntut ilmu dengan serius. Maka beliau meminta kecukupan dari sisi kehidupan duniawinya kepada Allah Azza wa Jalla. Dan beliau berazam, bertekad kuat untuk menuntut ilmu. Nah, bahkan ibunya pun rela untuk menginfakkan hartanya dalam rangka menuntut ilmu. Ibu beliau mengatakan, utlubul ilma wa ana akfika bimagzali. Kata beliau, kata ibunda dari Sufyan Ats-Tsauri, tuntut ilmulah wahai anakku, aku akan mencukupi dirimu dari sisi bekalnya dengan hasil pintalanku. Jadi nganyam seperti itu. Jadi subhanallah ya, padahal mah priyogi itunya, padahal mah butuh dalam perkara duniawi, tapi karena beliau melihat ilmu ini sudah mulai ditinggalkan di zaman beliau, apalagi kalau melihat di zaman sekarang ya, ilmu ini sudah ditinggalkan, maka beliau apa, tunaikan usianya, beliau tunaikan sisa usianya untuk menuntut ilmu. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu ajma'in. Adapun perkataan Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala di dalam wasiat yang keempat ini, beliau memerintahkan para pemuda, menasihatkan para pemuda untuk segera meraih keberkahan ilmu. Karena para pemuda ini tidak tahu, bisa jadi tidak akan bisa mencapai apa yang dicita-citakan dari ilmu. Untuk dihafal, untuk dipelajari, bisa jadi gak nyampe. Gitu. Maka segera untuk mendapatkan keberkahan ilmu ini, segera. Hendaklah sebagian kalian saring memberi manfaat kepada yang lainnya, saling istifadah. Nah, ini dikeluarkan oleh Abu Nu'aim dalam Hilyah Awliya, juga Al-Madkhal ila Sunan oleh Al-Imam Al-Baihaqi dan yang lainnya. Sebelum kita membahas ta'liq atau komentar dari Syekh Abdul Razzaq, di sini ada satu perkataan yang sangat baik untuk kita bahas. Apa? Yakni kata Sufyan, ta'ajjalu barakatal ilmi. Bersegeralah kalian untuk mengambil keberkahan ilmu. Keberkahan ilmu teh naon? Apa itu yang disebut dengan keberkahan ilmu? Sebelum kita membahas satu kalimat ini, satu kesatuan ini, keberkahan ilmu, yang patut untuk kita bahas juga adalah apa? Barakah ini. Kalimat dari barakah. Apa itu barakah? Para ulama berbagai macam perkataan di antara mereka menjelaskan tentang barakah itu apa. Disimpulkan oleh para ulama yang lainnya bahwa barakah itu di dalam makna Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah apa? Thubutul khair wa dawamuhu au ziyadatul khair wa afan au karatul khair wa ziyadatuhu. Yani yang pertama, barakah itu maknanya thubutul khair wa dawamuhu, tetapnya suatu kebaikan dan senantiasa berulang terus ada. Ini makna keberkahan, tetapnya satu kebaikan dan senantiasa ada. Atau yang kedua, ada para ulama mengatakan kasratul khair wa ziyadatuhu, yakni banyaknya kebaikan yang dihasilkan dan senantiasa bertambah. Inilah makna dari barakah. Inilah makna dari barakah, banyaknya atau tetapnya kebaikan dan senantiasa terus ada. Atau ada sebagian mengatakan banyaknya kebaikan dan senantiasa bertambah. Ini saling melazimkan satu sama lainnya. Nah, itulah keberkahan yang Allah Azza wa Jalla berikan. Dan yang perlu diketahui, perlu diyakini, bahwa seluruh keberkahan yang ada pada makhluk itu semuanya datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi untuk menetapkan sesuatu ini barakah, sesuatu ini memiliki keutamaan dan seterusnya, ini perlu kepada penjelasan dalam Al-Kitab wa Sunnah, kepada wahyu. Kenapa demikian? Karena yang namanya barakah ini datangnya murni dari Allah Azza wa Jalla. Maka untuk menetapkannya perlu kabar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara dalil-dalil yang menunjukkan bahwa keberkahan itu murni datangnya dari Allah, di antaranya surat Ali Imran. Allah berfirman, "Qul innal fadla biyadillah." Katakanlah wahai Muhammad, dalam surat Ali Imran ayat 73-74, katakanlah wahai Muhammad, "Innal fadla biyadillah." Sesungguhnya keutamaan itu datangnya semua dari tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yu'tihi man yasha, Allah berikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Wallahu wasi'un alim, dan dialah Allah yang maha luas lagi maha mengetahui. Yakhtassu birahmatihi man yasha, Allah khususkan dengan kasih sayangnya kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Wallahu dzul fadlil azim, Allah lah zat yang memiliki fadl, keutamaan, karunia yang agung. Maka dari itu ikhwah, kita tetapkan keberkahan suatu makhluk, kita tetapkan keberkahan suatu yang masyhur di antara kehidupan manusia, perlu dengan apa? Dalil untuk menetapkannya. Bukan dengan terka-terka ini barokah, ini mustajab, ini bukan. Tapi apa? Dengan dalil. Nah, inilah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, inilah barokah, makna dari barokah. Adapun makna dari keberkahan ilmu dijelaskan juga oleh para ulama. Di antaranya dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullahu taala, apa yang dimaksud dengan barakah ilmu atau ilmu yang barakah. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullahu, beliau mengatakan, barakatul ilmi an yakunal insanu mubarikan atau mubarakan fi ilmihi. Barakatul ilmi, keberkahan ilmu, seorang manusia dia diberikan keberkahan di dalam ilmunya. Bagaimana? Ketika filintifa'i bihi, dia bisa memanfaatkan ilmunya, mengambil manfaat dari ilmunya. Wa ibadatillahi tabaraka wa ta'ala ala basiratin, dia bisa beribadah kepada Allah di atas ilmu yang dia ketahui. Wa yakunu mubarakan fi ilmihi binashrihi bainal ummati wa ta'limihim iyyahu, dan dia ditanda keberkahan ilmunya, dia bisa menyebarkan ilmu yang dia miliki di kalangan umat. Dia bisa menyebarkan ilmunya. Wa yakunu mubarakan fi ilmihi bitta'lifi wal kitabah, dan di antara tanda keberkahan juga dia bisa menulis. Dia bisa menulis kitab-kitab ilmu yang diwariskan. Wanzur ila barakatil ulama as-sabiqin alladziina katabu wa allafu, maka lihatlah bagaimana keberkahan ilmu dari para ulama terdahulu yang mereka itu telah menulis kitab-kitab. Kaifa intafa'atil ummatu bihim ila yaum wa ila ma syaa Allah azza wa jalla, lihat bagaimana para umat Islam ini bisa mengambil manfaat dari kitab-kitab para ulama sampai hari ini atau sampai hari yang telah ditentukan oleh Allah Azza wa Jalla.

bisa mengamalkan ilmu, bisa menghasilkan ibadah dengan ilmu yang dia miliki. Kemudian yang ketiga, dia bisa apa? Dia bisa menyebarkan ilmu tersebut baik dengan dakwah, ya, baik dengan mengajar dengan ceramahkah, dengan khutbahnya kah, atau dengan media yang lain. Dan yang paling kelihatan keberkahannya adalah dengan tulisan. Maka kata Syekhul Utsaimin, seseorang itu meskipun sudah wafat di sini, ya, ulama terdahulu sudah wafat, sudah lama meninggal, tapi ilmunya barokah. Kelihatan dari mana keberkahannya? Orang yang sudah wafat jauh di dengan zaman kita, ya, dengan hari ini atau mungkin hari-hari setelahnya, udah wafat jauh, tapi apa, ilmunya masih bisa dimanfaatkan oleh kaum muslimin. Ya, ini Sufyan Ats-Tsauri tadi, Pak, Zaid ibnu Abi Zarqa, yang meriwayatkan riwayat ini nih, ya, tentang keberkahan ilmu. Wafat di tahun 190, tahun 200 Hijriah. Sudah lama, 12 abad yang lalu mereka wafat, tapi perkataannya masih kita bahas. Subhanallah. Ini menunjukkan tentang apa? Tentang keberkahan ilmu yang mereka sebarkan. Maka ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu ajmain, inilah yang kita cari dari nuntut ilmu teh. Kita nuntut ilmu, kita cari ilmu, duduk di majelis ilmu mencari apa? Keberkahan ilmu ini. Bukan hanya sekedar pengetahuan yang kita ketahui, yang kita hafal riwayatnya dan seterusnya, bukan, tapi kita menginginkan keberkahan dari ilmu itu sendiri. Berkata Syekh Muhammad bin Al-Mukhtar Asy-Syinqiti rahimahullahu taala, beliau mengatakan, "Ruhul ilmi barakatuhu." Ruhnya dari ilmu adalah keberkahannya. "Wa idza aradallahu azza wa jalla bi 'abdihi khairan, barakalahu fi 'ilmihi." Ketika Allah menginginkan kepada seorang hamba kebaikan, maka Allah akan berikan keberkahan dalam ilmunya. Ini yang kita cari teh. Bukan hanya sekedar pengetahuan, bukan hanya sekedar riwayat yang banyak, tapi apa? Keberkahan yang dihasilkan dari ilmu. Dari rasa takut kepada Allah, tambah takwa kepada Allah, kemudian bisa menyebarkan ilmu tersebut sampai kita wafat pun, ilmu yang kita miliki, ilmu yang Allah berikan kepada kita, kita bisa sebarkan dan menjadikan pahala untuk kita. Nah, inilah yang kita cari, barokah dari ilmu. Karena kata para ulama demikian, laisal ilmu an kathratir riwayah, innamal ilmu khasyatullah. Kata para ulama, ilmu itu bukan tentang banyaknya riwayat, tapi ilmu itu yang menghasilkan rasa takut kepada Allah. Karena apa? Tujuan kita nuntut ilmu adalah takut kepada Allah. Tujuan kita nuntut ilmu bisa mendapatkan surga. Dan subhanallah, Allah sediakan surga. Allah sediakan surga untuk siapa? Untuk orang-orang yang takut kepadanya. Sebagaimana yang Allah kabarkan di dalam surah Al-Bayyinah di akhirnya, "Dzalika liman khasyiya rabbah." Yang demikian itu surga yang telah Allah janjikan, mengalir di bawahnya sungai-sungai. Allah ridha kepada mereka, mereka ridha kepada Allah, para penduduk surga ini. "Dzalika liman khasyiya rabbah." Semuanya itu disediakan bagi siapa? Bagi orang yang takut kepada Tuhannya. Nah, maka inilah keberkahan ilmu. Ini yang kita cari justru. Makanya Sufyan Ats-Tsauri memerintahkan kita untuk apa? Untuk segera mengambil keberkahan ilmu ini. Bukan hanya sekedar mengetahui saja, tapi ngambil keberkahannya. Bisa mengamalkannya, menghasilkan ketakwaan, menghasilkan rasa takut kepada Allah, bisa menyebarkannya dan seterusnya, sebagaimana penjelasan Syekhul Utsaimin tadi. Lantas kalau ada timbul pertanyaan, gimana caranya ngambil keberkahan ilmu ini dalam menuntut ilmu, supaya apa, ilmu yang kita cari teh barokah? Ada banyak penjelasan para ulama tentang bagaimana cara mengambil keberkahan ilmu. Di antaranya dijelaskan oleh Syekh Muhammad Ibnu Muhammad Al-Mukhtar Asy-Syinqiti rahimahullah, beliau mengatakan sekurang-kurangnya ada dua cara mengambil keberkahan ilmu. Yang pertama adalah dengan apa? Dengan ikhlas di dalam nuntut ilmunya. Ini yang pertama, dan ini yang menjadi asas keberkahan seseorang. Makana lillahi yabqa, kata para ulama. Apa saja yang dibuat, apa saja yang diperbuat karena Allah, pasti akan abadi. Makana lillahi yabqa. Maka dengan menuntut ilmu ini, yang pertama kunci keberkahannya adalah dengan apa? Ikhlas dalam menuntut ilmunya, mengharap wajah Allah. Kata Syekh Muhammad Asy-Syinqiti, beliau mengatakan, sebab pertama dan tanda pertama bahwa seseorang akan diberkahi dalam ilmunya adalah ia mendapatkan taufik dari Allah untuk bisa ikhlas.
Jika ia

0: mendapati dirinya pergi ke majelis para ulama dengan tulus karena Allah semata, tidak menginginkan apapun selain itu, dan ia meniatkan ilmunya untuk mencari wajah Allah dan negeri akhirat, maka itu tanda bahwa ia telah diberi taufik oleh Allah. Siapa saja yang demikian keadaannya ikhlas karena Allah, maka usahanya akan dihargai oleh Allah, dan Allah Azza wa Jalla akan membalas usahanya dengan meletakkan keberkahan dalam ilmunya. Kalau bisa ikhlas dalam menuntut ilmu, Allah berikan keberkahan dalam ilmunya. Betapa banyak orang yang hanya mempelajari sedikit ilmu namun dilakukan dengan keikhlasannya, lalu Allah berikan mereka ketepatan, keselamatan, dibukakan pemahaman, dan diberkahi dalam ucapan mereka, dalam ilmu mereka, serta Allah jadikan mereka bermanfaat bagi Islam dan kaum muslimin. Betapa banyak orang yang seperti itu, Pak. Ya, yang dia itu belajar, asas-asasnya dia belajar, Allah bukakan pemahaman yang banyak kepada orang tersebut, akhirnya apa, manfaatnya luar biasa kepada Islam dan kaum muslimin. Lihat bagaimana keadaan yang kurang, di antaranya Syekh bin Baz rahimahullahu taala. Syekh bin Baz, beliau mohon maaf tidak bisa melihat, buta di usia sekitar 19-an tahun, beliau buta. Tapi dengan keadaan kebutaannya, Allah berkahi usianya, subhanallah, menjadi mufti besar di negeri Saudi pada saat itu. Bahkan fatwa-fatwa beliau, tulisan-tulisan beliau, beliau gak bisa lihat, ya, menjadi apa, tulisan yang bermanfaat bagi kaum muslimin. Sampai sekarang beliau wafat pun masih apa, dimanfaatkan ilmunya oleh kaum muslimin. Padahal beliau keadaannya kurang, gak bisa melihat, subhanallah. Dan beliau mempelajari kitab itu dengan dibacakan, mendengar wahakadza, ya, ilmunya barakah, ya, sering berfatwa beliau itu, ya, berkhidmat untuk kaum muslimin padahal kekurangan. Semoga ini merupakan tanda ikhlas bagi beliau, dan semoga Allah menerima amal beliau. Kemudian yang kedua, ini yang pertama adalah ikhlas, yang kedua di antara tanda keberkahan ilmu adalah seseorang bersungguh-sungguh dalam nuntut ilmu kepada ahlinya. Nah, ini tanda nih. Tanda yang kedua dari keberkahan ilmu seseorang adalah dia nuntut ilmu dengan sungguh-sungguh kepada ahlinya, kepada orang yang memang ahli dalam bidang ilmu, sebagaimana yang telah kita bahas, ya, di wasiat yang kedua, ya, wasiat untuk para pemuda, yakni apa? Ngambil ilmu itu dari ahlinya. Nah, ini merupakan tanda keberkahan. Setiap ilmu yang diwarisi dari para ulama yang mengamalkannya dari ulama yang rabbani adalah ilmu yang penuh barakah karena rantai keilmuannya bersambung. Nah, inilah silsilah para ulama dari dulu seperti itu, nyari ilmu itu kepada orang yang nyambung sanadnya, ya, yang memiliki sanad bersambung, jelas keilmuannya. Sebagaimana Allah telah memberkahi para ulama terdahulu, maka dia pun akan memberkahi para ulama yang datang kemudian, selama mereka tetap berada di atas manhaj mereka dan berjalan di atas jalan mereka. Dan salah satu sebab seseorang diberkahi ilmunya adalah ketika mendapatkan faedah ilmiah, dia disandarkan kepada pemiliknya. Nah, ini keberkahan yang ketiga berarti, ya. Tadi berkahan yang kedua adalah ngambil dari pemilik, dari ahli ilmu. Kemudian keberkahan yang ketiga, ini dijelaskan di kitab yang lain, salah satu penyebab keberkahan seseorang itu dalam ilmunya adalah ketika dia mendapatkan faidah, dia kembalikan faidah tersebut kepada pemiliknya yang pertama. Ini dalam istilah para penuntut ilmu namanya azwul faidah. Azwul faidah, ini mengembalikan faidah kepada pemiliknya. Jadi bukan diklaim ini perkataan saya, ini perkataan saya, ini ilmu dari saya, bukan. Tapi apa, mengembalikan ilmu itu kepada pemiliknya yang pertama, yakni yang memiliki faedah. Berkata Al-Imam An-Nawawi di dalam, ini dinukil, ya, oleh Syekh As-Sadhan di dalam Ma'alim fi Tariq Tarbil Ilmi. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, beliau mengatakan, minan nasihati an tudaf al-faedah al-ula tastagrib ila qailiha. Termasuk dari nasihat adalah ketika engkau menyandarkan faedah pertama kali yang engkau dapatkan kepada pemiliknya, kepada yang mengatakannya. Faman fa'ala dzalika burika lahu fi ilmihi wa halihi. Siapa saja yang melakukan demikian, maka insyaallah, yakni diberkahi baginya di dalam ilmunya dan juga keadaannya. Maka dari itu, kita kalau seandainya mendapatkan faedah imma dari ustadz kita yang mengajar, atau dari YouTube misalkan ya, atau dari apapun itu media sosial pada saat ini, kita kembalikan faedah kepada pemiliknya. Ini salah satu keberkahan, salah satu penyebab ya, keberkahan dari ilmu. Jadi bukan diklaim atas diri sendiri, tidak. Para ulama dari dulu seperti itu. Makanya ada rujukan-rujukan. Para ulama membuat catatan kaki ini berdasarkan perkataan fulan, ini ringkasan dari perkataan fulan, atau menukil secara langsung perkataannya dari kitab-kitab para ulama. Nah, itulah kebiasaan para ulama dari dulu. Maka kita temukan berkah ilmunya. Maka kita temukan keberkahan ilmunya. Nah, jadi kesimpulan yang dapat kita bahas dalam masalah barakatul ilmi ini adalah nasihat Sufyan untuk segera mengambil keberkahan ilmu. Maksudnya apa? Yakni mengambil manfaat ilmu tersebut, diamalkan ilmunya, jadi ibadah kepada Allah, kemudian menyebarkan ilmunya. Dan yang paling berpengaruh dari penyebaran ilmu adalah membuat tulisan-tulisan yang abadi tentunya keberkahannya. Kemudian tadi keberkahan ilmu itu bisa diraih dengan apa? Dengan yang pertama ikhlas dalam menuntut ilmu, kemudian yang kedua ngambil ilmu dari ahlinya, kemudian tadi yang ketiga salah satu penyebab barokahnya ilmu adalah mengembalikan faedah kepada pemiliknya. Maka dengan itu kita akan disibukkan dengan ilmu. Terus seperti itu, kita nuntut ilmu, kita amalkan, kita sebarkan. Kita nuntut ilmu, kita amalkan, kita sebarkan. Terus kehidupan kita akan akan disibukkan dengan yang namanya ini, sibuk dengan ilmu, untuk mempelajarinya, untuk mengamalkannya, untuk menyebarkannya. Nah, inilah yang dimaksud dengan ta'ajjalu barakatal ilmi wallahu alam. Yani bersegeralah kalian wahai para pemuda untuk mendapatkan keberkahan ilmu. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan lagi ta'liq dari Syekh Abdul Razak atau komentar dari Syekh Abdul Razak dalam perkataan Sufyan Ats-Tsauri ini. Fadhol qari iqra wasil.
1: Alhamdulillahi salatu wassalam. Wala mu'alif fidhahullahu ta'ala. Qauluhu ta'ajjalu barakata hadzal ilmi ayyi intahizu fursata sababikum waqtanimuha lituhasilul ilma li'annal insana idza kabura la yakunu indahu minan nasyati wadh-dhakirati wal qudrati 'alal istizkari mislama huwa fi marhalati syababihi idafatan ila ma yaktanifuhu min
0: mas'uliyat.
1: Syukran. Jazakallahu khairan. Wal qudrati 'alal listizkari mislama huwa fi marhalati syababihi idafatan ila ma yaktanifuhu min mas'uliyatin wa malin wa masyaghila wa musaliha bainahuma syabbu laisa indahu syai'un min dzali.
0: Taib, barakallahu fik. Catatan dari Syekh Abdul Razak, beliau mengatakan intahizu fursata syababikum waqtanimuha lituhassilul ilma. Yani ta'ajjalu barakatal ilmi atau hadzal ilmi, maksudnya adalah segeralah manfaatkan usia muda kalian dan manfaatkan untuk memperoleh ilmu. Karena seseorang kalau sudah beranjak usia lanjut, ia tidak lagi memiliki semangat ya, tidak memiliki semangat pemuda gitu maksudnya ya. Daya ingat dan kemampuan belajar seperti pada masa mudanya, karena banyaknya apa? Tanggung jawab, mas'uliyat, banyak tanggung jawab. Bapak-bapak mah gitu kan ya, Pak. Ibu-ibunya juga sama ya, karena banyak sekali tanggung jawab dari anaknya, istri-istrinya, istri unggul katanya, dari istrinya, kemudian anaknya, kemudian pekerjaannya ya, kesibukan yang ada pada dirinya dan kemaslahatan-maslahatan yang lainnya. Adapun masa muda tidak memiliki semua itu, dan juga masa muda itu berlalu dengan cepat ya, nanti akan datang penjelasannya ya. Jadi apa? Sebagaimana yang telah dijelaskan di beberapa pertemuan yang lalu, para pemuda kenapa harus memanfaatkan usia mereka? Karena mereka punya kesempatan lebih tibatan daripada orang-orang yang sudah lanjut usianya. Mereka punya apa? Mereka punya yang pertama kekuatan fisik dan juga kekuatan pikiran mereka. Hafalannya masih kuat, fisik mereka masih gagah, gitu ya. Kemudian waktu yang lapang juga, Tidak disibukkan dengan kesibukan-kesibukan yang menimpa kepada orang tua, orang yang sudah lanjut usianya. Kemudian dari waktu yang dia memiliki, ya, banyak waktunya. Nah, maka apa? Ketika seorang pemuda, mereka memiliki kesempatan yang besar untuk menuntut ilmu, hendaknya apa? Digunakan untuk mengambil keberkahan ilmu ini. Ya, wahakadha. Adapun orang tua yang memiliki banyak kesibukan, tanggung jawab pekerjaan dan yang lain-lainnya menjadi faktor penyebab ini, yani kurang kemampuannya dalam menuntut ilmu. Beda dengan para pemuda. Nah, namun bukan berarti kalau sudah tua berarti gak usah nuntut ilmu, bukan gitu pemahamannya. Tapi apa? Tetap nuntut ilmu. Di sini Syekh menjelaskan hanya berbeda kesempatan bagi para pemuda yang nuntut ilmu dengan orang tua yang nuntut ilmu. Kalau pemuda mah tadi kesempatannya besar. Kenapa demikian? Karena fisiknya kuat, mentalnya masih pikirannya, hafalannya masih kuat, tidak disibukkan dengan A, B, C, D dan seterusnya. Adapun orang tua, nah ini enggak punya nih dari kesempatan yang diberikan bagi para pemuda. Maka apa? Fursah, kesempatan untuk pemuda nuntut ilmu itu lebih besar peluangnya daripada orang-orang yang disibukkan dengan ilmu, orang-orang yang disibukkan dengan tanggung jawabnya, orang-orang tua. Nah, tapi bukan berarti tidak nuntut ilmu. Bagi orang tua bukan berarti tidak nuntut ilmu, tetap dia nuntut ilmu. Lihat bagaimana di antara bab yang ditulis oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam kitab sahih beliau. Ada satu bab menarik dalam kitab sahih, dalam Kitabul Ilmi, ya, di bab ke-15. Al-Imam Al-Bukhari mengatakan babul al-ightibati fil ilmi wal hikmah. Bab tetap menuntut ilmu dan juga hikmah. Qala Umar, berkata Umar, yakni Ibnul Khattab, tafaqqahu qabla an tusawwadu. Belajarlah kalian sebelum kalian diangkat menjadi tokoh. Ini penting perkataan Umar bin Khattab ini. Belajarlah kalian sebelum kalian diangkat menjadi tokoh. Kenapa demikian? Karena kalau udah jadi tokoh, Pak, sulit untuk belajar. Orang sulit tawadu kalau apa? Kalau sudah menjadi sayyid, kalau sudah menjadi tokoh. Ketika dia tidak ditopang dengan ilmu yang kuat, diangkatlah jadi tokoh, nah ini bahaya. Apalagi dia masih kurang ilmunya, atau apalagi dia masih bodoh kita katakan, kemudian dia diangkatlah jadi tokoh, nah ini bahaya. Sebagaimana hadis yang sudah kita bacakan ya, tentang diangkatnya ilmu oleh Allah, innallaha la yanzi'u hadzal ilma intiza'an walakin biqabdil ulama. Allah tidak mengangkat ilmu ini secara sekaligus, akan tetapi Allah angkat ilmu ini dengan diwafatkannya para ulama. Hatta lam yabqa aliman, ketika pada saat itu sampailah tidak tersisa satu orang alim pun. Ittakhadanna suru'asal juhala fa'aftau bi'fasa'aluhu fa'aftau bi'ghairi ilmin fa'dollu wa'adollu. Maka manusia pada saat itu menjadikan pemimpin mereka, tokoh mereka siapa? Ru'asal juhala, orang-orang yang bodoh. Ditanya tentang masalah ilmu, mereka berfatwa. Tanpa ilmu mereka sesat dan mereka menyesatkan, bahaya. Maka kata Umar Ibn Khattab, tafaqahu, belajar ilmu dulu. Qobla antusawwadu, sebelum kalian diangkat jadi sayyid, jadi tokoh. Nah, berkata Abu Abdullah, yakni Imam Bukhari mengatakan, wa ba'da antusawwadu, belajar juga setelah engkau jadi sayyid, jadi tokoh. Jadi tetap belajar. Meskipun engkau sudah jadi tokoh, kata Imam Bukhari, tetap belajar. Wa qad ta'allama ashabun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fi kibari sinnihi. Dan sungguh banyak di antara para sahabat Nabi yang mereka memulai belajar di usia tuanya. Baru masuk Islam di usia tuanya, belajar, belajar, belajar jadi ulama. Belajar, belajar jadi ulama. Ternyata sudah apa? Sudah berusia. Umar bin Khattab di antaranya, ya. Kemudian para sahabat yang lain. Betul, banyak sekali di antara para sahabat yang mereka masuk Islam ketika masih muda. Nah, ini keutamaan. Ya, tapi tidak sedikit juga di antara para sahabat yang mereka masuk Islam di usia yang sudah lanjut, tapi apa? Belajar, belajar, belajar sehingga menjadi ulama di antara para sahabat. Wallahu a'lam bishawab. Nah, jadi enggak ada kata terlambat dalam rangka menuntut ilmu. Nah, gimana sekarang ada permasalahan juga, gimana atuh caranya yang sudah susah ini nuntut ilmu, udah tua kan, banyak kesibukan tadi, ini realita yang disebutkan oleh Syekh Abdul Razak realita ini tanggung jawab, banyak tanggung jawab anaknya, tanggung jawab keluarga lah secara umum, kemudian tanggung jawab di pekerjaannya, ini dan itu, banyak sekali tanggung jawab. Lantas gimana menggabungkan tanggung jawab yang harus dilaksanakan, dipenuhi dengan nuntut ilmu? Nah maka apa? Para ulama membuat nasihat-nasihat atau menyatakan nasihat-nasihatnya untuk orang-orang yang seperti ini. Di antaranya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, dalam Kitabul Ilmi ada pertanyaan yang bagus ya. Apa nasihat engkau wahai Syekh bagi seorang yang mulai menuntut ilmu di usia tua? Jadi udah tua tapi baru nuntut ilmu. Dan jika ia tidak mendapati seorang syekh untuk berguru dan mendampingi, apakah menuntut ilmu tanpa guru tetap bermanfaat? Dijawab oleh Syekh Al-Utsaimin, kita memohon kepada Allah Ta'ala agar menolong siapapun yang telah dimuliakan oleh Allah dengan keinginan menuntut ilmu. Ini kemuliaan dari Allah, ingin nuntut ilmu itu kemuliaan. Namun ilmu itu sendiri memang sulit dan membutuhkan usaha yang besar. Kita tahu bahwa semakin tua usia seseorang, maka semakin berat bebannya dan semakin lemah pemahamannya. Maka orang yang baru memulai menuntut ilmu di usia tua ini hendaknya memilih seorang alim. Ini jalan pintas Pak, jalan pintas. Memilih seorang alim ulama yang ia percayai keilmuannya, lalu menuntut ilmu darinya. Karena menuntut ilmu lewat para masyayikh, guru, yang lebih banyak manfaatnya, lebih dekat kepada pemahaman yang benar dan lebih mudah. Tinggal naros Pak, para penuntut ilmu yang sudah lanjut usianya, ya tinggal naros kepada, bertanya kepada ahli ilmu tentang suatu masalah. Gak usah nyari buka-buka kitab lagi, ya tinggal nanya kepada ahli ilmu, gimana ustadz, gimana syekh, ini permasalahan ini dan itu. Dijawab langsung ringkasan dari penelitian yang telah dilakukan para ulama. Gampang, kita mau balik tinggal namprak gitu ya. Para ulama yang mereka meneliti kitab-kitab, para ulama yang mereka diam di perpustakaan dengan lama, para ulama yang nuntut ilmu menyebar, kita tinggal apa? Ustaz, syekh, apa? Ilmu tentang ini dan itu, namprak di pasien. Ringkasannya. Langsung apa? Dengan pemahaman yang benarnya seperti apa. Nah ini jalan pintas. Maka perlu yang namanya nuntut ilmu dengan guru. Di antaranya meringkas waktu dalam nuntut ilmu. Itu lebih banyak manfaatnya, karena seorang syekh bagaikan ensiklopedia ilmu. Terlebih lagi jika ia memiliki ilmu yang bermanfaat dalam bidang nahu, tafsir, hadis, fikih dan yang lainnya. Maka daripada harus membaca 20 buku, lebih mudah didapatkan dari sang syekh. Baca ya kitab fikih, wah buka ini itu, liur masalah khilaf ya. Nanya ke syekh, jalan pintas langsung dikasih tahu ini hasil penelitian dari para ulama. Itulah cara atau jalan pintas yang dijelaskan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah bagi orang yang sudah usia lanjut dengan tanggung jawab yang banyak. Gimana cara nuntut ilmunya? Tadi harus ada alim yang membimbingnya, dia bertanya masalah ilmu. Ini jalan pintas dalam rangka mendapatkan ilmu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, maka yang dimaksudkan oleh Syekh di sini, yakni kita sibukkan dengan ilmu apalagi masih muda. Adapun orang yang tua tadi sama juga harus disibukkan dengan ilmu. Kalaupun tadi tanggung jawabnya banyak, pekerjaannya banyak, ini dan itunya banyak di luar dari kegiatan ilmunya, maka apa? Jalan pintas untuk mendapatkan ilmu bagi orang-orang yang sibuk seperti ini adalah apa? Bertanya kepada para ulama, alim ulama. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjut lagi ta'liq dari Syekh Abdul Razak Faddol Qari. Iqra.
2: Alhamdulillah salatu wassalam qala mu'allif hafizahullahu ta'ala wa aydan fa inna marhalatash shababi tanqadi sari'an kama qala al-imamu Ahmadu rahimahullah.
0: Ma syabbahtu
2: syababa illa bi syai'in kana fikum mi fasaqata.
0: Tabarakallahu fik. Nah, maka kata Syekh Abdul Razak, para pemuda ini hendaknya apa? Mendapatkan tadi dia semangat dalam menuntut ilmu karena punya kesempatan. Kenapa demikian? Karena apa? Masa muda ini berlalu dengan cepat. Cepat masa muda ini. Imam Ahmad mengatakan ma syabbahtu syabab, tidaklah aku mengumpamakan seorang pemuda itu kecuali seperti sesuatu yang ada di bajuku kemudian jatuh. Saking cepatnya. Jadi hanya sekedar hinggap saja masa muda ini. Padahal apa? manfaat yang Allah atau keberkahan yang Allah berikan di masa muda ini dengan kekuatannya dan segala macam yang telah kita sebutkan tadi, ini dibutuhkan dalam menuntut ilmu. Tapi Allah takdirkan masa muda ini berlalu dengan cepat. Maka lihat bagaimana sabda Nabi SAW yang sering kita bacakan dalam permasalahan ini, igtanim khamsan qabla khamsin, manfaatkan benar-benar 5 perkara sebelum 5 perkara. Yang pertama kata Nabi, syababaka qabla haramik, masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Karena cepat ya, karena cepat masa muda teh cepat berlalu lah. Jangankan masa muda ya, kehidupan di dunia, kehidupan kita di dunia aja keseluruhan dari mulai kita lahir sampai wafat itu akan terasa cepat. Dan Allah buktikan, Allah buktikan dibandingkan dengan negeri akhirat yang abadi, yang selamanya. Orang-orang yang pernah hidup di dunia, mereka mengatakan kami hanya hidup 1 atau 2 hari saja. Kata Allah dalam, di antaranya di dalam surah Al-Mu'minun, Allah berfirman, qala kam labista fil ardi adada sinin, qalu labisna yauman aw ba'da yaum. Maka berkatalah orang-orang, bertanya kepada para penduduk neraka di sini, kam labistum fil ardi adada sinin, berapa lama kalian hidup di bumi ini? Qalu labisna yauman aw ba'da yaum, kami hidup hanya sekitar 1 hari atau setengah hari saja. Hidup padahal 60 tahun, 80 tahun di dunia, ketika dibandingkan ke negeri akhirat, seakan-akan cuma hidup sehari atau setengah hari saja. Fas'alil adin, maka tanyalah kepada para malaikat yang mencatat amal. Qala illa bistum illa qalila law annakum kuntum ta'lamun. Maka para malaikat mengatakan illa bistum illa qalila, kalian hidup hanya sebentar saja. Law annakum kuntum ta'lamun, kalau seandainya kalian benar-benar mengetahui. Emang hidup itu cuma sebentar. Ya, maka apa? Ini kesempatan yang Allah berikan ketika hidup, apalagi diberikan hidayah oleh Allah Azza wa Jalla, segera, jangan ditunda-tunda. Tiba-tiba pengen sholat duha, segera sholat duha. Tiba-tiba pengen sholat witir, kalau pada waktunya sholat. Tiba-tiba pengen sholat nafilah, sholat. Ini para pemuda, para santri juga demikian. Manfaatkan waktu. Banyak para pemuda atau di wabil khusus ya di masjid kita ini, banyak yang sholat sunnah. Ya, itu penyemangat sebenarnya. Maka jangan tinggalkan sholat sunnah, rawatibnya ya, kemudian sholat duhanya, sholat malamnya, itu masalah sholat, masalah sedekah dan yang lain-lainnya. Maka manfaatkan waktu. Karena apa? Hidup cuma sebentar. Ini Allah Azza wa Jalla kabarkan, al-alimul khabir wa man asdaqu minallahi qila. Kemudian kita lanjutkan lagi dari perkataan penulis Syekh Abdul Razak. Faddal, iqra, wasil.
2: Alhamdulillah, salatu wassalam ala mu'alif hafizahullahu ta'ala.
0: Salatu wassalam ala rasulillah. Kamil kalimah.
2: Syukran, jazakallahu khairan. Qawluhu, fa innakum la tadruna la'allakum la tablughuna ma tu'ammiluna minhu, ayyi anna ash-shabba qad yu'ammilu an yuhassila minal ilmi kadha wa an yahfaza kadha wa ana yaqra'a minal kutubi kadha wa ghayriha minal umuri allati yu'ammiluha fala yuhassil.
0: Tabarakallahu fik, yakfi. Nah, kata As-Sufyan ats-Tsauri, fa innakum la tadruna la'allakum la tablughuna ma tu'ammiluna minhu, karena kalian tidak tahu, bisa jadi apa yang kalian cita-citakan dari ilmu ini enggak dapat. Karena demikianlah dalam menuntut ilmu, ketika seorang syab, kata Syekh Abdul Razak di sini, kadang dia menginginkan untuk mendapatkan ilmu ini dan itu, menghafalkan ilmu ini dan itu, membaca kitab ini dan itu, dan yang lain-lainnya dari cita-citanya, keinginannya, tapi enggak dapat. Mau ngafal, teu hafal-hafal. Mau baca, teu baca-maca. Mau paham tentang ilmu ini dan itu, enggak paham-paham. Kadang seperti itu. Maka apa, segera ya dapatkan. Nah, ini dalam perjuangan untuk ilmu mah memang demikian. Kadang ya sama seperti nyari rezeki. Kadang kita banting tulang, itunya segala macam usaha kita lakukan, ya qadarullah enggak dapat. Nah, demikian juga dalam masalah ilmu. Nah, perlunya apa di sini? Perlunya kesabaran dalam menuntut ilmu. Kadang seperti itu, Pak. Kadang majelis teh seseringnya mah majelis barho teh nyapanya ari bubar ari poho gitu. Bubar subhanaka teh langsung nguap yang ilmu-ilmu na gitu nya. Kadang demikian. Ya memang seperti itulah perjuangan dalam menuntut ilmu. Maka perlu yang namanya apa? Kesabaran. Syekh Utsaimin mengatakan ketekunan dan kesinambungan dalam menuntut ilmu wajib atas penuntut ilmu untuk bersungguh-sungguh dalam meraih ilmu, bersabar dalam menempuhnya dan menjaga ilmu itu setelah diperolehnya. Nah, sebab diperolehnya ilmu dengan kemalasan jasmani ini enggak bisa. Maka hendaknya penuntut ilmu menempuh segala jalan yang bisa mengantarkannya kepada ilmu, dan dia akan diberi pahala atas usaha itu. Karena setiap usaha dalam menuntut ilmu pasti diberikan pahala. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Wallahu a'lam bissawab. Nah, kita lanjutkan lagi. Fadhol. Iqra.
3: Bismillah. Alhamdulillah salatu wassalam qala muallif hafizullah ta'ala. Walakin idza jahada nafsahu wasta'ana billahi wa harasa 'ala iktinami marhalati syababihi fa innahu bi'iznillahi 'azza wa jalla yuhassilu khairan 'aziman. Wallahu 'azza wa jalla yaqul وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ
0: وَإِنَّ اللَّهَ
3: شُكْرًا جَزَاكَ اللَّهُ خَيْرًا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ
0: طيب يكفي. ولكن إذا جاهد نفسه, ketika seseorang dia memperjuangkan dirinya, berjuang dan meminta tolong kepada Allah, semangat dalam memanfaatkan syababnya, masa mudanya, maka dengan izin Allah akan menghasilkan kebaikan yang banyak. Ini syaratnya. Kenapa? Karena Allah Azza wa Jalla janjikan. Ini kaidah. Setiap kita lakukan satu usaha karena Allah, Allah pasti tolong. Walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Dan orang-orang yang berjihad di jalan kami, kata Allah, harus ikhlas, berarti lanahdiyanahum subulana, pasti Allah akan berikan hidayah, akan dipermudah. Wa innallaha la ma'al muhsinin. Dan Allah akan bersama orang-orang yang muhsin, yang berbuat ihsan. Siapa yang berbuat ihsan? Ini orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Allah akan berikan hidayah kepada mereka. Maka ketika para penuntut ilmu menemukan kesulitan dalam menuntut ilmu, ingat, kita semua ini ibadah dengan menuntut ilmu. Kita sabar, kita perjuangkan diri kita untuk menuntut ilmu, pasti Allah akan mudahkan jalannya, pasti Allah akan berikan hidayah. Nah, demikianlah. Kemudian lanjutkan lagi, silakan. Wa qawluhu
3: liufid ba'dukum ba'do fihi hasun lishababi alaqtinami liqa'atihim biba'din bilfa'idatin nafi'ati wa husni tadhakuril ilmi.
0: Tabarakallah fiik. Nah, nasihat terakhir dari Sufyan di sini, liufid ba'dukum ba'do, agar di antara kalian saling memberikan faedah. Nah, di sini terdapat hasun, penyemangat bagi para pemuda untuk memanfaatkan pertemuannya antara pemuda satu dengan pemuda yang lainnya dengan faedah yang bermanfaat. Dan di sini merupakan penjelasan tentang bagusnya tazakur, muzakarah dalam ilmu, saling mengingatkan dalam ilmu. Nah, ini kebiasaan salaf, Pak. Kebiasaan salaf, yakni ketika mereka bertemu satu dengan yang lainnya, saling apa? Muzakarah, Pak. Mengingatkan tentang ilmu. Contoh di alangan para sahabat, diriwayatkan oleh Al-Imam dalam musnadnya, Imam Ibnu Abi Syaibah ya rahimahullah, dalam musnad beliau meriwayatkan dari Abu Bakar bin Abu Musa bahwa Abu Musa radhiyallahu anhu pernah datang menemui Umar bin Khattab setelah salat Isya. Faqala lahu Umar bin Khattab, ma ja'a bika, wahai Abu Musa, apa yang membuat dirimu datang ke sini? Kata Umar, qal jitu uhadditsuka ilaika, aku akan berbicara kepada dirimu. Hadhihi sa'ah, kata Umar, apakah di jam ini ba'da Isya ini? Gitu ya. Apakah di jam segini? Qala innahu fiqhun, ini kita berbicara masalah fikih, masalah pemahaman terhadap agama. Fajalasa Umar, maka Umar pun duduk. Fatahaddasa lailan tawilan, maka Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu bersama Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau sepanjang malam itu berbicara tentang masalah agama, ngobrol dalam masalah agama, tadzakurul ilma. Maka apa? Kemudian Abu Musa mengatakan, As-salah ya amirul mu'minin. Udah datang waktu sholat subuh. Sholat wahai amirul mu'minin. Qal inna fi sholatin. Sesungguhnya dari tadi kita sedang sholat. Ya, ini maksudnya apa? Sedang ibadah. Sedang menuntut ilmu. Dari tadi sepanjang malam beliau berbicara tentang masalah ilmu. Ah, ini muzakarah. Saling memberikan faedah satu sama lain. Ini kebiasaan salaf. Nah, inilah yang hendaknya dilestarikan juga oleh kita para penuntut ilmu. Saling mengingatkan masalah ilmu, saling memberikan faedah satu sama lain dalam masalah ilmu untuk menguatkan, ya, menguatkan ilmu yang telah kita dapat untuk mendapatkan faedah-faedah lain dari ilmu yang telah Allah berikan kepada kita. Saya kira cukup pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Semoga nasihat dari Sufyan Ats-Tsauri ini yang kita bahas dapat memberikan keberkahan terhadap ilmu yang kita dapatkan dari Allah Azza wa Jalla, bisa kita amalkan, bisa kita sebarkan dan menjadi abadi pahala untuk kita sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apa yang kita sampaikan dapat memberikan manfaat kepada kita semua. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
5: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
6: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Ada dua nikmat yang banyak manusia lalai. Lalai mensyukurinya. Lalai memanfaatkannya. Menggunakannya dalam kebaikan. Apa dua nikmat tersebut? Sehat wal faragh. Sehat dan waktu luang. Banyak yang sehat, banyak yang nganggur juga. Kosong, tidak sedang sibuk mengerjakan urusan dunia, wala juga sibuk kerjaan agama. Tapi dia tidak mampu untuk hadir di majelis yang seperti ini. Padahal juga gak perlu keluar rumah. Gak perlu keluar duit untuk naik kendaraan. Yang perlu niat. Maka sekali lagi inilah nikmat dan karunia Allah. Semoga kita dapat mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah sekalian kami hormati. Sapa nandur bakal ngunduh. Siapa yang menanam maka dia akan menuai. Tapi tergantung apa yang dia tanam. Kalau dia menanam kebaikan, maka dia akan menuai kebaikan. Dan kalau dia menanam keburukan, maka dia pun akan menuai keburukan. Yang tidak nanam apa-apa, ia tidak menuai apa-apa. Kemarin lusa, kita sudah bahas tentang doa di malam Lailatul Qadar yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada ibunda kita Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Apa doanya? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Intinya kita dalam doa itu adalah mohon maaf kepada siapa? Kepada Allah. Sebesar apapun dosa yang kita kerjakan, sebanyak apapun maksiat yang kita kerjakan, kita berharap Allah bakal memaafkan kita. Walaupun dosa dan kesalahan yang kita kerjakan tidak terhitung jumlahnya, harapan kita dimaafkan. Tapi ingat, namanya permohonan. Setiap permohonan itu ada peluang untuk dikabulkan dan ada peluang untuk ditolak. Walaupun kita berharap sebesar apapun, tapi peluang untuk ditolak permintaan maaf kita oleh Allah tetap ada. Dan kalau sampai permintaan maaf kita ditolak sama Allah, habis kita. Karena kita tidak punya tempat kembali lain kalau sudah ditolak sama Allah. Kalau ditolak sama manusia, gampang mencari manusia yang lain. Tapi kalau Allah sudah menolak kita, gak ada tempat lain untuk tempat kita mengadu dan meminta maaf. Maka sekedar berharap Allah memaafkan itu gak cukup. Kalau pengen betul-betul kita dimaafkan oleh Allah, maka harus ada usaha maksimal dari kita. Dan di antara usaha maksimal yang dijelaskan oleh para ulama agar Allah berkenan untuk memaafkan kita adalah maafkan orang lain. Kalau kita ingin Allah memaafkan

0: memaafkan kesalahan kita, maka kita memaafkan kesalahan orang lain kepada kita. Siapa nandur bakal ngunduh. Siapa yang mau memaafkan orang lain, maka Allah akan memaafkan dia. Sebaliknya, siapa yang enggan untuk memaafkan kesalahan orang lain, maka Allah pun akan enggan untuk memaafkan kesalahan kita. Kalau kita terasa berat untuk memaafkan kesalahan orang lain, bandingkan antara kesalahan kita kepada Allah dengan kesalahan orang lain kepada kita. Saya ulangi. Seandainya muncul perasaan berat hati. Wah, sulit. Kesalahan dia terlalu besar. Kesalahan dia terlalu banyak. Kalau muncul perasaan itu dalam hati kita, pikirkan masak-masak. Bandingkan antara kesalahan orang lain kepada kita dengan kesalahan kita kepada Allah. Saat itu kita akan tahu bahwa kesalahan orang lain kepada kita dibandingkan kesalahan kita kepada Allah lebih banyak mana? Lebih banyak mana? Kesalahan kita kepada Allah. Karena kesalahan kita kepada Allah enggak bisa kita hitung. Setiap hari kita berbuat salah kepada Allah. Setiap hari kita berbuat dosa dan maksiat kepada Allah. Sedangkan orang lain kepada kita, sekali, dua kali, 10 kali, katakanlah 100 kali orang lain itu berbuat salah kepada kita. Apakah kesalahan kita kepada Allah cuma 100? 1000? 1 juta? Kalau seandainya kita enggak bisa memaafkan yang satu kesalahan orang lain kepada kita, bagaimana Allah akan memaafkan 100 ribu kesalahan kita kepadanya? Kemudian kadang-kadang kesalahan orang lain kepada kita kecil. Cuma karena meludah di muka kita. Cuma. Padahal ludah itu begitu kena muka kita, kita basuh muka kita, selesai? Selesai. Ya tapi kan perasaan, ya itu yang harus dilawan. Kesalahan kita kepada Allah, ada yang kecil, ada yang sedang, ada yang besar, ada yang super besar. Ada yang kesalahan sama terulang-ulang setiap hari. Ada kesalahan yang berbeda-beda, ada kesalahan yang beragam. Yang dulu gak pernah kita lakukan, sekarang kita lakukan. Yang sekarang tidak kita lakukan, besok kita lakukan. Itulah kesalahan kita kepada Allah. Maka supaya kita dimaafkan kesalahan kita oleh Allah. Apa tadi? Maafkan kesalahan orang lain. Dalilnya apa? Dalilnya adalah surat An-Nur ayat 22. Di balik ayat ini, ayat berapa tadi? 22 dari surat An-Nur, ada sebuah kisah menarik yang terjadi antara Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dengan seorang kerabatnya yang bernama Mistah. Siapa? Mistah. Mistah itu adalah salah satu kerabat Abu Bakar radhiyallahu anhu yang miskin. Karena kebaikan hati Abu Bakar, maka Mistah ini dibiayai hidupnya setiap bulan. Kasih makan, dikasih biaya hidup karena Abu Bakar lah seorang saudagar kaya. Dan beliau seorang yang sangat dermawan. Setiap bulan bertahun-tahun dibiayai oleh Abu Bakar. Sampai datang kejadian di mana putri Abu Bakar, siapa? Aisyah radhiyallahu anha, dituduh selingkuh. Dituduh apa? Selingkuh. Dan yang memunculkan fitnah itu adalah kaum munafikin. Menuduh Aisyah berzina. Na'udzubillahi min dzalik. Dan sebagian dari kaum mukminin ikut menyebarkan isu bohong tersebut. Dan salah satu yang ikut menyebarkannya adalah Miftah. Gimana perasaan? Gimana perasaan Abu Bakar As-Siddiq? Bertahun-tahun dibiayai hidupnya. Begitu ada fitnah yang menimpa putri yang sangat beliau sayangi, tahu-tahu ikut menyebarkan fitnah tersebut. Air susu dibalas air tuba. Maka Abu Bakar manusiawi jengkel. Beliau marah dan beliau bersumpah untuk tidak akan membiayai hidup Miftah lagi setelah kejadian ini. Allah turunkan firman-Nya. Surat apa tadi? An-Nur ayat 22. Walya'fu walyasfahu. Hendaklah kaum mukminin suka memberikan maaf kepada orang lain. Perhatikan selanjutnya, ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum. Apakah kalian tidak ingin dimaafkan oleh Allah? Jadi kalau pengin dimaafkan oleh Allah, caranya apa? Maafkan orang lain. Begitu Abu Bakar dengar ayat ini, saat itu juga beliau berkata, ya Allah, aku ingin maafmu. Maka aku maafkan detik ini Miftah. Karena engkau ya Allah. Gak pakai banyak protes. Gak pakai banyak ngeles. Gak pakai banyak alasan. Aku pengen ampunanmu ya Allah. Aku maafkan. Supaya aku dapat maafmu ya Allah. Masih terasa berat untuk memaafkan? Kalau masih terasa berat untuk memaafkan kesalahan orang lain, ingat, Anda tidak memaafkan, gak ada untungnya. Kalau Anda tidak memaafkan, tambah ganteng. Kalau Anda tidak memaafkan, tambah kaya. Kalau Anda memaafkan, kemudian mobilnya tambah banyak. Gak ada untungnya. Yang ada adalah kerugian. Kerugian di mana? Di dunia dan di akhir. Kerugian di dunia apa Ustaz? Sempit hati. Anda menyimpan perasaan dendam di dalam hati seperti menyimpan bangkai. Sulit bernafas. Hati terasa sempit. Sehingga banyak orang sakit gara-gara sakit hati. Awalnya fisiknya apa? Sehat. Tapi gara-gara perasaan dendam, ya, akhirnya merembet kepada kena kanker, kena apa? Stroke. Ya. Sesuai, orang bisa mangan, orang bisa bekan, mati. Ya. Kenapa? Sakit hati. Maafkan. Gak ada untungnya di dunia. Di akhirat apalagi? Tadi sudah kita dengar. Apa di akhirat? Tidak mendapatkan maaf dari Allah. Maka maafkan orang lain. Istri kita, suami kita, anak kita, ayah kita, ibu kita, tetangga kita, teman bisnis kita, rekan kita, yang semua punya kesalahan kepada kita. Maafkan. Karena Allah. Karena kita ingin dapat maafnya Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Sebuah pertanyaan yang sangat wajar yang muncul dalam benak seorang muslim. Tentang apa? Tentang apakah amalan-amalan yang mereka kerjakan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk bila kita kaitkan dengan bulan Ramadan yang sebentar lagi akan berakhir, apakah amalan-amalan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, mulai dari salat malam, zikir, tilawah Al-Qur'an dan yang lainnya. Maka ada sebuah ayat dalam Al-Qur'an yang bisa jadi ayat ini menjadi jawaban tentang bagaimana sikap seorang muslim dalam menghadapi hari-hari atau waktu-waktu ketika Ramadan berlalu. Setidak-tidaknya mudah-mudahan ayat ini bisa menjadi jawaban terhadap paling tidak apa tanda-tanda bahwa amalan selama Ramadan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sebenarnya bukan saja ayat yang menggambarkan tentang amalan Ramadan, termasuk ya bahwa ayat ini menggambarkan seluruh amalan seorang hamba. Ayat yang kita maksud adalah terdapat di dalam surah Al-Mu'min, surah Al-Mu'minun ayat yang ke-61 hingga ayat yang ke-60 hingga 61. Yang berbunyi walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun wa annahum ila rabbihim raji'un ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Dan orang-orang yang menginfakkan apa-apa yang mereka berikan dalam keadaan hati mereka merasakan takut dan bahwasanya mereka akan dikembalikan kepada Rob mereka, mereka itu adalah orang-orang yang bersegera dalam kebaikan, wahum laha sabiqun, dan bahkan mereka itu adalah orang-orang yang terdepan di dalam kebaikan tersebut. Ayat tersebut menjelaskan kepada kita bahwasanya ketika seorang mukmin itu berinfak, maka hati mereka itulah hati yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Infak-infak mereka itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah orang-orang dalam ayat ini mereka adalah ya alladzina yashrabul khamr wa yusrifun, adalah orang-orang yang kemudian mereka itu mengkonsumsi minuman keras, orang yang berlebihan? Maka Rasul menyatakan tidak, bukan seperti itu, tetapi mereka adalah orang-orang yang melakukan sholat, melakukan saum, bersedekah, tapi bersamaan dengan itu mereka khawatir Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amalan mereka. Maka ayat ini kita perhatikan bahwasanya seorang mukmin ketika dia selesai melakukan berbagai macam aktivitas, entah itu sholat, entah itu saum, entah itu sedekah, entah itu tilawah Al-Quran, maka seperti itulah keadaan hati mereka. Apa itu? Mereka khawatir Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amalan tersebut. Sehingga ya rasa cemas tadi membawa mereka untuk pada ayat berikutnya disebutkan yusari'una fil khairat. Mereka bersegera dalam melakukan amal kebaikan, bahkan terdepan dalam amalan kebaikan tersebut. Maka disinilah mestinya seorang mukmin dalam mensikapi atau mencari jawaban apa tanda Allah menerima amalannya, yaitu adalah apa? Yaitu terjadi peningkatan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala ketika amalan tersebut selesai dilaksanakan. Terbukti ya, terbukti meningkatnya kebaikan-kebaikan mereka. Terbukti bahkan mereka menjadi ya orang-orang yang terdepan dalam kebaikan. Artinya tidak saja terjadi perubahan ya sisi ketaatan mereka sebelum Ramadan dengan setelah Ramadan, tetapi juga melahirkan prestasi-prestasi unggul dalam amalan-amalan ketaatan. Maka bila seseorang dalam hatinya ya, muncul rasa kekhawatiran Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amalan mereka, ini satu posisi atau satu kondisi. Kondisi yang kedua, ketakutan itu membawanya untuk berlomba-lomba dalam kebaikan, bahkan memposisikan terdepan dalam kebaikan, insyaallah. Dua posisi dan kondisi itu merupakan tanda Allah Subhanahu wa taala menerima amalan-amalan mereka. Dan semoga kita termasuk yang ada di antara golongan mereka tadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amalan ketaatan kita kepadanya dan mengakhiri hidup kita dalam keadaan Allah menerima amalan kita tersebut, mengampuni dosa-dosa kita, dan dia ridha kepada kita, memasukkan kita ke dalam surganya. Amin, Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada Abdullah bin Abbas. Ketika itu Abdullah bin Abbas masih kecil, masih usia belia belasan tahun. Nabi di atas kendaraan, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu di belakang. Kata Nabi SAW, ya gulam, wahai anak kecil, wahai anak yang masih belia, dengarkan baik-baik. Aku akan mengajarkan beberapa kalimat-kalimat penting kepadamu. Aku akan ajarkan kepadamu berapa kalimat-kalimat penting. Di antara kalimat penting diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abdullah bin Abbas ketika itu, wa'lam annal ummata law ijtama'u 'ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu laka wa in ijtama'u 'ala an yadhurruka bi syai'in lam yadhurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik rufi'atil aqdamu wa jaffatish shuhufu. Yang artinya, wahai anak, dengarkan. Dan perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada satu orang daripada umat itu artinya perkataan Nabi untuk semua umat. Artinya bukan hanya untuk Abdullah bin Abbas, untuk kita juga, untuk saya, untuk bapak yang hadir, untuk ibu yang hadir, untuk semua kaum muslimin yang tidak hadir, untuk seluruh manusia yang tidak muslim, ini nasihat untuk mereka. Hanya mereka saja yang tidak mau beriman. Semoga Allah beri mereka semua dan kita hidayah. Kata Nabi SAW kepada umatnya, wa'lam, ketahuilah, annal ummata law ijtama'at, law ijtama'u, sesungguhnya semua manusia ini, kalau semuanya sepakat, bermufakat, semuanya membuat sebuah mufakat, ala ayyam fa'uka bisyai, untuk memberikan satu manfaat kepadamu, lam yanfa'uka, mereka tidak akan bisa memberikan manfaat itu. Semua kita sepakat, semua kita kumpul, rapat, untuk memberikan satu manfaat, tak bisa, kata Nabi SAW, illa bisyai'in qad katabahu Allahu lak, kecuali kalau Allah sudah takdirkan manfaat itu sampai kepadamu. Lihat, tak ada yang bisa memberikan manfaat apapun kepada kita kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah, lalu Nabi mengatakan, wa in ijtama'u, kalau mereka semua sepakat, semua mufakat, semua datang, semua kompromi, ala an yadhurruka bi syai, untuk memberikan satu mudarat kepadamu. Satu mudarat, semua manusia berkumpul memberikan kamu satu mudarat, lam yanfa lam yadhurruka, mereka tidak akan bisa memberikan mudarat itu kepadamu, illa qad katabahu Allahu lak, kecuali sesuatu yang telah Allah tuliskan akan datang kepadamu mudarat itu. Lihat kekuasaan Allah yang sebenarnya. Lihat bahwa manusia tidak mampu apapun selain Allah, tidak bisa apa-apa. Semua yang datang kepada kita manfaat, datangnya dari Allah, mintanya kepada Allah. Semua yang datang dari kepada kita dari mudarat, datangnya dari Allah, bukan dari makhluk. Dan minta perlindungannya kepada Allah. Dan setiap hari kita mengucapkan, a'udzu billahi, aku mohon perlindungan kepada Allah. Setiap hari kita baca, tidak? Setiap hari kita baca Al-Quran. Sebelum kita baca Al-Quran, kita membaca, a'udzu billahi minasyaitani ar-rajim. Aku berlindung kepada Allah. Ini yang benar. Minta perlindungan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Rabbul izzati wal jalala. Jangan minta perlindungan kepada manusia. Mereka tidak bisa apa-apa. Jangan minta perlindungan kepada makhluk. Apalagi kepada jin penunggu. Penunggu apa saja? Penunggu laut, penunggu gunung, penunggu pohon, penunggu sumur keramat, penunggu. Tidak ada semuanya. Bapak dan ibu yang dimuliakan Allah. Manusia lebih mulia daripada jin. Kenapa kita yang minta tolong kepada mereka? Ada Nabi Adam alaihi salam, manusia. Ada iblis dari kalangan jin. Siapa yang disuruh sujud ke siapa? Hah? Pertanyaannya, yang disuruh sujud, siapa yang disuruh sujud kepada siapa disuruh sujud? Jin, iblis disuruh sujud kepada Nabi Adam. Nabi Adam manusia. Iblis itu jin. Penunggu-penunggu yang diyakini banyak manusia itu jin. Gunung apa namanya? Gunung Ranjani. Kata orang ada penunggunya. Iya, ada penunggunya, silahkan. Gak ada masalah. Gunung-gunung ada penunggunya. Lautan ada penunggunya. Ada jin yang hidup di sana. Pohon-pohon besar ada penunggunya. Tempat-tempat kosong ada penunggunya. Gak masalah ada penunggunya. Memang jin ada di mana-mana. Namun bukan berarti kita harus minta tolong kepada mereka. Tidak. Yang punya gunung itu Allah. Jin cuma sekitar nunggu aja di situ. Dia numpang tinggal di situ. Sebagaimana kita numpang tinggal di bumi Allah. Tapi kita berasal dari Nabi Adam. Iblis dari bangsa jin. Anak keturunan Nabi Adam adalah kita. Jin-jin manapun, penunggu manapun yang diyakini manusia sedang menunggu. Itu keturunan iblis. Dan bala tentaranya, iblis yang disuruh sujud kepada Nabi Adam. Kenapa sekarang anak cucu Adam yang nyembah jin? Ada apa ini? Kenapa kita hinakan kemuliaan yang sudah diberikan Allah tabaraka wa ta'ala kepada manusia dengan menyuruh jin sujud kepada Nabi Adam? Kenapa sekarang? Jin itu, Pak, kalau kita menyembah-nyembahnya, minta kepada, senang hatinya. Balas dendam dia, dulu ayah kami yang sujud kepada ayah kalian. Sekarang rasakan kalian yang sujud kepada kami. Nyembah-nyembah kepada kami, buat persembahan, buat sesajen kepada kami. Dan lihat orang-orang kafir itu rata-rata sesajennya kepada jin. Betul tidak? Betul. Itu mereka. Jangan kita umat Islam. Kita umat Nabi Adam, umat Nabi Muhammad. Agama Nabi Muhammad dengan agama Nabi Adam satu. Agama tauhid, ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam setiap ibadahnya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Para pemirsa yang berbahagia, menurut akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, iman itu ada pasang surutnya. Kadang naik, kadang turun. Kadang bertambah, kadang berkurang. Bertambah dengan ketaatan-ketaatan dan berkurang karena maksiat. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan al-iman yazid wa yangkus. Iman itu bertambah dan berkurang. Yazidu bitta'ah wa yangkusu bil maksiat. Dia akan berkurang dengan kemaksiatan. Sementara itu, tidak ada manusia yang lepas dari maksiat. Kullu bani Adam khata' wa khairu khata'ina tawwabun. Semua anak Adam pasti bersalah, berbuat dosa. Akan tetapi sebaik-baik orang yang berbuat salah dan berdosa adalah yang menaikkan kembali imannya dengan bertaubat. Wa khairu khata'ina tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang berdosa adalah orang yang segera bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. maka iman itu sudah pasti akan turun. Pasti turunnya. Pasti akan mengalami penurunan. Namun belum tentu naiknya. Karena tidak semua orang-orang yang berdosa ini mengiringi, mengimbangi dosanya itu dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya hamba-hamba yang diberi anugerah, yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tergerak hatinya untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sedikit pula orang-orang yang bertaubat ini yang sungguh-sungguh taubatnya. Taubatan nasuha. Yang Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam kitabnya, illa man taba wa amana wa amila amalan salihah, kecuali orang-orang yang bertaubat lalu dia iringi taubatnya dengan iman dan amal saleh. Fa ulaika yubaddilullahu sayiatihim hasanat. Merekalah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala ganti keburukan-keburukan mereka menjadi kebaikan-kebaikan. Dosa-dosa mereka menjadi berubah menjadi pahala. Berubah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi catatan pahala pada hari kiamat kelak. Itu berlaku bagi orang-orang yang sungguh-sungguh bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia minta ampun kepada Allah dan Allah Ghafurur Rahim. Allah yaghfiruz dzunuba jami'an. Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa selama pintu taubat itu belum tertutup. Kesempatan bertaubat masih terbuka lebar bagi orang-orang yang ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu contohnya adalah seorang yang telah membunuh 100 jiwa. Lalu dia bertanya kepada seorang alim, adakah kesempatan bagiku untuk bertaubat? Maka orang alim itu mengatakan, apa yang menghalangimu dari taubat? Maka orang ini pun segera dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha. Dia berhenti dari perbuatan dosanya. Dia menyesali segala perbuatan-perbuatannya. Dan dia berazam untuk tidak kembali lagi melakukan dosa yang sama. Kemudian dia iringi taubatnya itu dengan amal saleh. Orang alim ini berkata kepada orang yang baru bertaubat tadi, sesungguhnya kamu tinggal di negeri yang buruk. Pindahlah dari negerimu, hijrahlah kamu ke negeri lainnya. Di sana ada orang-orang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala, maka sembahlah Allah Subhanahu wa taala bersama mereka. Dan mantan tukang jagal ini segera dia berhijrah, tidak tunda-tunda lagi. Tidak tunggu-tunggu lagi. Ya tidak ada dia menunda-nunda amal solehnya ini. Karena inilah dia amal soleh yang akan menyelamatkannya sebagai bukti dia benar-benar bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tanpa pakai lama dia pun segera hijrah. Ini adalah bukti bahwasanya dia benar-benar bertobat, taubatan nasuha. Yaitu taubat yang diiringi dengan iman dan amal soleh. Dan ciri orang yang bertaubat itu adalah dia segera bangkit. Dia memperbaiki diri. Dengan apa dia memperbaiki diri? Yaitu dengan menuntut ilmu. Dia bersungguh-sungguh untuk memahami agama Allah. Karena dia tahu, dia sadar bahwa dengan memahami agama Allah ini, dia akan mengetahui apa yang Allah ridhai dan apa yang Allah murkai, sehingga dia dapat memperbaiki diri. Dia dapat bangkit dari keterpurukannya. Nah, ini adalah tanda orang yang betul-betul bertaubat, atau dalam istilah lain disebut taubatan nasuha, bukan taubat sambal. Ya, di bibir bertaubat tapi kelakuan tidak. Baru kemarin bilang taubat, besok sudah diulangi lagi. Ini namanya bukan taubat. Orang ini telah bermain-main. Orang ini tidak menunjukkan azam kuat, kesungguhan untuk kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka syarat taubat itu salah satunya adalah orang ini berazam, bertekad kuat, bersungguh-sungguh untuk tidak kembali kepada dosa yang sama berkali-kali. Dan dia tidak mempertahankan dosanya itu. Maka dengan taubat ini, iman hamba yang semulanya turun dari levelnya, dia akan kembali lagi ke levelnya. Dia akan menormalkan kembali grafik iman itu. Dan apabila dia iringi taubatnya itu dengan amal soleh, maka imannya pun akan naik, akan bertambah. Begitulah iman dalam pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka kita harus benar-benar memperhatikan bagaimana ya fluktuasi iman kita. Bagaimana naik turunnya iman kita. Kita kadang-kadang merasakan itu. Jangankan kita, sahabat yang mulia juga merasakannya. Hanzalah al-Usayyidi, ya ini salah seorang sekretaris Nabi, merasakan itu. Dia berkata kepada Abu Bakar As-Siddiq. Ketika Abu Bakar As-Siddiq bertanya kepadanya, bagaimana keadaanmu wahai Hanzalah? Hanzalah mengatakan, nafaqah Hanzalah. Hanzalah telah jatuh dalam nifaq. Maka Abu Bakar berkata, apa yang kamu katakan wahai Hanzalah? Maka Hanzalah menjelaskan alasannya. Kita wahai Abu Bakar, kalau kita berada di majelis Nabi, Nabi mengingatkan kita kepada surga dan neraka, seolah-olah surga dan neraka itu ada di hadapan mata kita. Ka'annaha ru'ya 'ain. Tapi ketika kita kembali ke rumah kita, bertemu dengan anak istri kita, sibuk dengan kegiatan-kegiatan kita, pekerjaan kita, kita lupa. Nasina katsiran. Kita banyak lupa. Begitulah keadaan kita. Maka apa kata Abu Bakar? Ya, orang kedua di tengah-tengah umat ini setelah nabinya. Setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Abu Bakar As-Siddiq? Thaniyatsnaini idhuma fil ghar. Demi Allah wahai Hanzalah, aku juga merasakan seperti itu. Coba bayangkan, Abu Bakar saja merasakan imannya naik turun, apalagi kita. Maka ketika iman kita terasa turun, segeralah kita beristighfar, meminta ampun kepada Allah, bertaubat. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Jadi taubat itu bukan menunggu kita sadar berbuat dosa baru kita bertaubat. Taubat itu dituntut setiap saat. Karena kita ini selalu berbuat dosa yang kita sadari maupun yang kita tidak sadari. Nah demikian. Maka kita imbangi itu dengan taubat, istighfar, kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Inabah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena seorang mukmin itu diciptakan muftanan, tawaban, nasiyan. Seorang mukmin itu diciptakan selalu diuji, senantiasa diuji, tergerak untuk bertaubat kepada kembali kepada agama Allah. Dan nasiyan, kadang-kadang lupa. Idza dzukira dzakar. Idza dzukira dzakar. Jika dia diingatkan maka dia ingat. Maka kembalikanlah level iman kita itu dengan taubat. Naikkanlah dia dengan amal saleh setelah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah iman kita para pemirsa yang berbahagia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tetap menjaga kita di atas iman. Menghidupkan kita di atas iman dan mematikan kita juga di atas iman. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
5: Kalau sholat tahiyatul masjid, apa bisa sholat di teras masjid atau cuma bisa di dalam masjid saja? Ulama ikhtilaf. Namanya tahiyatul masjid, sholat di dalam masjid. Apa batasan masjid? Pintu. Di sanalah di pintu itu kita menerapkan aturan keluar masuk masjid. Kalau masuk mendahulukan kaki kanan, keluar kaki kiri. Di pintu itulah kita baca doa masuk masjid dan keluar masjid. Itu pintu. Berarti di luar pintu, di teras, di halaman itu luar masjid. Maka ketika masuk ke masjid lewat pintu, ada aturan tahiyatul masjid, ya, ada aturan tidak boleh dagang, tidak boleh mencari barang hilang, dan seterusnya. Berarti di luar masjid, di teras, itu di luar masjid. Tidak tahiyatul masjid di sana, kemudian boleh dagang di sana, boleh mencari barang hilang, boleh mengumumkan barang hilang, dan seterusnya. Nah, ini pendapat yang pertama. Jadi tidak boleh sholat tahiyatul masjid di teras masjid karena teras adalah luar masjid. Pendapat kedua menyatakan, ini pendapat Syaikhul Utsaimin rahimahullah. Boleh dan dianggap sholat di dalam masjid kalau di dalam masjid itu full, penuh dan kita hanya kebagian di luar. Mungkin di teras, mungkin di halaman, mungkin di jalan. Seperti sholat Jumat. Kan suka full ya. Masjid Raya Cipaganti kalau sholat Jumat kadang-kadang jalan raya ditutup. Nah, boleh nggak kita sholat tahiyatul masjid di teras? Boleh kalau memang di dalam sudah penuh. Adapun kalau di dalam masih ada, tapi karena malas, di luar mah bisa ngobrol gitu. Waktu Jumatan. Akhirnya dia sholat tahiyatul masjid di luar masjid, padahal dalam masjid masih ada, maka tidak boleh. Jadi, kalau umpama di dalam masjid seperti Masjidil Haram, umpama menjelang adzan setengah jam, kalau bulan Desember atau musim haji, itu setengah jam itu sudah ditutup si halaman, sudah full, gak bisa masuk. Akhirnya kita sholat di mall, di gang gitu ya, gak bisa masuk. Maka Syekh Al-Utsaimin menyatakan hari saat itu dianggap masjid. Boleh tahiyatul masjid, dan orang itu dianggap sholat di dalam masjid yang memiliki pahala 27 derajat karena sudah full. Adapun kalau di dalam masih kosong, lalu sengaja dia memilih di luar dan tahiyatul masjid di luar, maka enggak boleh karena masih memungkinkan masuk ke dalam. Maka Syekh Al-Utsaimin pun membolehkan sholat tahiyatul masjid di lapangan waktu sholat id. Sholat idul fitri idul adha kan di lapangan. Boleh enggak sholat tahiyatul masjid di sana? Beliau menyatakan boleh karena saat itu dianggap masjid. Yang menjadi dalil adalah kata beliau, para wanita yang haid disuruh menjauhi lapangan, tapi mendengarkan khutbahnya. Ini walhasil ini ikhtilaf ya. Jadi kalau akhwat, ibu-ibu umpamanya di An-Nafi ini datangnya telat, jadwalnya jam 9:30 datang jam 10, kadang ada yang sekarang baru datang. Pas tanya jawab, kebagian di jalan. Mau masuk ke masjid gak bisa karena sudah penuh. Kemudian di teras tahiyatul masjid boleh, silakan. Wallahu'alam.
6: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Saudaraku yang beriman dan kaum muslimin yang dirahmati Allah, manusia di dalam hidup ini sudah Allah tetapkan jatah nasib keduniaan dan rezekinya. Inilah yang dimaksud firman Allah, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum. Kami telah bagi ma'isyah mereka dengan baik. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Law anna ibna Adam yahrabu min rizqihi kama yahrabu min al-maut, la adrakahu rizquhu kama yudrikuhu al-maut." Kalau seandainya anak Adam melarikan diri dari rezekinya, maka rezekinya akan ngejar dia. Walaupun dia lari dari rezekinya seperti lari dari kematian, maka rezeki itu akan menemui dia seperti kematian menemui dia. Dengan demikian, manusia hanya berkewajiban untuk tawakal dan ikhtiar kepada Allah. Bukan berapa yang telah diberikan oleh Allah. Apakah aku akan bisa menjadi kaya raya? Tidak. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya menegaskan kepada kita, "Law annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulih, la razaqakum kama yarzuqu at-tayra yaghdhu himasa wa yaruhu bitana." Kalau seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, maka kalian akan diberikan oleh Allah rezeki seperti burung. Pergi perutnya kosong, pulang dia kenyang, bahkan anaknya semuanya juga kenyang. Oleh karena itu, kaum muslimin yang dirahmati Allah, kita tidak boleh gundah, bahkan kita tidak boleh karena hanya kemiskinan kemudian kita menghalalkan segala cara. kita mencari harta haram, apalagi mengikuti prinsip orang, yang haram aja susah, apalagi yang halal. Korupsi dihalalkan, suap-menyuap menjadi bagian hidup, bahkan bisnis-bisnis haram dia lakukan. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kita, "Wa in istabta ahadukum rizqahu fala yatlubannahu bi ma'siyatin." Jika di antara kalian merasa lamban datangnya rezeki, jangan engkau cari dengan cara maksiat. Dengan cara kita tidak mau tahu tentang halal haram. Sebagaimana yang telah ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya, sayati 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u mimma akhadha min malin aw min halalin aw min haram. Akan datang suatu zaman orang tidak akan memperdulikan dari mana dia mengambil harta, apakah dari halal atau yang haram. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, la yastabti anna ahadum minkum rizqahu. Janganlah kalian merasa lamban datangnya rizki. Fa inna Jibril alaihi salam alqa fi raw'i. Karena Jibril telah memberikan wahyu kepada kita. Fa inna ahadan lan yakhruja minad dunya hatta yustakmala rizquhu. Tidak ada satupun orang di antara anak Adam ini keluar dari dunia sebelum keluar telah disempurnakan rezekinya, telah dilengkapi rezekinya oleh Allah, jatahnya diberikan kepadanya. Fattaqullaha, maka kata Rasulullah, bertakwalah kamu kepada Allah. Ayuhannas, wahai manusia, wa ajmilu fitolab, perbaikilah kalian di dalam mencari rezeki. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fa in istabta ahadun rizqahu fala yatlubanna bi ma'siyatin fa innallaha la yunalu fadluhu bi ma'siyatin. Jika di antara kalian merasa lamban, merasa sekarang ini seret rezekinya, merasa mungkin beberapa jaringan putus atau keran karena rezeki mampet, jangan sekali-kali mencari dengan cara maksiat. Karena rezeki Allah tidak bisa dicari dengan cara maksiat. Karunia Allah tidak bisa dicari dengan cara maksiat. Solusinya adalah qanaah, terima apa adanya, pemberian Allah. Dan yang keduanya adalah zuhud, sebagaimana yang telah dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, izhad fid dunya yuhibbukallah wazhad fi ma indan nas yuhibbukan nas. Zuhudlah kamu di dunia, kamu akan dicintai oleh Allah. Dan zuhudlah apa yang dari tangan manusia, maka manusia akan mencintai kamu. Dan tidak ada sesuatu yang paling bagus sikap kita adalah ikhtiar, qona'ah, zuhud, kemudian terus memohon dan memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar rizki yang melimpah kepada kita itu semuanya membawa faedah untuk kehidupan dunia akhirat. Rizki yang bermanfaat, rizki yang halalan thayyibah. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qawli hadha, wa astaghfirullaha li wa lakum, wa astaghfirullaha al-adhim, inna allaha huwal ghafurur rahim, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
9: Bagaimana cara menghilangkan keraguan yang sesekali muncul saat memilih jalan salaf? Keraguan kadang muncul karena ceramah-ceramah para habib yang mengatakan bahwa dakwah salaf adalah dakwah yang sesat. Mohon jawabannya Ustaz, ana ingin berpegang teguh pada agama Allah. Syukran.
10: Ya, barakallahu fiik. Ini salah satu di antara syubhat. Salah satu di antara efek ngaji kemana-mana. Yang penting ambil yang baiknya walaupun dari setan ambil, kan gitu ya. Ini ungkapan yang syubhat ya. Betul, kebenaran itu ambil dari manapun. Tapi yang jadi masalah, kita gak tahu yang diomongkan orang itu benar apa tidak. Seperti benar, padahal salah. Ini ayatnya, ini hadisnya, dia tafsirkan sih, oh benar, kan gitu. Ayatnya dan hadisnya pasti benar. Yang salahnya apa? Penafsirannya. Dan karena keawaman dan kebodohan kita, kita gak tahu mana yang benar, mana yang salah. Akhirnya sesuatu yang kita anggap benar tapi salah kita ambil, sesuatu yang kita anggap salah padahal benar kita lemparkan. Setan mengungkapkan, pernah gak berkata benar? Iya, kepada Abu Hurairah. Kata setan, kalau kamu naik ke peraduanmu, baca ayat kursi. Allah akan menjaga dan setan gak akan mendekat sampai subuh. Ini kata setan. Benar apa tidak? Benar. Dari mana kita tahu ucapan setan ini benar? Kata Nabi SAW. Kata beliau, huwa sadaqaka wa huwa kadzub. Dia berkata benar kepada engkau padahal dia sebenarnya pendusta. Kita tahu omongan setan ini benar karena ada legitimasi dari Nabi SAW. Seandainya tidak ada legitimasi, enggak boleh ngikutin setan. Nah sekarang ada orang ngomong begini, ngomong begitu. Siapa yang melegitimasi kebenaran dia? Nah seperti itu ya. Makanya kalau kita tidak meyakini kapasitas ilmu sang ustaz dan amanahnya dan kelurusan akidah dan manhajnya, kemudian ngaji kemana-mana, begitu akibatnya ya. Kedua, ada perkataan dakwah salaf adalah dakwah yang sesat. Ini orang gak ngerti apa makna salaf. Salaf itu siapa? Sahabat, ulama tabi'in dan tabi'un tabi'in itu salaf. Kalau dakwah mereka sesat, dakwah siapa yang benar? Kita mengikuti pemahaman dan dakwah mereka. Kita bukan salaf. Karena kita hidup di zaman kiwari, ya enggak? Salaf itu sahabat dan tabi'in, tabi'un tabi'in yang dipuji oleh Allah dan Rasulnya dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Nah kita mengikuti mereka, kita bukan salaf, tapi nisbat kepada mereka. Jadi kalau umpamanya dikatakan dakwah salaf sesat, berarti menyesatkan sahabat tabi'in dan tabi'un tabi'in. Oh kalau salafin itu sesat, berarti orang yang mengikuti mereka sesat. Para Allah menjamin dalam Al-Quran. Wassabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Orang-orang yang mula-mula masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar. Siapa ini? Sahabat. Walladzina tabauhum bihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka, mengikuti para sahabat. Sahabat disebut salaf, pengikutnya salafin. Allah ridho kepada mereka, mereka pun ridho kepada Allah, dan Allah siapkan bagi mereka surga-surga yang banyak mengalir sungai-sungai di bawahnya. Itu jaminan Allah. Allah menjamin para sahabat, menjamin orang yang mengikuti para sahabat. Mengikuti apanya? Pemahaman agamanya, pengamalannya, dakwahnya, jihadnya, dan yang lain-lainnya. Diikuti. Salaf adalah sahabat. Pengikutnya adalah salafin. Kalau dikatakan dakwah salaf sesat, salafin sesat, berarti menyesatkan para sahabat yang sudah dijamin benarnya oleh Allah dalam Al-Quran. Dijamin diridhoi oleh Allah, dijamin surga oleh Allah, oleh orang ini disesatkan. Lalu siapa yang benar menurut orang ini? Jalan iblis. Makanya mengatakan dakwah salaf sesat berarti menyesatkan dakwah para sahabat dan para ulama tabi'ut tabi'in. Oh bukan salaf yang sesat, salafinnya. Salafin itu pengikut salaf. Kalau ini salah berarti yang diikutin juga salah juga. Ya sama, eta-eta kene. Ya. Setali empat uang, jadi itu-itu juga. Bilang begitu. Kalau salaf itu sesat berarti menyesatkan para sahabat. Wallahu a'lam bishawab.
11: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Ikhwas kalian rahmanallahu wa iyyakum. Di antara sifat yang terburuk yang dapat menghantarkan pemiliknya ke dalam neraka dan murkanya Allah Subhanahu wa taala adalah at-takabbur. Itu menyombongkan diri. Merasa diri hebat, merasa diri besar. Penyakit ini pertama kali muncul atau terjadi pada iblis laknatullah alaihi. Di mana ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada para malaikat untuk bersujud kepada Nabi Adam, maka iblis tidak mau. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Tatkala kami berkata, wahai para malaikat, sujudlah kalian kepada Nabi Adam, maka semua mereka bersujud kecuali iblis. Iblis enggan. Iblis tidak mau. Wastakbara, dan merasa dirinya besar. Dia menyombongkan dirinya. Wa kana minal kafirin, dan dia termasuk golongan kaum kafirin. Ini terdapat di dalam surah Al-Baqarah. Penyakit ini pula lah yang kemudian menyebabkan seseorang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menempati surga Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah telah mengeluarkan iblis dari surga. Tidak menghalalkan surga bagi iblis. Dan anak-anak manusia yang kemudian mengadopsi penyakit ini pun juga diancam bahwa mereka tidak akan memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Hadis sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yadkhul jannata man kana fi qalbihi misqalu dzarratin min kibr." Tidak akan masuk surga seseorang yang di dalam hatinya ada penyakit kesombongan walaupun sebesar biji sawi. Faqala rajul, lalu ada seseorang yang berkata, "Ya Rasulullah," ini bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, idza kana ar-rajul ahabba an yakunu tsaubuhu hasanan wa nal hasanatan?" Ya Rasulullah, bagaimana dengan seseorang yang ingin pakaiannya bagus, sendalnya bagus? Maksudnya itu sombong bukan gitu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Innallaha jamil wa yuhibbul jamal." Allah itu indah dan menyukai keindahan. Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Sombongan itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Iblis jelas melakukan ini. Ya, menolak kebenaran. Ya, bahwa perintah Allah untuk bersujud dipandang sebuah kesalahan. Dia memprotesnya. Jelas iblis juga merendahkan manusia dan bahkan bapaknya manusia, yaitu Nabi kita Adam alaihissalam. Oleh karenanya, para ulama, di antara mereka ada yang menafsirkan di antara kandungan surah Al-Fatihah, yaitu apa? Yaitu permohonan kita kepada Allah agar Allah dapat menghilangkan kepada kita penyakit sombong yang satu ini. Di antaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, sebagaimana dukil oleh muridnya Ibnu Qayyim. Kata Ibnu Qayyim rahmatullah, "Kasirun kuntu asma'u Ibnu Taimiyah yaqul." Aku sering mendengar Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, karena Ibnu Taimiyah ini gurunya Ibnu Qayyim. Aku sering mendengar Ibnu Taimiyah berkata, "Iyyaka na'bud fihi ilajun liriya." Ucapan "Iyyaka na'budu" pada Al-Fatihah dalam salat yang kita baca biasanya, "Ya kana budu, hanya kepadamu lah ya Allah kami ibadah," maka ini ada terapi bagi penyakit riya. Ketika kita menyatakan bahwa hanya kepadamu lah ya Allah kita ibadah, maka tentu kita ingin memperjuangkan agar tidak ada unsur riya, pujian manusia yang kita raih dalam kita beribadah kepada Allah kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala saja. Dan pada "Iya kana sa'in," hanya kepadamu lah ya Allah kami mohon pertolongan, kata tabiat berikutnya, "Fihi ilajun dil kibriya," ini terdapat terapi bagi penyakit hati bernama takabur, sombong, merasa besar. Ketika seorang hamba mengucapkan, "Ya Allah, hanya kepadamu lah ya Allah kami mohon pertolongan," maka sang hamba itu merasa kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hamba itu merasa tidak ada apa-apanya. Ya. Dan ini merupakan tafsir dari kalimat "La haula wala quwata illa billah." Tidak ada daya dan upaya kecuali datang melalui pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka teruslah kita mengecilkan diri kita dan mengagungkan dan membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Teruslah kita ya bergantung dan berharap hanya kepada Allah. Berjuanglah untuk kita tidak menghadirkan sikap sombong kita, ego kita,
1: merasa orang lain tidak ada apa-apanya, lalu merasa diri kita besar, apalagi sampai kita menolak kebenaran yang datang kepada kita, padahal jelas-jelas sumber kebenarannya itu datang dari dua sumber yang sahih, dari kitab Allah dan dari sunnah Rasulnya SAW.

tausiah pada kesempatan yang berbahagia kali ini. Sombong adalah merupakan salah satu penyakit yang sangat berbahaya. Salah satu sifat yang begitu tercela. Salah satu karakter yang sangat dibenci oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Pun demikian, banyak di antara kaum muslimin yang masih terjangkiti dengan penyakit kronis tersebut. Bahkan mungkin kita pun juga masih memiliki penyakit itu. Semoga tausiah singkat pada kesempatan kali ini bisa menyadarkan kita tentang bahaya penyakit sombong. Banyak ayat dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan bahaya dari penyakit sombong. Di antaranya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr." Tidak akan masuk surga orang yang ada di dalam hatinya sifat sombong walaupun hanya sebesar debu. Masya Allah. Gak akan masuk surga. Orang yang di dalam hatinya ada rasa sombong walaupun hanya sebesar debu. Wah, kalau kayak gitu berarti kita gimana masuk surganya? Ya itulah ancaman yang sangat berat. Ancaman yang sangat berat buat mereka yang suka sombong. Terus sombong itu apa? Kata Nabi SAW melanjutkan hadis tadi. Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Sombong itu adalah menolak kebenaran dan juga meremehkan orang lain. Banyak di antara orang-orang yang beragama, manakala dia salah, kemudian dijelaskan kepadanya dalil dari Al-Quran, dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari keterangan para ulama Islam, mereka menolak mentah-mentah keterangan tersebut dan merasa bahwasanya dirinya adalah sudah benar. Kalian adalah anak kecil, anak kemarin sore yang tidak tahu apa-apa. Orang-orang seperti ini dikhawatirkan terjangkiti penyakit sombong. Kenapa? Karena dia telah menolak kebenaran. Kemudian yang lainnya, di antara bentuk sombong, kata Nabi SAW, ghamtun nas. Ghamtun nas artinya adalah meremehkan manusia, meremehkan orang lain. Dia memandang orang lain dengan pandangan yang rendah. Entahlah karena dia lebih miskin, entahlah karena dia lebih bodoh, entahlah karena tubuhnya lebih kecil, lebih kerempeng. Ini semuanya adalah penyakit sombong. Maka berhati-hatilah dari penyakit sombong ini. Jangan sampai karena kita lebih pintar kemudian kita memandang orang lain yang mungkin IQ-nya di bawah kita, kita pandang rendah. Jangan sampai karena kekayaan kita, karena kita melihat orang-orang yang miskin, kemudian kita pandang mereka sebelah mata. Jangan sampai karena kedudukan kita yang tinggi, melihat orang yang rakyat jelata, kita pandang mereka remeh. Jangan. Kenapa? Karena kita tidak pantas untuk sombong. Mengapa tidak pantas? Karena kita adalah manusia yang lemah. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Wa khuliqal insanu dha'ifa." Manusia itu diciptakan sebagai makhluk yang lemah. Manusia adalah makhluk yang lemah dari segala sisinya. Ilmunya sedikit, hartanya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan harta yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmunya juga begitu pula. Kekuatan tubuhnya sama saja. Terus apa yang akan dibanggakan? Kenapa kita sombong? Tidak ada satupun hal yang bisa dijadikan sebagai alasan untuk membenarkan sifat sombong. Terus, itu adalah sombong. Bagaimana seandainya kita sudah terjangkiti penyakit sombong? Cara untuk mengkikisnya bagaimana? Caranya satu, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohonlah kepada Allah agar kita dihindarkan dari penyakit sombong. Makanya di antara doa yang biasa dilantunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah doa permohonan perlindungan kepada Allah dari sifat sombong. Allahumma inni a'udzubika minal kibri

0: Ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu dari sifat sombong. Jadi kita perlu meminta tolong kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena tidak mungkin dengan kelemahan yang kita miliki, kita bisa melepaskan dari sifat sombong. Apalagi setan berusaha untuk menjerumuskan kita ke dalam sifat yang sangat tercela itu. Yang pertama. Yang kedua, banyak-banyaklah merenung dengan kekurangan yang kita miliki. Kalau kita sombong karena ilmu kita, seberapa ilmu kita dibandingkan ilmu Allah subhanahu wa ta'ala? Kalau kita sombong karena harta kita, seberapa harta yang kita miliki? Dan banyak pula harta itu adalah harta warisan dari orang tua kita. Karena orang tua kita kaya, maka akhirnya kita kaya. Kalaupun itu hasil kerja kita, itu pun juga tidak lepas dari bantuan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah tidak membantu, tidak mungkin kita akan mendapatkan kekayaan. Kalau kita sombong karena apa lagi? Karena tubuh yang kuat. Seberapa sih kuatnya tubuh kita? Paling digigit nyamuk bisa mati. Ya. Nyamuk pembawa penyakit yang sangat berbahaya. Ya. Jadi ini yang kedua, renungilah. Kita sombong karena apa? Kemudian yang ketiga, bertemanlah dengan orang-orang yang memiliki sifat rendah hati. Karena apa? Karena insya Allah, manakala kita berteman dengan orang yang rendah hati, kita akan tertular dengan sifat yang positif tersebut. Tapi kebalikannya, manakala kita sering bergaul dengan orang-orang yang sombong, maka mau tidak mau, kita pun akan kecipratan ketularan sedikit atau banyak dari sifat sombong yang dia miliki. Makanya ulama mengatakan, su'ul khuluqi yu'di. Su'ul khuluqi yu'di. Akhlak yang buruk itu menular. Seperti penyakit itu menular. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala berkenan untuk menghindarkan kita dari sifat sombong dan mengaruniakan kepada kita sifat rendah hati. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

إخوات الإيمان أعزني الله وإياكم. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk sholat subuh bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allahu

0: وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الله tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang ada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 255 dibaca pagi dan sore satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Ahasad.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, Raja manusia, sesembahan manusia, dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Min adhkar as-sabah.
2: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca pagi hari 1 kali.
2: Allahumma bika asbahna, wa bika amsina, wa bika nahya, wa bika namut, wa ilayka nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolongan-Mu, kami memasuki waktu pagi. Dan dengan rahmat pertolongan-Mu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendak-Mu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendak-Mu, kami mati. Dan kepada-Mu, kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca waktu pagi 1 kali.
2: Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Khalaqtani wa ana abduk. وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hamba-Mu. Aku akan setia pada perjanjian-Ku dengan-Mu semampuku. Aku berlindung kepada-Mu dari kejelekan apa yang aku perbuat. Aku mengakui nikmat-Mu yang diberikan kepadaku dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
2: Allahumma 'afini fi badani. اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت.
0: يا الله, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca pagi dan

0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang. Dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu, agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore satu kali.
1: Allahumma alim al-ghaybi wa shahada. فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: يا الله yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rabb, pencipta langit dan bumi, Rabb atas segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepada-Mu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepada-Mu dari berbuat kejelekan atas diriku atau menolong seseorang Muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore satu kali.
1: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore tiga kali.
1: Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, untukku dan orang lain, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dibaca pagi dan sore tiga kali.
1: Ya Hayyu Ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kulla, wala takilni ila nafsi tarfata 'ain.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang berdiri sendiri, dengan rahmat-Mu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku dan jangan diserahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa pertolongan dari-Mu.
1: Asbahna 'ala fitratil Islam wa 'ala kalimatil ikhlas وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu pagi kami berada di atas fitrah agama Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca pagi hari satu kali.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala puji. Dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Dibaca pagi dan sore satu kali atau sepuluh kali atau seratus kali.
1: Subhanallah wa bihamdih. Adada khalqih. Waridha nafsih. Wazinata arshih. Wa midada kalimatih.

0: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridoannya. Maha suci Allah, seberat timbangan arsnya. Dan maha suci, sebanyak tinta yang menulis kalimatnya. Dibaca 3 kali.
0: Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala.
1: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca waktu pagi 1 kali.
0: Subhanallah wa bihamdih.
1: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca pagi dan sore 100 kali.
0: Astaghfirullah wa atubu ilaih.
1: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepadanya. Dibaca setiap hari 100 kali.
2: Fasubah.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wal'aqibatu lilmuttaqin. Wa la udwana illa ala al-zalimin. Wa ashadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Sadiqul wa'dil amin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid Umar bin Khattab yang Allah muliakan, juga para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah Bandung, para netizen di mana saja Anda berada. Kita kembali berjumpa melanjutkan bahasan tentang alam para malaikat yang mulia. Kita sedang membahas buah dari beriman kepada para malaikat. Sudah banyak poin yang kita jelaskan. Yang terakhir adalah islahul a'mal bil iqtida'i bihim. Kita akan selalu memperbaiki amal dengan cara mengikuti amalan-amalan para malaikat sesuai dengan kemampuan kita. Salah satu di antara buah dari beriman kepada para malaikat adalah al-iktharu min dzikrillah wa syukrihi ala hadhihi an-ni'matil 'azimah. Akan memperbanyak zikir kepada Allah, bersyukur kepada Allah atas nikmat yang agung ini. Adanya para malaikat nikmat yang luar biasa besar bagi kita, bagi manusia. Karena peran para malaikat demi kemaslahatan kita itu sangat-sangat besar sejak mulai manusia itu berada di dalam perut ibu masing-masing. Ketika sel telur berjumpa dengan sel sperma dan menempel di dinding rahim seorang ibu, maka janin tersebut diproses oleh para malaikat dan dijaga, dibentuk, dilindungi dari segala hal yang bisa merusak perkembangan janin. Pada saat itu janin masih super lemah, tak bisa apapun, terus sampai usia 9 bulan dalam kandungan. Pas usia 4 bulan dalam kandungan ditiupkan ruh, lalu para malaikat mencatatkan 4 hal tentang bayi tersebut. Amalannya, rizkinya, matinya, suka dukanya. Sampai tiba saatnya lahir keluar dari perut ibu, lahir ke alam dunia, maka para malaikat pun tetap melindungi sang bayi sejak kecil dari hal-hal yang bisa menimbulkan bahaya, dan mereka pun mengajari, menanamkan insting kepada para bayi atas perintah Allah Azza wa Jalla. Insting untuk melakukan hal yang manfaat bagi dirinya, dan insting untuk menghindari semua hal yang mudharat bagi dirinya. Semuanya itu diajarkan oleh para malaikat. Lalu Allah pun mengirim malaikat khusus, yaitu malaikat penjaga. Lahu muaqibatun min baini yadaihi wa khalfihi yahfaduna min amrillah. Bagi setiap orang ada malaikat penjaga di depan dan di belakang, menjaga orang itu atas perintah dari Allah Azza wa Jalla. Dikirim juga malaikat qarin yang membisikkan ke dalam hati orang itu dorongan, anjuran, perintah untuk melakukan kebaikan. Akhirnya orang itu termotivasi melakukan ibadah, ketaatan dan kebaikan. Terus begitu sampai akhir hayat. Bagi orang-orang yang beriman beramal soleh, di akhir hayat pada waktu sakaratul maut para malaikat juga datang lagi. Untuk apa? Untuk menuntun agar mati di atas kebaikan, husnul khatimah. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Selain itu, malaikat lain yang tidak langsung berkaitan dengan manusia seperti malaikat pemikul arsy, sambil memikul arsy, sambil zikir, tasbih, tahmid dan istighfar. Untuk siapa? Untuk manusia. Dalam surah Ghafir ayat yang ke-7 Allah menyatakan wa yastaghfiruna lilladzina tabu. Mereka itu para malaikat beristighfar untuk orang-orang yang bertaubat kepada Allah. Rabbana wasi'ta kulla syai'ir rahmata wa ilma. Wa yastaghfiruna lilladzina amanu. Mereka memintakan ampunan untuk orang-orang yang beriman. Kata mereka, ya Allah, rahmat dan ilmu-Mu meliputi segala sesuatu. Faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabila waqihim adzabal jahim. Ya Allah, ampuni orang-orang yang bertaubat mengikuti jalan-Mu terus selamatkan mereka dari neraka jahim. Itu doa para malaikat kepada manusia-manusia yang beriman. Dan banyak lagi peran dan kebaikan para malaikat demi kemaslahatan kita, demi kebaikan kita. Selain itu, para malaikat pun terlibat di dalam ibadah yang dilakukan oleh manusia. Ketika manusia sholat, para malaikat hadir, ikut mengaminkan doa iman, imam. Sehingga kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, idza qala al imamu ghairil maghdubi alaihim waladdallin faqulu amin. Kalau imam mengatakan ghairil maghdubi alaihim waladdallin, katakan oleh kalian amin. Para malaikat pun mengaminkan. Faman wafaqa ta'minuhu ta'minal malaika ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa orang yang aminnya bersamaan dengan aminnya para malaikat, diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Lalu malaikat pun hadir di majlis-majlis kajian seperti ini. Mereka turun, tidak terbang. Mereka mengerumuni majlis-majlis ilmu. Lalu mereka pun mendoakan. Apa yang didoakannya? Minta ampunan dan rahmat kepada orang-orang yang hadir di majlis ilmu. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala muallimin nasil khair. Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada orang yang mengajarkan kebaikan, belajar kebaikan, yang ngajar dan belajar sama-sama dapat solawat dari Allah dan para malaikat. Solawat malaikat itu doa, istighfar dan tarahum. Selama kita ngaji, selama kita belajar, malaikat berdoa Allahumma gfir lahum, Allahumma arhamhum. Terus begitu. Demikian juga ketika kita mengamalkan amalan-amalan lain, kita umpamanya mau saum baik fardu ataupun sunnah. Seperti Senin Kamis. Kita sahur. Ketika kita sahur, para malaikat mendoakan ampunan untuk kita. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna alal mutasahhirin. Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada orang-orang yang makan sahur. Jadi kita lihat kebaikan para malaikat kepada kita amat sangat banyak. Ini nikmat yang luar biasa. Maka berkata para ulama, idza arafa al-insanu hadhihi al-a'mal al-jalilah hamidallah azza wa jalla wa syakarahu ala hadhihi an-ni'am. Bila manusia menyadari hal ini, menyadari amal-amal mulia yang dilakukan oleh para malaikat demi kemaslahatan manusia, maka orang itu akan bersyukur kepada Allah atas nikmat yang agung ini. Karena Allah telah menciptakan para malaikat dan memberikan tugas malaikat yang menguntungkan kita dunia sampai akhirat. Lahirnya ataupun batinnya. Wa yas'aluhu tsabat ala dini wa yuqirru bihadhihi an-ni'mah biqalbihi wa fi wa bi tafaddulillahi biha. Maka orang ketika sadar, ketika yakin ada para malaikat yang melakukan amalan-amalan yang menguntungkan kita dan mereka berbuat begitu atas perintah Allah. Ini nikmat biasa besar, maka kita akan bersyukur kepada Allah atas nikmat ini. Alhamdulillah Allah telah menugaskan para malaikat untuk melakukan amalan-amalan yang memberikan keuntungan yang besar kepada kita. Terus orang itu juga akan meminta kepada Allah keistiqamahan, keteguhan di atas agamanya. Mengakui nikmat yang agung ini dengan hatinya, mengakui karunia yang Allah berikan kepada dia melalui para malaikat dan seterusnya. Selain itu, kita juga akan merasa malu ketika bersendirian melakukan dosa dan maksiat. Sendiri itu dari orang-orang. Adapun para malaikat tak pernah membiarkan kita sendiri. Ada malaikat pencatat amal kanan dan kiri, raqib dan atid. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tak ada satupun kata yang terucap dari mulut kecuali di sampingnya ada raqib dan atid. Kanan raqib, kiri atid. Mencatat apa yang terucap, apa yang dilakukan. Sekarang orang tidak bisa ngomong pun bisa menulis dengan jempolnya di media sosial. Kalau yang dia tulis itu kebaikan, raqib yang nyatat. Kalau yang dia tulis itu celaan, hinaan, bulian, hal-hal yang menyakitkan, yang nulis atid. Hati-hati terhadap jempol kita ketika memainkan HP untuk menulis di grup, di media sosial, untuk status, artikel, komentar, itu dicatat dan kelak akan dihisab. Ma yalfi

Dia akan melaporkan di akhirat. Wa qala qarinuhu hadza ma ladayya atid. Berkata malaikat qarin, hadza ma ladayya atid. Ini catatan yang aku dapat tentang orang ini. Yang aku tuliskan amal-amalnya, ucapannya, semuanya, ya. Jadi semua yang dilakukan oleh malaikat menguntungkan kita, membuat kemaslahatan bagi kita. Maka ini anugerah besar dari Allah Azza wa Jalla untuk kita. Maka kita pasti akan bersyukur atas nikmat yang agung ini, berupa ditugaskannya para malaikat untuk kemaslahatan kita. Thumma yasduqu amaluhu qawlahu fala yarahu azza wa jalla illa mustaghilan bima yuhib mubta'idan amma yakrah. Kemudian orang itu nanti akan selaras antara ucapan dengan amalan. Dia tidak ingin terlihat oleh Allah kecuali selalu sibuk mengerjakan apa yang Allah cintai, melakukan ibadah dan amal soleh. Karena dia menyadari semua yang dilakukan, yang dikatakan itu tercatat. Yang mencatatnya malaikat, tersaksikan. Yang menyaksikannya malaikat. Orang gak ada yang lihat, karena kita sendirian masuk kamar, ceklek kuncinya di pintu. Apa yang kita lakukan menyendiri di sana, para malaikat melihat, mencatat, dan kelak akan melaporkannya dan Allah akan membalasnya. Walaupun bersendirian, huwa mustaghilun bima yuhib mustab'idan mubta'idan amma yakrah. Dia akan sibuk melakukan ibadah amal soleh yang Allah cintai dan menjauhi apa yang Allah benci. Maka siapapun orang yang menyadari, mengetahui besarnya peran para malaikat terhadap kehidupan manusia demi kemaslahatan manusia, wajib alaihi ayashkurallah ala hadhim ni'mah. Wajib dia untuk bersyukur kepada Allah atas nikmat ini. Karena apa? Karena banyaknya kebaikan, keuntungan yang diperoleh dengan diutusnya para malaikat. Bahkan peran malaikat ketika kepada manusia tidak sekedar ketika manusia itu hidup di dunia saja. Bahkan ketika manusia itu sudah mati, masuk ke alam kubur, para malaikat tetap mendampingi. Tapi khusus untuk orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Ayat yang tadi yang dibacakan, innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu. Orang yang berkata Rabb kami Allah lalu istiqamah, para malaikat akan turun membisikkan alla takhafu wa la tahzanu, jangan takut, jangan sedih. Kapan ini terjadi? Di beberapa mukmin. Seperti yang dijelaskan oleh para ulama ahli tafsir, seperti Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Pertama, di momen ketika akan mati, orang semua resah gelisah, takut sedih, takut terhadap masa datangnya setelah mati gimana, sedih terhadap dunia yang ditinggalkannya, istrinya, anak-anaknya, hartanya. Datang malaikat membisikkan Allah takhafu wa la tahzanu. Kedua, di alam kubur. Ketika masuk ke alam kubur, alam yang gelap, alam yang asing, alam yang jauh berbeda dengan alam dunia sendiri,
Siapa yang tidak takut?

0: Apalagi datang dua malaikat yang menakutkan, Munkar dan Nakir. Nanyanya juga ngebentak. Semua orang takut dan sedih di alam kubur, termasuk orang beriman, iya. Nah, datang malaikat di momen itu. Lalu mengatakan, "Alla takhafu wa la tahzanu." Jangan takut, jangan sedih. "Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun." Dan berbahagialah kamu dengan surga yang dijanjikan Allah untukmu. Hilang sudah rasa takut, rasa sedih, rasa tegang, resah, gelisah, risau dan galau, hilang. Jadi lihat di alam kubur pun malaikat memiliki peran besar kepada kita. Termasuk nanti di akhirat ketika manusia itu menyeberang sirata, para malaikat juga berdoa. Mendoakan keselamatan bagi orang-orang yang mukmin yang menyeberang di atas sirata. Sebagaimana diterangkan dalam hadis yang diterima dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Nabi SAW suatu saat menjelaskan hadis yang panjang tentang syafaat. Salah satu kalimat yang keluar dari mulut suci beliau adalah, "Innan nasa ya'riduna ala jisri jahannam wa alaihi haskun wa kalalib yakhtifun nas. Wa bijambataihi al-malaikah yaquluna Allahumma sallim sallim." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, manusia akan menyeberang di atas jembatan di atas neraka. Jadi ada neraka, kemudian ada jembatan. Orang-orang nyebrang. Kondisi jembatan itu mustahil bisa dilewati orang kalau di dunia. Pertama, jembatan itu kecil. Sekecil apa? Sekecil bagian tajam dari sebuah pedang. Imam Sufyan Ats-Tsauri menyatakan, "Balaghani annasirat ahaddu minas saif." Telah sampai berita kepadaku bahwa sirat itu lebih kecil daripada bagian tajam sebuah pedang. Kedua, sirat itu gelap. Dekat tinggali curuk-curuk adzan. Ketiga, mudhillah muzillah. Sirat ini licin, bikin tisirile, tikosewat. Bikin apa tisirele bahasa Indonesia, bikin kepleset. Nah, terus ada besi-besi yang bergerak menyambar orang-orang yang menyeberang di atas syarat. Innan nasa ya'riduna ala jisri jahannam. Manusia menyeberang di atas neraka jahannam. Wa alaihi haskun wa kalalib yakhtifun nas. Di neraka itu muncul besi-besi yang panjang. Ujungnya berkait tajam. Besi itu menyambar orang-orang yang menyeberang. Ada yang terkoyak sampai dagingnya. Bukan sekedar pakaian. Ada yang hampir sampai dikait juralit masuk ke dalam neraka. Tanpa itu aja sudah susah, apalagi dengan itu. Tadi bayangkan jembatannya kecil, seperti bagian tajam sebuah pedang, ya gelap, ya juga licin. Itu aja udah susah. Apalagi ditambah dengan adanya besi-besi. Tapi kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Wa bi jambataihi al-malaikah." Di kedua tepi jembatan itu ada para malaikat. Malaikat itu yaqulun berdoa, Allahumma sallim salim, ya Allah selamatkan dia, ya Allah selamatkan dia. Terus begitu. Jadi ternyata doa dan peran para malaikat tidak hanya di dunia, tapi juga sampai ke akhirat. Baik dalam bentuk mendoakan ataupun dalam bentuk memberikan hiburan, motivasi, menegakkan dirinya. Terus doa para malaikat ketika di dunia, Masya Allah, kepada orang yang melakukan ibadah infak dan sedekah. Malaikat berdoa, Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Ya Allah berikan ganti kepada orang yang infak pada hari ini. Dengan ganti yang engkau janjikan 700 kali lipat. Orang yang saum, selama saumnya didoakan oleh para malaikat. Suatu saat Ummu Amarah bintu Ka'ab al-Ansariyah, orang Ansar, Ummu Amarah. An-Nabiyya sallallahu alaihi wasallam dakhala 'alayha. Faqadamat ilayhi ta'aman faqala kuli. Faqalat inni sha'imah. Suatu saat Nabi masuk menemuinya. Lalu Ummu Amarah menyajikan makanan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, nyuguhan. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, kamu juga ikut makan. Tapi wanita ini mengatakan, saya sedang saum. Jadi enggak akan ikut makan. Berkatalah Nabi alaihi salatu wasallam, inna sha'ima tusalli alaihi al-malaikatu idza ukila indahu hatta yafragu. Sesungguhnya orang yang saum didoakan oleh para malaikat apabila di hadapannya ada orang yang makan. Sampai orang itu selesai, diperhatiin sampai orang itu kenyang. Jadi ketika ada orang yang saum, di hadapannya, di dekatnya ada orang yang makan. Kabita tidak, kabita pasti. Tapi nahan. Walaupun itu saum sunat, dibatalkan enggak dosa. Tapi dia tahan. Maka para malaikat mendoakan. Terus ketika ada orang sakit, dilayat, ditengok, dibesuk, maka ada 70 ribu malaikat mendoakan orang ini. Orang yang melayatnya, orang yang menengoknya. Kapan? Sejak saat nengok, kalau dia pagi hari sampai sore. Kalau menengoknya sore hari, mendoakannya sampai besok pagi. Nengoknya cuma 5 menit. Karena memang nengok mah jangan lama-lama. Karena apa? Karena si pasien harus istirahat. Kalau ditengok lama, diajak ngobrol politik, kesulitan ekonomi, ada demo di DPR, liur itu. Kita pulang dia tambah parah atau kelepek mati. Jadi membebani pikirannya. Walaupun tidak ngomong, mendengar ocehan orang tuh capek loh, ya enggak? Orang ngomong terus kita dengar, capek tuh. Hanya mendengar. Jadi kalau nengok sebentar, 5 menit. Tapi apa efeknya? Orang itu didoakan seharian. Sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, "Idza 'ada ar-rajulu akhahu al-muslim masa fi kharafatil jannah hatta yajlisa. Fa idza jalasa ghamaratuhu ar-rahmah. Fa in kana ghadaw shalla alaihi 70,000 malakin hatta yumsiya. Wa in kana masaan shalla alaihi 70,000 malakin hatta yusbiha. Apabila seseorang menengok kawannya yang lagi sakit. Itu sama saja dia dengan berjalan-jalan di taman-taman surga yang buahnya sangat mudah dipetik. Sampai dia duduk. Jadi selama di perjalanan, itu keuntungannya sama dengan dia berjalan di taman surga yang buah-buahannya sangat mudah dipetik. Sampai dia duduk. Setelah sampai duduk. Selama duduk dia dipenuhi oleh rahmat. Kalau dia melakukan itu di pagi hari, ada 70 ribu malaikat mendoakan dia sampai sore. Dan kalau itu dilakukan di sore hari, nengoknya di sore hari, 70 ribu malaikat mendoakan dia sampai besok pagi. Nengoknya 5 menit, tapi doanya seharian atau semalaman. Makanya disunnahkan menengok orang sakit itu pagi atau sore. Dan ini cocok dengan waktu besuk di rumah sakit, ya enggak? Biasanya waktu besuk di rumah sakit kalau enggak pagi, sore. Bukan terlarang siang hari, boleh. Jam 1 boleh, boleh. Cuma sayang kalau jam 1 salawat malaikat sebentar hanya jam 1 sampai sore 3 jam, 4 jam. Tapi kalau dari pagi bisa 10 jam lebih. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab sanadnya. Dan sanad hadis ini sahih sebagaimana dijelaskan dalam kitab Sahih Al-Jami'. Demikian juga ketika umpamanya ada seseorang ketika menengok orang yang sakit atau melayat orang yang sudah wafat. Maka ucapkan kebaikan. La ba'sa tahur insyaallah, enggak apa-apa, sehat, sehat, sehat. Nanti akan lebih sehat. Ngomongnya begitu. Kenapa? Karena malaikat mengaminkan apa yang dikatakan. Amin. Jangan sampai, oh ini mau gawat. Besok ini tambah parah. Ini. 3 hari kayaknya mati. Ah, jangan begitu. Wah ini mah kira-kira sembuhnya juga bakal cacat. Ini. Oh itu jangan. Nanti diaminkan oleh para malaikat. Atau melayat orang yang wafat, yang mati. Katakan kebaikan. Semoga Allah mengampuni dosanya. Semoga dia bisa menjawab pertanyaan di alam kubur, dihindarkan dari azab kubur, memperoleh nikmat kubur, gitu tuh. Walaupun dia orang durhaka, semoga Allah ampuni dosanya. Jangan sampai, aduh ini orang waktu hidupnya nyebelin, sigana mah bakal babak belur di alam kubur. Di akhiratnya, wah bakal ke neraka. Jangan, malaikat mengaminkan tuh. Sebagaimana dalam salah satu hadis dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Idza hadartumul marida awil mayyit faqulu khairan fa innal malaikata yu'minuna ala ma taqulun." Apabila kalian menghadiri orang yang sakit atau yang mati, ucapkan kata-kata yang baik. Karena sungguhnya para malaikat mengaminkan apa saja yang kalian katakan. Walaupun orang ini orang durhaka. Orang yang sakit atau orang yang mati itu waktu hidupnya durhaka. Duh saya mah ingat banget kejahatan-kejahatan dia. Duh, ah ya mah bakal babak belur diazab oleh munkar nakir tuh. Di alam kubur, nanti di akhirat, wah segana tambah babak belur lagi. Jangan. Karena apa? Diaminkan oleh malaikat. Dan ucapan kita yang diaminkan oleh malaikat bisa jadi doa yang makbul. Katakan yang baik, walaupun orang ini dulu lalai dari ibadah, semoga Allah mengampuninya. Menaburinya dengan rahmat di alam kubur sampai di akhirat. Begitu. Dan ini termasuk doa lil muslim bi dhahril ghaib. Sama dengan mendoakan kepada sesama muslim tanpa sepengetahuan orang yang didoakan. Orang yang sudah mati ketika kita mendoakan, itu kan gak tahu orang tersebut bahwa kita mendoakan. Siapa yang mendoakan orang lain tanpa sepengetahuan orang tersebut, diaminkan oleh para malaikat. Sebagaimana hadis yang diterima dari Abu Darda radhiyallahu an, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ma min muslimin yad'u li akhihi bi dhahril ghaib illa qala al malak wa laka bi mithlih." Tidaklah seorang muslim mendoakan kebaikan bagi saudaranya tanpa sepengetahuan orang tersebut, maka para malaikat berdoa bagimu seperti isi doamu. Amin, bagimu, kamu juga akan memperoleh seperti isi doamu. Dalam riwayat lain, istrinya Abu Darda, yaitu Ummu Darda, dia berkata, haddatsani sa'idi annahu sami'a Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqul man da'a li akhihi bi dhuhril ghaib qala al malakul muwakkalu bihi amin wa laka bi mithli. Kata Ummu Darda, tuanku memberitahukan kepadaku bahwa dia mendengar Rasul SAW bersabda. Tuanku itu maksudnya suaminya, yaitu Abu Darda. Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim, dan kata Imam An-Nawawi dalam syarah sahih Muslim menyatakan bolehnya seorang istri menyebut sayyid kepada suaminya. Seperti Ummu Darda, haddatsani sayyidi. Sayyidku, tuanku, maksudnya suaminya, telah berkata kepadaku bahwa Rasul SAW bersabda, siapa orang yang mendoakan kebaikan kepada saudaranya tanpa sepengetahuan saudaranya tersebut, maka Allah menugaskan malaikat untuk mengatakan amin walaka bimithlihi. Amin, dan bagimu isi doamu. Coba lihat baiknya para malaikat kepada kita, ya. Tidak hanya di dunia, tapi juga di alam kubur sampai ke akhirat nanti, doa para malaikat kepada manusia itu tidak pernah berhenti. Dari sinilah kita mengetahui betapa besarnya nikmat yang Allah berikan kepada kita melalui para malaikat, ya. Jadi kita akan selalu bersyukur kepada Allah atas semua nikmat itu dan berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Inilah salah satu di antara buah dari beriman kepada para malaikat, ya. Cukup sampai di sini hadirin sekalian kajian kita di pagi hari ini, dan kita masih punya sisa waktu yang ada untuk bertanya jawab, dimulai dari orang yang hadir dulu di sini. Kalau ada pertanyaan silakan. Bapak-bapak bisa ngacung, mak-mak bisa pakai tulisan, atau bisa juga langsung nanti bicara, ya. Silakan bapak-bapak, ada yang mau bertanya nanti dikasih mic.
1: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Semoga Allah menjaga Ustaz beserta keluarga.
0: Amin wa iyyak.
1: Yang saya tanyakan tadi kan diterangkan dalam hadis bahwa tajamnya syurat itu seperti tajamnya pedang itu. Tapi saya dulu pernah mendengar ada yang menerangkan bahwa syurat itu katanya seperti rambut dibelah tujuh. Terus juga ada yang mengatakan kan bahwa nanti kan matahari itu kan didekatkan satu, terus ada yang menerangkan bahwa matahari katanya ada tujuh. Mohon penjelasannya. Syukran wa jazakallahu khairan.
0: Taib, barakallahu fiik. Betul, kita dari kecil mendengar bahwa shirath tersebut sekecil rambut dibelah tujuh. Dulu waktu saya kecil SD tahun 70-an gitu, masih ingat. Ada filmnya itu dengan judul Titian Serambut Dibelah Tujuh. Dan itu masyhur, populer, viral. Bahwa syirat itu seukuran rambut dibelah tujuh. Rambut aja tidak dibelah sangat sangat kecil, apalagi dibelah tujuh. Tapi itu tidak ada keterangannya. Keterangan yang sahih tadi ucapan Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah itu dinukil oleh para ulama. Di antara Syekh Ali Al-Hakim dalam kitab Mukhtasar Ma'arijil Qabul. Beliau menyatakan balaghani annasyurat ahadda minas saif. Telah sampai riwayat yang sahih kepadaku bahwa syirat itu lebih tajam daripada pedang. Itu keterangannya. Tapi yang jelas syirat itu kecil. Jadi tidak ada keterangan yang sahih dari riwayat bahwa syirat itu seukuran rambut dibelah tujuh, tidak ada. Tapi kecil, iya. Sekecil apa? Bagian tajam dari sebuah pedang, bahkan lebih kecil lagi daripada itu, sebab dikatakan ahaddu minas saif, lebih tajam daripada pedang. Ini yang pertama. Yang kedua, matahari dekat, sedekat satu mil, itu bukan ketika orang nyebrang di atas sirat. Tadi sudah dikatakan di atas syirat itu gelap. Enggak ada matahari? Enggak ada. Terus keterangan matahari sedekat satu mil kapan? Ketika manusia dikumpulkan di atas syirat, di atas padang mahsyar, bukan di syirat ya, afwan. Ketika manusia dikumpulkan di padang mahsyar, saat itu matahari dekat. Kemarin hari Ahad kita ada kajian di Masjid Agung Subang, materinya itu kondisi di alam mahsyar. Mahsyar itu tempat dikumpulkannya manusia. Matahari sedekat satu mil. Orang keringetan, terendam oleh keringatnya masing-masing. Tergantung amalnya, ada yang sebetis, ada yang sepinggang, ada juga yang sampai setelinga. Ada juga yang selamat di bawah naungan Allah Azza wa Jalla. Jadi keterangan bahwa matahari dekat, sedekat satu mil, bukan di atas sirata. Tapi di mana? Di padang mahsyar. Ya. Wallahu a'lam bissawab. Ibu-ibu, Muzain silakan di studio.
2: Ada pertanyaan Ustaz? Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apa saja yang menjadi indikator bahwa kita ikhlas, ihsan dalam beribadah?
0: Apa indikator ikhlas dan ihsannya kita dalam beribadah? Pertama, ikhlas dulu. Dan ikhlas bagian dari ihsan. Kalau orang ikhlas dalam beribadah, makna ikhlas itu meniatkan ibadah hanya untuk memperoleh balasan apa-apa yang ada di sisi Allah, dari Allah. Pahalanya, ampunannya, ridhonya, surga, nerakanya, iya. Bukan mengharapkan apa-apa yang ada di sisi manusia, pujiannya, sanjungannya, komentarnya, atau uangnya, atau apanya pun yang ada dimiliki oleh manusia, enggak. Apa dampaknya? Dampaknya, kalau dia dihina atas ibadahnya tidak berkecil hati. Kalau dipuji atas ibadahnya tidak besar hati, apalagi ujub, tidak. Terus, ibadahnya ketika di hadapan orang dengan ketika menyendiri, enggak ada bedanya, sama. Kenapa? Karena dia meniatkan hanya ingin dinilai, dilihat, dibalas oleh Allah. Bukan oleh manusia. Dan Allah melihat kita ketika sendiri atau ketika di hadapan orang banyak. Makanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menyatakan, Apabila kamu ikhlas, maka ibadahmu bersendirian atau di hadapan orang banyak tak ada bedanya. Adapun orang yang tidak ikhlas, sebaliknya, ketika dipuji bangga, ketika dicela aduh berkecil hati. Ketika di hadapan orang ibadahnya diperbagus, ketika menyendiri asal-asalan. Itu indikator dari keikhlasan. Jadi pertama, orang yang ikhlas itu ibadahnya baik ketika sendiri atau ketika di hadapan orang tetap sama. Kedua, dia itu tidak bangga ketika dipuji dan tidak sedih ketika dicela atas ibadahnya. Pokoknya sikap, ucapan, penilaian, komentar, apresiasi atau depresiasi dari orang tak mempengaruhi ibadahnya. Berkata Fudail bin Iyad rahimahullah, kata beliau, tarkul amal li ajli nasriya wal amalu li ajli nasyirkun wal ikhlas ayyu'afiyallahu ayyu'afiyanallahu minhuma. Siapa yang meninggalkan amalan karena manusia, dia riya. Siapa yang beramal karena manusia, dia syirik. Syirik kecil. Ikhlas itu semoga Allah menyelamatkan kita dari kedua-duanya. Artinya mau mengamalkan satu amalan, mau meninggalkan satu amalan bukan karena manusia, tapi semuanya karena Allah Azza wa Jalla. Inilah indikator dari keikhlasan. Adapun indikator dari ihsan. Apa itu ihsan? Anta budallah ka'annaka tarah fa'in lam takun tarah fa'innahu yarak. Ihsan itu kamu beribadah kepada Allah seolah-olah kamu melihatnya. Ini disebut maqam musyahadah. Maknanya apa? Maknanya kalau ibadah seolah-olah dia melihat Allah itu khusyuk. Ada penghayatan yang mendalam. Seolah-olah dia menyaksikan keagungan Allah Azza wa Jalla dengan mata hatinya. Fa illam takun tarah fa innahu yarak. Kalau kamu tidak melihatnya, Allah melihatmu. Ini maqam muraqabah, merasa diawasi oleh Allah. Allah mengawasi kita ketika ibadah, lahir dan batinnya, termasuk hatinya. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita ingat dalam ibadah, dalam sholat, Allah tahu, Allah saksikan. Maka lahir keikhlasan. Karena Allah tahu, ya khusyuk, ya ikhlas. Itu indikator ihsannya orang ketika beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, wallahu a'lam bissawab. Mangga deui Muzain di studio.
2: Belum ada lagi, Ustaz. Ana adeni. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya Umu Ilham dari Bandung. Izin bertanya, saya bekerja sebagai admin online. Job desk-nya antara lain posting ke sosmed foto-foto baju muslimah syar'i yang dipakai oleh model wanita tapi ditutup atau diblur bagian mukanya. Apakah ini boleh? Lalu ada muamalah bos saya di situ sebagai reseller di bawah agen resmi sebuah brand. Apakah jika bos saya open PO baju lalu meminta DP dari marketer itu boleh? Apakah ini yang dinamakan kali bil kali? Lalu apakah gaji saya halal? Jazakallahu khairan atas jawabannya Ustaz.
0: Iya, wa jazakallahu khairan. Dia menjadi admin. Job desk-nya adalah memposting foto-foto pakaian. Dengan modelnya, modelnya pasti akhwat masa jilbab modelnya ikhwan. Cuma di blur, wajahnya tidak kelihatan atau ditutup. Yang kelihatan hanya baju, boleh tidak? Pertama, memposting foto gak apa-apa. Kedua, tidak menjadi fitnah baik bentuk tubuhnya ataupun kecantikan wanita itu ditutup, disamarkan. maka dibolehkan. Hanya menonjolkan bentuk dan kualitas dari pakaiannya, bukan orangnya. Boleh-boleh, enggak apa-apa. Asal tadi ya, berbeda dengan gambar. Kalau gambar lukisan beda dengan foto. Maka gambar tidak boleh walaupun di blur wajahnya. Gambar lukisan, gambar tangan. Kecuali kalau tanpa kepala, ya. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan asyaddun nasi adzaban yaumal qiyamah al-musawwirun. Manusia yang paling hebat siksanya pada hari kiamat tukang gambar. Maksudnya gambar makhluk hidup. Orang itu akan dipaksa ahyau makhluk, hidupkan apa yang kamu ciptakan. Dipaksa, tapi dia tidak mampu melakukan. Jadi kalau gambar tidak boleh, kecuali dipenggal kepalanya. Maksudnya gambarnya yang dipenggal, bukan orangnya. Bukan yang menggambarnya. Tanpa kepala, maka boleh. Tapi kalau dengan kepala, maka tidak boleh. Adapun foto berbeda dengan gambar. Karena foto bukan hasil kreasi tangan manusia menggambar. Tapi hasil jepretan alat, kamera. Ya. Hukum foto sama dengan hukum bercermin. Baik ke cermin ataupun ke air yang bening. Ada bayangan kita di sana? Ada. Sama. Makanya kalau foto pasti persis orang. Kalau lukisan belum tentu persis, ya. Kecuali kalau ahli banget ya bisa sangat-sangat persis orangnya. Jadi kalau foto dibolehkan asal tidak menampakkan wajahnya dan keindahan tubuhnya, hanya menonjolkan pakaiannya. Maka dibolehkan. Ini yang pertama. Kedua, dia admin tadi sekaligus jadi reseller. Kalau ada orang yang pesen, minta DP dulu, nanti dikirim. Boleh tidak? Tergantung mekanismenya. Kalau sebagai reseller itu dia membeli terlebih dahulu barang dari produsen, dia borong umpamanya 50 pieces, 50 buah pakaian. Dia simpan di rumahnya, di gudangnya, punya stok. Jadi itu sudah jadi miliknya karena sudah dibeli. Boleh dia jual lagi. Kemudian ada yang beli, DP dulu. Kemudian baru dikirim. Boleh. Karena barang itu sudah menjadi miliknya. Tapi kalau barangnya itu tetap di agennya, di produsennya, di orang yang bikinnya, belum kita beli, lalu kita sudah pasarkan untuk dijual, maka tidak boleh, karena sama dengan menjual barang yang bukan miliknya. Dan itu tidak sah. Nabi SAW menyatakan, la tabi' ma laisa indak. Jangan kamu jual barang yang bukan milikmu. Jadi karena jilbab atau pakaian tadi belum dibeli sama dia, itu masih milik produsennya, masih milik orang yang memproduksinya. Belum menjadi milik kita, sudah ditawarkan, dijual. Itu sama dengan menjual barang yang bukan miliknya. Jadi kalau ada yang beli, bayar, baru ditelepon ke agennya, tolong kirim baju ke alamat tertentu atas nama si fulan. Baru dia membayar kepada pemilik. Itu enggak boleh. Karena apa? Karena sama dengan menjual barang yang bukan miliknya. Dan itu melanggar apa yang dilarang oleh Nabi, la tabi' ma laisa indak. Jangan kamu jual barang yang bukan milikmu, ya. Wallahu a'lam bishawab, cukup sampai di sini. Insyaallah kita jumpa kembali di hari Senin yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, Astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah /Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
4: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan. Raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-9514767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya klik radiotarbiyahsunnah.com.
5: Tilawatun murattalah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
6: بسم الله الرحمن الرحيم